Masya Allah, terima kasih sudah menyapa Ibu Lina di Buah Batu. Kali ini Ibu Lina juga bergabung berbagi jurnal syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, yang sudah memberikan ilmu, pengetahuan, juga wawasan. Dan doa terbaiknya agar ilmu yang sudah diberikan oleh Allah kepada Ibu Lina ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, dan tentunya bisa menjadi amal jariah untuk bekal kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ini amal jariah yang kita cari-cari ya, apalagi di hari Jumat sahabat MK. Harapannya bisa berlipat-lipat pahalanya insya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Lina sudah berbagi jurnal syukur dan doa baiknya di pagi hari ini. Dari Buah Batu kita geser ke Antapani sahabat MK. Kali ini Ibu Yanti menyapa, kalau pantauan di Riung Bandung cuacanya masih mendung, udaranya dingin, jadi aktivitasnya mendengarkan radio sambil menyetrika. Menyetrika jadi hangat ya Ibu Yanti ya, Alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi. Ini juga jurnal syukurnya disampaikan. Alhamdulillah masih diberikan usia sehat. Kemarin juga Alhamdulillah kesempatan bersilaturahmi dengan Kang Entang dari UMV ya, Masya Allah, Umi Maktum Voice, yang ternyata tetanggaan dengan ibunya Ibu Yanti di Riung Bandung. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti sudah berbagi atensi di pagi hari ini ya, luar biasa. Kemudian kita sambung di Ciroyom, ada sahabat Isna ini Alhamdulillah bergabung juga berbagi jurnal syukur. Alhamdulillah masih bisa sholat di sepertiga malam tadi ya, walaupun telat sedikit, Alhamdulillah masih kesempatan ya bisa ketemu di sepertiga malam terakhir. Alhamdulillah juga Allah sudah berikan kesembuhan setelah kemarin flu yang lumayan lama. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali ya. Syafakillah kalau Anda yang juga sahabat MG sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang beberapa rekan saya juga batuk ya sahabat MK, batuk dan pilek sampai suaranya serak, ada yang juga kemudian sampai demam. Ini mudah-mudahan dijadikan sebagai penggugur dosa dan bisa kembali pulih insyaallah. Pagi hari ini disampaikan oleh sahabat Isna ini di Ciroyom, untuk cuacanya cerah tapi lumayan dingin. Nah, ini kemarin juga disampaikan ya, memang cuacanya menuju kemarau sahabat MK, apalagi ada Godzilla El Nino ya, kalau fenomenanya di berbagai belahan dunia. Dan Masya Allah kali ini juga menitipkan salam silaturahmi dari sahabat Isna ini di Ciroyom untuk sahabat kru MK yang sedang bertugas, juga untuk semua pendengar MK FM, semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk awali hari dengan sarapan. Nah, Alhamdulillah ada yang belum sarapan diingatkan nih oleh sahabat Isna ini ya. Jangan lupa tersenyum juga, Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih sahabat Isna ini. Kemudian kita sambung ke daerah Cimindi Raya, ada Ibu Juwita yang ikut menyapa. Alhamdulillah, salam sehat dan tetap semangat serta bahagia insya Allah. Terima kasih Ibu Juwita sudah berbagi atensi, sudah menyapa juga di pagi hari ini. Dari Cimindi Raya, sahabat MK, kita sambung kali ini menuju Cipuntu Cipendei. Bunda Halimah juga menyapa, berbagi atensi jurnal paginya, cuacanya cerah tapi dingin. Ini sampai ada 3 sahabat MK. Kerasa dinginnya ya berarti Bunda ya. Alhamdulillah. Bersyukur tapi ya masih diberikan kesempatan usia bisa bangun dengan segar dan sehat. Masya Allah. Sudah jalan pagi nampaknya Bunda. Alhamdulillah masih juga bisa menyimak radio MKFM dengan ilmu-ilmunya. Dan doa terbaik Allah lancarkan, mudahkan segala urusan kita, diberikan ketenangan hati. Doa terbaiknya hari ini juga di hari Jumat penuh berkah, Allah kabulkan semua doa kita. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa awali aktivitas dengan basmalah juga sahabat MK, ini juga menjadi bagian dari doa ya, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Kita sapa juga kali ini ada sahabat Enrisa Fitri yang berbagi jurnal syukurnya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah Allah masih karuniakan 3 nikmat yang begitu berharga. Apa saja itu? Yang kemudian disampaikan oleh sahabat Henry ini yang harus senantiasa kita syukuri, yaitu nikmat iman, nikmat Islam,
dan nikmat sehat ya, Masya Allah. Terling salam juga, salam sehat, bahagia, salam baktos juga untuk semua guru-guru serta narasumber di Radio MKFM, untuk sahabat siar, kemudian operator yang bertugas juga, kru MK, sahabat MKFM yang menyimak semuanya, selalu sehat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dengan curahan rahmat kasih sayangnya. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Berlanjut, kita sapa juga kali ini ada Ibu Dewi di Cimahi. Alhamdulillah berbagi jurnal syukurnya juga ya. Allah masih berikan kesempatan untuk bisa menyimak siaran di Radio MKFM, juga kemudian menyimak atensi-atensi dari sahabat MK yang sudah berbagi ya. Alhamdulillah, ini jadi bersilaturahmi melalui udara ya Ibu Dewi. Masya Allah, alhamdulillah juga. Rasa syukur tidak terkira, ini masih diberikan usia dan sehat. Karena beberapa hari yang lalu ini kesempatan juga berkunjung ke Plaza Haji Al-Kosbah ya, dapat pelajaran dan juga ilmu manasik bisa didapat di sana ya. Alhamdulillah, selamat beraktivitas juga untuk semuanya, penyiar, kru, pendengar setia MKFM juga. Alhamdulillah ini disampaikan ya, Masya Allah. Terima kasih kepada kali ini kita sapa ada sahabat Ira Irmanu ya. Alhamdulillah di hari Jumat Saidul Ayam, ah Masya Allah. Terima kasih sudah berbagi atensi juga ya Ibu Ira Irmanu. Kemudian juga selamat pagi, tetap semangat di hari ini, disampaikan oleh Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali di udara ya Ibu Nani. Untuk semua kru MK dan semua pendengar MKFM, ini juga doa terbaiknya, sehat selalu dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, setiap doa yang Anda sampaikan, setiap atensi kemudian yang dikirimkan sahabat MK ini nampaknya menambah baterai energi kita ya di pagi hari ini, apalagi di edisi Jumat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan ini tersalurkan dengan baik sahabat MK untuk bisa mendapatkan berkah, mendapatkan amalan-amalan terbaik di hari Jumat yang Masya Allah, alhamdulillah bisa kita jumpai kembali. Dan alhamdulillah sahabat MK, itu dia segmen jurnal pagi. Insya Allah kita akan sambung kebersamaannya di segmen berikutnya. Kali ini kita akan sambung dalam segmen sudut pandang di pagi hari ini. Kita akan menilik sahabat MK sebuah fenomena di Kota Bandung Raya yang ternyata ini semakin rawan sahabat MK. Waspada, ini perlu kita senantiasa hadirkan. Dan seperti apa kemudian fenomena yang hadir di tengah-tengah kita, Anda juga bisa sampaikan sudut pandang Anda. Langkah apa yang paling efektif untuk mengurangi aksi begal di Kota Bandung sahabat MK menurut Anda? Nanti Anda bisa berbagi di dalam segmen sudut pandang di 0811-224-1027. Tentunya melawan kemungkaran ini menjadi salah satu ikhtiar kita, salah satu juga berjihad ya sahabat MK. Dan untuk menambah semangat jihad kita di kesempatan pagi hari ini, sebuah nasyid dari Sotul Harakah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan tajuk Nidaul Jihad berikut ini.

0: Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita akan hadirkan sebuah perbincangannya berkaitan dengan mewaspadai aksi begal di Kota Bandung. Ada sahabat MK yang mungkin pernah menjumpai atau mendapatkan kabar adanya aksi begal di sekitar daerah Anda, Anda bisa ikut berbagi atensi, menyampaikan kewaspadaan sahabat MK di 0811-224-1027. Menurut Anda, langkah apa yang kemudian dirasa paling efektif untuk mengurangi aksi begal di Kota Bandung? Apakah dengan meningkatkan patroli aparat di kawasan rawan, memperbanyak CCTV dan penerangan jalan barangkali? Ini terjadi karena jalanannya kondisinya remang-remang sahabat MK. Atau dengan meningkatkan kepedulian masyarakat melalui ronda dan pelaporan dini, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku mungkin harapannya juga bisa dihadirkan. Kalau menurut Anda, mana kemudian langkah yang paling efektif agar bisa mengurangi tindak kejahatan, salah satunya ini berkaitan dengan begal sahabat MK di Kota Bandung, karena ada berbagai faktor yang terjadi dalam beberapa waktu kebelakang, misal dari faktor ekonomi, termasuk juga lingkungan, hingga pengaruh pergaulan yang beberapa waktu kebelakang ini menjadi sorotan. Dan Anda bisa bergabung juga sahabat MK berbagi melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kita akan diskusikan pagi hari ini fenomenanya dan mewaspadai aksi begal di Kota Bandung bersama dengan rekan-rekan dari tim Kamar Berita MK FM. Sudah hadir juga kali ini reporter MK FM, ada sahabat Muhammad Dafa dan juga sahabat Linda Padilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairnisa.
0: Ya, sahabat MK dan juga sahabat reporter ini ya, sahabat Dafa dan juga sahabat Linda, ini memang aksi terkait dengan begal atau juga aksi pembegalan yang terus mengancam keamanan warga Bandung baru-baru ini makin marak terjadi. Salah satunya terjadi di flyover Kopo dan juga jalan BKR, yang mana seorang pria yang hendak berangkat kerja ini ternyata dihadang oleh, ini memang aksi terkait dengan begal atau juga aksi pembegalan yang terus mengancam keamanan warga Bandung baru-baru ini makin marak terjadi. Salah satunya terjadi di flyover Kopo dan juga

0: Tiga orang pelaku begal yang sebelumnya merampas sepeda motor dan telepon genggam korban pun ternyata ini alhamdulillah sudah berhasil ditangkap polisi juga, sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali sahabat Syufar, juga sahabat MK. Beberapa insiden yang menonjol diantaranya terjadi di kawasan flyover Mohtar Kusuma Admaje atau di daerah Pasopati, sahabat MK, berupa perampasan kendaraan bermotor pada dini hari, di mana mereka menyasar pekerja yang pulang larut malam. Saat itu pelaku tidak segan untuk dapat memepet korban. Selain itu juga sahabat MK, di jalan Soekarno-Hatta semisal ada juga komplotan bersenjata tajam kembali juga ini beraksi merampas motor warga di titik-titik yang memang kerap kali sahabat MK dikeluhkan gelap dan juga minim pengawasan. Aksi serupa juga merambah pada kawasan Cicendo dan juga Andir melalui penyerangan brutal oleh kelompok bermotor yang juga adanya melukai korban sahabat MK sebelum membawa kabur barang-barang berharga tersebut. Ini sahabat Dinda.
2: Ya, Wali Kota Bandung juga Muhammad Farhan mengakui bahwa persoalan keamanan di Kota Bandung ini masih dihantui oleh aksi begal, sahabat MK. Oleh karena itu, dirinya menyatakan telah bersepakat dengan pihak kepolisian untuk mempublikasikan setiap pengungkapan aksi begal tersebut, sahabat MK. Dan terdapat sejumlah faktor yang membuat Kota Bandung terbilang rawan oleh aksi begal ini. Karena salah satunya adalah faktor ekonomi yang membuat sebagian orang menggunakan cara-cara yang salah untuk memenuhi kebutuhannya.
0: Dan disampaikan ternyata sahabat MK oleh Wali Kota Bandung, dimulai dari pekan depan ini pihaknya berencana untuk menggelar rapat bersama unsur Forum Pimpinan Koordinasi Pimpinan Daerah alias Forkopimda Kota Bandung, yang tentu tadi tujuannya untuk mengetahui bagaimana perkembangan situasi keamanan di Kota Bandung terkini. Pihaknya juga menegaskan setiap pelanggaran hukum pasti akan dilakukan penindakan. Meski demikian, pihaknya juga menyoroti adanya penindakan terhadap pelaku di bawah umur yang memiliki aturan khusus, dan ini menitikberatkan pada prinsip keadilan restoratif untuk melindungi masa depan anak-anak yang terlibat. Anda bagaimana laporannya di lapangan? Silakan Anda bisa berbagi sahabat MK melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Karena kalau kita lihat ya sahabat Dava, sahabat Linda, ya, ini memang yang kemudian paling terasa dampaknya adalah masyarakat, apalagi ketika bekerja hingga larut malam, kemudian ini pulang larut malam melalui jalan-jalan yang kemudian diketahui rawan. Ini juga menghadirkan kekhawatiran baik dari pihak pemerintah. Dan terkait dengan aturan tersebut, ini bisa dimanfaatkan ya tadi oleh kelompok pelaku begal untuk kemudian memanipulasi anak-anak di bawah umur. Meski demikian, tentu hal yang terpenting adalah dalam menyikapi aksi begal adalah menangkap pelakunya ya terlebih dahulu, agar tadi tidak merebak sahabat MK di wilayah-wilayah lain atau di titik lain, atau menjadikan ini sebuah fenomena yang semakin mengkhawatirkan, sahabat Dava.
1: Iya, di samping itu juga sahabat MK, di mana Polrestabes Bandung juga ini tidak akan segan-segan untuk dapat juga memberikan tindakan tegas dan juga terukur kepada para pelaku kejahatan jalanan yang juga nekat sahabat MK beraksi sadis begitu ya, hingga dengan melukai warga di Kota Bandung. Terlebih lagi belakangan ini pun juga sahabat MK, aksi kriminalitas di masyarakat dirasakan mulai kembali marak, di mana peringatan keras tersebut ini pun juga disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasatreskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Anton, sahabat MK. Tren kejahatan menanggapi khawatirnya warga tersebut, sahabat MK, ini pun juga dihadirkan begitu ya, trennya adanya kejahatan-kejahatan di jalanan, di mana pihaknya pun juga memastikan bahwa jajaran kepolisian tidak tinggal diam. Langkah-langkah preventif maupun juga preventif, sahabat MK, terus juga digencarkan untuk menjaga kondusivitas di daerah Kota Bandung, sahabat MK.
2: Ya, setiap malam menurunnya anggota di tingkat polsek sesuai wilayah hukumnya hingga jajaran Polrestabes dengan melibatkan seluruh fungsi, rutin menggelar patroli dan kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh KRYD, sahabat MK. Tidak hanya itu, tim khusus anti bandit juga diterjunkan untuk menyisir titik-titik rawan di Kota Bandung tersebut. Adapun tim Prabu dari Polrestabes Bandung juga setiap malam melaksanakan patroli untuk mengantisipasi kejahatan jalanan C3 atau curat, curas, dan curanmor, premanisme maupun geng motor, sahabat MK.
0: Ya, dan meski demikian, ini juga ditegaskan bahwa upaya kepolisian tentu membutuhkan dukungan informasi dari masyarakat. Maka dari itu, sahabat MK, ini hadir juga himbauan untuk warga yang melihat atau mengetahui adanya gangguan keamanan dan ketertiban, ini untuk bisa melapor langsung melalui layanan panggilan.

0: Bas Pusat di 110 ya sahabat MK. Ini menjadi kontak darurat. Dengan adanya laporan yang cepat, maka polisi juga bisa segera merespon dan menuju tempat kejadian perkara ataupun TKP. Nah, kalau Anda bagaimana? Apakah Anda pernah kemudian mendengar kabar di daerah Anda, sahabat MK, atau mungkin di lapangan, sahabat MK, Anda juga merasakan kekhawatiran, titik-titik jalan tertentu yang Anda rasakan butuh pengamanan yang lebih intensif? Nah, silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Kita akan hadirkan sama-sama ikhtiar terbaiknya untuk mewaspadai aksi begal di Kota Bandung. Sampaikan di 0811-224-1027. Insya Allah di termin berikutnya kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung ya, sahabat Dava, sahabat Linda, pada sahabat MK yang sudah menyapa di pagi hari ini. Setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: 2, cek satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Eh, mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-133.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Anda masih bersama kami dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Mewaspadai adanya begal yang nampaknya ini semakin marak di wilayah Kota Bandung, Anda silakan bisa berbagi pandangan Anda juga melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda melihat seperti apa kemudian langkah yang dirasa paling efektif sahabat MK untuk mengurangi aksi begal di Kota Bandung? Apakah dengan meningkatkan patroli aparat di kawasan yang rawan? Ini yang dirasa paling efektif? Atau dengan memperbanyak CCTV dan penerangan jalan? Meningkatkan opsi seperti ronda kepedulian masyarakat ya sahabat MK, dan juga pelaporan dini barangkali juga diikhtiarkan, atau seperti apa? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027 atau melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Pagi hari ini kita sapa terlebih dahulu ya sahabat Dava, juga sahabat Linda, ada Ibu Yanti di Antapani yang sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya. Kalau menurut Ibu Yanti ini adalah dengan meningkatkan patroli oleh petugas kepolisian dan jangan keluar malam bila tidak ada keperluan yang penting. Baik, terima kasih Ibu Yanti di Antapani sudah berbagi sudut pandangnya. Ini ternyata memang wacana terkait dengan agar memberikan efek jera bagi para pelaku, hadir juga dari pengamat ataupun pakar hukum pidana di Universitas Islam Nusantara sahabat MK, disampaikan oleh Leni Anggraini yang menilai bahwasannya langkah tegas polisi ini juga perlu didukung karena memberikan rasa aman secara instan. Kalau dari kacamata masyarakat, tentu tindakan yang memang sering dianggap sebagai solusi yang melegakan demi jaminan keamanan. Tapi kalau dari kacamata hukum, ini perlu ada kajian yang lebih mendalam. Karena muncul juga wacana ya sahabat Dava, terkait dengan wacana tembak di tempat nih sahabat MK.
1: Iya benar sekali sahabat MK, di mana hal tersebut juga ini menjadi salah satu hal yang perlu juga sama-sama dicermati, bahkan juga perlu dikaji lebih dalam, karenanya hal tersebut dapat juga sama-sama memberikan efek jera tapi juga akan berpengaruh kepada korban sahabat MK. Menelaah dari sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri, di mana pihaknya pun juga menegaskan bahwa istilah tembak di tempat tidak pernah dikenal sebagai bentuk hukuman resmi, di mana pihaknya pun juga menjelaskan secara terperinci bahwa vonis terhadap pelaku kejahatan seberat apapun tingkatannya hanya bisa dijatuhkan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan yang juga telah berkekuatan hukum secara tetap sahabat MK. Menurutnya tindakan tersebut di jalanan ini pun juga berpotensi merenggut adanya nyawa atau bahkan juga terdapat korban sahabat MK. Harus juga senantiasa bersinggungan dengan konstitusi negara ya sahabat Linda.
2: Ya, meskipun prinsip hak hidup dijunjung tinggi sahabat MK, pihaknya tidak menampik bahwa aparat kepolisian secara sah dibekali kewenangan untuk menggunakan kekuatan fisik termasuk senjata api dalam situasi yang sangat terdesak demi melindungi nyawa petugas maupun masyarakat umum. Aturan-aturan baku mengenai hal tersebut sahabat MK telah tertuang dengan jelas dalam peraturan Kapolri Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sahabat MK. Regulasi tersebut dipertegas kembali melalui Perkap nomor 4 tahun 2025, khususnya pasal 11 jungtos pasal 6 sahabat MK.
0: Ya, bahwasannya ini terkait dengan penggunaan senjata api ya, yang nantinya hanya digunakan dalam kondisi mendesak untuk melindungi nyawa saja. Adanya penyerangan yang kemudian masuk secara paksa atau juga pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seperti melakukan pembakaran ataupun juga perampasan, melakukan pengeroyokan sahabat MK serta penganiayaan, ini maka bisa di kemudian terapkan. Disampaikan juga oleh pihak terkait, tindakan penembakan ini hanya bisa dibenarkan kalau memang pelaku kejahatan sudah terbukti mengancam nyawa. Di satu sisi, pihaknya juga mengapresiasi niat kepolisian untuk menjaga ketertiban masyarakat, namun diingatkan juga ya, jangan sampai memberikan peringatan keras ini menjadi tanda yang disalahartikan atau disalahgunakan. Jadi peluang-peluang untuk kemudian serta-merta melakukan penembakan sahabat MK, juga sahabat reporter ya, karena kalau kita lihat ini perlu ada penanganan kejahatan yang komprehensif, karena kalau tadi lihat faktornya, ini kan ada faktor ekonomi juga, lingkungan, bahkan termasuk juga pergaulan. Dan kalau menurut Anda seperti apa sahabat MK? Kita sapa juga kali ini ada Ibu Dewi yang sudah bergabung. Kalau menurut Ibu Dewi di Cimahi, ini berkaitan dengan Hal efektif adalah dengan meningkatkan patroli keamanan, khususnya dari aparat di kawasan yang rawan, memperbaiki CCTV dan penerangan jalan juga, serta meningkatkan kepedulian masyarakat. Jadi ini kegiatan aktif dari masyarakat ya, untuk melaporkan hal yang terjadi di lapangan secara cepat, juga penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku, ini insya Allah bisa lebih efektif ya. Karena kalau sebagai umat Islam disampaikan Ibu Dewi, ini biasakan selalu setiap agar keluar rumah, kalau keluar rumah ini jangan lupa berdoa ya. Baik, masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Dewi ya, memohon senantiasa perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sapa juga ada Ibu Parilah di GBA 3 yang menyampaikan hal serupa dengan Ibu Dewi ya, semua hal ini perlu diikhtiarkan. Kalau di wilayah GBA 3 itu biasanya daerah yang rawan di jalan layang jembatan tol Ciganitri. Sudah sering katanya terjadi korban begal di jembatan tol tersebut. Apalagi penerangan jalan umumnya kurang memadai, yang di atas jalan tol itu gelap sekali ya. Wah, baik, terima kasih Ibu Parilah untuk laporannya. Ini mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti untuk kemudian diberikan penerangan yang lebih memadai ya. Ini bisa mencegah sahabat MK, ikhtiar terbaiknya. Kemudian kita sapa juga di Cipadung, ada sahabat Erni yang berbagi untuk mengatasi begal. Menurutnya ini dengan meningkatkan patroli keamanan, baik dari polisi maupun juga keamanan lingkungan dari warga masyarakat juga ya. Jadi ronda juga ini ikhtiar terbaik untuk bisa menghadirkan kewaspadaan bersama. Juga dengan meningkatkan lampu jalanan yang menurut sahabat Erni ini masih sangat kurang. Baik, terima kasih sahabat Erni. Kemudian Ibu Juwita juga menyampaikan hal serupa, dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga diri masing-masing dan memohon pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita sudah berbagi sudut pandangnya. Ini memang menjadi hal yang kemudian perlu diwaspadai bersama ya, sahabat Dafa juga sahabat Linda, karena ketika kepedulian ini hadir, maka ikhtiar terbaiknya ini bisa diminimalisasi juga. Lindungi anak-anak jangan sampai terpengaruh ya sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syufa dan juga sahabat MK, tentunya hal tersebut ini perlu sama-sama juga diwaspadai. Adanya kehati-hatian juga perlu ditingkatkan, dan terutama di lingkungan keluarga sahabat MK. Namun di samping itu juga terkait dengan pemanfaatan teknologi secara maksimal, perlu juga sama-sama dihadirkan oleh pemerintah daerah maupun juga pemerintah kota ya sahabat MK. Di mana peningkatan intensitas dari patroli di titik-titik rawan ini pun juga akan jauh lebih efektif. Apabila kita coba lihat juga berita, ada seperti halnya ronda ya sahabat Syufa, yang juga sama-sama perlu juga dihadirkan kembali nih sahabat Linda.
2: Ya, Pemda dituntut untuk segera mengevaluasi dan juga memperbaiki fasilitas penerangan jalan sahabat MK atau PJU serta kamera pengawas. Di samping itu, pemerintah kota juga menegaskan komitmennya untuk tidak menutupi setiap kasus begal yang melanda di Kota Kembang tersebut sahabat MK.
0: Ya, berkaitan dengan penanganan kasus secara terbuka, ini juga harapannya memberikan rasa tenang bagi masyarakat sipil sahabat MG yang kemudian qadarullah memang harus beraktivitas hingga larut malam. Via manilah Anda yang sedang dalam perjalanan sahabat MG, ini mudah-mudahan menambah tingkat kewaspadaan kita. Terima kasih juga sahabat Mahdi yang sudah berbagi di pagi hari ini, dan juga sahabat MG lainnya. Terima kasih sahabat Dafa, sahabat Indah sudah menemani perbincangan dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah sahabat MK, itu dia perbincangan kita dalam segmen Sudut Pandang. Mudah-mudahan Anda yang qadarullah kalau memang harus beraktivitas sampai malam nih, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alangkah lebih baik ya kalau ketika hendak berkendara ataupun sudah berpergian larut malam, ini mengabarkan terlebih dahulu ya, jadi tahu kalau sedang pergi ataupun sedang dalam perjalanan kepada orang-orang rumah sahabat MK. Bahkan lebih aman mungkin Sherlock ya, kalau sekarang bahasanya di WhatsApp ini kan ada ya live location sahabat MK, jadi terpantau kita sedang di mana dan berapa lama lagi akan sampai rumah. Ini jadi bisa sama-sama saling menjaga. Dan terima kasih Anda yang sudah berbagi dalam segmen Sudut Pandang. Insya Allah kita akan sambung kebersamaan di pagi hari ini di segmen berikutnya sahabat MK, dalam segmen Dialog Umat pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan sama-sama berikhtiar untuk menggali ilmu berkaitan dengan agar iman dan akal bisa terjaga di tengah perubahan zaman. Bersama dengan dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik sekaligus ketua BIM Hajum PC Persis Cipedes Tasik, bersama dengan Haji Irfan Hilmi LCMA, sahabat MK, sesaat lagi setelah kita simak satu buah pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana, Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh, Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya, Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

memasuki segmen Dialog Umat Sahabat MK di masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Pagi hari ini kita akan sama-sama menggali cara, ya, menggali ilmu kembali berkaitan dengan agar iman dan akal ini bisa terjaga di tengah perubahan zaman. Karena zaman ini setiap detiknya, apalagi di tengah era digitalisasi, sahabat MK, sangat cepat berubah. Satu detik kita bisa membahas sesuatu atau tertarik dengan suatu informasi, tapi ketika sudah bergerak ke detik yang lain, bergulir, ya, timeline sosial media kita, sahabat MK, ini sudah hadir juga kemudian informasi menarik lainnya yang kemudian bisa pula menggoyahkan iman kita, sahabat MK, akal kita sudah tidak bisa terlacak lagi mana yang kemudian betul, mana yang kemudian ini artificial intelligence, sahabat MK. Sekarang semakin bertambah banyak, ya, jenis-jenis informasi yang beredar. Dan tentu meskipun zaman terus berubah, sahabat MK, teknologi semakin berkembang, ada satu hal yang kemudian perlu kita jaga, jangan sampai berubah ke arah yang negatif, ini jangan sampai ke arah sana, ya. Ya, ini berkaitan dengan iman. Iman ini tentunya harapannya tidak akan kemudian mudah goyah di tengah gempuran zaman, sahabat MK. Dan seperti apa agar iman dan juga akal ini bisa terjaga di tengah perubahan zaman, kita akan hadirkan ilmunya, informasinya, hikmahnya juga, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita, Ustaz Haji Irfan Hilmi LCMA, selaku dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik, sekaligus ketua Bimhajum PC Persis Cipedes Tasik. Anda silakan bisa berbagi atensi juga. Anda mungkin sudah menemukan cara agar iman dan akal bisa terjaga di tengah perubahan zaman. Seperti apa cara yang kemudian Anda hadirkan? Anda bisa berbagi inspirasinya di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Silakan, sahabat MK, dan jangan lupa untuk lengkapkan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, tips-tips, hikmah-hikmah yang kemudian Anda dapatkan agar seimbang, ya, iman, akal, tapi juga mengikuti perkembangan zaman. Dan insya Allah kita akan segera simak sajian ilmunya bersama dengan Ustadz Irfan Hilmi LC MA berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, syadu ala ilahi lallah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'na amma ba'du. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua ikhwan fillah wal akhawah yang bisa mengikuti di program manajemen kalbu kali ini selalu di dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Usia serta aktivitasnya juga menjadi amalan terbaik insyaallah pada hari ini, dan insyaallah untuk sampainya nanti kita di kehidupan yang lebih kekal, Jannatul Firdaus wa fawqahu arsyur rahman, insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tema yang diangkat sebenarnya ketika ada kalimat menjaga iman dan akal di tengah perubahan zaman, ini maksudnya adalah kita menyebutnya dengan istilah era disrupsi. Jadi disrupsi ini mungkin mustalah atau istilah yang sekarang muncul, di mana disrupsi ini adalah masa ketika inovasi teknologi dan digital mengubah tataran lama secara cepat dan tak terduga, yang itu ternyata dampaknya ini merubah banyak kehidupan. Di antaranya kalimat disrupsi dalam ranah pendidikan, dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Tentunya tadi ya, perubahan zaman yang pesat ini membawa perubahan yang sebenarnya besar terhadap pola hidup, cara berpikir, dan sistem sosial masyarakat. Tadi kalaupun apa sih sebenarnya, bagaimana peran iman dan akal di era saat ini, ya tentunya keduanya saling melengkapi. Karena bagaimanapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kalimat di dalam Al-Quran, yaitu Wallahu a'udhu billahi minasyaitonir rajim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita ke bumi atau dalam perut ibu ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tapi kemudian waja'alakumus sam'a wal absara wal afida. Maka ketika ada ungkapan Allah memberikan indera pendengaran, indera penglihatan, begitu juga ada fu'ad, itu maknanya adalah hati. Maka sekali lagi ketika ada ketiga indera ini, maka iman itu ditempatkan di dalam hati, di dalam kolbu. Kemudian ada kalimat asam awal abosor, berarti kita melihat segala sesuatu fenomena yang ada saat ini, itu kemudian kita kembangkan di dalam nalar atau akal. Maka awalnya manusia itu tidak tahu apa-apa, tapi dengan Allah berikan hati yang bersih, keimanan yang kokoh, kemudian disertai kita melihat segala sesuatu dan memahami segala sesuatunya, maka akal ini benar-benar harus kita perankan secara benar. Bagaimana kita memfungsikan makna akal ini. Jadi iman berfungsi sebagai kompas moral begitu dalam menghadapi arus globalisasi, karena istilah-istilah yang sekarang muncul diawali dengan istilah era globalisasi, era digitalisasi, era disrupsi. Bahkan sekarang hadirnya artikulasi intelijen atau AI ini, istilahnya sudah mulai berubah. Kalau di kampus itu namanya dengan era otomatisasi, karena otomatis, jadi segala sesuatunya begitu cepat, kita sangat mudah mengaksesnya, jadi otomatis ya. Dan ini hadir di era Gen Z ya, generasi-generasi yang sekarang hadir. Tentunya kalaupun kompas moral dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak direm dengan keimanan, maka ya generasi kita hanya akan menjadi generasi yang hidupnya itu hedon tadi ya, hedonisme, materialisme gitu. Segala sesuatunya flexing, segala sesuatunya diumbar. Dan inilah kekhawatiran yang disampaikan oleh Nabi, khairun nasi qarni sumalladina yarunahum sumalladina yarunahum, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masa kami, masa Nabi, sahabat,
berikutnya di sini menunjukkan bahwa generasi kesana dan seterusnya itu adalah generasi yang cukup berat. Kita sebut sebagai generasi buruk, ya tidak juga, hanya ini karena generasinya sudah lumayan acak-acakan, maka iman inilah yang harus benar-benar menguatkan ruh dalam potensi ruh inilah yang akan menuntun manusia kepada kebenaran wahyu, dan akal ini akan menjadi instrumen berpikir yang membantu memahami dan mengembangkan ciptaan Allah. Jadi memang ketika menyebutkan iman itu maknanya adalah percaya, artinya adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Berikutnya, ya tentunya kita juga harus memahami disiplin ilmu yang lain yang kita sebut dengan, kalau dalam konteks kekinian itu teologi Islam. Atau bagaimana memahami akidah ini dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian ada juga pembelajaran tentang sufistik. Mereka itu mulai memahami bahwa ketika hiruk pikuk dunia ini sudah benar-benar melelahkan, mereka mencoba untuk memahami ilmu yang itu dengan istilah ilmu tasawuf. Sufistik ini bagaimana penyucian jiwa, bagaimana kondisi yang awalnya itu hati sangat kering, hanya di fokusnya hanya berkaitan tentang dunia dan dunia, maka mulailah mereka mengarahkan diri, jiwa dan raganya untuk mempelajari apa yang disebut dengan penyucian jiwa. Jadi ada istilah riyadhah dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bermuhasabah, fokus di masjid, tapi bukan berarti mereka itu tidak kemudian melepaskan berkaitan tentang masalah dunia. Hanya mereka bisa menyeimbangkan mana itu kebutuhan yang sifatnya ruhiyah dan mana itu yang sifatnya kebutuhan yang sifatnya finansial. Jadi di sini tentunya ketika benteng spiritual dari pengaruh hedonisme dan materialisme itu tidak kita kokohkan dengan mempelajari tadi ilmu teologi atau akidah atau akhlak disertai dengan proses penyucian jiwa, maka yang terjadi ya bisa kemudian akan memunculkan istilah destruksi, ya penurunan moral. Generasi kita hanya akan menjadi generasi yang buruk. Apa yang kemudian terlihat dari kasus yang kemarin dimunculkan tentang SMAN itu tentunya ini menjadi PR untuk kita, bahwa sebagai pendidik dan sebagai siswa itu memiliki peran yang sama dalam bingkai maknanya, bahwa pendidik ini harus memahami makna tidak menghukumi dengan secara fisik, tapi memberikan hal-hal yang sifatnya nasihat-nasihat. Begitupun anak kita memberikan pemahaman bahwa semua aturan yang ada di sekolah, ya hakikatnya di semua sekolah itu ada peraturan. Maka ketika dilanggar, ya tentunya akan ada sanksi-sanksi yang itu secara tidak langsung menjadi hal yang perlu di pahami oleh antara siswa, guru dan mungkin orang tua. Maka sekali lagi di sini fungsi moral tentunya menjadi alat memahami wahyu. Jadi akal tidak menentang wahyu. Jadi sekali lagi akal tidak menentang wahyu, tetapi menolong untuk mentafsirkan dan mengamalkannya. Jadi ketika kita memiliki akal, ya jangan kemudian akal ini terlalu mendominasi kepada apa yang Allah titahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian fungsi akal juga berperan untuk mendorong manusia meneliti, memahami ilmu pengetahuan. Jadi sekarang itu ada istilah mereka sekularisasi ilmu. Mereka memisahkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Padahal di dalam Islam, kalaupun anak-anak kita belajar tentang ilmu umum, maka nilai-nilai keislaman itu tetap harus dibangun.
Jadi tidak serta-merta misalnya anak belajar eksak terus ya, matematika, fisika, kimia, tapi tanpa kemudian akal yang mereka pergunakan itu tidak kemudian mau memahami nilai-nilai keislaman. Jadi kalaupun nanti anak-anak kita belajar tentang ekonomi, ya pahami tentang hukum riba, seperti apa riba itu hukumnya, berarti haram, goror, ya tipuan, maisir, judi atau dan lain sebagainya. Jadi tidak kemudian hanya menciptakan ilmu yang sifatnya hanya terapan sesaat, tapi bagaimana ilmu pengetahuan ini pun mendorong generasi kita untuk benar-benar menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kemudian fungsi akal ini juga ya mengontrol hawa nafsu. Akal berfungsi menimbang pilihan agar manusia tidak mengikuti dorongan emosi sesaat. Ya mungkin kasus yang tadi disampaikan bagaimana secara akal mungkin dengan menampar atau dengan apa itu kan kalaulah ada controllingnya begitu, itu tidak akan terjadi lah begitu, hal-hal yang seperti itu. Maka intinya bagaimana kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari menjaga iman dan menjaga akal ini adalah dua hal yang itu saling melengkapi, tidak bisa kita melepas. Jadi kalau hanya dihadirkan akal, banyak generasi-generasi yang cerdas, generasi yang intelligence, tapi mereka ketika nilainya sesaat turun, maka mereka bunuh diri dari lantai 3. Begitu ya, kita melihat berita begitu. Karena itunya, imannya memang tidak dibuat kokoh, tidak dirapuh begitu. Jadi mungkin didoktrinnya oleh orang tuanya, kamu harus lulus, kamu harus sukses. Sekalinya dia mengalami kegagalan, akhirnya mentok, ya sudah, mereka mengambil jalan terakhir. Apalagi di sekolahnya banyak bullying. Nah, seperti itulah.

0: Masya Allah sahabat MQ Fenomena, di zaman sekarang ini memang semakin perlu untuk menghadirkan kembali sosok teladan. Bagaimana kemudian sebagai orang tua kita perlu menghadirkan kekuatan juga ya, membersamai generasi penerus bangsa agar iman dan akal ini bisa terus kokoh sahabat MG. Kedua aspek yang saling melengkapi untuk menghadapi tantangan zaman, yang mana iman dan akal dalam kehidupan sehari-hari ini sejatinya bisa terimplementasikan ketika kita tahu ilmunya. Ditekankan juga bahwa tidak hanya mengandalkan akal tanpa iman yang bisa menyebabkan kemudian kita lihat fenomena generasi muda sekarang ini, meskipun secara IQ itu baik sahabat MG, tapi ketika ditanyakan dengan sesuatu, dihadapkan dengan tantangan yang kemudian lebih mendasar, ini merasa bingung, bahkan juga muncul rasa putus asa ketika menghadapi kegagalan. Maka menjaga iman dan akal ini tentu haruslah dilakukan secara seimbang agar individu bisa menghadapi tantangan dengan baik. Dan betapa luar biasanya ya, Islam kemudian melihat kita sebagai muslim sahabat MG, ketika diberikan nikmat kita bersyukur mendapat pahala, ketika diuji dan kita bersabar juga pun mendapat pahala sahabat MG. Tidak ada hal yang merugikan sebagai seorang muslim. Ini sebagai sesuatu yang luar biasa yang kemudian bisa kita ikhtiarkan, kita berikan pemahamannya sahabat MG kepada generasi penerus bangsa. Tidak hanya anak-anak muda, tapi juga mungkin orang-orang dewasa sahabat MG. Kalau kita lihat fenomena sekarang dengan masifnya informasi di sosial media, nampaknya sangat mudah untuk terguncang. Iman dan akal ini menjadi sesuatu hal yang bisa menyelamatkan agar lebih kokoh diterpa berbagai informasi yang kalau kita sebut ini juga ada kemudian banjir informasi ya di era sekarang. Kalau Anda seperti apa sahabat MK, silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi. Menurut Anda tantangan terbesar dalam menjaga iman dan akal di zaman sekarang itu apa? Apakah berkaitan dengan media sosial? Kemudian pergaulan justru yang menjadi tantangan terbesarnya? Kesibukan hingga lalai beribadah ini tantangan terbesarnya sahabat MK? Atau terkait kurangnya ilmu? Dan apakah Anda sudah berhasil kemudian mengatasi tantangan tersebut? Anda yang sudah berhasil, silakan bisa berbagi inspirasinya sahabat MK. Insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat juga untuk sahabat MK yang sekarang sedang berjuang, sedang berusaha untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan dalam menjaga iman dan akal di zaman sekarang. Sampaikan di 0811-224-1027 atau silakan Anda bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kita akan sambung kebersamaan pagi hari ini setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap bersama kami di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: 1 mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi ya?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK, di pagi hari ini kita masih menghadirkan perbincangan bersama dengan dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik sekaligus ketua BIM Hajum PC Persis Cipedes Tasik Sahabat MK bersama dengan Haji Irfan Hilmi LCMA berkaitan dengan menyeimbangkan agar iman dan akal ini bisa tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Kita tadi simak di termin yang pertama bahwasannya ketika akal ini berfungsi dengan baik, sahabat MK, bisa membantu kita memperkokoh iman, menafsirkan segala bentuk kuasa Allah yang ada di bumi, menafsirkan juga ayat-ayat yang sudah Allah titipkan melalui kitab sucinya Al-Quran, sahabat MK, melalui Rasulullah, dan tentunya banyak sekali hal yang bisa kita petik pelajaran dan juga hikmah, betapa luas ilmu yang Allah berikan. Akan tetapi ketika kemudian iman ini tidak dijaga ataupun salah satunya tidak seimbang, sahabat MK, ini ternyata menghadirkan sesuatu yang tidak baik. Dan seperti apa kemudian ikhtiar kita selanjutnya agar iman dan akal ini bisa sama-sama seimbang terjaga di tengah perubahan zaman? Anda juga bisa berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi, sahabat MK, kalau menurut Anda tantangan terbesar dalam menjaga dua hal tersebut, iman dan akal, di zaman sekarang ini apa tantangan yang paling besar? Silahkan bisa sampaikan di polling grup komunitas sahabat MK atau juga menyampaikannya lebih detail, lebih banyak hikmah, sahabat MK, di SMS ataupun WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Dan kita akan segera simak kembali sajian ilmu bersama dengan Ustadz Irfan Hilmi LCMA berikut ini.

0: Ya, baik, terima kasih. Kaitan kondisi terpaparnya generasi-generasi di zaman sekarang, tentunya karena kita memang atau generasi kita disebut dengan generasi Gen Z ini,
1: betul.
0: Segala sesuatunya itu mereka tidak lepas dari smartphone atau ponsel genggam. Semuanya mudah diakses, semuanya tidak ada yang bisa menahan arus globalisasi atau masuknya segala sesuatu informasi yang masuk melalui aplikasi di ponsel ini. Maka kita sebagai orang tua tentunya kalau tidak bisa mengawasi bagaimana kondisi anak-anak kita menonton apa atau berjam-jam dengan nonton, dan sampailah kemudian istilah hedonisme digital ini, bagaimana penggunaan teknologi untuk hiburan berlebihan tanpa ada manfaatnya. Jadi mereka ini sudah mulai terpapar kalimat hedonisme digital ini, bahkan saat mereka makan pun tidak fokus makan gitu, malahan makan sambil nonton begitu. Ini berat begitu ya. Naik kendaraan mobil motor sambil nelpon WA-an begitu. Ini cukup berat. Nah, maka tentunya sekali lagi ketika ada penyebutan la taqumus saatu hatta yataqarrabu zaman, tidak akan terjadi kiamat sampai benar-benar kondisi satu hari itu dirasa begitu cepat, begitu singkat. Yani sanah kasahri, satu tahun seperti satu bulan, wasahri kal jum'ah, kemudian sebulan seperti satu pekan, wal jum'ah kal yaum, satu pekan seperti satu hari, wal yaum kasa'ah, dan satu hari seperti satu jam. Wasa'ah kahtarokos sam'a, dan sejam itu seperti sekedip mata. Jadi kalau kita sekarang, apakah benar generasi-generasi kita terpapar? Betul. Kalau kita lihat secara jumlah, katakanlah di Indonesia itu 250 juta, itu hampir data yang masuk ada 195 juta, itu tidak lepas informasinya dari generasi usia muda sampai orang tua, mereka menggunakan smartphone ini atau ponsel genggam ini. Dan Indonesia mendapatkan peringkat ketiga pengguna akses internet terbesar begitu. Bukan ketiga secara pendidikan, tapi pengguna internet yang mungkin kalimatnya ya mereka menggunakan dengan hal-hal yang ada yang memberikan manfaat, ada yang kemudian memberikan madarat atau sesuatu yang itu merusak begitu. Nah, maka sekiranya ini terjadi, ya tentunya kita sebagai orang tua ya harus bisa benar-benar menjadi model ya, menjadi model atau memberikan teladan. Kita ambil contoh saja sekarang ujian terbesar untuk di ranah pendidikan, segala sesuatu itu PR-PR sudah bisa terjawab oleh GPT.
1: Betul.
0: Oleh semua aplikasi Jotero dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi ResearchGate atau Google Scholar dan lain sebagainya. Tapi sebagai pendidik dalam hal ini berarti kita tidak lagi memerankan sebagai orang tua atau pendidik yang itu terus mencokoki ilmunya, tapi yang utama saat ini adalah menjadi figur teladan. Karena AI ini tidak memiliki sifat itu, maka yang harus hadir untuk generasi anak-anak kita, jadilah kita menjadi orang tua atau menjadi guru yang memiliki karakter, karakter pendidik yang lemah lembut, memberikan nasihat-nasihat. Karena aplikasi ini tidak, mereka tidak bisa, atau aplikasi ini tidak bisa memberikan hal itu gitu, untuk generasi-generasi kita. Dan beratnya semua tugas itu hanya copy paste saja, copy paste selesai, dan tidak mereka pahami isinya seperti apa.
1: Betul.
0: Cukup hanya dibuat dalam bentuk PPT, Canva dan lain sebagainya. Tapi secara literasi untuk terus mendalami semua halnya itu masih minim begitu. Nah, maka tentunya sebenarnya aplikasi ini sangat membantu. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa perubahan zaman ini merupakan sunatullah. Tidak bisa dirubah. Iya, sunatullah. Kita hidup sekarang zaman serba canggih. Mungkin orang tua dulu menyebutnya kita jalan kaki ke sekolah dan lain sebagainya. Ya gimana lagi? Karena segala sesuatunya terus berubah gitu. Nah, maka sunatullah ini tentunya bukan berarti kita keluar dari perubahan yang secepat ini. Misalnya kita mau pergi ke Mekah pakai naik sepeda jalan kaki, padahal ada yang memudahkan dengan pesawat, kenapa tidak? Jangan gitu. Maka inilah ya kemudian yang menjadi perlu menjadi perhatian bagi kita sebagai para pendidik, para orang tua, bagaimana sebenarnya ilmu mereka sudah mulai dapatkan dari banyak hal dan masuk dalam akalnya. Tapi tentunya hati yang itu harus terus dibangun adalah sebagai prototipenya, ya kita harus memberikan teladan, berikan contoh. Insyaallah apa yang disampaikan Nabi, innama bu'istu liutam mima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk memberikan akhlak terbaik. Ya, nah ini menjadi pertanggungjawaban kita di saat ini dan seterusnya. Mau sekarang ada istilah pembelajaran kuliah dengan daring, ya Zoom, atau misalnya sekarang ada pembelajaran bimbingan konseling dan lain sebagainya. Sebenarnya ya kita juga harus pintar-pintar sebagai orang tua. Terkadang mungkin anak sudah belajar banyak, tapi orang tua malahan stagnan begitu. Sebenarnya yang diharapkan kalimat yang ini menjadi suruhan atau titah Allah, bahwa manusia itu harus terus mengasah akalnya. Jadi kita harus terus belajar. Jadi kalimat ikro ikro ikro, baca baca baca, maksudnya adalah kita memang tidak dititahkan oleh Allah untuk memahami. Jadi memahami itu cukuplah Allah yang mengantarkan pemahaman. Adapun kita perintahnya adalah untuk membaca. Maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa memahami kalau kemudian otak di kepala kita tidak diisi dengan bacaan-bacaan. Di sini orang tua banyak kemudian mengalami penurunan secara kemampuan akalnya, misalnya mengalami kepikunan atau hal lain sebagainya, karena mereka tidak mengasah. Dan bahkan beratnya generasi sekarang, subuh itu bukannya menghafal Al-Quran, membaca buku. Anak-anak sekarang setelah sholat subuh dihadirkan nonton. Ya, jadi kepalanya itu diam, tidak, motoriknya itu tidak cepat begitu. Harusnya kan olahraga, lari dan lain sebagainya. Nah, inilah ujian kita dengan adanya Gen Z ini atau generasi Gen Z ini, ya distribusinya dari ranah apa itu teknologi. Bahkan anak-anak sekarang itu beli sesuatu dengan e-commerce atau misalnya dengan permintaan kepada GoFood dan lain sebagainya. Jadi diam aja di rumah. Jadi beratnya kita itu, ya Allah, ya semuanya serba hadir gitu. Beli baju sudah ada ke rumah. Nah ini memang ya satu sisi perubahan ini kita menikmati segala sesuatunya begitu cepat, begitu otomatis ya, dan memudahkan. Betul. Tapi sisi lainnya tantangannya bagaimana ini penguatan etika, penguatan pendidikan berbasis tauhid, ya pembinaan generasi beriman dan berpikir ilmiah ini, yang memang kurang. Jadi khawatirnya kita disebutnya S1 dengan. Tapi sisi lainnya tantangannya bagaimana ini penguatan etika, penguatan pendidikan berbasis tauhid, ya pembinaan generasi beriman dan berpikir ilmiah ini, yang memang

untuk memudahkan. Sedangkan apapun alat yang itu kita sebut AI ini kan sebagai kalimatnya data besar itu yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sistem untuk kemudian bisa melahirkan atau memunculkan apapun pertanyaan. Tapi ya sebagai Muslim kita alhamdulillah diberikan kemudahan. Dulu itu mencari hadis, wah berapa hari. Mencari penjelasan di tafsir, berapa hari. Mencari apapun itu harus ke buku-buku sumber. Sekarang tinggal ditanya, itu semuanya jawabannya keluar. Nah ini, nah maka ya ini tentunya ini kita beri kemudahan. Nah kita sekarang yang sudah memiliki banyak hal, pengetahuan dan sebagainya, alat ukur yang harus terus kita hadirkan untuk anak-anak kita adalah jadilah manusia-manusia yang kembali kepada fitrahnya, generasi-generasi yang soleh, taat, ya beribadah kepada Allah. Maka insya Allah integrasi antara iman, ilmu dan amal soleh ini akan sejalan bila kekuatan ibadah kepada Allahnya bagus. Kemudian di masyarakat kita juga dikenal sebagai generasi yang mudah berkomunikasi, begitu. Tidak ada istilah introvert dan lain sebagainya, gitu ya, istilah-istilah zaman sekarang itu saya nggak bisa gaul. Nah ini berat juga tantangannya, maka mereka hanya diam saja di rumah.

Masya Allah sahabat MQ, betapa pentingnya kemudian keseimbangan antara iman dan juga akal. Ini ternyata menjadi hal yang krusial di zaman sekarang. Iqra, iqra, iqra, itulah perintah pertama yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MQ, tugas kita adalah membaca. Adapun paham, kita harapkan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca ini bisa dipahamkan. Dan tapi bagaimana kalau kita tidak paham karena tidak ada yang kemudian mengisi otak kita? Apalagi di tengah zaman yang kemudian sekarang semakin banyak sumber informasi, semakin mudah. Jangan sampai tadi ya, kebiasaan-kebiasaan yang diungkapkan oleh narasumber kita, ketika subuh ini bukannya mengaji, tapi langsung menonton TV. Atau mungkin kalau sekarang sudah scrolling ya sahabat MQ, karena dunia dalam genggaman. Distraksi yang semakin masif, kemampuan untuk menganalisis dan menyaring informasi semakin penting untuk bisa kita hadirkan. Maka dari itu sebagai orang tua, ini salah satu yang peran tidak tergantikan di tengah perkembangan teknologi yang semakin masif, bukan sekedar mempersiapkan ataupun menyediakan informasi, tapi sebagai teladan agar anak-anak bisa belajar langsung dari apa yang mereka lihat dan mereka rasakan, sahabat MQ. Pengembangan akal melalui pendidikan dan pengalaman hidup ini harus sejalan juga dengan penguatan iman, dan siapa lagi yang bisa menyampaikan hal tersebut jika bukan kita. Orang yang sudah lebih dulu, apalagi sudah merasakan zaman sebelum adanya internet, kecanggihan teknologi, sahabat MQ. Ini yang kemudian bisa kita hadirkan hikmah-hikmah terbaiknya. Kalau Anda sahabat MQ, seperti apa dalam menemani perjalanan anak-anak Anda ataupun juga anak generasi muda di sekitar Anda? Tantangan terbesar untuk menjaga iman dan akal di zaman sekarang ini menurut Anda di bagian apa saja? Dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Ini nampaknya menjadi ilmu yang bermanfaat sekali ya sahabat MQ, apalagi kalau berdasarkan pengalaman. Karena tadi sebagaimana yang disampaikan bahwasannya teknologi, AI, ini tidak akan bisa menghadirkan rasa, sahabat MQ. Mereka hanya menjadi tools untuk membantu bagaimana kemudian kita mengakses internet ataupun mengakses informasi yang memang sudah sangat banyak sekali ada di dunia ini. Silakan Anda bisa berbagi, sampaikan nama, usia, alamat, dan kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Eh, Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir sahabat MK dalam segmen Dialog Umat pagi hari ini, masih kita perbincangkan cara agar iman dan akal bisa seimbang di tengah perubahan zaman. Dan saatnya kami menyapa Anda juga yang sudah berbagi atensi. Kalau pagi hari ini ada Ibu Siti di Batu Jajar yang merasakan bahwasannya tantangan terbesar di era sekarang ini untuk menyeimbangkan akal dan juga iman itu berkaitan dengan arus media sosial dan informasi yang tidak terbendung sekaligus pergaulan dan lingkungan sekitar. Masya Allah, ini nampaknya menjadi PR bersama ya Ibu Siti. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmunya di kesempatan pagi hari ini dan bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Terima kasih Anda juga sudah bergabung. Ada Ibu Utik di Yogyakarta yang sudah menyapa. Kalau menurut Ibu Utik, tantangan terbesar di zaman sekarang itu betul ya, terkait arus media sosial, pergaulan, termasuk juga kesibukan. Ini sibuknya bahkan hingga membuat lalai beribadah. Adanya ilmu yang banyak tapi tidak kemudian meresap ya, jadi kurangnya ilmu dan kebiasaan tabayun sebelum percaya atau menyebarkan informasi, ini menjadi PR tersendiri. Doa terbaiknya agar semua di lingkungan kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Utik di Yogyakarta sudah bergabung berbagi atensi. Dan mudah-mudahan ini kita mendapatkan jawabannya sahabat MK, bagaimana kemudian ikhtiar terbaik agar kita bisa seimbang antara kehidupan di dunia maya juga di dunia nyata untuk kemudian kita mendapatkan bekal yang baik menuju kehidupan yang benar-benar terjadi, benar-benar akan kekal di akhirat kelak sahabat MK. Insya Allah kita akan sambung diskusinya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik, sekaligus ketua BIM Hajum PC Persis Cipedes Tasik, bersama Ustadz Haji Irman Hilmi LC MA berikut ini.

berkaitan tentang kondisi anak kita. Misal secara fitrahnya kita sebagai orang tua sudah jelas mengarahkan ke pendidik yang tadi saya sampaikan, itu jenjang pesantren gitu ya. Anak perempuan ini tentunya sudah banyak pelajaran yang berbasis Islami yang mereka pahami. Kemudian qadarullah wa masyaallah fa'al, Allah uji kita dengan anak pada akhirnya mencoba membuka aurat, kemudian ada perubahan secara sikap dan lain sebagainya. Dan tadi disampaikan sebagai orang tua sudah melakukan segala upaya dan banyak hal tapi belum ada perubahan. Apakah itu menjadi dosa kepada orang tuanya? Maka jawabannya, kita sebagai orang tua selama masih terus berikhtiar untuk menyolehkan anak kita, itu insya Allah akan terus menjadi jariah, akan menjadi kebaikan. Dan tentunya kalimat wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah kemudian setiap dosa atau kesalahan itu akan kemudian di cover kepada yang lain. Maknanya bahwa tidak ada istilah dosa jariah. Jadi kalaupun misalnya itu kesalahan memang benar dari anak kita, ya tentunya kita tinggal berupaya melihat dari banyak perspektif. Apakah kejadiannya ini berawal ketika di lingkungan sekolah, atau memang perubahannya itu saat itu memang ada di lingkungan kita sebagai kepala rumah tangga atau di dalam bingkai rumah tangga. Nah, maka ketika ini disampaikan, terus kita sebagai orang tua walaupun sudah melakukan banyak hal tapi ternyata belum ada perubahan, apa yang kita lakukan? Kita sudah bawa anak kita ke misalnya ke tempat bimbingan konseling untuk kemudian harus seperti apa dan sebagainya. Belum itu secara apa terlihatnya belum ada perubahan, maka kita sebagai orang tua cukuplah kita kemudian berdoa kepada Allah di setiap sujud malam, meminta kepada Allah untuk kemudian mengembalikan kembali anak kita ke fitrahnya. Karena setiap anak itu fitrahnya baik, benar, soleh. Dan karena Allah pula lah mereka hadir bersama kita. Maka jangan pernah kita kemudian merasa dalam hal ini misalnya rasa tidak enak melihat apa yang disampaikan oleh para orang tua, misalnya oleh tetangga dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah ujian. Maka sebaik-baik ujian adalah mereka yang sabar, mereka yang terus berikhtiar, dan semua ujian itu insya Allah ada jalan keluarnya. Hanya anjurannya kita hanya teruslah berikhtiar dan kita memaksimalkan dengan doa dan doa, insya Allah Allah pula lah yang akan mengembalikan ke kembali ke semula. Ya, terima kasih Ibu berkaitan ya, karena memang anak-anak kita sekali lagi hadir sebagai generasi Gen Z, generasi yang itu cukup berat menyikapi apa yang disebut dengan istilah disrupsi agama, disrupsi pendidikan. Memang kalau kita tidak pintar-pintar memahami kondisi anak kita, maka yang akan terjadi ya banyak anak-anak kita yang memutarbalikkan kalimatnya. Misalnya, ayo nak kita sekarang ngaji, ayo nak sekarang kita sholat. Ketika kalimat itu hanya berbentuk amar atau titah atau suruhan tanpa kita pun memberikan teladan atau contoh, maka itu tidak akan berefek besar bagi anak-anak kita. Justru ya dengan hadirnya kita sebagai orang tua, tentunya tanggung jawab kita itu cukup besar, sangat besar malahan. Sampai kalimatnya kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Setiap dari kita adalah pemimpin dan kepemimpinan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kemudian sekarang anak-anak kita sudah merasa kalimatnya
pintar melalui misalnya mendengarkan dari YouTube atau situs-situs yang ada, mereka lebih banyak menerima informasi dari televisi atau dari gadgetnya. Nah, maka insya Allah selama itu memberikan pengaruh yang baik, dan kita pun menyikapinya, oh selama anak-anak kita mengikuti apa yang itu menjadi syariat aturan Allah dan Rasulnya, maka ya kemudian tidak salah juga kalau kita sebagai orang tua menyebutkan, ya berarti insya Allah anak-anak kita masih berada di jalan yang baik dan benar. Tapi tidak pula kemudian kita merasa mungkin anak kita menyebutnya menimpali begitu ya, atau kalimatnya tidak sopan dan sebagainya. Ya itu ujian juga Bu, tinggal kita misalnya sama-sama memberikan yang terbaik dari keteladanan, dari pembelajaran. Maka kita sebagai orang tua, ketika anak kita tahu ibu kemana lagi ke pengajian, ibu kemana lagi di musola sedang menghafal Al-Quran, sedang ngaji, itu akan membuat anak-anak kita menjadi teladan atau contoh untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Jadi insya Allah tanpa mengurangi hormat kita sebagai orang tua, kalaupun anak-anak kita sudah terlihat ada banyak pemahaman, ya karena mereka banyak belajar, banyak mengalami perubahan dan pengalaman di luar sana, tentunya tetap kita menjadi CCTV, memantau semua gerak-gerik anak. Selama mereka berada di jalan yang benar menurut syariat, maka kita tuntun, kita terus mengarahkan, dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini akan selalu memberikan yang terbaik untuk al-Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ya, makanya kita sebagai muslim yang memang dianjurkan itu jangan terlalu sering-sering melihat kebiasaan orang lain. Jadi kalau kita sering menonton, ya katakanlah di dalam konten kreator misalnya, mereka memunculkan dengan kecerdasannya, dengan hartanya, dengan banyak hal begitu. Sebenarnya Allah begitu. Sebenarnya Allah sudah memberikan banyak kelebihan kepada kita. Itu yang harus jadi penekanan. Allah sudah memberikan banyak kelebihan kepada kita. Kalaupun itu hadir ada makna kecemasan, rasa gelisah dan lain sebagainya, itu datangnya hanya dari setan saja. Kita perbanyaklah kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Lepaslah segala sesuatu itu, kecemasan, rasa takut atau apapun itu yang membuat kita tambah jauh dari Allah, dengan kita menjemput hidayah. Kita jemput itu hidayah dengan cara apa? Ya terus belajar ilmu syariat. Jadi sampailah ada kalimatnya, tidak ada dalam kehidupan ini kecuali, kenapa Allah menghadirkan sholat 5 waktu? Karena memang itulah tanggung jawab kita. Jadi kita selesai sholat subuh, kita menunggu duhur, dari duhur menunggu asar. Hidup kita itu menunggu dari sholat ke sholat yang berikutnya. Sini menunjukkan bahwa Allah sebenarnya ingin terus menjadikan kita sebagai generasi-generasi terbaik sepanjang masa, dengan tanpa mengurangi sekali lagi tadi wasawisi syariati. Dan sekali lagi Ibu, kalau kita punya keluarga, jangan sering-sering kita memunculkan dalam bentuk foto atau kemudian gambar video di dalam Instagram dan sebagainya. Ini nanti ada banyak penyakit ain, atau kita menyebutnya sesuatu yang itu, sekali lagi tidak usahlah kita memunculkan hal-hal yang mungkin merasa kita power, kita memiliki banyak kelebihan. Enggak, cukuplah kita tahu tentang diri kita melalui apa yang Allah sudah berikan. Enggak usah kita mempublish tentang kehebatan kita, tentang kecerdasan kita. Biarlah semuanya Allah menuntut kita di dalam hidayah dan taufiknya.
dan hindari sekali lagi segala sesuatu yang akan mencederai pahala kita dengan terus mengakses yang sifatnya itu hanya perbuatan dosa dan maksiat, sehingga mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Masya Allah sahabat MK, itu dia sajian ilmu di pagi hari ini yang sudah kita simak bersama dengan narasumber kita sahabat MK, bersama dengan Ustadz Irfan Hilmi yang Masya Allah ya, ternyata dengan kemajuan teknologi, interaksi sosial ini banyak terjadi di dunia maya, entah kita sadari atau tidak ya, atau justru sangat sadar sahabat MK. Namun penting juga untuk tidak melupakan kehidupan nyata dan menyeimbangkan antara kedua dunia tersebut. Apa yang kita lihat di sosial media ini ternyata belum tentu real ya sahabat MK. Ada banyak sekali kemudian agenda setting, komodifikasi dan lain sebagainya yang dihadirkan di sosial media. Maka tadi sebuah nasihat yang perlu kita garis bawahi bersama sebagai seorang muslim, ini janganlah terlalu sering-sering melihat kebiasaan orang lain, karena memang seringkali rumput tetangga itu terkesan lebih hijau dibandingkan rumput halaman sendiri sahabat MK. Lihatlah kemudian kebaikan dalam diri kita sendiri, yang mana Allah sudah banyak titipkan keunggulan-keunggulan. Jangan sampai kemudian kita terjebak dalam perbandingan sosial media yang justru malah menenggelamkan potensi individu, tapi justru yang perlu dikuatkan adalah kemampuan kita untuk semakin bersyukur, menghargai kehidupan yang sudah Allah berikan. Insya Allah sahabat MG. Mudah-mudahan menjaga iman dan akal di tengah perubahan zaman ini bisa kita hadirkan ikhtiar terbaiknya, konsep nyatanya di kehidupan sehari-hari kita sahabat MK, bahkan ilmunya juga bisa kita hadirkan di tengah lingkungan keluarga. Dan terima kasih Anda yang juga sudah bergabung berbagi atensi. Kalau menurut sahabat Mahadi pagi hari ini berkaitan dengan tantangan terbesarnya, sahabat Mahadi menilai justru di pergaulan dan lingkungan sekitar, bahkan termasuk juga kesibukan dan kurangnya ilmu. Jadi perlu ditingkatkan ya ilmunya. Terima kasih sahabat Mahadi di pagi hari ini sudah berbagi atensi. Dan terima kasih juga sahabat MK lainnya yang sudah berbagi dalam segmen Dialog Umat. Insya Allah kita akan sambung kebersamaannya di termin terakhir dalam segmen penutup, yaitu edisi spesial hari Jumat sahabat MK dalam segmen MK Berkah sesaat lagi.
1: Ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi Dialog Umat. MK Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen MK Berkah, sahabat MK, silakan Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, bermuamalah ya, menghadirkan barang-barang terbaik yang masih Anda miliki, tapi sudah lama tidak digunakan. Sayang sekali sahabat MK, jika nilai manfaatnya hanya berhenti di Anda, padahal masih banyak potensi yang bisa digali dari barang-barang yang Anda miliki. Anda silakan bisa ikut berbagi nilai manfaat melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. MK Berkah hadir setiap hari Jumat, sahabat MK, sebagai ruang muamalah agar barang-barang yang Anda miliki tidak kemudian teronggok begitu saja ya, memenuhi storage ataupun ruang penyimpanan, lemari, pojok rumah, sahabat MK. Jadi momen untuk bisa decluttering di sesi Jumat Berkah. Kali ini MK Berkah sudah hadir dan bisa jadi jumsih juga ya, sahabat MK. Jumat bersih nih. Mungkin Anda yang sudah memiliki barang-barang karena waktu itu beli FOMO ya, karena waktu itu beli karena diskon, sahabat MK, tapi ternyata pas sudah dimiliki tidak kunjung digunakan. Sayang sekali, daripada rusak begitu saja, mending dioptimalkan manfaatnya oleh mereka yang memang betul-betul membutuhkan barang tersebut. Sampaikan di 0811-224-1027, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung. Kali ini menawarkan sebuah rumah ya, dari Ibu Eni yang menyapa. Kali ini ikut menawarkan rumah yang sudah sertifikat hak milik dengan luas tanah di angka 125 meter persegi di daerah Riung Arum Timur 1, nomor 10 Riung Bandung, sahabat MK. Dengan fasilitas sudah termasuk 3 buah kamar tidur, kemudian ada ruang tamu atau ruang keluarga, terkoneksi dengan telepon rumah, 2 buah kamar mandi dengan listrik 1300 watt. PDAM sudah tersambung, ada 2 buah toren yang sudah didak dan 2 buah toren di bawah carport. Dan ini tersedia juga 2 buah pompa listrik, sahabat MK. Ada 1 dapur sekaligus ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set. Ada carportnya dan lokasinya cukup strategis di sekitar Masjid Al-Jabar, sahabat MK. Dekat juga dengan sekolah, Anda yang memiliki anak-anak yang hendak memasuki usia sekolah, ini bisa jadi hunian strategis dekat dengan SD Asfia, SMP Alfitra, sahabat MK, termasuk juga tempat olahraga, futsal, kolam renang, dan pusat jajanan perbelanjaan, sahabat MK, serta akses stasiun WUS ya, yaitu stasiun Tegaluar atau juga tol. Anda yang tertarik ditawarkan dengan harga 985 juta. Ini masih bisa dinego, silakan sahabat MK, Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di daerah Riung Arum Timur. Mudah-mudahan ini jadi lebih bermanfaat ya ketika huniannya digunakan. Terima kasih banyak Ibu Eni sudah berbagi atensi di pagi hari ini. Anda yang tertarik silakan hubungi MKFM, nanti kita akan hadirkan, sambungkan ya sahabat MK, antara Anda yang tertarik dengan Ibu Eni yang kemudian menawarkan di kesempatan pagi hari ini. Selain Ibu Eni di Riung Bandung ya, kali ini ya, tadi di Riung Bandung, kali ini juga bergabung menawarkan rumah juga dari Ibu Siti, sahabat MK, alamatnya di Komplek BMI Balai Endah. Nah, kali ini rumah yang ditawarkan itu berlokasi di Komplek Permata Regensi Cihelang, Bumi Wangi, Ciparai, Jawa Barat. Ini bisa akses mobil dan motor, dan juga untuk legalitasnya, sertifikat hak milik sudah ada ya, sahabat MK. Bangunannya 1 lantai, setengah sudah didak atas untuk jemuran. Luas tanahnya sekitar 60 meter persegi. Adapun luas bangunan di 80 meter persegi. Sudah tersedia ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur juga sudah ada dengan listrik 900 watt. Token ya sahabat MK. Airnya PDAM, halaman depan sudah di kanopi, jadi bisa untuk parkir mobil atau motor, ini tentu bisa masuk. Harga yang ditawarkan untuk hunian dari Ibu Siti, ini sekitar 310 juta rupiah, masih bisa nego. Lokasinya tadi di Permata Regensi Cihelang, Bumi Wangi, Ciparai, sahabat MK. Yang tertarik silakan bisa hubungi MK FM, nanti kami bantu sambungkan ya, untuk bisa terhubung bersama dengan Ibu Siti, sahabat MG. Selain rumah, Anda juga bisa tawarkan ya sahabat MK, mungkin perabot yang sudah Anda miliki cukup lama tapi tidak kunjung digunakan, atau Anda juga bisa tawarkan produk-produk yang kemudian Anda hasilkan agar bisa lebih tersebar sahabat MK di pagi hari ini. Dalam segmen MK Berkah, insya Allah akan hadir hingga jam 9 pagi nanti. Anda bisa optimalkan, kirimkan atensi di 0811-224-1027. Seperti kemudian kita sapa ada Bunda Sinta dari Cilimus Pada Asih di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ini menawarkan mobil sedan Matic, sahabat MG. Mobil sedan Matic Galan yang warna merah ya, edisi tahun 95, dijual murah meriah nih ya, warnanya merah marun. Anda yang tertarik untuk memiliki kendaraan mobil, sahabat MG, ini silakan bisa kirimkan atensinya di WhatsApp MG FM 0811-224-1027. Karena Bunda Sinta juga sudah mengirimkan fotonya. Anda yang ingin melihat kondisi mobil sedan Matic Galan tahun 95, ini silakan bisa hubungi MG FM. Nanti akan kami teruskan ya untuk informasi harga, kemudian juga barangkali ingin langsung lihat ya, kami berikan kontak di Bunda Sinta di Cilimus Pada Asih Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih Bunda Sinta sudah berbagi di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa optimalkan ya, daripada tidak digunakan nih oleh keluarga Bunda Sinta, dan jadi bisa lebih bermanfaat di orang yang tepat ya. Silakan sahabat MG. Dan sebelum kami sapa ataupun hadirkan kembali informasi segmen MG Berkah pagi hari ini, Anda pun juga silakan bisa bergabung di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa tawarkan selain kendaraan, kemudian tadi rumah sudah ada ya sahabat MK, perabot-perabot dapur mungkin ya, alat-alat yang kemudian Anda sudah membeli yang baru, yang lama tidak tahu harus diapakan, ini silakan bisa ditawarkan selama masih layak dan bisa diperpanjang nilai manfaatnya di 0811-224-1027. Kita akan jeda terlebih dahulu sahabat MK. Anda yang masih ingin bergabung, masih ada kesempatan, masih ada waktu, kami nantikan hingga jam 9 pagi nanti. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
6: Mah, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pak?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
7: Iya, Pak. Mamah juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pak. ada program Wakaf Musaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
9: Apa aku gak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak, Mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh?
9: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
13: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MQ, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan termin terakhir dalam segmen MK Berkah sekaligus juga termin terakhir di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Anda yang ingin ikut menawarkan produk ataupun barang-barang yang Anda miliki, sahabat MK, daripada lama tidak digunakan ya, silahkan Anda bisa bagikan di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM agar bisa lebih bermanfaat di 0811-224-1027. Seperti kali ini, pagi ini kita sudah menyapa kembali ada Ibu Kartini dari Ciberem Cimahi, sahabat MK, menawarkan rumah juga dengan luas tanah 39 meter. Sudah sertifikat hak milik, terdiri dari 2 kamar tidur untuk rumahnya, 1 kamar mandi, ada ruang tamu, teras yang bisa dipakai untuk parkir motor, juga dapur yang sudah didak untuk tempat jemuran dan menyimpan toren air. Airnya sibal, bening dan melimpah, sahabat MK, dengan listrik 900 watt. Suasananya nyaman dan tenang karena depan rumahnya masih kebun pisang. Anda yang tertarik dan ingin melihat langsung, ini berlokasi di Jalan Raya Somawinata KBB. Hanya 100 meter akses motor, ke jalan mobil 50 meter, dan dekat juga, sahabat MK, strategis ya, dengan sekolah SD SMP kurang lebih 200 meter, serta SMA Negeri 1 Ngamprah. Dekat juga dengan kantor desa Tani Mulia, dengan lokasinya di Kampung Kebon Kelapa, RT 01, RW 02, samping klaster Kelapa Regensi, sahabat MK, Kapling 4, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Harganya masih bisa dinego, ini ditawarkan oleh Ibu Kartini di angka 225 juta rupiah. Tapi silakan Anda yang tertarik dan ingin bernegosiasi, Anda bisa kirimkan atensi Anda di WhatsApp MK FM, nanti kami akan teruskan ke Ibu Kartini di Ciberem Cimahi, sahabat MK. Tidak hanya untuk di wilayah Bandung Raya, kali ini kita sapa juga ada sahabat Dwida yang bergabung dari Cianjur. Kali ini menawarkan sebidang tanah dan juga bangunannya, sahabat MK, berupa penggilingan padi serta lantai jemurnya. Untuk luas tanahnya sendiri di 1050 meter persegi, sudah sertifikat hak milik, lokasi strategis di pinggir Jalan Raya Nasional. Alamatnya di Jalan Raya Cianjur Sukabumi.
1: Melainkan hanya dengan fanatisme buta, segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hadiawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luasnya langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat ya sahabat MK. Mengawali hari dengan tentunya penuh semangat, harapannya bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk sama-sama juga menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam tentunya hari ini ya sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan juga langkah-langkah kita untuk menuju kebaikan. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dafa hadir membersamai Anda sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Jumat sahabat MK, hari yang ke-17 di bulan Juli ya 2026. Ataupun juga kita sudah memasuki hari yang kedua sahabat MK di bulan Safar 1448 Hijriah. Kembali membersamai Anda sahabat MK di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kalau di hari Jumat kaitannya ini kita akan coba menilik lebih jauh begitu ya, berkaitan dengan masyarakat ekonomi syariah. Kita akan coba menilik lebih jauh sahabat MK, membangun jalan keluar dari kemiskinan, di mana kita akan coba melihat dari perspektif ekonomi syariah. Kami juga mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung, berbagi, dan juga menyampaikan pandangan Anda ya. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling dibutuhkan seseorang agar bisa bangkit dari kemiskinan? Apakah dari bantuan modal, atau mungkin kesempatan bekerja, atau mungkin dari jenjang pendidikan, sahabat MK, atau bahkan juga dari pendampingan-pendampingan lainnya? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling dibutuhkan oleh seseorang agar bisa bangkit dari kemiskinan. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam Ruang Inspirasi. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda sahabat MK, dapat juga Anda manfaatkan gitu ya bagi Anda yang sudah tergabung dari grup komunitas sahabat MK. Silakan juga bisa Anda manfaatkan atensi Anda ataupun juga pilihan pollingnya. Kalau menurut Anda sahabat MK, semangat ekonomi syariah yang paling nyata ini diwujudkan dalam bentuk apa? Apakah yang pertama membayar zakat dengan benar, atau mungkin yang kedua mendukung UMKM dan juga usaha kecil, atau mungkin yang ketiga sahabat MK gemar berbagi dan juga bergotong royong? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi juga, bisa Anda sampaikan ya pilihan pollingnya, bisa juga melalui grup komunitas sahabat MK di pagi hari ini. Di pagi hari ini sahabat MK, kita akan coba menilik lebih jauh bagaimana kita pun juga akan memahami terlebih dahulu yang namanya kemiskinan begitu ya. Bukan sekadar soal pendapatan sahabat MK. Kemudian juga kita akan coba mencermati faktor-faktor apa saja yang juga membuat seseorang ini sulit keluar dari kemiskinan. Seperti halnya ada di akses pendidikan, kemudian juga kesempatan bekerja, ada juga modal usaha atau bahkan juga akses terhadap layanan-layanan keuangan sahabat MK. Dan bagaimana Islam memandang hal tersebut, kita akan coba gali lebih dalam ya di kebersamaan pagi hari ini. Karenanya kalaupun juga kita melihat sahabat MK bahwa Islam sendiri memandang bahwa setiap orang berhak memiliki kesempatan untuk dapat hidup yang layak dan juga terus berkembang sahabat MK. Nah, seperti apa, kita akan coba gali lebih dalam dan juga coba akan kita perhatikan terlebih dahulu ya bagaimana kemiskinan tersebut ini dapat terbentuk atau bahkan juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemiskinan sahabat MK merupakan masalah global yang tentunya mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Namun, kemiskinan tersebut sahabat MK tidak hanya disebabkan oleh faktor individual
atau kekurangan dari individu semata saja. Ada juga kemiskinan, sahabat MQ, yang dinamakan dengan kemiskinan struktural, yang juga merupakan hasil dari ketidakadilan sosial, kemudian juga ketidakadilan ekonomi, bahkan juga politik, yang melekat pada sistem yang ada, ataupun juga mungkin di suatu negara, begitu ya, sahabat MQ, ada sistem-sistem yang tidak adil. Di pagi hari ini kita sahabat MQ akan coba sama-sama juga mengulas bahwa definisi kemiskinan struktural ini seperti apa begitu ya. Nah, kemiskinan struktural sahabat MQ merujuk pada bentuk kemiskinan yang dihasilkan dari ketidaksetaraan sistematik ataupun juga hal tersebut ini pun sahabat MQ ada dalam suatu masyarakat begitu ya. Hal tersebut merupakan jenis kemiskinan yang tidak hanya dipicu oleh faktor-faktor individual, seperti kurangnya keterampilan atau bahkan juga keberuntungan begitu ya, yang buruk sahabat MQ. Namun hal tersebut ini terkait dengan struktur sosial, ekonomi, bahkan juga politik yang tidak merata di suatu negara. Ada beberapa faktor sahabat MQ yang menyebabkan kemiskinan secara struktural. Nah, kita akan coba lihat lebih jauh ya. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi, di mana salah satu penyebab utama kemiskinan struktural adalah ketimpangan ekonomi sahabat MQ. Yang mana ketimpangan ekonomi tersebut ini terjadi di dalam masyarakat ataupun juga dalam suatu kelompok begitu ya. Kesenjangan pendapatan yang luas, kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi, bahkan juga konsentrasi kekayaan yang tidak merata, sahabat MQ. Ini pun juga memperburuk adanya kesenjangan sosial dan juga kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya ketimpangan ekonomi, sahabat MQ, faktor lainnya yang menyebabkan adanya kemiskinan secara struktural adalah ketidakadilan sosial. Diskriminasi berdasarkan faktor seperti jenis kelamin, kemudian juga ras, entitas, bahkan juga agama, atau juga kasta begitu ya sahabat MQ, ini pun juga turut berkontribusi pada kemiskinan secara struktural. Masyarakat sendiri sahabat MQ didominasi oleh ketidakadilan terkait dengan sosial begitu ya, cenderung juga mengalami kesenjangan ekonomi yang jauh lebih besar. Sehingga faktor tersebut sahabat MQ menjadi salah satu faktor pendorong juga. Selain dari ketimpangan ekonomi, kemudian juga ketidakadilan sosial, ini pun juga menjadi hal yang penting untuk sama-sama diperhatikan. Faktor yang ketiga sahabat MQ, faktor yang mendorong juga adanya kemiskinan secara struktural adalah akses terbatas ke dunia pendidikan dan juga kesehatan. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas serta juga layanan kesehatan yang terjangkau dapat juga menyebabkan kemiskinan yang struktural sahabat MQ. Kemiskinan struktural tersebut dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi ya sahabat MQ. Ketika sebagian besar populasi tidak memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang juga tentunya berkaitan dengan perawatan kesehatan atau bahkan juga memperkuat adanya siklus-siklus tersebut sahabat MQ dapat juga diperhatikan dengan hal-hal yang sama-sama perlu dihadirkan juga, perlu dihindari juga, bahkan juga perlu dicermati sahabat MQ. Dari faktor-faktor yang muncul tersebut, sahabat MQ tentunya akan berdampak, akan berimplikasi kepada kemiskinan struktural tersebut, kepada dunia usaha, atau bahkan juga kepada keluarga, lingkungan sosial, bahkan juga lebih luas ya sahabat MQ. Dari faktor-faktor yang muncul tersebut, sahabat MQ tentunya

ini akan berdampak, akan berimplikasi kepada kemiskinan struktural tersebut, kepada dunia usaha, atau bahkan juga kepada keluarga, lingkungan sosial, bahkan juga lebih luas ya sahabat AMQ. Dampak yang

di manusia. Di mana kemiskinan struktural, sahabat MK, menyebabkan ketimpangan sosial yang cukup signifikan. Di mana orang-orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali juga mengalami adanya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk ketidakadilan sosial, diskriminasi, bahkan juga kurangnya akses terhadap layanan-layanan mendasar untuk kemanusiaan, sahabat MK. Dampak yang kedua, sahabat MK, yang tentunya juga ini perlu sama-sama dihadirkan adanya solusi begitu ya, yaitu siklus kemiskinan. Di mana kemiskinan struktural, sahabat MK, dapat juga menyebabkan adanya siklus kemiskinan yang sulit diputuskan. Hal tersebut ini pun juga berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang juga berkualitas dan juga peluang ekonomi yang tentunya yang adil begitu ya, menyebabkan juga rendahnya mobilitas secara sosial, bahkan juga kesulitan dalam keluar dari kemiskinan tersebut. Selain ketidakadanya kesetaraan sosial, kemudian juga siklus kemiskinan, dampak lainnya, sahabat MK, adalah dampak kesehatan dan juga pendidikan. Ini cukup krusial ya, sahabat MK, untuk dapat juga sama-sama dihadirkan solusi terbaiknya. Di mana kemiskinan struktural tersebut, sahabat MK, juga memiliki dampak negatif yang cukup signifikan terhadap kesehatan maupun juga pendidikan. Kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan atau bahkan juga hal tersebut ini tidak layak begitu ya, sahabat MK, terutama di dunia pendidikan atau bahkan juga kesehatan, akan juga menghambat kemajuan individu bahkan juga perkembangan masyarakat secara lebih keseluruhan. Sehingga dampak-dampak tersebut, sahabat MK, perlu untuk dapat juga dihadirkan solusi terbaik tentunya di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar, begitu ya sahabat MK, yang sama-sama juga perlu untuk dicermati juga. Sebagai pemangku kepentingan atau bahkan juga Anda, begitu ya sahabat MK, memiliki dampak yang lebih luas di lingkungan masyarakat, dapat juga berkontribusi. Seperti apa langkah-langkah yang perlu juga dihadirkan, sahabat MK? Berdasarkan yang kami lansir dari laman bpikuma.ac.id ya, ada solusi kemiskinan struktural yang dapat juga dihadirkan. Yang pertama adalah peningkatan akses ke pendidikan, di mana memberikan akses yang setara kepada pendidikan berkualitas adalah langkah penting dalam mengatasi kemiskinan struktural, sahabat MK. Investasi dalam sistem pendidikan yang inklusif, kemudian juga program beasiswa, bahkan juga pelatihan keterampilan dapat juga membantu melawan kesenjangan di antara pendidikan tersebut, sahabat MK. Solusi yang kedua, sahabat MK, berkaitan dengan kebijakan sosial yang progresif, di mana perlunya kebijakan sosial yang progresif untuk dapat juga mengurangi kemiskinan struktural. Hal tersebut juga ini meliputi program bantuan sosial, semisal ada juga perlindungan sosial, bahkan juga upaya-upaya untuk dapat mengurangi adanya ketimpangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan, sahabat MK. Dan yang terakhir, sahabat MK, adalah peningkatan kesadaran dan juga partisipasi masyarakat, di mana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kemiskinan yang struktural tersebut, sahabat MK. Dan juga dampaknya penting untuk dalam juga dihadirkan adanya mengubah sikap-sikap atau bahkan juga tindakan, pola pikir begitu ya sahabat MK, terkait juga dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang tentunya ini akan berkaitan dengan kemiskinan juga, dapat mendorong perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Kami juga mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung, berbagi, dan juga menyampaikan pandangan Anda ya di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling dibutuhkan oleh seseorang agar bisa bangkit dari kemiskinan? Apakah dari bantuan modal, sahabat MK, atau mungkin juga dari kesempatan bekerja? Atau mungkin dari jenjang pendidikannya? Atau bahkan juga dari pendampingan-pendampingan seperti halnya pelatihan atau bahkan juga keahlian lainnya begitu ya. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi.

0: Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda, sahabat MQ, yang bisa Anda manfaatkan. Bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MQ, silakan bisa juga Anda manfaatkan ya. Kalau menurut Anda, sahabat MQ, semangat ekonomi syariah yang paling nyata untuk dapat diwujudkan ini seperti apa? Apakah yang pertama, membayar zakat dengan benar? Atau mungkin yang kedua, sahabat MQ, mendukung UMKM dan juga usaha kecil? Atau bahkan juga yang ketiga, yaitu gemar berbagi dan juga bergotong royong? Wah, Masya Allah ya, ini pun juga menjadi langkah-langkah ikhtiar bersama yang juga bisa dihadirkan ya, sahabat MQ. Namun kalau menurut Anda seperti apa? Nah, silakan bisa juga berbagi dan bergabung ya. Sampaikan juga ke 0811-224-1027. Ya, insya Allah selepas jeda kami juga akan coba mulai menyapaannya, sudah bergabung, berbagi juga pandangannya. Kita akan coba silaturahim juga ya, sahabat MQ. Kita akan coba sapa-sapa Anda dan juga berbagi ke adanya pandangan Anda, sahabat MQ, ya, berkaitan juga dengan kemiskinan tersebut. Kalau topik bahasannya di kesempatan pagi hari ini, sahabat MQ, dalam program Ruang Inspirasi, berkaitan dengan membangun jalan keluar dari kemiskinan. Nah, perspektif ekonomi syariah seperti apa, kita akan ulas lebih jauh, lebih dalam juga, selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini. Tetap bersama kami, sahabat MQ, di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
1: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
8: MQ FM Radio.
1: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kami juga kembali turut mengundang Anda sahabat MK untuk dapat bergabung, berbagi, menyampaikan juga pandangannya ya sahabat MK dalam ulasannya di kesempatan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi berkaitan dengan membangun jalan keluar dari kemiskinan, perspektif ekonomi syariah. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang paling dibutuhkan oleh seseorang begitu ya agar bisa bangkit dari kemiskinan? Apakah dari bantuan modal sahabat MK, atau mungkin kesempatan untuk bekerja, atau mungkin juga jenjang pendidikan ya, atau bahkan juga pendampingan-pendampingan seperti halnya pelatihan? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam Ruang Inspirasi. Tidak lupa kami pun juga kembali mengundang untuk dapat juga bergabung nih untuk Anda yang sudah terhubung dan tergabung dalam grup komunitas sahabat MK dapat juga dimanfaatkan. Kalau menurut Anda sahabat MK, semangat ekonomi syariah yang paling nyata ini diwujudkan dalam bentuk apa? Apakah yang pertama membayar zakat dengan benar, atau mungkin yang kedua mendukung UMKM dan usaha kecil, atau mungkin yang ketiga gemar berbagi dan juga bergotong royong? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi juga, manfaatkan pilihan pollingnya ya di grup komunitas sahabat MK. Kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung juga, sahabat MK yang sudah bergabung ada Bapak Irfan Sugiri dari Halte Selatan. Wah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi. Kalau Bapak Irfan ini menyampaikan pilihannya ya, pilihan pollingnya di nomor yang kedua katanya. Semangat ekonomi syariah yang paling nyata diwujudkan adalah dengan cara yang kedua, mendukung UMKM dan juga usaha kecil. Wah, Masya Allah, betul sekali ya. Ketika kita mampu memberdayakan sahabat MK, memberdayakan UMKM atau bahkan juga usaha-usaha kecil, harapannya perputaran ekonomi akan terus meningkat begitu ya, akan terus berjalan dengan lebih optimal. Terima kasih Bapak Irfan Sugiri sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kami pun juga turut kembali mengundang Anda dan juga menantikan Anda ya untuk dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan dalam Ruang Inspirasi. Kalau kita berbicara berkaitan dengan kemiskinan yang ada di Indonesia, sahabat MK, permasalahan-permasalahan yang akan hadir ataupun juga yang turut hadir adalah ada beberapa faktor juga ya. Seperti yang sudah disampaikan juga di segmen yang pertama tadi, tentunya perlu juga dihadirkan solusi-solusi terbaiknya. Kalau kita melihat lebih jauh sahabat MK, bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk juga di Indonesia. Menurut bahasa sahabat MK, bahwa miskin sendiri berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat-sangat begitu ya. Allah Subhanahu wa taala pun juga menggunakan istilah tersebut dalam firman-Nya. Dalam Quran surat Al-Balad sahabat MK ayat yang ke-16. Disampaikan ataupun juga Allah berfirman, atau orang miskin yang sangat fakir katanya. Adapun kata fakir sendiri sahabat MK berasal dari bahasa Arab juga, al-faqru, yang berarti membutuhkan ataupun juga al-ihtiyaj. Dalam Quran surat Al-Qasyas begitu ya sahabat MK ayat ke-24, bahwa ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nah, ini pun juga menjadi salah satu rujukan juga ya sahabat MK, bahwa kata miskin sendiri merupakan berasal dari kata bahasa Arab yang menyatakan sebuah kefakiran yang sangat-sangat begitu ya, ataupun juga yang sangat teramat sahabat MK. Dan kata fakir sendiri berasal dari bahasa Arab yang namanya ataupun juga asal katanya dari al-faqru, yang berarti membutuhkan. Islam sendiri sahabat MK memandang bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah juga menentukan adanya kebutuhan primer yang juga menyangkut eksistensi manusia berupa tiga hal sahabat MK. Yang pertama adalah sandang, yang kedua adalah pangan, dan yang ketiga adalah papan. Sandang, pangan, dan juga papan sahabat MK. Allah Subhanahu wa taala berfirman sahabat MK dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-233, bahwa kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
Tempatkanlah mereka pada istri di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu, berdasarkan Quran Surat At-Talaq ayat ke-6. Dengan demikian, sahabat MQ, siapapun dan juga dimanapun berada, jika seorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya atau primernya, begitu ya, yaitu sandang, pangan, dan juga papan, dapat digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun juga miskin, sahabat MQ. Oleh karena itu, sahabat MQ, setiap program pemulihan ekonomi yang juga ditujukan mengentaskan fakir miskin harus ditujukan kepada mereka yang memang tergolong pada kelompok-kelompok tersebut. Baik orang tersebut memiliki pekerjaan, tetapi tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara yang ma'ruf, yakni fakir, maupun juga yang tidak memiliki pekerjaan karena PHK atau sebab lainnya. Ini pun juga dikatakan sebagai seorang yang kurang mampu ataupun juga miskin, sahabat MQ. Terdapat 3 sebab, sahabat MQ, berkaitan juga dengan hal tersebut. 3 sebab utama berkaitan dengan kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang. Misalnya ada cacat mental atau bahkan fisik, begitu ya. Usaha lanjut sehingga juga tidak mampu bekerja, ataupun juga usia lanjut, sahabat MQ, sehingga tidak mampu bekerja, dan juga lain-lain sebagainya. Sebab yang kedua, sahabat MQ, adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat kultur ataupun juga kultur masyarakat tertentu, semisal adanya rasa malas ataupun juga tidak produktif atau bahkan juga bergantung pada harta warisan dan juga lain sebagainya, sahabat MQ. Dan sebab yang ketiga adalah kemiskinan struktural, sahabat MQ. Ini ada perbedaan ya, ada kemiskinan kultural, ada juga kemiskinan struktural. Nah, kalau struktural sendiri, sahabat MQ, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan oleh suatu negara dalam mengatur urusan rakyatnya. Banyak juga, sahabat MQ, permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dilanda kemiskinan. Bahkan banyak juga orang yang imannya kokoh sekalipun, begitu ya, akan rapuh jika kemiskinan sudah melanda kehidupannya. Begitu juga dalam bidang sosial, seiring juga terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas seperti halnya ada pencurian, kemudian juga perampokan, bahkan juga pemerasan, serta kejahatan-kejahatan lainnya, sahabat MQ. Persoalan tersebut ini disebabkan oleh keresahan masyarakat yang juga menjalani kehidupannya di bawah garis kemiskinan tersebut. Dalam konteks tersebut, sahabat MQ, Islam sendiri juga sebagai agama yang luas dan juga mencakup segala aspek kehidupan, memberikan pedoman bagi umatnya, sahabat MQ, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kemiskinan tersebut. Ada beberapa cara di mana Islam dapat juga membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pertama-tama, sahabat MQ, adalah zakat, di mana zakat sendiri merupakan salah satu instrumen paling penting dalam Islam untuk memerangi kemiskinan tersebut. Zakat, sahabat MQ, merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab ataupun juga ambang batas tertentu untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Nah, pelaksanaan zakat sendiri, sahabat MQ, secara efektif dan juga transparan dapat juga menjadi sumber dana yang cukup signifikan untuk membantu masyarakat miskin dan juga meningkatkan kesejahteraan untuk mereka, sahabat MQ. Zakat juga, sahabat MQ, memastikan bahwa setiap orang akan mendapat jaminan hidup yang tentunya minimum, begitu ya, sehingga memiliki peluang untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Lebih jauh lagi, sahabat MQ, untuk memastikan bahwa harta tidak hanya berada ataupun juga beredar di kalangan-kalangan orang kaya saja. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-180. Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan juga tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebutnya. Selain dari zakat, sahabat MQ, ada juga sedekah, di mana sedekah juga merupakan praktik Islam yang juga sangat berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
Di mana sedekah sendiri, sahabat MQ, tidak hanya tentang memberikan sumbangan uang, tetapi juga bisa berupa pemberian makanan atau bahkan juga barang-barang. Barang-barang keperluan pokok kepada mereka yang kurang mampu, ya sahabat MQ. Praktik sedekah juga ini, sahabat MQ, menunjukkan bahwa sikap empati, bahkan juga solidaritas antara sesama muslim, serta juga mendistribusikan sumber daya yang ada dengan lebih adil, sahabat MQ, untuk kedepannya. Kami juga turut kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi, dan juga menyampaikan pandangan Anda, sahabat MQ. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda, sahabat MQ, semangat ekonomi syariah yang paling nyata untuk diwujudkan adalah melalui apa, sahabat MQ? Apakah yang pertama, membayar zakat dengan benar? Atau mungkin yang kedua, sahabat MQ, mendukung UMKM dan juga usaha kecil? Atau bahkan yang ketiga, gemar berbagi? Nah, silakan bisa Anda bergabung berbagi juga ya di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ. Silakan bisa Anda sampaikan juga ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan coba menyapa Anda kembali, sahabat MQ, sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Kami akan coba sapa ada sahabat Mahadi nih. Sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau sahabat Mahadi menyampaikan pilihan ketiga-tiganya, ini perlu diwujudkan, katanya sahabat MQ ya. Mulai dari membayar zakat dengan benar, kemudian juga mendukung UMKM dan juga usaha kecil, bahkan juga gemar berbagi. Wah, Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung berbagi juga. Tentunya ini tiga-tiganya penting dan juga perlu untuk dihadirkan ya, terutama sebagai seorang muslim begitu. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian juga yang baru bergabung, kami sapa juga Anda dari Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ini ada Bunda Sinta. Wah, Masya Allah, terima kasih Bunda Sinta sudah bergabung. Kalau Bunda Sinta menyampaikan atensinya juga, kalau Bunda ini pilih berbagi dan juga bergotong royong, katanya. Wah, Masya Allah, betul ya, ketika hendak berbagi, maka juga akan ada kebahagiaan juga begitu ya. Dan juga ketika bergotong royong, maka ini pun juga akan terjalin uhwahnya. Masya Allah, terima kasih sih Bunda Sinta sudah bergabung dan berbagi juga. Sampaikan juga Anda, sahabat MQ, bisa bergabung juga, berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini. Kalau kaitannya juga dengan ekonomi syariah begitu ya, hal apa yang juga terus mendorong sahabat MQ agar ekonomi syariah tersebut dapat diwujudkan secara nyata? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027. Karena sahabat MQ, kalaupun juga kita berbicara berkaitan dengan konteks pengentasan kemiskinan, maka pendidikan ini pun juga memiliki peran yang penting ya sahabat MQ dalam ajaran Islam. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat akan juga membuka peluang yang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Islam sendiri, sahabat MQ, menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan juga mendidik umat muslim agar senantiasa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia begitu ya, serta juga mendorong untuk dapat juga senantiasa meningkatkan keterampilan bahkan juga pengetahuannya, sahabat MQ.

0: Melalui pendidikan, sahabat MK, keahlian ataupun juga pelatihan kerja, maka umat muslim bisa juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dapat juga memperbaiki kondisi finansial mereka, serta juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Tentunya juga ini sahabat MK perlu diimbangi, perlu juga difasilitasi ya sahabat MK sebagai kaum muda terlebih lagi untuk dapat juga tentunya mengupgrade skill-skill kemampuan sehingga dapat juga membuka peluang-peluang kerja yang lebih luas. Tapi tentunya juga perlu dihadirkan juga regulasi berkaitan dengan lapangan pekerjaan ya sahabat MK tentunya. Kita harapkan juga sahabat MK agar aturan yang dibuat, sistem yang dibuat dapat juga memberikan kemaslahatan kepada umat ya sahabat MK, insya Allah. Insya Allah kita pun juga akan coba kembali mengulas lebih dalam juga sahabat MK bagaimana Islam dan juga upaya-upaya untuk dapat juga memutus dari angka kemiskinan tersebut. Nah ini seperti apa? Kita akan coba ulas lebih jauh di segmen yang ketiga nanti. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Anda dapat bergabung dan berbagi kalau menurut Anda, sahabat MK, semangat ekonomi syariah yang paling nyata untuk dapat diwujudkan ini seperti apa? Apakah yang pertama membayar zakat dengan benar? Atau mungkin yang kedua mendukung UMKM dan juga usaha kecil? Atau bahkan juga gemar berbagi dan bergotong royong? Silakan bisa Anda sampaikan atensinya ataupun juga berbaginya. Sampaikan ke 0811-224-1027. Silakan bisa sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia.
11: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
12: Inspirasi Mu'amalah dalam Berniaga.
13: Sejak belum diangkat menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dikenal bekerja sebagai seorang pedagang. Guru pertamanya dalam hal ini ialah sang paman, Abu Thalib. Ketika Rasulullah masih belia, beliau sudah diajak oleh pamannya ke Syam untuk mengikuti ekspedisi niaga. Jika ditelaah dalam sejarah, kita ketahui bahwa ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, telah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Sedang sang ibu, Aminah, menyusul wafat 6 tahun kemudian. Sehingga Rasulullah berada dalam pengasuhan kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Setelah kematian sang kakek, selang 2 tahun kemudian, Muhammad pun tinggal bersama Abu Thalib yang berprofesi sebagai saudagar sebagaimana kebanyakan pemimpin Quraisy lainnya. Afzalur Rahman dalam ensiklopedia Muhammad sebagai pedagang memaparkan bahwa Nabi Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Thalib dan terus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya ini. Dalam sebuah hadis, Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
12: Inspirasi Mu'amalah dalam Berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda, sahabat MK, masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Memasuki termin yang terakhir, sahabat MK, kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling dibutuhkan oleh seseorang agar bisa bangkit dari kemiskinan? Apakah dari bantuan modal, sahabat MK? Atau mungkin juga dari kesempatan dalam bekerja? Atau mungkin yang ketiga dari pendidikannya? Atau bahkan juga pendampingan-pendampingan pelatihan ya? Silakan bisa Anda bergabung, berbagi, sampaikan ke WhatsApp MKFM Bandung ataupun juga SMS boleh ya, sahabat MK. Sampaikan ke 0811-224-1027. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda, sahabat MK, yang bisa Anda manfaatkan juga di grup komunitas sahabat MK. Sampaikan juga atensi Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MK, semangat ekonomi syariah yang paling nyata untuk dapat diwujudkan adalah melalui apa, sahabat MK? Apakah yang pertama dari membayar zakat dengan benar? Atau mungkin yang kedua, mendukung UMKM dan juga usaha kecil? Atau bahkan juga yang ketiga, sahabat MK, gemar berbagi dan juga bergotong royong? Nah, silakan bisa Anda bergabung juga dan berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini melalui pilihan polling di grup komunitas sahabat MK. Kami akan coba menyapa Anda juga, sahabat MK, sudah bergabung di grup komunitas sahabat MK. Kalau kami lihat begitu ya, sahabat MK, di grup komunitas sahabat MK ini, menurut Anda smart ekonomi syariah yang paling nyata diwujudkan kalau di pilihan nomor 1 berkaitan dengan membayar zakat dengan benar, ada 4 suara. Kemudian di pilihan nomor yang kedua, mendukung UMKM dan juga usaha kecil, ada 4 suara. Dan di pilihan yang ketiga, sahabat MK, gemar berbagi dan bergotong royong, juga ada 4 suara. Ini masing-masing 4-4-nya dipilih ya, sahabat MK ya. Kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung dan berbagi. Yang pertama ini ada sahabat kita, ini ada sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung bergabung. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan pollingnya. Kemudian juga ada Ibu Kartini. Wah, terima kasih Ibu Kartini dari Ciberem ya. Bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya juga ke tiga-tiganya begitu ya. Kemudian juga ada Ibu Ida dari Padalarang bergabung juga menyampaikan berbaginya berkaitan juga dengan pilihan pollingnya ke tiga-tiganya juga. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga ini yang baru bergabung juga ada Ibu Pujasari ya. Ibu Pujasari bergabung menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan berkaitan juga dengan hal tersebut gitu ya. Dari Cadas ini Ibu Pujasari menyampaikan mulai dari membayar zakat dengan benar, kemudian juga mendukung UMKM dan juga usaha kecil, bahkan juga gemar berbagi dan juga bergotong royong. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi melalui pilihan polling ya di grup komunitas sahabat MK.

0: Berdasarkan yang kami lansir, sahabat MK, dari laman islam.nu.or.id bahwa kemiskinan struktural ini pun juga merupakan persoalan yang mendasar yang telah lama menghantui Indonesia, sahabat MK. Sebuah negara yang sejatinya diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah dan juga potensi ekonomi yang besar. Namun sayangnya, sahabat MK, kenyataan tersebut ini bertolak belakang dengan kondisi sebagian besar rakyat yang hidup dalam kemiskinan, bahkan juga dalam situasi yang mengenaskan. Kemiskinan di bangsa ini, sahabat MK, telah menjadi warisan lintas generasi, membentuk lingkaran yang juga tentunya ini menjadi salah satu hal yang perlu untuk diputuskan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, bahkan juga peluang kerja yang sulit, bahkan juga sumber daya yang terus diperburuk dengan kondisi-kondisi saat ini ya, sahabat MK. Maka perlu juga adanya langkah yang komprehensif untuk dapat juga melibatkan semua pihak untuk dapat juga mengentaskan dari yang namanya kemiskinan tersebut. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, sahabat MK mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 lalu mencapai angka 9,03% dari total populitas ataupun juga populasi ya, atau sekitar kurang lebih 25,22 juta orang, sahabat MK. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sebanyak kurang lebih 7,09% dengan ini pun juga setara begitu ya, sahabat MK, pada angka 11,64 juta orang, sahabat MK. Sementara itu di wilayah pedesaan, persentase penduduk miskin lebih tinggi, yaitu mencapai angka 11,79% atau sekitar 13,58 juta orang. Data tersebut juga ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah pedesaan yang memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pada sisi lain, sahabat MK, kemiskinan struktural di Indonesia pun juga tidak lepas dari ketimpangan sistemik yang juga telah mengakar dalam berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan, kemudian juga kesehatan, bahkan juga akses terhadap pekerjaan yang layak, sahabat MK. Ketimpangan tersebut ini dipengaruhi dan juga diperparah oleh dominasi kelompok ekonomi tertentu yang menguasai sebagian besar sumber daya yang ada. Islam sendiri, sahabat MK, menempatkan keadilan ekonomi sebagai salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep tersebut ini tercermin dalam berbagai ajaran Islam, termasuk kewajiban zakat, infak, bahkan juga sedekah yang secara langsung ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial tersebut. Misalnya saja zakat, sahabat MK, bukan sekadar ibadah spiritual, tetapi juga instrumen redistribusi kekayaan yang dirancang untuk dapat juga memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di lingkungan ataupun juga di kalangan-kalangan orang kaya saja. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, sahabat MK, yang artinya bahwa demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dilansir dari laman islam.nu.or.id, sahabat MK, bahwa surat Al-Asyr hanya ataupun juga ayat yang ke-7 begitu ya, sahabat MK, menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi. Hal tersebut juga ini bermaksud agar harta dan kekayaan sebuah negara tidak hanya dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja. Harta benda ini pun juga harus dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Prinsip tersebut juga ini menekankan keseimbangan dalam distribusi ekonomi yang lebih adil. Sehingga, sahabat MK, setiap orang mendapatkan kesempatan untuk merasakan manfaat dari harta yang telah dimiliki tersebut. Islam sendiri, sahabat MK, tidak hanya menolak pada praktik-praktik tersebut, tetapi juga memperkenalkan adanya prinsip dasar dalam bidang ekonomi yang menjunjung tinggi terkait dengan keadilan. Namun hal tersebut, sahabat MK, tidak berarti menghapuskan kepemilikan pribadi atau bahkan juga memaksakan pembagian harta yang harus selalu sama. Melalui pengalangan ataupun juga dihadirkan dalam ayat tersebut, maka Islam sendiri dengan tegas menolak segala bentuk monopoli ya, sahabat MK. Al-Quran sejak awal menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Dan dengan prinsip tersebut, sahabat MQ, maka Islam sendiri juga mendorong agar kekayaan tidak hanya menjadi alat untuk kepentingan individu semata, tetapi juga sebagai sarana kebaikan bersama yang juga mendukung pengentasan kemiskinan dan juga pemerataan terkait dengan kesejahteraan tersebut. Terima kasih bagi Anda sahabat yang sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap usahanya ya sahabat MQ. Menjadikan diri-diri kita untuk senantiasa dapat juga lebih banyak berbagi, lebih banyak juga memberikan manfaat ya sahabat MQ. Yang harapannya hal tersebut dapat juga kita jalankan dengan lebih optimal sebagai seorang muslim sahabat MQ. Insya Allah. Dari ulasan yang kita hadirkan sahabat MQ di kebersamaan pagi hari ini, kita pun juga sudah mengambil satu hikmah ya sahabat MQ, bahwa bagaimana senantiasa sebagai seorang muslim untuk dapat juga menghadirkan bahwa adanya hal-hal sahabat MQ yang tentunya juga ini perlu untuk sama-sama dihadirkan kesadaran sosial. Di mana kemiskinan sendiri sahabat MQ memang persoalan yang kompleks, namun Islam sendiri mengajarkan bahwa solusi tidak hanya lahir begitu ya dari bantuan-bantuan sesaat saja, melainkan dari semangat yang tentunya juga saling menguatkan, memberdayakan, atau bahkan juga membangun kemandirian ya sahabat MQ. Seperti halnya ada zakat, infak, sedekah, dan juga tentunya wakaf. Ini pun juga tentunya akan jalan beriringan dengan tentunya dihadirkan juga keahlian, kemampuan untuk dapat juga dihadirkan semangat ya sahabat MQ yang lebih adil, lebih merata untuk kemaslahatan ekonomi umat sahabat MQ, insya Allah. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dan juga senantiasa sahabat MQ, kami juga hadirkan sahabat MQ ya, hal-hal yang tentunya juga informatif untuk Anda dapat juga ikuti sahabat MQ dalam program Ruang Inspirasi. Kalau di hari Jumat ini kaitannya dengan masyarakat ekonomi syariah, yang mana juga kita akan coba melihat dan juga menulis lebih jauh ya sahabat MQ, hal-hal yang juga tentunya bisa kita coba hadirkan dari perspektif ekonomi syariah sahabat MQ. Mudah-mudahan juga ini dapat menginspirasi Anda, dapat juga memberikan manfaat juga untuk Anda sahabat MQ, insya Allah. Sudah di penghujung kebersamaan sahabat MQ, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MQ FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MQ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, jelang siang hari kembali kami bersamai Anda dengan sajian program di MKFM Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Hari ini segmennya hadir ke ruang dengar Anda di hari Jumat sahabat MK ya. Sayyidul Ayam, hari yang berkah. Mari kita isi setiap waktunya juga, salah satunya mudah-mudahan menjadi amalan yang terbaik di hari Jumat sahabat MK, yakni kita kembali menyimak ilmu hari ini dalam Inspirasi Keluarga hingga 1,5 jam ke depan bersama saya Herlan Hanif. Pagi hari ini kita akan dibersamai sahabat MK oleh narasumber kita dari Pegiat Keluarga Indonesia atau GIGA Indonesia, Dr. Ipah Saripah MPD. Ibu Dr. Ipah Saripah MPD pagi hari ini akan membahas topik sahabat MK yang mudah-mudahan ini jadi bekal untuk kita semua ya sahabat MK, karena dalam berkeluarga itu harus sehidup sesurga sahabat MK ya. Nah, bagaimana agar sehidup sesurga bersama pasangan harus satu frekuensi merawat intimasi, ini akan jadi topik perbincangannya bersama dengan Ibu Dr. Ipah pagi hari ini yang alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ipah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Herlan, sehat?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Bagaimana Bu Ipah pagi hari ini, sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, senang bisa silaturahim pagi hari ini dengan Bu Ipah. Dan ya, sahabat MK juga di jelang siang hari ini sedang menyimak Bu perbincangan kita. Hari ini insya Allah kita akan menghadirkan perbincangan Bu ya, seputar bagaimana bersama pasangan agar satu frekuensi dan tetap merawat intimasi agar dalam keluarga bisa tetap hangat gitu Bu ya.
1: Ya, betul.
0: Mungkin di awal Bu, sembari menyapa sahabat MK, kita akan awali bincang kita bagaimana kita perlu memahami dulu barangkali Bu ya, makna dari topik yang akan kita bincangkan di hari ini.
1: Iya, baik. Terima kasih Kang Herlan selaku host pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang Kang Herlan dan juga sahabat-sahabat MK yang pada pagi hari ini mungkin sedang di perjalanan ya, sedang di tempat kerja, atau mungkin ada yang sedang santai di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Okay, sebelum saya mulai nih, saya mau tanya dulu ke sahabat MK dan juga mungkin Kang Herlan yang ada di sini. Pernah enggak Kang Herlan waktu siaran di radio nih gitu ya, sinyalnya udah jelas banget tapi terus tiba-tiba ada suara kresek-kresek gitu ya, yang mengganggu gitu ya. Jadi suaranya hilang. Mungkin pernah ya Kang Herlan mengalami itu ya.
0: Konteksnya kalau dalam siaran pernah Bu?
1: Pernah ya?
0: Pernah, nah, ya.
1: Atau mungkin pemirsa di rumah sahabat MK juga pernah. Padahal radionya sama, misalnya ya, channelnya sama, tapi kok tiba-tiba sempat hilang suaranya, jadi terganggu gitu ya oleh suara kresek-kresek seperti itu. Nah, itu juga sebetulnya yang mungkin terjadi dalam hubungan kita dengan pasangan gitu ya. Jadi bukan berarti cintanya hilang, tapi frekuensinya perlu disetel ulang gitu. Nah, itu ya contohnya.
0: Harus di-tuning ya.
1: Betul, harus di-tuning gitu namanya. Jadi pagi ini kita akan ngobrol tentang itu nih Kang Herlan, gimana caranya supaya tetap satu frekuensi dengan pasangan kita, dan bagaimana merawat ya kedekatan itu supaya nggak hilang timbul gitu ya, seperti sinyal radio tadi. Atau mungkin juga ini nih, kita seringkali misalnya mendengar ibaratnya dua alat musik gitu ya, dua alat musik dengan nada dasar yang berbeda, tapi kan bukan berarti nggak bisa dimainkan bersamaan ya gitu. Justru tadi gimana tinggal dicuning supaya jadi selaras gitu ya, jadi iramanya enak untuk dimainkan bersama-sama seperti itu. Kang Herlan, bagaimana kita memaknai makna satu frekuensi gitu ya dalam pasangan? Jadi bukan berarti harus selalu sama gitu ya, atau misalnya banyak orang yang menjadikan jarang konflik gitu ya, itu sebagai ukuran kecocokan misalnya. Jadi ketika mulai ada perbedaan pendapat misalnya, terus langsung mulai muncul keragu-raguan misalnya, jangan-jangan saya salah nih milih pasangan, terus jangan-jangan saya udah nggak cocok nih gitu. Nah, standar ini kadang-kadang juga diperparah dengan melihat pasangan lain misalnya di medsos gitu ya, yang terlihat kayak harmonis gitu, kayak apa couple goals banget misalnya, padahal ya bicara tentang kecocokan itu bukan bukan kondisi statis ya yang ditemukan sejak awal, tapi sebuah kapasitas yang harus terus dibangun ya, karena dua orang dengan latar yang berbeda gitu ya, kemudian dipertemukan, lalu ya dua-duanya sama-sama mesti belajar menyesuaikan diri sepanjang pernikahan gitu. Jadi itu yang kita pahami sebagai satu frekuensi, kemudian juga kecocokan gitu ya, sebagai pasangan. Begitu Kang Helen.
0: Baik, baik. Jadi ini satu hal yang perlu kemudian diluruskan juga, Mbak, Bu Ipah ya, bahwa kadangkala seseorang itu merasa kemudian harus terpisah karena alasan kayaknya nggak sefrekuensi gitu ya. Padahal hanya perlu menyesuaikan agar saling memahami sehingga bisa jadi satu frekuensi, begitu Bu ya?
1: Ya, betul sekali. Jadi kalau kita kembali ke konsep kesepahaman itu sendiri ya Kang Helan, dalam dalam perspektif Islam kan kita memahami misalnya bahwa Islam menggambarkan tujuan pernikahan itu ada tiga lapis ya, ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah gitu. Nah, sakinah itu kan sebuah ketenangan gitu ya, ketenangan, tapi kemudian juga perlu ada mawaddah, rasa cinta yang menggebu gitu. Dan kemudian ada rahmah. Nah, rahmah ini adalah kasih sayang yang tetap bertahan pada saat gairah itu sudah mulai memudar gitu. Tadi sudah disinggung juga ya, itu ada di Al-Qur'an surat Ar-Rum ya, ayat 21. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama bahwa ketiganya ini ya, sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah tanda kekuasaan Allah yang dianugerahkan. Jadi bukan fasilitas yang otomatis begitu terucap akad terus udah gitu ya, udah langsung punya, tapi harus terus diupayakan, perlu dirawat gitu ya, perlu berdua lagi ya merawatnya juga, bahkan diminta melalui doa gitu. Jadi bagaimana kita memandang kesepahaman itu bukan hal yang otomatis terjadi ketika sudah akad, kemudian langsung akan ada terwujud sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Kemudian juga yang gak kalah penting adalah bagaimana cara kita memandang perbedaan ya, memandang perbedaan. Jadi dari sebuah ancaman kayak kita nggak mau berbeda gitu ya, padahal bisa menikah itu justru juga karena jenis kelaminnya berbeda ya.
0: Iya betul ya.
1: Kalau sama nggak akan dan nggak boleh gitu ya jadi pernikahan. Jadi itu bukan ancaman sebetulnya ya, perbedaan itu melainkan justru informasi, sebuah anugerah gitu. Ketika misalnya pasangan kita bereaksi berbeda yang dari yang kita harapkan, nah justru itu menjadi semacam data tentang kebutuhannya saat ini gitu ya, apa yang dibutuhkannya saat ini. Nah disitulah justru masuk upaya kita untuk menyelaraskan. Jadi perbedaan itu bukan bukti ketidakcocokan gitu ya. Seperti itu Kang Herlan.
0: Baik, perbedaan itu bukan bukti ketidakcocokan ya sahabat MK. Tapi barangkali ini jadi kalau puzzle itu jadi saling melengkapi Bu gitu ya.
1: Betul, iya betul sekali,
0: jadi
1: seperti puzzle.
0: Saling menguatkan gitu Bu ya. Baik, kalau kita tadi sudah memahami bagaimana makna satu frekuensi yang kadangkala kita kabur gitu ya maknanya sahabat MK, sehingga memahami bahwa kalau tidak satu frekuensi ya berarti harus berpisah, tidak seperti itu begitu ya. Nah bagaimana perjalanannya Bu Ipah bisa sampai menemukan bahwa frekuensi-frekuensi tadi yang mungkin tadi agak kemersek-kemersek supaya kemudian jadi satu frekuensi, ada proses-proses apa nih yang perlu dilalui, dan barangkali Bu Ipah juga punya tips-tipsnya untuk sahabat MG.
1: Iya. Jadi kalau tadi misalnya kita sudah mengalami satu kondisi, udah mulai ada kresek-kresek deh gitu, perlu ada upaya kan. Jadi
0: Betul.
1: kita rawat nih komunikasi dalam keluarga ya. Saya punya satu formula supaya nyambung dengan apa sesi kita. Saya singkat rumusnya menjadi setel, gitu. Setel.
0: Setel, oh
1: Nah,
0: iya.
1: tapi sebelum itu kita juga perlu paham dulu mengapa kemudian komunikasi itu menjadi sangat penting dalam keluarga ya. Karena ini seringkali ketika kita sudah menikah nih, Kang Helan, ada konsepsi yang juga salah tentang komunikasi. Misalnya gini, dan ini ekstrim ya. Kan kalau udah nikah, kalau udah sayang, pastinya harus paham dong dengan sendirinya,
0: Oh,
1: nggak usah diomongin. Nah, itu kan seringkali
0: iya,
1: gitu kan. Jadi kita
0: harus
1: berharap.
0: peka dong katanya gitu ya.
1: Betul. Nah, itu
0: Iya.
1: kita berharap pasangan kita tuh otomatis gitu kan
0: Hmm,
1: paham
0: iya.
1: apa yang diinginkan tentang komunikasi. Misalnya gini, dan ini ekstrim ya. Kan kalau udah nikah, kalau udah sayang, pastinya harus paham dong dengan sendirinya, nggak usah
0: Oh,
1: diomongin. Nah, itu kan seringkali
0: iya,
1: gitu kan. Jadi kita
0: harus peka
1: berharap.
0: dong.

0: nggak dewasa atau justru untuk menjaga keharmonisan. Nggak enak ah mau ngomong gitu ya, soalnya takut nanti pasangan kita marahnya jadi makin apa meledak misalnya. Nah, sebetulnya kedua sisi ini ya, tadi anggapan kalau saya mestinya paham dengan sendirinya dong, saya harus peka dong, misalnya seperti itu justru memupuk jarak sebetulnya ya secara diam-diam. Karena kebutuhan yang seringkali tidak diucapkan itu akhirnya akan keluar dalam bentuk kekecewaan. Gitu ya, kekecewaan yang menumpuk gitu ya. Satu kali kecewa tidak diungkapkan, tidak dikomunikasikan. Nah, lama-lama kan akan ditekan, terus gitu ya. Istilahnya direpres gitu ya. Sehingga menjadi nanti nanti sekalinya marah tuh kayak gunung berapi gitu ya, meledaknya nggak kira-kira. Nah, jadi itu ya. Atau kalau kita ambil ilustrasi misalnya memilih diam terus-menerus itu seperti membiarkan baterai HP terkuras, nggak pernah dicas lagi, gitu. Jadi terlihat baik-baik saja, sampai kemudian HP-nya mati, gitu ya. HP-nya mati total. Artinya kita perlu juga recharging. Ini pengantar dulu ya, Kang Herlan, sebelum ke masih setel itu apa yang harus kita lakukan, gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi tadi kan menjawab kenapa komunikasi itu menjadi sangat penting. Kemudian kita juga kembali pada pedoman hidup kita sebagai umat Muslim. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ada yang namanya sangat dianjurkan qaulan ma'rufa, gitu kan, perkataan yang baik. Nah,
1: Betul.
0: itu termasuk dengan pasangan kita ya, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi. Karena pasangan kita itu kan diharapkan ya inginnya seumur hidup, bahkan sampai ke surganya gitu tadi kan, sehidup sesurga, bukan hanya di dunia saja. Jadi dalam dalam berumah tangga, prinsip perkataan yang baik tadi ya, qaulan ma'rufa, kemudian musyawarah gitu, itu juga menjadi prinsip penyelesaian urusan rumah tangga gitu. Nah, ini sekaligus menegaskan bahwa komunikasi itu yang sehat ya, itu bukan hanya sekedar menyampaikan isi pikiran gitu. Ah, pokoknya ini yang saya rasakan langsung diucapkan begitu aja. Gak ngerti pasangan kita lagi capek, misalnya seperti itu ya. Tapi juga bagaimana cara menyampaikannya dengan cara yang menjaga hati orang yang mendengar gitu ya. Jadi bukan hanya isi tapi juga cara. Nah, ini menjadi penting ya. Oke, saya boleh lanjut lagi, Kang Herlan?
1: Masih kita sambung,
0: Mbak
1: Ipa.
0: Nah, tadi kan katanya gimana step by stepnya? Tadi saya ini kan apa setel gitu ya? Setel itu apa? Yang pertama adalah mulai dari saling cerita hal kecil setiap hari. Coba ibu dan bapak di rumah, sahabat MK di rumah, kapan terakhir kali cerita tentang hal-hal kecil yang terjadi setiap hari? Masalah di kantor misalnya ya, atau di perjalanan ada apa, atau hari ini anak-anak di rumah juga ada apa gitu. Jadi jangan menunggu ada masalah besar dulu baru ngobrol. Cerita seperti, aduh tadi di jalan macet parah nih misalnya, atau tadi papa ketemu teman lama nih misalnya. Itu kelihatan sepele sebetulnya ya, tapi sebetulnya itu membuat sinyal komunikasi kita tetap nyambung gitu, tetap nyambung. Sama seperti wifi kan dua-duanya harus connect ya, Kang Helen, supaya nggak putus-putus gitu. Nah, coba misalnya nanti mulai malam ini, karena S-nya itu adalah saling cerita hal kecil setiap hari, coba mulai malam ini walaupun cuma 5 menit aja cerita hal kecil yang terjadi hari ini ke pasangan gitu. Jangan sampai misalnya suami itu kadang-kadang kalau istrinya udah pah atau abi, tunggu ya bentar ya Umi mau ngobrol, nah itu udah langsung deg-degan tuh, karena saya salah apa ya gitu. Karena biasanya jarang ngobrol gitu kan. Tapi kalau misalnya sehari-hari emang udah biasa cerita hal kecil ya, itu akan itu sinyal bahwa oke, ada yang lebih serius lagi. Tapi bukan bukan harus ditakuti kan gitu ya. Nah, itu S-nya ya. Kemudian yang E-nya nih sekarang gitu ya, dari setel itu E-nya itu adalah empati dulu baru evaluasi. Biasanya kita tuh suka refleks ya, Kang Herlan. Kalau pasangan kita cerita misalnya lagi capek atau lagi kesel, terus kita tuh biasanya dengan dalih sayang itu langsung refleks ngasih solusi gitu, atau malah komentar duluan gitu ya. Padahal yang dibutuhkan pertama oleh pasangan itu adalah didengarkan dan dirasakan dulu, baru nanti dievaluasi. Jadi sebelum kasih solusi,

0: Coba bilang dulu misalnya, oke, Abi pasti capek banget ya hari ini, gitu kan? Atau misalnya, Abi ngerti kok kalau Umi kesal hari ini ngadepin anak-anak. Nah, kayak gitu aja, gitu. Jadi jangan langsung dikasih solusinya mesti X, Y, Z, enggak, gitu. Belum tentu pasangan kita cerita tuh perlu solusi, belum tentu. Jadi empati dulu deh, apa yang di istilahnya tuh kalau anak sekarang tuh divalidasi dulu gitu ya perasaannya. Oh ya, pasti berat banget ya, pasti capek ya gitu. Nah, itu E-nya gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, T-nya. T-nya adalah tanya dulu. Jangan langsung menilai. Banyak konflik yang besar di dalam rumah tangga atau di antar pasangan itu terjadi karena kita sudah menilai duluan sebelum tahu alasannya. Persis misalnya seperti kita kirim chat ya, belum dibales padahal baru semenit, terus kita udah langsung mikir, wah ini pasti nih lagi sibuk sama yang lain nih misalnya gitu ya. Padahal misalnya HP-nya lagi lowbat gitu kan, tapi kita udah suzon kemana-mana gitu ya. Nah, coba misalnya daripada bilang, kok kamu gini sih? Gitu. Lebih baik ditanya, ada apa, Bi? Ada apa, Mi? Gitu. Atau, Pak, Ma, kenapa? Nah, seperti itu. Jadi tanya dulu, jangan langsung menilai. Nah, itu juga untuk menghindari suzon tadi gitu ya.
1: Iya,
0: Kan
1: betul.
0: orang juga kalau mau ngetik juga ada perlu waktu kan, makanya ada titik tiga itu ya, typing. Tapi
1: Iya, betul.
0: udah nggak sabaran banget misalnya gitu ya. Nah, itu T-nya itu udah set ya. Nah, sekarang E-nya
1: E-nya,
0: E-nya adalah ekspresikan kebutuhan, jangan menebak-nebak. Nah, tadi mitos yang berbahaya yang di awal saya sampaikan itu loh Kang Helan. Kalau dia sayang, mestinya peka dong, gitu ya. Mestinya ngerti dong sendirinya, mestinya tahu dong apa yang saya mau. Nah, pasangan kita itu kan bukan cenayang ya, bukan paranormal, gitu ya. Sama seperti AC, ini saya kasih analoginya barang-barang rumah tangga aja deh biar relate gitu ya. Sama seperti AC, kalau kita mau AC kita lebih dingin ya dipencet remote-nya kan. Artinya
1: Iya,
0: harus ada
1: betul.
0: usaha gitu ya, harus gerak. Bukan cuman berharap AC-nya itu bisa baca pikiran kita gitu. Hey, AC dingin
1: Iya.
0: dong gitu, nggak bisa dengan sendirinya gitu. Jadi daripada kita diam ya, terutama ibu-ibu nih, dan berharap mengerti dengan sendirinya, coba sampaikan langsung. Misalnya Umi butuh ini dari Abi, atau Mama tuh pengennya Papa begini-begini. Nah, itu disampaikan gitu. Jadi ekspresikan apa yang menjadi kebutuhan kita, jangan cuma menebak-nebak gitu ya. Nah, kemudian L-nya yang terakhir ya, Kang Herlan, dari setel tadi
1: Setel tadi
0: adalah
1: ya, rumah seni.
0: ini yang relate banget saat ini adalah luangkan waktu khusus tanpa gadget. Nah, ini jadi gadget sekarang itu ternyata sudah menjadi ancaman juga untuk rumah tangga. Walaupun cuman 10 atau misalnya 15 menit, coba ya sebagai sesama pasangan gitu ya, kita fokus berdua tanpa HP. Ya. Nah, ini kan yang paling sering ya, paling sering hilang gitu di rutinitas kita. Karena tadi terganggu dengan screen time gitu. Ada di satu ruangan tapi masing-masing asik dengan gadgetnya gitu. Atau saling memunggungi, yang satu main HP, yang satu juga sama gitu kan.
1: Sama
0: Nah,
1: dia ya.
0: sebetulnya hubungan itu juga seperti HP gitu ya. Kalau baterainya tadi terus dipakai full tanpa pernah di charge, ya akhirnya akan mati gitu. Jadi hubungan juga sama gitu ya. Nah, coba sepakati 10 sampai 15 menit saja ya. Misalnya satu hari HP diletakkan dulu, terus fokus ngobrol berdua, apalagi sambil tatap-tatapan misalnya gitu. Wah, udah tuh gitu ya. Jadi luangkan waktu khusus tanpa gadget. Nah,
1: Gadget.
0: itu formula setel itu ya, Kang Helan. Jadi saya ulangi dari awal tadi, S-nya itu adalah coba kita saling cerita hal kecil saja setiap hari gitu ya. Kemudian empati dulu ya, baru kita evaluasi. Lalu tanya dulu, jangan langsung menilai. Kemudian ekspresikan kebutuhan, jangan menebak-nebak ya. Dan L-nya adalah luangkan waktu khusus ya tanpa gadget. Nah, sementara itu Kang Herlan, apa formula dari saya ya.
1: Baik, alhamdulillah. Ini jadi lebih praktis untuk kita bisa nanti coba amalkan ya, sahabat MC. Ini adalah ya, rumus tadi merawat komunikasi dalam keluarga ya.
0: Betul.
1: Dengan rumus setel, sahabat MG. Pasti sahabat MG sudah catat. Jadi silahkan nanti coba dilihat kembali, S-nya sudah dilakukan belum ya gitu ya. Terus E-nya, L, T-nya, E-nya, kemudian L-nya sudah dilakukan atau belum. Nah, ini mudah-mudahan bagi sahabat MG yang barangkali saat ini tengah dihadapkan dengan tantangan komunikasi juga di keluarga, ini jadi rumus yang bisa sahabat MG nanti lakukan di rumah. Nanti kita akan bincang juga dengan sahabat MK ya, Bu Ibah. Kita undang sahabat MK juga untuk menyampaikan atensi, pertanyaan juga silakan. Sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan manfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Kita akan sambung bincangnya di termin yang kedua nanti, Bu Ibah dan juga sahabat MK. Selepas kita akan simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Dan bincang kita hari ini bersama juga dengan Giga Indonesia ini adalah sahabat MK, wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga. Giga Indonesia telah melakukan berbagai advokasi dan program, diantaranya ada advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, di Jawa Barat, Sumatera, Yogyakarta, dan juga NTB. Dan juga menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, serta menghadirkan juga manajemen risiko bencana sosial yang ini menghadirkan platform yang komprehensif dalam membangun sinergitas antara lembaga pendidikan, kemudian juga keluarga sebagai institusi pertama dan utama khususnya dalam melindungi anak-anak dari ancaman dan tantangan yang nantinya membawa kerugian besar bagi bangsa, sahabat MK. Nah, kita akan sambung nanti bincangnya di termin yang kedua selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
8: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: nyambung kembali di termin yang kedua. Bincang kita masih di program Inspirasi Keluarga. Dan di jelang siang hari ini kita masih juga dibersamai oleh narasumber kita dari Giga Indonesia, Ibu Dokter. Pagi hari ini kita dibersamai sahabat MK oleh Ibu Dr. Ipah Saripah MPD. Nah, di pagi hari ini Anda bisa memanfaatkan juga layanan interaktif. Silakan di 0811-224-1027 untuk Anda dapat menyampaikan atensi berbagi Anda berkenaan dengan tema ataupun yang ingin menyampaikan pertanyaan juga boleh. Silakan kirimkan, nanti kita akan bahas bersama dengan Ibu Ipah ya di pagi hari ini. Ke 0811-224-1027. Bu Ipah, kita kembali sambung bincang kita di termin yang kedua. Di termin yang pertama, alhamdulillah tadi kita sudah dapat formula ya dari Bu Ipah, sahabat MK, tentang bagaimana kita bisa merawat komunikasi ya dalam keluarga dengan formula setel tadi, sahabat MK. Nah, sebelum kita melengkapkan bincang kita, Bu Ipah, kita terlebih dahulu akan sapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan ya melalui WhatsApp MK FM. Alhamdulillah sudah ada beberapa atensi yang masuk di pagi hari ini, kita akan sapa ya. Hari ini sudah ada sahabat kita, seorang akhwat di Antapani. Nah, Bu Ipah, suami sahabat kita ini yang menyampaikan pertanyaan baik dan bertanggung jawab, tetapi katanya jarang sekali mengungkapkan perasaan. Jadi kadang sahabat kita ini merasa kurang diperhatikan juga. Bagaimana caranya katanya Bu Ipah menyampaikan kebutuhan emosional tanpa membuat pasangan jadi khawatirnya sahabat kita ini merasa dituntut, katanya Bu.
1: Ya, baik. Ini terima kasih. Terima kasih sudah berbagi ya. Ini saudara kita Ahmad di Antapani ya. Saya rasa banyak juga sahabat MK yang pagi hari ini mungkin mengangguk-angguk ya karena merasakan hal yang sama. Ya, pertama saya ingin bilang bahwa suami yang baik dan bertanggung jawab itu bukan hal yang kecil ya. Itu sudah bentuk cinta. Itu sudah bentuk cinta, hanya saja bahasanya yang berbeda ya. Ada orang yang terbiasa mengungkapkan sayangnya lewat kata-kata gitu. Ada yang lewat tindakan, seperti misalnya membelikan makanan kecil kesukaan istrinya, atau mungkin ikut beres-beres rumah ya, kerja keras untuk keluarga. Nah, saya menduga suami akhwat kita ini adalah cara bicara cintanya itu dengan cara yang kedua gitu ya. Jadi dengan menunjukkan apa yang dia rasakan, tidak melalui kata-kata tapi melalui tindakan. Tapi ya tentu saja saya juga paham bahwa hati itu butuh didengar dan dirasakan secara langsung ya, apalagi bagi akhwat, bagi perempuan. Yeah. Dan itu adalah sebuah kebutuhan yang wajar gitu ya, bukan sebuah kemanjaan. Nah, coba kita kembali lagi atau kita coba satu langkah kecil memakai formula yang setel tadi, terutama pada huruf yang E, yaitu mengekspresikan E yang kedua ya, mengekspresikan kebutuhan, tidak menebak-nebak. Sebenarnya bukan berarti komplain ya, tapi kita bisa belajar menyampaikan dengan lembut, misalnya Umi senang deh Abi selalu ada buat keluarga, tapi kadang-kadang Umi juga kangen pengen dengar langsung dari Abi nih, gimana perasaan Abi tentang Umi, misalnya tentang anak-anak kita. Nah, jadi kita yang mancing duluan gitu ya, jangan berharap tadi mestinya ngerti dong, mestinya diungkapkan dong misalnya. Nah, kalimat seperti itu membuka pintu percakapan, membuka pintu komunikasi tanpa menyalahkan suami gitu ya. Dan suami yang baik hatinya itu insya Allah akan mau belajar, asalkan tadi kita tahu bagaimana membuka pintunya gitu ya, dengan cara yang seperti apa. Tapi jangan juga terlalu memaksakan bahwa saya juga sudah belajar tapi suami tetap seperti itu. Nah, artinya perlu upaya yang terus-menerus dari kita untuk memahami bahwa karakter suami kita memang seperti itu gitu. Tapi mari kita coba dulu gitu, bahwa kita berharap ingin mendengar langsung gitu. Atau sesederhana kalau kita misalnya menggunakan gamis yang terbaru, ditanya gitu, Umi cantik nggak pakai ini gitu ya. Jadi harus dipancing oleh kitanya gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin bisa dicoba ya. Jadi di sini memang suami tuh perlu paham juga bahwa termasuk kita juga gitu ya, bahwa kita mengungkapkan kebutuhan itu bukan tanda kelemahan ya, malah ini kan justru itu sebagai tanda kita sudah dewasa dalam berumah tangga. Jadi kalau misalnya belum belum diperoleh ya, ya kita sampaikan bahwa kita ingin itu gitu. Itu mungkin ya, Kang Herlan.
0: Baik-baik. Mungkin sedikit ada sedikit saran juga nih dari Bu Ipah. Kalau misalkan seorang laki-laki yang memang seorang suami begitu, yang memang karakternya tadi tidak ekspresif, dari sudut pandang ibu-ibu nih, seperti apa caranya agar suami yang memang tadi tidak terlalu ekspresif, tidak terlalu biasa mengungkapkan dengan kata-kata yang manis gitu ya. Nah, ini seperti apa sih untuk cara memulainya, Bu Ifah?
1: Iya. Oke, ini sebenarnya pertanyaan lanjutan, Kak Helen, tapi juga agak berbeda ya, agak berbeda. Kalau tadi soal kebiasaan, ya biasa tidak mengungkap. Nah, kalau sekarang soal karakter, ya ini yang perlu kita pahami sebelum kita bereaksi. Suami atau siapapun yang tidak ekspresif itu bukan berarti tidak berperasaan ya. Dia tetap merasakan, dia tetap peduli, dia tetap cinta. Tapi cara memprosesnya itu di dalam gitu ya, di dalam dirinya, bukan dikeluarkan lewat kata-kata atau ekspresi wajah. Nah, ini tentu juga tidak terlepas dari bagaimana seseorang itu diasuh ya, atau terbentuk gitu ya, dalam tanda kutip, sejak dia kecil. Jadi dari pola asuhnya, dari kebiasaan keluarga asalnya, yang memang mungkin tidak terbiasa ya mengungkapkan perasaan secara verbal. Jadi kalau kita nih, ibu-ibu atau akhwat, berharap suami tiba-tiba gitu ya jadi puitis dan romantis setelah menikah, itu justru bikin lelah ya, untuk kita sendiri dan juga untuk suami kita. Kita bayangkan kita menikah misalnya katakanlah di usia 25 tahun dengan suami kita. Suami kita itu hidup dengan keluarganya, dengan pola asuhnya, itu ya sepanjang itu 25 tahun. Terus menikah dengan kita, misalnya baru hitungan berapa lama, kita sudah berharap suami kita berubah. Nah, ini yang bikin repot, ini yang bikin capek. Jadi apa yang perlu kita lakukan nih kalau kalau kitanya sebagai istri gitu ya, sebagai ibu-ibu, sebagai akhwat, kenali bahasa cintanya gitu ya, kenali bahasa cintanya. Sebetulnya nanti ini akan kita bahas di segmen berikutnya nih, yang akan kita lanjutkan nih, Kang Herlan, gitu ya. Rawat intimasi gitu ya. Tapi ini juga masih nyambung dengan komunikasi kan, dengan komunikasi.
0: Iya, betul.
1: Tadi kenali bahasa cintanya, misalnya apa sih yang biasanya dia pakai untuk nunjukin perhatian. Ya kalau ibu-ibu membandingkannya dengan opa-opa di drakor ya jauh lah gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, gitu ya. Itu kan belum tentu opa-opa drakor juga mau sama kita kan gitu. Jadi tapi misalnya dia emang nggak romantis gitu ya, tapi dia tuh pagi-pagi udah mau bantuin kita di dapur, ah itu aja udah bahasa cinta dia gitu kan. Atau misalnya diam-diam ikut beresin apa tuh, ada kompor yang rusak misalnya direparasi, itu aja udah tanda cinta. Atau tetap ada pada saat kita sakit, itu aja udah tanda cinta, cuman emang nggak diungkapkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya kalau kita sebagai perempuan adalah coba bantu suami kita, bantu pasangan kita untuk belajar, tapi secara perlahan-lahan, gitu ya. Jadi bukan dengan menuntut, tapi dengan memberi contoh. Kita mulai duluan nih, ibu-ibu, mengungkapkan perasaan dengan hangat, gitu ya. Kemudian konsisten, misalnya tanpa tekanan. Walaupun mungkin pertama-tama risih ya, baik kitanya ataupun suaminya, apaan sih lah ibu kayak gitu, gitu, lebay banget misalnya. Tapi sebenarnya berbunga-bunga juga, gitu. Karena mungkin suami kita juga belum pernah, misalnya, atau jarang mendapatkan ungkapan sayang atau kata-kata seperti itu, misalnya dulu di keluarganya. Nah, ketika kita sebagai pasangannya sekarang mengungkapkan itu, sebetulnya mungkin dalam hatinya dia juga berbunga-bunga. Lalu karena dia mendapat contoh seperti itu, mungkin perlahan-lahan dia juga akan mengikuti gitu. Jadi nggak ada tekanan, tapi ya jangan sama coba dong ayah tuh lebih romantis, nah kayak gitu. Mungkin dalam benak dia romantis tuh yang kayak gimana sih? Rokok makan gratis itu aja misalnya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita coba pelan-pelan ya ibu-ibu, lama-kelamaan pintu itu juga bisa terbuka sedikit demi sedikit. Jadi ya kita perlu menyadari bahwa pernikahan yang bahagia itu bukan bukan soal dua orang yang udah sempurna kan gitu ya, tapi justru dua orang yang mau terus belajar satu sama lain. Itu mungkin Kak Herlan ya. Jadi
0: Baik.
1: yang paling penting itu jangan nilai cinta itu dari caranya bicara gitu ya, tapi dari gimana caranya berbuat, caranya hadir gitu ya. Justru pada saat kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, itu juga sudah apa? Tanda cinta yang mendalam gitu ya.
0: Insya Allah, baik-baik. Ini akan lebih lengkap dilengkapi dengan tadi Bu Ipa sudah sedikit juga spill ya sahabat
1: Yo.
0: MG tentang
1: Iya.
0: bagaimana merawat intimasinya Bu ya. Tapi sebelum kita melengkapi formula yang kedua Bu ya, kita katakan ini ada satu atensi terlebih dahulu yang masuk, ini yang masih berkenaan dengan formula yang pertama tadi tentang setel katanya Bu. Ada sahabat kita hamba Allah dari Cibiru bertanya, jadi Ibu Ipah katanya ramuan setel ini sahabat kita merasa susah karena suami kalau pulang kerja ke rumah posisi di kantor selalu disamakan dengan di rumah. Jadi sahabat kita ini sebagai istri mending diam daripada jadi ribut. Jadi nyari solusi sendiri kalau memang sedang menghadapi sebuah masalah. Nah, apakah langkah yang dilakukan ini salah katanya Bu, dan harus bagaimana Kak bersikap dengan kondisi demikian?
1: Iya, baik. Terima kasih. Ini juga apa? Atensi yang luar biasa. Memang kadang-kadang kita sebagai pasangan tuh suka bingung ya kalau pasangan kita tuh diem gitu. Saya bisa membayangkan capek ya gitu. Sudah mencoba membuka diri, tapi kok responnya kayak sedang rapat di kantor, dingin, formal gitu ya. Atau malah seperti kayak laporan kerja gitu ke atasan ya. Akhirnya ibu memilih diam karena mungkin bagi ibu saat itu diam itu lebih aman ya daripada terus mencoba tapi kemudian tidak nyambung gitu. Saya ingin kita belajar satu hal bahwa diam yang dipilih karena menyerah itu lama-lama juga bisa membahayakan. Jadi bukan berarti kita harus selalu bicara ya, tapi kalau diam karena sudah tidak berharap itu justru yang perlahan-lahan bisa mengikis kedekatan gitu. Jadi diamnya seorang perempuan karena udah capek itu bahaya gitu dalam hubungan sebagai pasangan ya. Nah, kemungkinan besar saya menduga ya suami ibu tuh tidak sadar mungkin ya bahwa dia itu membawa mode kantor pulang ke rumah gitu. Dan
0: iya,
1: itu mungkin
0: iya.
1: terjadi secara otomatis gitu ya. Seharian kerja misalnya laki-laki itu kan dengan cara berpikir yang logis, terstruktur gitu ya, problem solving misalnya seperti itu. Lalu pulang ke rumah itu belum sempat ganti frekuensi. Belum sempat ganti frekuensi.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Mari kita coba dua pendekatan kecil ya untuk ibu yang bertanya yang di Cibiru ini. Yang pertama, memilih waktu dan suasana yang tepat. Misalnya hindari memulai percakapan saat pasangan ibu sedang baru pulang misalnya, baru pulang banget gitu ya. Atau pas lagi makan malam misalnya, lagi terburu-buru, atau kalau lagi pegang HP misalnya ya. Nah, itu dihindari dulu karena kemungkinan momennya kurang tepat. Jadi tunggu momen yang lebih santai, sambil duduk di teras misalnya, atau setelah sholat maghrib berdua ya, atau sesaat sebelum tidur. Nah, itu mode kantor biasanya udah lebih gampang lepas nih gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua juga mulai dari yang ringan dulu. Mulai dari yang ringan dulu. Gak perlu langsung bicara soal perasaan yang berat atau tadi malah kita menghakimi. Ayah tuh kenapa sih tiap kali saat aku mau bicara misalnya. Nah, jangan gitu ya. Cukup ajak ngobrol hal kecil yang menyenangkan, cerita lucu, atau misalnya kenangan lama dulu pertama kali ketemu ya, atau tanya pendapatnya soal sesuatu yang dia sukai, misalnya sekarang lagi model apa, lagi Piala Dunia misalnya, kalau suami suka ya mungkin pura-pura aja lah kita ngerti padahal enggak gitu ya, tapi maksudnya mulai dari hal yang disukai gitu ya. Jadi itu juga sebuah apa, upaya untuk mengajak suami kita tuh, suami ibu tuh ganti channel gitu ya, ganti channel secara perlahan tanpa merasa seperti dikonfrontasi atau disalahkan. Jadi huruf S yang tadi di setel itu, saling cerita hal kecil saja dulu. Nah, di situ lagi-lagi pintunya pelan-pelan dibuka. Jadi ibu tidak salah karena butuh didengar ya. Suami ibu juga tidak jahat ya, hanya karena belum bisa mendengarkan sepenuhnya. Tapi ini perlu diupayakan ya, perlu diupayakan asal tahu caranya. Jadi hati-hati tadi dengan sikap diam karena sudah capek, karena sudah menyerah, karena sudah pasrah. Ini yang pelan-pelan nanti akan mengikis kedekatan sebagai pasangan gitu ya. Jadi saya menyarankan ibu jangan menyerah gitu. Mari kita coba tadi ya, dengan memilih suasana dan waktu yang tepatnya ya, kemudian juga mulai dari hal yang ringan dulu sehingga suami bisa ganti channel gitu, dari mode kantor ke mode rumah gitu. Gitu Kang Herlan.
0: Baik, alhamdulillah. Dia harus switch on switch off ya.
1: Betul. Untuk...
0: Kalau di rumah, di rumah. Kalau di kantor, jangan sampai di rumah ingat kantor, kirilan di kantor ingat rumah. Nih, seperti itu ya.
1: Iya, seringnya begitu ya.
0: Baik, Bu Ipah, kita tadi akan coba lengkapkan ya, bagaimana formula untuk merawat intimasi, Bu ya.
1: Iya, iya. Baik, jadi... nah, ini kita pahami dulu nih, Kang Herlan. Seringkali kita juga ada konsepsi yang keliru ya tentang istilah intimasi gitu ya. Karena maknanya tuh sering disempitkan jadi urusan fisik semata gitu. Malah ada yang, ih apaan sih ngomong intimasi, intimasi kan tabu misalnya, apalagi dibawa ke ruang publik seperti ini.
0: Padahal, tapi sekarang misalnya, sudah lebih ini Bu ya, ada istilah intimate, apa gitu ya.
1: Iya, jadi...
0: Baik, apa maknanya Bu?
1: Ya, jadi sebenarnya intimasi itu atau keintiman itu bukan hanya urusan fisik semata ya. Atau jangan dianggap bahwa itu tuh cukup dirawat lewat momen-momen yang besar gitu ya. Kayak misalnya lagi anniversary misalnya, atau dengan pemberian hadiah yang mahal gitu. Akibatnya misalnya hal-hal yang kecil yang sebenarnya paling bisa membangun kedekatan, seperti cara mendengarkan, kemudian sentuhan singkat ya, ucapan apresiasi, itu malah jadi sering terlewat begitu saja dalam rutinitas harian. Jadi kita pahami bahwa intimasi itu bukan urusan fisik semata gitu ya, tapi bagaimana membangun kedekatan ya, membangun kedekatan. Nah, ini juga sebetulnya sangat dekat dengan konsep mawadah dan rohmah dalam perspektif Islam itu, gitu ya. Kalau kita membaca misalnya sejarah Nabi ya sebagai suami, kan keteladanan yang beliau tunjukkan itu justru tercermin lewat perhatian-perhatian kecil ya, dan juga kelembutan gitu, kelembutan dalam keseharian bersama keluarganya, bukan gestur-gestur besar yang jarang terjadi gitu. Nah, ini menjadi dasar bahwa kedekatan itu sebetulnya paling kokoh itu dibangun dari konsistensi hal-hal yang sederhana. Ya, bukan kemewahan ya atau momen yang besar tapi hanya sesekali. Misalnya orang sering anniversary pernikahan nih gitu, yang kesekian, yang kesekian, tapi kan itu setahun sekali gitu ya. Lalu minta kado yang wah misalnya. Nggak salah sih, tapi itu momen yang sesekali kan gitu. Nah, seharusnya kita konsisten melakukan hal yang sederhana gitu ya, yang hal yang kecil tapi terus-menerus kita lakukan gitu ya. Nah, saya lagi-lagi ingin ingin membuat formulanya. Kalau tadi setel ya, kaitannya dengan komunikasi ya, nyambungnya dengan komunikasi. Nah, sekarang untuk bagaimana merawat kedekatan itu sendiri, kita masuk ke yang lebih dalam, dan formulanya saya singkat jadi dekat. Nah gitu ya, dekat, biar gampang nih. Karena membangun kedekatan ya, membangun intimasi. Jadi dekat itu yang pertama nih, ibu-ibu di rumah dan sahabat MK, siapapun yang sedang mendengar siaran ini, dari D dulu, D-nya adalah dengar sampai selesai, dengar sampai habis. Kok ini masih tentang komunikasi juga? Iya betul, karena tadi kedekatan itu juga diawali dari komunikasi kan? Ya. Jadi kalau pasangan kita sedang berbicara, jangan dipotong. Jangan juga terburu-buru memikirkan pembelaan diri misalnya gitu ya saat pasangan kita masih bicara. tadi saya singgung, sama seperti halnya ada orang kalau lagi ngechat itu pasti ada tanda sedang mengetik gitu kan. Ya. Terus kita udah buru-buru mau jawab duluan padahal pesannya belum selesai ditulis gitu ya. Nah, jadi kita harus bersabar. Jadi dengar dulu pasangan sampai benar-benar selesai bicara baru kemudian kita merespon gitu ya. Nah, itu yang D-nya. Kemudian
0: D-nya.
1: Ya, yang E-nya teman-teman dan sahabat MQ adalah ekspresi sayang lewat hal kecil setiap hari. Ya, ekspresi sayang lewat hal kecil setiap hari. Jadi bukan cuma tadi pas anniversary atau misalnya apa milad misalnya gitu ya, tapi misalnya pelukan singkat, ucapan terima kasih itu justru yang mengisi tabungan kedekatan. Gitu ya, thank you kasih sayang. Jadi seperti kita nabung nih misalnya receh sih tiap hari gitu ya, koin setiap hari, tapi lama-lama kan kalau dikumpulkan jadi banyak gitu ya. Receh itu bahkan bisa jadi beli motor gitu kalau tapi konsisten kita tabung. Nah, jadi coba sehari sekali beri satu ekspresi kecil ya, satu ekspresi yang kecil misalnya dipeluk atau pegang tangan atau sesederhana bilang makasih ya hari ini gitu kan, udah bantuin gitu, atau lah hal-hal yang kita inginkan pada anak kita untuk diungkapkan yang magic words itu Kang Herlan, maaf, terima kasih, tolong gitu kan, permisi. Kenapa tidak kita lakukan dulu pada pasangan kita, sekaligus kita juga memberi contoh kan kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi ekspresikan rasa sayang itu setiap hari ya, yang kecil gitu ya. Jangan misalnya apaan sih malu ah di depan umum dilihat anak lagi kayak gitu ya. Masa sih bilang terima kasih aja enggak gitu ya. Kalau misalnya dengan sentuhan agak risih tadi, terima kasih ya gitu. Kalau anak melihat, oh seperti ini ya memperlakukan orang lain itu, gitu ya, memperlakukan orang yang dekat dengan kita. Nah, begitu. Jadi ekspresikan rasa sayang yang kecil, gitu ya, setiap hari. Kemudian K-nya. Nah, ini yang tadi sebenarnya nyambung dengan beberapa pertanyaan dari sahabat MQ adalah kenali ulang pasangan. Kok kenali ulang, gitu ya? Ada sebuah cerita ini ya, orang yang sudah menikah selama 60 tahun, Kang Erlan. Menikah selama 60 tahun. Kemudian ditanya gitu ya oleh anak muda, kok bisa menikah bertahan 60 tahun? Gitu. Gimana tipsnya? Apa resepnya? Terus kakek itu menjawab begini, ternyata menikah itu bukan jatuh cinta dengan orang yang sama setiap hari. Kan kita sering kali berbicara begitu ya. Menikah itu adalah jatuh cinta dengan orang yang sama setiap hari seumur hidup gitu. Ternyata bukan dengan orang yang sama, justru dengan orang yang berbeda, dengan orang yang berubah tapi terus-menerus berusaha untuk kita kenali ulang gitu. Karena misalnya pada saat kita menikah katakanlah di usia 25 tahun kemudian punya anak misalnya di usia 30 tahun misalnya ya, itu ketika dia jadi istri dengan jadi ibu itu sudah berbeda gitu. Anak satu beda dengan anak dua gitu kan. Beda dengan anak kita. Bukan hanya secara fisik gitu, tapi perubahan-perubahan yang lain juga yang mengiringi. Artinya kan dia bukan lagi orang yang sama kan. Nah, suami juga, pasangan kita juga menyesuaikan gitu. Jangan sampai malah ada apa ya? joke sih sebetulnya, tapi itu bikin sakit hati misalnya. Aku mau pengen terus nikah gitu dengan perempuan yang boleh sih usianya 50 tahun tapi dibagi dua misalnya, jadi harus tetap 25 gitu kan, kan itu hal yang gak mungkin gitu ya. Jadi nah, nyambung lagi dengan yang sedang kita bahas adalah Kak, ini kenali ulang pasangan kita. Orang itu bisa berubah ya, orang itu bisa berubah. Sumber stres kita tuh apalagi saat ini banyak kan, sumber stres ya atau stresor, ketakutannya, hobinya bahkan gitu kan, atau bahkan misalnya kekayaan itu bisa mengubah seseorang ya. Jadi semuanya itu bisa berbeda dari awal kita bertemu dengan pasangan kita. Jangan terus pakai data yang lama gitu ya. Dia begini gitu. Makanya saya mau nikah sama dia tuh begitu. Nah, berarti kita belum mengenali ulang gitu. Kita masih pakai data yang lama. Justru seharusnya kan kita menjadi orang yang paling tahu mengapa pasangan kita berubah. ada kebutuhan apa nih gitu ya. Jadi tadi perbedaan, perubahan itu bukan ancaman, tapi justru sinyal, sebuah informasi apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita saat ini. Sama aja seperti aplikasi di HP kan ya, kalau misalnya nggak pernah diupdate ya lama-lama fiturnya pasti bakal error gitu kan,
0: tidak
1: ketinggalan zaman, nggak kompatibel kan, out of date seperti itu. Jadi coba tanya hal yang belum pernah ditanya oleh kita, misalnya yang misalnya hari ini apa sih yang bikin semangat gitu ya, atau apa sih yang bikin hari ini khawatir gitu. Mungkin malah mikir, apaan sih nanya kayak gitu, nggak biasa juga. Nah, itu sebetulnya pertanda bahwa okay, dia senang diperhatikan, hanya mungkin belum menemukan jawabannya gitu. Dia cuma pengen tahu aja gitu ya. Nah, jadi kenali ulang pasangan kita ya. Itu sudah D, E, K ya. Sekarang yang A-nya ya, Kang Helan ya. Yang A-nya adalah apresiasi hal-hal kecil. Apresiasi. Kebanyakan di kita sebagai pasangan atau bahkan sebagai individu secara umum ya, itu lebih cepat menyadari kekurangan ya dibandingkan dengan kelebihan atau hal-hal yang sifatnya kebaikan gitu ya. Kita tuh lebih cepat menjudge gitu. Sama seperti raport lah misalnya ya. Raport, kalau cuma nilai merah yang dikomentari, misalnya ada di sekian nilai biru, ada satu nilai merah, itu aja yang diungkit-ungkit, itu aja yang dikomentari. Lama-lama kan anak juga misalnya bisa jadi malas belajar ya, itu pada anak. Nah, kurang lebih orang dewasa juga sama. Padahal misalnya nilai hijaunya masih banyak, nilai birunya masih banyak, tapi kita fokus ke situ. Nah, jadi mari kita apresiasi hal-hal kecil yang selama ini sering dilakukan pasangan, tapi mungkin luput ya dari perhatian kita. Karena pikiran kita udah otomatis, udah mekanistik gitu, dan tidak menganggap itu sebagai bahasa cinta, ya. Coba kita sebutkan satu hal yang spesifik yang dilakukan oleh pasangan kita dengan baik hari ini. Bukan hal-hal yang umum kayak misalnya, ya tadi, makasih ya, makasih untuk apa? Makasih ya udah nganterin Umi hari ini ke pasar, Umi seneng deh, gitu. Atau misalnya, saya nih akhir-akhir ini lagi seneng dibuatkan nasi goreng misalnya. Sederhana aja, nggak pakai apa-apa, jadi nasi gorput bikinan papa misalnya gitu ya, nasi goreng putih buatan suami itu paling enak. Ketika saya minta lagi, oh senengnya, jadi terus dimasakin, dan setelah itu makasih ya gitu, paling enak deh. Nah, kayak gitu. Jadi apresiasi hal-hal yang kecil gitu ya, apalagi kalau kita belajar misalnya psikologi nih Kang Helan, bahwa kebutuhan suami untuk dihargai gitu ya, egonya itu memang cenderung lebih besar. Nah, perempuan tuh harus sangat paham dengan itu gitu ya, dan salah satu bentuknya adalah dengan mengapresiasi hal-hal kecil yang dilakukan oleh pasangan kita. Kemudian yang T-nya, yang terakhir nih Kang Herlan, kan rumah tangga yang harmonis itu bukan berarti yang bebas konflik ya. Kadang-kadang ada ya, ada ributnya gitu ya, mungkin ada debatnya seperti itu. Ketika akhirnya misalnya kita sedang emosi, maka sebelum kita menjawab itu, mari kita tarik nafas dulu. Jadi T-nya adalah tarik nafas gitu ya, sebelum membalas ya, terutama pada saat kita sedang emosi. Kenapa? Karena pada akhirnya tuh suka banyak kata-kata yang disesali ya, kalau keluar pada saat emosi gitu, emosi kita sedang memuncak. Jadi sama kayak misalnya kalau motor itu lagi ngebut misalnya, terus tiba-tiba rem ngedadak kayak gitu kan bisa selip gitu ya. Jadi lebih baik dikasih jarak dulu gitu sebelum bereaksi gitu. Bahkan kalau dalam agama kita Islam tuh sudah jelas memberikan tuntunan kan, bagaimana kalau kita sedang marah gitu ya. Emosi di sini dalam arti marah ya. Jadi ya kita harus memberi jarak dulu gitu ya, antara memberi respon dengan emosi yang sedang kita rasakan. Jadi kalau kita lagi emosi ke pasangan kita, misalnya lebih baik bilang, tunggu ya, bunda lagi butuh waktu dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Daripada kita langsung membalas saat panas dua-duanya gitu. Jadi yang ada itu ya perdebatan yang gak kunjung selesai, atau bahkan na'udzubillah misalnya bisa sampai ke kekerasan gitu ya dalam rumah tangga. Nah, ini Kang Herlan ya, jadi tadi mulai dari D-nya itu adalah dengarkan gitu ya, sampai sampai selesai ya, sampai habis, kemudian ekspresi sayang lewat hal kecil setiap hari, kemudian kenali ulang pasangan kita, lalu apresiasi hal-hal kecil, dan tarik nafas sebelum kita membalas ya saat emosi. Nah, formula ini sebetulnya bisa kita coba ya, dan ini dibuat ringan supaya bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh siapapun, asal memiliki kemauan. Dan ini bukan tugas berat yang membebani, gitu ya. Yeah, yang terpenting tadi ada kemauan, gitu, ada kemauan. Jadi seperti itu, Kang Herlan.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi ada dua formula yang sudah kita dapatkan hari ini, sahabat MK. Ini formula tadi yang Ibu Ipa sampaikan juga bukan sesuatu yang berat dan membebani, tapi ini hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini ya, sahabat MK ya. Nanti kita akan sambung kembali bincang kita Bu Ipa di termin yang kedua, sembari kita nantikan kembali sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan, atensi dan berbagainya, silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Nanti kita akan sambung kembali bincang kita di pagi hari ini bersama dengan narasumber kita ya, Ibu Ipa Saripah, MPD di pagi hari ini dari GIGA Indonesia. Jadi GIGA Indonesia itu adalah wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, ahli, praktisi, kemudian peminat, dan juga pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga. GIGA Indonesia juga telah melakukan berbagai advokasi dan program. Ini diantaranya ada advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada Jawa Barat, Sumatera, Yogyakarta, dan NTB. Menguatkan juga identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis. Dan manajemen risiko bencana sosial. Ini menjadi platform yang komprehensif dan membangun dalam membangun sinergitas ya, antara lembaga pendidikan dan keluarga sebagai institusi pertama dan utama, khususnya dalam melindungi anak-anak kita dari ancaman dan tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa. Untuk informasi lebih lengkap, sahabat MK yang ingin tahu juga seputar GIGA Indonesia, bisa follow Instagramnya di GIGA Indonesia atau berselancar juga ya. Silakan buka laman GIGA Indonesia, sahabat MK. Kita akan sambung kebersamaan kita selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat Epki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
2: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
4: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: kasih sahabat MK yang masih bersama kami ya. Kita kembali menyambung kebersamaan di termin yang terakhir. Bincang kita hari ini masih dibersamai oleh narasumber kita dari Pegiat Keluarga Giga Indonesia, Ibu Dr. Ipa Saripah MPD. Pagi hari ini sahabat MK bisa menyampaikan atensi juga, turut serta berbincang ya. Silakan manfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Ibu Ipa, kembali kita sambung di termin terakhir ya bincang kita hari ini. Kita kembali akan awali termin yang terakhir ini dengan menyapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi ya, Bu Ipa ya. Ini sudah ada sahabat kita yang bertanya nih melalui WhatsApp MKFM, tidak menyampaikan namanya, dari 08229 sekian-sekian. Sahabat kita ini bertanya, Bu Ipah katanya, sahabat kita ini sering melihat ada SW-SW teman, sering memuji atau kata-kata memuji, diperlihatkan juga foto-foto kedekatan suami istri. Apakah itu bisa jadi jalan salah satu cara menjaga keharmonisan keluarga? Karena pasangan kita bisa melihat SW yang kita upload juga katanya di sosial media kita.
1: Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat unik ya, dan relate banget di zaman sekarang gitu. Kadang-kadang malah saya juga sering kepikiran ya. Apalagi kalau lagi scrolling medsos gitu, terus lihat pasangan orang lain itu selalu terlihat mesra, saling memuji. Tapi kalau ditanya apakah itu cerminan dari keharmonisan gitu ya di dalam real life-nya, di dalam dunia yang nyatanya, maka jawaban singkat saya adalah belum tentu gitu ya. Belum tentu iya. Ya. Bahkan seringkali justru sebaliknya. Ada istilah yang saya suka ya. Yang paling berisik di luar itu belum tentu yang paling damai di dalam. Seperti rumah yang catnya bagus, kemudian tamannya rapi gitu ya, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintunya. Media sosial itu panggung ya, sahabat MK. Di atas panggung pasti orang akan menampilkan yang terbaik, bukan yang sesungguhnya. Ya, pujian di caption bisa tulus mungkin ya. Tapi bisa juga kompensasi dari kekosongan yang mungkin tidak terucap di rumah, gitu ya. Nah, sebaliknya, pasangan yang benar-benar harmonis itu justru seringkali tidak perlu panggung. Kenapa? Karena kebahagiaannya sudah cukup dinikmati berdua. Mereka tidak butuh validasi dari orang lain. Jadi kalau sahabat MK misalnya punya suami yang jarang posting, gitu ya, tapi justru selalu hadir saat dibutuhkan, selalu pulang ke rumah, selalu bekerja keras untuk keluarga gitu dalam diamnya ya. Itu jauh lebih berharga sebetulnya dari 1000 caption romantis yang dituliskan di medsos gitu ya. Tapi juga belum apa, jawaban saya ini tidak bermaksud menjudge kalau ada yang memang seperti itu gitu ya, silahkan saja. Tapi kalau tadi ditanyakan apakah pasangan yang suka mengumbar kemesraan itu cermin keintiman atau keharmonisan dalam real life-nya, maka ya belum tentu gitu ya. Saya juga pernah bertanya misalnya kepada suami saya, kok nggak pernah sih seperti orang lain posting foto lagi gini-gini, kan kita pengen gitu kan. Dan jawabannya seperti tadi, apa gitu kan, ya biar seluruh dunia tahu dong kalau kita tuh harmonis gitu ya. Perempuan kan pengennya begitu ya, perlu validasi gitu. Terus jawabannya adalah, lah kan dunia saya itu adalah kamu gitu kan, cukup kita yang merasakan berdua gitu kan, dan Allah yang menjadi saksinya. Aduh, masya Allah, udah langsung lepek-lepek tuh digituin gitu. Jadi untuk para ahwat gitu ya, mudah-mudahan kita selalu dimampukan gitu untuk melihat tadi ya, yang K itu ya, dari dekat mengenali ulang pasangan kita gitu ya, mengenali pasangan kita itu yang nyata Ya, bukan dengan cara dibandingkan dengan pasangan orang lain atau misalnya tokoh-tokoh idola lain yang terlihat di layar itu seperti sempurna gitu ya. Jadi apa keharmonisan, kemudian keintiman yang sesungguhnya itu tidak perlu penonton. Ya, tidak perlu penonton, tapi ya mungkin saja itu hidup gitu ya, diam-diam tapi terasa hangat dan nyata di dalam rumah gitu. Nah, ini
0: Insya
1: kita
0: Allah.
1: perlu lebih bijak ya dalam melihat apa yang ditampilkan oleh orang lain di media sosialnya. Begitu, Kang Herlan.
0: Baik, Alhamdulillah. Kita menyambung.
1: Jadi, itu hidup gitu ya, diam-diam tapi terasa hangat dan nyata di dalam rumah gitu. Nah, ini
0: Insya
1: kita
0: Allah.
1: perlu lebih bijak ya dalam melihat apa yang ditampilkan.

0: sibuk tetap komunikasi dengan pasangan harus tetap lakukan katanya. Kadang baru ngobrol saat malam katanya. Berbagi saja Ibu Yani ya. Terima kasih sudah berbagi.
1: Oh iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu. Bu Yani apa Bu Yani ya?
0: Bu Yani.
1: Dipertahankan ya, terus ya Bu ya. Ya, Bu Yani dipertahankan terus. Memang hal-hal kecil seperti itu yang selalu apa menjadi upaya kita menjaga komunikasi tadi, walaupun lagi sibuk nggak apa-apa, atau bertanya misalnya aja sudah makan belum, jangan lupa ya gitu, dimakan bekalnya gitu. Nah kemudian baru ngobrolnya nanti pas sudah di rumah ya, menjelang waktu tidur. Jadi ada pillow talk tuh gitu ya. Menjelang
0: iya,
1: tidur tuh biasanya, nah itu waktu yang cukup ideal untuk kita ngobrol-ngobrol ringan dengan pasangan kita. Jadi terima kasih kalau Bu Yani sudah mempraktikkan itu dan tetap dijaga ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah rumah tangga Ibu senantiasa harmonis ya.
0: Amin, amin, insya Allah. Baik Bu Ipa, satu atensi terakhir namanya Bu Ipa ya di perbincangan kita hari ini.
1: Ya,
0: ada sahabat benar, kita kembali ya, yang bertanya nih dari 085796 sekian-sekian. Ini pertanyaannya, Bu Ipa katanya pernikahan itu kan katanya bulan madu di awal-awal, pertengahan bulan bawang, kesananya bulan cabe. Nah, apakah normal jika memang bersama pasangan itu hubungannya bisa saja berubah, tidak seintimate pada awal-awal setelah beberapa tahun menikah? Apakah itu hal wajar katanya Bu?
1: Ya. Baik. Tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa memang pernikahan yang ideal, yang harmonis itu bukan berarti bebas konflik, gitu ya. Nah, seringnya justru banyak pasangan yang menjadikan munculnya konflik itu sebagai sinyal kegagalan hubungan, gitu ya. Sehingga kalau masalahnya muncul berulang, terus muncul pikiran untuk menyerah, gitu ya. Menyerah lebih cepat dibandingkan dengan mencari jalan keluar. Padahal konflik itu adalah bagian yang wajar dalam hidup berumah tangga sebagai dua pribadi yang terus bertumbuh dan berdampingan gitu ya. Jadi tadi kalau ada berubah, justru itu bagian dari proses pendewasaan antara dua orang itu gitu ya. Jadi kalau ibarat masakan, konflik itu adalah ibarat rasa pedas gitu ya. Rasa pedas dalam masakan. Bukan untuk dihindari sepenuhnya, tapi diatur porsinya supaya pas ya. Bukan hambar atau justru membakar lidah gitu. Jadi wajar gak sih ada perubahan? Nah justru perubahan itu adalah ciri dari kedewasaan gitu ya. Memang saya tidak tahu ya apakah tadi bulan madu di awal, kemudian bulan apa lagi gitu ya.
0: Bulan bawang katanya
1: yang pasti
0: di pertengahan.
1: Akan selalu bertumbuh. Bulan bawang gitu ya. Nah, jadi intinya harus bersiap-siap gitu ya, harus bersiap-siap, dan itu adalah hal yang sangat normal dalam sebuah hubungan berkeluarga ya, atau hubungan sebagai pasangan suami istri gitu.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan nih Bu Ipa. Di bincang hari ini ada hal yang ingin kembali dilengkapi tidak Bu?
1: Baik, saya ingin menutup sebentar. Tadi itu saya sudah menulis, nah ini ya. Jadi sebelum saya akhiri, Kang Helan, hari ini kita sudah sama-sama belajar gitu ya, bersama dengan sahabat MQ. Ada dua hal yang sudah kita bahas hari ini. Yang pertama adalah beda frekuensi dengan pasangan itu wajar, dan itu bukan sebuah tanda hubungan kita rusak ya. Tinggal kita setel ulang tadi, setel ulang dengan formula setel ya, saling cerita, empati duluan, kemudian tanya dulu, ekspresikan kebutuhan, dan luangkan waktu tanpa gadget. Yang kedua, sahabat MQ, bahwa intimasi itu dirawat ya, bukan terjadi otomatis. Nah, caranya adalah dengan menggunakan formula dekat. Itu tadi ya, dengar sampai habis, kemudian ekspresi sayang tiap hari, kenali ulang pasangan, lalu apresiasi hal kecil, dan tarik nafas ya sebelum membalas saat emosi. Sahabat MQ tidak perlu langsung praktek semuanya hari ini. Pilih satu saja yang paling dirasakan perlu ya, dan kemudian cobakan ke pasangan.

0: kita di rumah. Tadi yang saya ingat ya, suami yang tidak ekspresif itu seperti lampu tidur, Kang Herlan. Mungkin dia nggak seterang lampu ruang tamu gitu ya. Tapi justru itu yang paling menemani kan saat malam kita sedang sepi gitu ya. Nggak usah terlalu terang tapi cukup. Terus juga jangan mengukur cinta pasangan kita itu dari seberapa indah kata-kata yang diucapkan ya. Tapi justru dari seberapa besar perhatiannya dan kehadirannya, keteguhannya dia untuk tetap ada gitu ya. Untuk kita sebagai pasangannya gitu. Jadi terima kasih Kang Herlan dan juga sahabat MK yang sudah menemani obrolan dari pagi sampai siang hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, insyaAllah. Bu Ipah, terima kasih jazakillah khairan. Hari ini sudah berbagi ilmu, mudah-mudahan jadi
0: amin,
1: manfaat,
0: amin, layak, ya.
1: Jadi ya. Amal jariah juga ya untuk Ibu Ipah dan
0: amin,
1: sahabat MG ini dimudahkan ya dalam mengamalkannya, insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kesempatan bisa silaturahim kembali. Bu Ipah, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum
0: amin,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Bersama dengan Ibu Ipah Saripah MPD, Ibu Dr. Ipah Saripah MPD ya, baru saja kita berbincang sahabat MK dari Giga Indonesia tentang bagaimana tadi kita bisa berikhtiar untuk bersama pasangan itu satu frekuensi merawat intimasi dengan dua rumus tadi ya. Pasti sudah dicatat juga oleh sahabat MK dan nanti mungkin kami juga akan hadirkan untuk rangkuman perbincangan ini di website MKFM. Jadi silakan sahabat MK dapat akses juga ya di website MKFM tulisan tentang perbincangan kita hari ini dengan Bu Ipah. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya juga di siang hari ini. Kita masih akan menyambung kebersamaan di termin yang terakhir dalam program Inspirasi Keluarga hari ini. Masih ada segmen Murotal Pilihan. Sudah kami siapkan ada 3 pilihan murotal hari ini yang dapat Anda pilih, sahabat MK. Pilihan murotal yang dapat dipilih oleh Anda hari ini, sahabat MK, sudah kami siapkan ya. Kita akan coba hadirkan pilihan murotalnya. Anda bisa memilih di pilihan murotal yang nomor 1, ada Al-Quran Surat An-Nahl. Kemudian di pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat Al-Isra. Dan di pilihan terakhir ada Al-Quran Surat Al-Kahfi. Silakan pilih salah satunya, nanti pilihan yang paling banyak lantunan murotalnya akan kami hadirkan selepas program Inspirasi Keluarga. Kami segera kembali sahabat MK menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotal. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu menyimak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

Sahabat MKI, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kasih sahabat MK, kita sudah sampai ya di penghujung segmen dalam rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Dalam segmen Murotal Pilihan, Anda bisa kembali memilih ya. Ada 3 pilihan murotal yang sudah disiapkan kembali hari ini. Pilih salah satunya yang paling banyak, nanti murotalnya akan kami hadirkan lantunannya lepas program Inspirasi Keluarga hari ini. Yang pertama pilihannya ada Al-Quran Surat An-Nahl, kemudian nomor 2 ada Al-Quran Surat Al-Isra, dan di pilihan terakhir ada Al-Quran Surat Al-Kahfi. Pilih salah satunya, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sahabat MK dapat menyampaikan pilihannya. Ada sahabat kita yang sudah menyampaikan pilihan murotal ya. Kali ini kami sapa sembari menantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan pilihan murotal. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek. Ibu Ade memilih pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Kahfi ya. Terima kasih Ibu Ade sudah menyampaikan pilihan. Berikutnya ada sahabat kita di GBA 3, Ibu Parilah memilih nomor 3 ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih Bunda Ibu Parilah ya. Berikutnya ada Ibu Pujasari di Cicadas, pilih juga di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Berikutnya kami sapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotal kali ini. Ada sahabat kita Ibu Cahyati di Panyilekan. Ibu Cahyati memilih pilihan murotalnya di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Kahfi juga ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan murotalnya sahabat MK di hari ini. Masih ada atensi yang masuk ya, yang menyampaikan pilihan murotal pagi hari ini. Kami sapa kembali, ada Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut, pilihannya nomor 3, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Ada Ibu Eti Laila di Majalaya memilih nomor 3 juga, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Baik, terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya, dan pilihan yang paling banyak, semuanya kompak ya sahabat MK, memilih di pilihan murotal nomor 3, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Memang hari Jumat ini waktu yang pas sahabat MK ya, kita membaca Surat Al-Kahfi, karena ini sebuah amalan yang disunahkan juga sahabat MK hari Jumat membaca Surat Al-Kahfi. Lantunannya akan kami hadirkan nanti selepas program Inspirasi Keluarga yang Masya Allah sudah hadir sejak jam 10 tadi sahabat MK, dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini sudah saatnya saya Harlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, keluarga bahagia telah menemani Anda. Selamat meniti kebahagiaan, wujudkan keluarga terbaik.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah hatinya, istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sidang Jum'ah yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, semoga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah nikmatul amni. Nikmat Allah memberikan kepada kita keamanan, yang dengan sebabnya nikmat-nikmat lain bisa kita rasakan. Bukankah kita dengan sebab nikmat ini bisa merasakan lezatnya makanan, minuman? Dengan sebab nikmat aman ini kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, bisa belajar dengan baik, bisa mendapatkan segala hal dan merasakan segala hal yang Allah telah jadikan bagi kita sebagai karunia. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, di antara doa Nabi Ibrahim alaihis salam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzukhu minath thamarat rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuk minath thamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, dan berikanlah rezeki dalam bentuk buah-buahan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ketika Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuk ahlahu minath thamarat, warzuk ahlahu minath thamarat, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dalam bentuk buah-buahan.
Para ulama menjelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah. Permohonan pertamanya adalah Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Baru setelah itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah warzuq ahlahu minas thamarat, dan berikanlah penduduknya rezeki dalam bentuk buah-buahan. Karena dengan rezeki aman kita bisa menikmati nikmat-nikmat yang lain. Ini menunjukkan besarnya nikmat aman. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha." Barang siapa di antara kalian dalam keadaan aman di rumahnya, aman di lingkungannya, dalam keadaan sehat, dia punya bekal dalam bentuk makanan pokok yang hanya cukup untuk satu hari, yang hanya cukup untuk satu hari, faka'anna mahizat lahu dunya bihadhafiriha, maka seolah-olah dunia dan seisinya diberikan kepadanya. Nikmatul amni, nikmat aman. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang ini adalah nikmat aman. Wajib kita syukuri, wajib kita syukuri. La in syakartum lazidannakum, seandainya kalian bersyukur akan nikmat Allah, kata Allah, lazidannakum, pasti akan kami tambah. Ketika misalnya kita merasakan kurangnya keamanan di lingkungan kita, di negeri kita, maka sebabnya karena kita gak mensyukuri nikmat tersebut. Karena kita kufur akan nikmat tersebut. Karena itu lanjutan ayatnya, wala in kafartum, seandainya kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, di antara cara kita menjaga nikmat aman itu adalah yang pertama dengan tauhidullah, dengan mengesakan Allah, dengan beribadah hanya kepada Allah, dengan mewujudkan la ilaha illallah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Itulah yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat, layastakhlifannahum kamastakhlafalladhina min qablihim, walayumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadallahum, walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, ya'budunani la yushrikuna bishaya. Allah berjanji, dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang melakukan amal saleh. Yang pertama, la yastakhlifannahum kama istakhlafalladhina min qablihim. Allah akan memberikan kepada mereka kekuasaan sebagaimana Allah telah memberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Allah akan memberikan tamkin, kekuatan dalam agama yang telah Allah ridhoi bagi mereka. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan memberikan kepada mereka keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, walaupun sebelumnya mereka ada dalam rasa takut. Syaratnya
ya'budunani la yushrikuna bi syai'an, mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku sedikit pun. Jadi ini yang pertama, cara menjaga nikmat aman, yaitu dengan mengesakan Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Kita tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tidak bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana harifan falyahlif billah, wa man halafa bighairillah faqad asyrak." Barang siapa ingin bersumpah, bersumpah atas nama Allah, dan barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Sayangnya, berapa banyak orang yang masih bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, padahal tidak boleh. Karena Nabi bersabda, "Wa man halafa bighairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang dia bersumpah atas nama selain Allah, sungguh dia telah menyekutukan Allah. Walaupun dia bersumpah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terlarang, bahkan termasuk kesyirikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama, cara menjaga nikmat aman adalah dengan mentauhidkan Allah, dan itu janji Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, kita jaga persatuan. Jaga persatuan dengan memegang teguh sunnah dan memegang teguh al-jamaah. Jaga persatuan dengan memegang teguh as-sunnah dan memegang teguh al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Yang dimaksud dengan as-sunnah adalah ajaran baginda Nabi SAW. Jaga ajaran Nabi SAW. Jaga sunnah Nabi SAW. Sunnah di sini ajaran Nabi, bukan sunnah dalam tinjauan ilmu fikih, yaitu perkara yang jika dilakukan dapat pahala, yang jika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah dalam tinjauan fikih. Tapi sunnah yang dimaksud adalah ajaran Nabi. Kita wajib menjaga ajaran Nabi. Kemudian menjaga al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Al-jamaah adalah ajarannya para sahabat Nabi. Ini makna yang pertama. Kemudian yang dimaksud dengan al-jamaah adalah penguasa yang sah. Wajib kita mentaati penguasa yang sah. Itu diantara cara menjaga nikmat aman. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang dikenal dengan hadis Irbat Ibnu Sariyah. Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habashi فَإِنَّهُ مَنْ يَيْشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Kata Nabi SAW, حَبَشِي فَإِنَّهُ مَنْ يَيْشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ

kulit hitam dari Etiopia. Walaupun artinya walaupun asal penguasa tersebut dari orang yang derajatnya rendah, wajib ditaati. Kenapa? Fa innahu man yaish minkum. Karena sungguh orang yang hidup setelahku akan banyak mendapati perpecahan. Fa alaikum bisunnati, kalian wajib memegang teguh ajaranku dan ajaran para al-khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim ajmain. Addu alaihi bin nawajid, gigit dengan gigi gerahamu, gigit dengan kuat, pertahankan dengan kuat. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, hadis Irbad Ibnu Sariyah ini memberikan banyak faedah. Di antaranya kewajiban taat kepada penguasa, walaupun penguasa itu asalnya dari kelompok yang rendah, tapi ketika dia sudah menjadi penguasa, wajib kita mentaatinya, wajib kita mentaatinya. Walaupun penguasanya zalim, walaupun penguasanya zalim, karena kezaliman penguasa tidak menggugurkan kewajiban kita untuk taat kepadanya dalam perkara yang tidak menyelisihi syariat. Karena itu Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati, wa sayakunu fihim qulubuhum qulubus syayatin. Akan datang setelahku para pemimpin, para penguasa yang tidak mengambil petunjuk dariku dan tidak mengamalkan ajaranku dan sangat zalim. Sampai Nabi mengatakan qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati setan. Saking zalimnya Nabi mengatakan hati mereka hati setan. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, jika kami mendapati penguasa yang seperti itu, apa sikap yang mesti kami lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma wa tuti, dengarkan dan tetap taati. Kenapa? Untuk menjaga persatuan dan agar darah seorang muslim tidak terkucurkan. Tidak terkucurkan, karena ketika negara itu sudah tidak aman, maka darah pun tidak berharga. Sementara Nabi SAW pernah berdiri di depan Ka'bah, beliau mengatakan, ya Ka'bah, engkau adalah mulia, tapi kemuliaanmu tidak melebihi setetes darah seorang muslim. Sidang jumlah yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, itu di antara makna jamaah, yaitu penguasa yang sah sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah. Kemudian di antara makna jamaah adalah ajaran para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita wajib mengikuti ajaran mereka. Karena itu ketika Nabi SAW menjelaskan tentang perpecahan di antara umat Nabi SAW sampai 73 golongan, Nabi mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu saja, yaitu al-jamaah. Para sahabat bertanya, siapakah mereka? Siapakah yang selamat ini ya Rasulullah? Nabi bersabda, Nabi menjawab, yang selamat ini adalah al-jamaah. Dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan yang selamat ini adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang memegang teguh ajaranku dan ajaran para sahabatku. Maka dengan menggabungkan dua hadis ini, diambil sebuah kesimpulan. Di antara makna jamaah adalah ajaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jumlah yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, saya simpulkan sekali lagi, nikmat aman, nikmat yang sangat besar, nikmat yang wajib kita syukuri, nikmat yang wajib kita jaga. Betul, banyak sekali kekurangan di negeri ini, banyak sekali kekurangan, kita perbaiki dengan penuh kesabaran dan minta kepada Allah Rabbul Alamin. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, minta

kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, minta kepada Allah. Kita perbaiki dengan penuh kesabaran, dengan ilmu, bukan hanya dengan perasaan, dengan ilmu, melihat cahaya-cahaya ilmu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara cara menjaganya, pertama dengan mentauhidkan Allah, dengan ibadah hanya kepada Allah, dengan bertawakal hanya kepada Allah, dengan berharap hanya kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian diantara cara menjaga nikmat aman ini adalah menjaga persatuan dengan cara menjaga ajaran Nabi SAW, menjaga ajaran para sahabat Nabi SAW, dan mentaati penguasa yang ada dengan penuh kesabaran, dan tetap menasihati dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menasihati empat mata seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikian sedikit faedah yang bisa saya sampaikan, dan semoga bermanfaat wabil khusus bagi khatib, dan tentunya secara umum bagi seluruh yang mendengarkan khutbah ini. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Diluruskan shofnya dan dirapatkan. Shofnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku, dan keagungan adalah pakaianku. Maka, barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka, hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrata wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: lagi, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Ruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
2: Apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga melubar ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
4: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
5: Akhirnya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
4: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya dia di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Nung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
6: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid sudah tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita orang tuanya.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
7: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan keprihatinannya. Junsam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
8: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
7: Junsa menghimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
3: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, ASN, dalam praktik judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara, Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
9: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, Hamdan Maulana Hamid, menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
2: Apakah di Dinas Bina Marga UPTD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
9: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dol Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
10: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakannya. Tapi mengenai sanksi disiplinnya itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat mengatakan isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya, konten edukasi sering kalah dengan rating.
11: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi gitu ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya, menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
3: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
12: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi di kalangan masyarakat yang memang penting karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan ya tadi saya bilang rating gitu loh. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Makanya ya bilang belanja publik juga bisa didorong.
3: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
13: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama, hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
14: Menjadikan TPS atau sampah-sampah liru menumpuk, yaitu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu beberapa ada yang rusak lah, sehingga tidak maksimal dalam penanganan, penataan sampah di TPA.
13: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
3: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
15: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulo, mengatakan momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
16: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan itu. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
15: Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
17: Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin tidak lama dari itu berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
19: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang diinginkan ternyata hanyalah mimpi.
0: Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bila esok hari kan menyapa dirinya,
0: sahabat MK, satu nasyid dari Tasiru dengan judul Optimis Sajalah ya sahabat MK. Ini mengingatkan kita sahabat MK bahwa kita harus optimis ya, jangan berputus asa sahabat MK.

Sahabat MQ, ada sebuah kalimat yang sangat indah. Kalimatnya ini dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sahabat MQ, dalam kitab Al-Hikam. Ini beliau bilang, janganlah engkau berputus asa ketika engkau merasa sudah berdoa, tetapi seakan-akan ini belum nampak wujud pengabulannya, karena Allah itu menjamin pengabulan doa dalam bentuk yang Allah pilih untukmu, bukan dalam bentuk yang engkau pilih, dan pada waktu yang Allah kehendaki untukmu, bukan pada waktu yang kau kehendaki, sahabat MQ.

0: kita.
1: Sahabat MK insyaallah bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti ya sahabat MK. Dan di siang hari ini kita akan bersama-sama belajar ini mengetahui ya sahabat MK, saat-saat terbaik, ini waktu-waktu terbaik untuk mengetuk pintu langit sahabat MK. Waktu mustajab dalam doa sahabat MK. Dan seperti biasa sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, dalam Al-Quran ini terdapat sebuah ayat yang sangat menenangkan hati ya sahabat MK, dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Dan untuk pertanyaannya sahabat MK, ayat tersebut ini terdapat dalam surat apa sahabat MK? Pertanyaannya, ayat tersebut terdapat

Sahabat MK, silahkan ya bisa disampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih. Ini tiga diantaranya dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti, sahabat MK. Anda juga ini dapat berkirim salam silaturahmi serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sahabat MK, sambil menemani Anda, kami hadirkan kembali satu nasyid. Ini dari Senada, sahabat MK, menemani Anda di siang hari ini.

0: Sobat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
5: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ

Sahabat MKI, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

sahabat MK satu nasyid dari Ali Sastra dengan judul Doaku, mengingatkan kita ya sahabat MK bahwa senjata bagi orang muslim yang paling ampuh dan yang paling kuat ini adalah doa sahabat MK.

TMK, insya Allah di siang hari ini kita akan bersama-sama ini belajar ya, mengetahui waktu-waktu terbaik untuk mengetuk pintu langit, sahabat TMK. Waktu mustajab dalam berdoa, sahabat TMK.

Sahabat MKI, doa merupakan senjata seorang muslim dan ini menjadi salah satu bentuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat MKI, melalui doa ini seorang hamba menyampaikan harapan, menyampaikan kebutuhan serta permohonannya kepada Sang Pencipta, sahabat MKI. Dan meskipun Allah Subhanahu wa taala ini dapat mengabulkan doa kapan saja ya sahabat MP, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa terdapat beberapa waktu istimewa sahabat MP yang memiliki peluang besar untuk dikabulkannya doa.

Dan karena itu ya sahabat MK, setiap muslim ini dianjurkan ya untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut sebaik mungkin ya sahabat MK.

Waktu mustajab doa ini dalam Islam, yang pertama ini sepertiga malam terakhir, sahabat MG. Sepertiga malam terakhir ini merupakan salah satu waktu terbaik untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Demki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, roh kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MK, karena itu waktu setelah sholat tahajud ini menjadi kesempatan yang sangat baik ya, untuk kita memperbanyak doa, sahabat MK. Dan sahabat MK, ini selain sepertiga malam terakhir ya, ada juga waktu antara azan dan iqomah, sahabat MK. Waktu antara azan dan iqomah ini termasuk waktu yang dianjurkan untuk

0: sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa antara azan dan iqomah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dan sayangnya ya sahabat MK, tidak sedikit orang yang justru melewatkan kesempatan ini dengan berbincang atau melakukan aktivitas lain begitu ya.
1: Hari yang terbaik.
0: Sahabat MK, waktu mustajab doa juga ini ketika sujud dalam sholat ya. Karena ketika sujud, ini seorang hamba berada pada posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat itu. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, sahabat MK, memperbanyak doa ketika sujud ini menjadi amalan yang sangat dianjurkan ya.
1: Pilih yang terbaik.
0: Kemudian sahabat MK, ini ada setelah menyelesaikan sholat wajib, ini setelah sholat fardu sahabat MK. Karena hati seorang muslim ini biasanya berada dalam kondisi yang lebih tenang dan khusyuk ya, ketika menyelesaikan sholat wajib. Dan karena itu banyak ulama juga sahabat MK menganjurkan untuk memperbanyak zikir dan doa setelah sholat fardu sahabat MK.

Kemudian sahabat MK ini ada juga pada hari Jumat ya, karena hari Jumat ini memiliki satu waktu istimewa yang disebut sebagai waktu mustajabnya doa sahabat MK. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Jumat ini terdapat suatu waktu yang apabila seorang muslim berdoa pada saat itu, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan sahabat MK sebagian ulama ini berpendapat ya bahwa pada hari Jumat ini waktu tersebut ini berada pada sore hari setelah salat asar hingga menjelang maghrib sahabat MK. Kemudian sahabat MK ini waktu mustajab doa adalah ketika berpuasa dan saat berbuka ya. Karena orang yang berpuasa ini memiliki doa yang tidak tertolak hingga waktu berbuka tiba sahabat MK. Dan oleh karena itu memperbanyak doa ini menjelang berbuka puasa menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk berdoa ya sahabat MK. Dan ada juga sahabat MK ini saat turunnya hujan. Karena turunnya hujan ini merupakan salah satu tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, waktu hujan ini termasuk momen yang baik ya sahabat MK untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sahabat MK ini ketika safar atau berpergian ya. Karena doa seorang musafir ini termasuk salah satu doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan ini dapat menjadi kesempatan bagi kita ya, kesempatan untuk memperbanyak doa bagi diri sendiri maupun bagi keluarga sahabat MK. Kemudian sahabat MK ini ada juga doa orang yang terzolimi ya. Agama Islam ini memberikan kedudukan yang istimewa bagi doa orang yang terzolimi sahabat MK. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah terhadap doa orang yang terzolimi karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MK, hadis ini sekaligus menjadi pengingat ya agar setiap muslim ini menjauhi perbuatan zalim terhadap sesama muslim lainnya sahabat MK.

0: Sahabat MG, selain memanfaatkan waktu mustajab, ada juga ini adab agar doa lebih mudah dikabulkan ya. Seorang muslim ini dianjurkan memperhatikan adab dalam berdoa, sahabat MG. Di antaranya yaitu memulai doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa dengan penuh keyakinan. Selanjutnya ini menghadap kiblat apabila memungkinkan ya, sahabat MK. Dan mengonsumsi makanan dan harta yang halal dan tidak terburu-buru, ingin segera dikabulkan, sahabat MK. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Namun, memanfaatkan waktu-waktu mustajab ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita ya, sahabat MK. Salah satu bentuk ikhtiar agar doa ini lebih dekat dengan pengabulan doa, sahabat MK. Mulai dari sepertiga malam terakhir, kemudian ada waktu antara azan dan iqomah, saat sujud, hingga di hari Jumat, sahabat MK, ini semuanya adalah kesempatan berharga yang sayang ya jika dilewatkan, sahabat MK. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini mengabulkan doa-doa terbaik yang dipanjatkan oleh setiap muslim, sahabat MK. Sahabat MK, kalau menurut Anda, ini kapan Anda paling sering meluangkan waktu khusus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang pertama, ini setelah selesai salat fardu, atau yang kedua, sahabat MK, di sepertiga malam terakhir ya, pada saat salat tahajud? Atau yang ketiga, sahabat MK, ini saat sujud dalam sholat, kemudian setelah membaca Al-Quran atau berzikir, dan yang terakhir ini saat menghadapi ujian atau memiliki hajat, sahabat MK. Silakan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini, sahabat MK.
1: Untuk ringankan langkah kaki.
0: Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, dalam Al-Quran ini terdapat sebuah ayat yang sangat menenangkan hati ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Pertanyaannya, sahabat MK, ayat tersebut ini terdapat dalam surat apa, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

0: apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabet lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
9: Duh, ceker satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
10: Tenang, tenang. Semua masalah
9: kok ada lagi?
10: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
9: Semua masalah
10: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
9: dan Maha juga ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
11: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat MK, satu nasyid dari Teva dengan judul Bersyukurlah mengingatkan kita ya sahabat MK, harus selalu bersyukur ya. Dan insya Allah ketika kita bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya ya sahabat MK. Semoga ini semua menjadi nikmat yang kita syukuri sahabat MK. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang menjadi ahli

Sahabat MG, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya. Ini sudah menjawab teka-teki cerdas di hari ini ya, sahabat MG. Pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MG, dalam Al-Quran ini terdapat sebuah ayat yang sangat menenangkan hati, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Pertanyaannya, sahabat MG, ayat tersebut terdapat dalam surat apa, sahabat MG? Silakan untuk Anda yang belum menyampaikan jawabannya, ini bisa disampaikan ya, sahabat MG, ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Pollingnya juga ini bisa dipilihkan ya, sahabat MG. Kalau menurut Anda, kapan Anda paling sering meluangkan waktu khusus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang pertama ini setelah selesai sholat fardu, atau yang kedua ini di sepertiga malam terakhir ketika sholat tahajud, dan yang ketiga ini saat sujud dalam sholat, yang keempat ini setelah membaca Al-Quran atau berzikir, sahabat MG, dan yang terakhir, yang kelima ini saat menghadapi ujian atau memiliki hajat, sahabat MG? Silakan sahabat MG, untuk Anda yang belum menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini, masih bisa disampaikan ya jawabannya. Saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami sahabat MG dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Siswa kelas 9 di Kota Bandung mendapat program pendidikan karakter. Program pendampingan ibu hamil untuk menekan stunting di Jawa Barat. 1000 unit rumah susun bakal dibangun di Kiara Condong, Kota Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki semangat kebangsaan, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat program pendidikan karakter bagi para pelajar, terutama siswa kelas 9 SMP. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program pembinaan karakter tersebut sebenarnya telah berjalan sejak 2025. Setiap hari Jumat, para siswa mendapatkan materi pendidikan bela negara yang disusun berdasarkan kajian akademik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Selain pendidikan bela negara, Farhan menegaskan pendidikan keagamaan tetap menjadi bagian penting dalam membentuk karakter siswa. Menurutnya pendidikan karakter harus dilakukan secara menyeluruh dengan memadukan nilai-nilai agama, kedisiplinan, dan pendekatan psikologi modern.
1: Untuk anak-anak kelas 9 khususnya, kita akan mulai mengembangkan kembali atau menjalankan kembali program pendidikan penguatan karakter ya, dengan pendekatan bela negara yang sejak tahun 2025 kita sudah memulai. Dan ada kajiannya dan UPI juga, di mana setiap hari Jumat pendekatan bela negara itu dilakukan oleh para instruktur dari TNI dan Polri untuk masuk ke sekolah-sekolah khusus anak-anak kelas 9. Karena anak-anak remaja ini itu lagi rentan-rentan, mereka mencari identitas, mencari kelompok, identifikasi dengan kelompok tertentu. Nah ini kita pastikan mereka jangan sampai ke sebabnya, supaya kita dengan memberikan pendidikan karakter dengan pendekatan bela negara.
0: Pemerintah Kota Bandung bersama jajaran DPRD Kota Bandung meluncurkan program Zero New Stunting atau Tidak Ada Kasus Stunting Baru di Kota Bandung. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Dr. Agung Firmansyah Sumantri mengatakan, stunting bukan hanya menjadi persoalan dinas kesehatan, tapi juga menjadi masalah bersama. Oleh karena itu, menurutnya unsur kewilayahan mulai dari RT, RW, kelurahan, dan kelompok masyarakat lain harus memiliki tanggung jawab dan peran yang sama untuk mencegah ada kasus stunting baru di Kota Bandung.
2: Dalam jangka pendeknya, ini nanti akan ada edukasi-edukasi untuk masyarakat, untuk kewilayahan, posyandu, PKK, untuk bagaimana mereka bisa mengedukasi masyarakat tentunya tentang ASI yang eksklusif, pola hidup bersih dan sehat, tentang gizi yang seimbang di masyarakat. Nah ini yang harus edukasi buat masyarakat supaya stunting ini tidak akan ada lagi. Harapannya tentunya masyarakat Kota Bandung ini menjadi lebih peka lagi, karena stunting ini adalah masalah kita bersama, tidak bukan hanya masalah dinas kesehatan atau pemerintah, tapi masalah kita bersama masyarakat, kita dunia usaha, dunia media, semua bersatu untuk mengatasi masalah stunting.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan strategi baru dalam upaya menekan angka stunting di Jawa Barat. Program tersebut akan difokuskan pada pencegahan sejak masa kehamilan melalui pendampingan intensif kepada ibu hamil yang beresiko mengalami kekurangan gizi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, ibu hamil yang terdeteksi berpotensi mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Melalui pendekatan pencegahan sejak masa kehamilan, Gubernur berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
3: Anak-anak usia remaja, usia balita, kita dorong pemenuhan seluruh nutrisinya. Pemda Jabar hari ini lagi membuat kebijakan di mana dokter yang menangani ibu yang hamil, ketika ibu hamilnya bermasalah, maka dia boleh mengeluarkan sebuah rekomendasi atau catatan kecil untuk dibawa ke toko, untuk dibawa ke minimarket, untuk dibawa kemanapun, untuk mengambil makanan yang harus dikonsumsi selama ibu hamil. Ini lagi kita rumuskan, karena tanggung jawab negara.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP sedang menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian vertikal atau rumah susun berbasis Transit Oriented Development atau TOD di Kiara Condong, Bandung. Proyek memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan pembangunannya dilakukan oleh PT Astra Internasional menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tanpa memakai anggaran negara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait, mengatakan proyek tersebut menjadi contoh kolaborasi pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Menurutnya, untuk penentuan penerima manfaat akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS agar tepat sasaran. Sedangkan terkait legalitasnya akan dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
5: Karena yang kita lakukan bukan menghilangkan, bukan menjual aset negara, tapi yang kita lakukan menambah aset negara dan memanfaatkan aset negara secara positif. Jadi tanahnya punya negara, dalam konteks ini adalah kereta api. Kita akan bicara dengan BPK dan BPKP bagaimana formatnya, yang benar seperti apa, dan hal benar kita ikuti aja dari kacamata auditor negara. Auditor negara itu BPK, auditor pemerintah itu namanya BPKP.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rashidin mengatakan pihaknya akan mengembangkan kawasan Kiara Condong menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bandung melalui integrasi sejumlah kawasan strategis. Menurut Bobby, nantinya kawasan hunian tersebut akan terhubung dengan berbagai fasilitas strategis milik KAI, mulai dari pusat riset, pusat data atau data center, hingga kawasan perkantoran yang sedang dipersiapkan.
6: Jadi KAI yang sekarang itu di Viaduk itu nanti kita gradually akan kita pindahkan ke sini. Kemudian kita di belakang ada data center juga. Kemudian housing kita, ini tempat ini ada dua hamparan, 7.000 dengan 2.500, serta nanti kita akan integrasikan dia dengan stasiun Kiara Condong. Jadi diharapkan dari 40,2 hektar lahan KAI yang ada di Kiara Condong ini akan menjadi driver pertumbuhan ekonomi Bandung, Pak.
0: Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pengeroyokan oleh sekelompok remaja di sebuah warung di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang kemudian viral di media sosial. Wakasat Reskrim Polresta Bandung AKP Asep Ahmad Nuron menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula ketika sekelompok pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat melintas di wilayah Bojong Soang, salah satu pelaku menabrak pengendara lain. Alih-alih memberikan pertolongan, para pelaku justru mengeroyok korban hingga terdesak ke arah warung. Setelah itu mereka membawa kabur sepeda motor milik korban. Berbekal rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi, petugas Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengidentifikasi serta menangkap 15 orang pelaku, yang 2 diantaranya masih di bawah umur.
7: Kami mengamankan 15 orang. Pada saat ini, dari hasil pemeriksaan, kami telah menetapkan 6 orang tersangka dengan rincian 3 orang anak berperan hukum tentang pelaku pengeroyokan, 2 orang lagi tentang pelaku pencurian, dan 1 orang lagi pelaku dengan membawa senjata tajam.
8: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: Rp 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Sebagai satu nasyid dari Izzatul Islam dengan judul Robitoh Sahabat MK. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini senantiasa menjaga ikatan hati kita ya Sahabat MK dalam kebaikan. Ikatan yang bukan hanya menyatukan di dunia Sahabat MK, tapi ini mengantarkan kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Oke, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Kami akan putarkan 5 preview nasyid pada hari ini, sahabat MK. Yang 3 diantaranya, ini bisa Anda pilihkan ya, sahabat MK.
1: Kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya.
0: Untuk nasyid pertamanya, sahabat MK, ini nasyid di nomor 1, hadir dari Uga Inspira featuring Irfan, sahabat MK, dengan judul Bait-Bait Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

Anda pilihkan ya di pilihan pertama, sahabat MK. Hanya kemudian sahabat MK, kita akan lanjutkan review nasyid kedua. Ini nasyidnya dari No See Heart, sahabat MK, dengan judul Inspira. Berikut reviewnya untuk Anda.

Dan di nomor ketiga, sahabat MD, kami hadirkan juga nasyid pilihan dari Sigma dengan judul Sinaran Hati, sahabat MD. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MG, sinaran hati ini dari Sigma, silakan bisa Anda pilihkan ya di pilihan nasyid ketiga. Kemudian kita akan lanjutkan review nasyid keempat sahabat MG dari Insap Voice dengan judulnya Menuju Insan Yang Suci. Berikut previewnya untuk Anda.

nasyid terakhir sahabat MK kami hadirkan juga nasyid di nomor kelima. Nasyid ini judulnya Cahaya sahabat MK dari New MK Voice. Berikut previewnya untuk Anda.

dengan judul Cahaya, sahabat MQ dari New MQ Voice ini. Silahkan ya, bisa Anda pilihkan di pilihan nasyid terakhir, sahabat MQ. Dan itu dia sahabat MQ 5 preview nasyid pada hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan, sahabat MQ. Nasyid di pilihan pertama hadir dari Uga Inspira featuring Irfan. Pilihkan di pilihan nasyid terakhir, sahabat MQ. Dan itu dia sahabat MQ 5 preview nasyid pada hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda

DMK dengan judul Sinaran Hati. Kemudian di pilihan nasyid keempat dengan judul Menuju Insan Yang Suci dari Insap Voice ya sahabat DMK. Dan nasyid terakhir di nomor kelima ini dari New MK Voice dengan judul Cahaya sahabat MK. Silahkan bisa Anda pilihkan 3 di antaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027 0811-224-1027 sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya

BTMK, saya sapa ini dari Cianjur, ada Ibu Tik-Tik ya. Ibu Tik-Tik ini kalau menurut Ibu Tik-Tik, waktu yang khusus ya untuk berdoa kepada Allah ini ketika setelah sholat fardu, kemudian di sepertiga malam terakhir dan saat sujud dalam sholat katanya. Masya Allah.

ini dari Jalan Dwi Sartika, ada Ibu Nani. Ibu Nani ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Barokallah Ibu Nani. Salam silaturahminya ini untuk semua kru MKFM yang sedang bertugas dan untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Ini semoga aktivitasnya membawa keberkahan. Amin.

Irfan ya. Ada sahabat Irfan. Kalau menurut sahabat Irfan, ini yang paling sering meluangkan waktu khusus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika setelah selesai sholat fardu dan di sepertiga malam terakhir ketika sholat tahajud ya, Masya Allah. Terima kasih

0: Bandung, ini ada sahabat Ira.
1: Bertemu dalam ketaatan.
0: Sahabat Ira ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Barakallah sahabat Ira. Kalau menurut sahabat Ira, ini berdoa saat yang pertama ini sesudah sholat fardu, kemudian di sujud terakhir dan di sepertiga malam sholat tahajud, setelah membaca Al-Quran, kemudian saat memiliki persoalan yang dimaksud ya, yaitu hajat. Masya Allah, terima kasih sahabat Ira.
1: Menegakkan syariat dalam kehidupan.
0: Sahabat MK, saya sapa ini dari Cilame Indah. Ada sahabat Nia. Sahabat Nia ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya.

0: Kemudian sahabat MK, saya sapa ini dari Ibu Naning di Jogja. Kalau menurut Ibu Naning, ini yang paling sering meluangkan waktu khusus untuk berdoa kepada Allah, yang pertama ini setelah selesai sholat fardu, kemudian di sepertiga malam terakhir, dan saat sujud dalam sholat, setelah membaca Al-Quran atau berzikir, dan saat menghadapi ujian atau memiliki hajat katanya.
1: Hidupkan dengan marifatmu.
0: Kemudian Ibu Naning juga ini menyampaikan, kalau menurut Ibu Naning, ini berdoa ketika makan sahur dan berbuka, selain istighfar juga ini disisipi doa.

Pada dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada sahabat Mahadi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul. Tepat ya sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi juga ini memilihkan pollingnya di nomor pertama, kemudian di nomor kedua, dan di nomor keempat. Masya Allah, terima kasih sahabat.

DMK, saya sapa ini dari GBA 3, ada Ibu Parila. Ibu Parila ini menyampaikan katanya pilihan pollingnya semuanya, dan salam silaturahminya untuk penyiar, kru MKFM yang sedang bertugas. Selanjutnya ini untuk suami dan anak-anak. Salamnya juga untuk sahabat Forsil dan Manisan. Salamnya juga untuk alumni SSGDT Angkatan 38. Dan salam untuk sahabat MKFM semuanya dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.

Sobat MK, silahkan bagi Anda yang belum menyampaikan ini pilihan nasyidnya. Masih ada waktu ya sahabat MK. Silahkan bisa Anda pilihkan 3 diantaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK alamat dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sahabat MK memasuki menit ke-36 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah saatnya saya menyapa kembali Anda di hari ini, sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Alhamdulillah kembali bergabung ya, ada sahabat Nia. Ini dari Cilame Indah yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua dengan judul Inspira dari No See Heart. Terima kasih sahabat Nia. Sahabat MK, pilihan nasyid pertama, kedua dan kelima ini dipilihkan oleh sahabat Pian ya, dari Ciparai. Sahabat Pian ini menyampaikan salam silaturahminya untuk semua penyiar, untuk kru dan konveksi Basreng ini, alumni SD Pak Yusuf dan kawan-kawan. Tetap semangat, sukses selalu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Pian. Kemudian sahabat MK saya sapa ini dari Garut ya, ada Ibu Rus. Ibu Rus ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, pilihan kedua dan pilihan ketiga. Kemudian beralih ke Cipanas Puncak, saya sapa ada Ibu Aminah. Ibu Aminah ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, di pilihan ketiga dan di pilihan kelima ya sahabat MK. Sahabat MK, saya sapa dari Cimindiraya, ada Ibu Juwita. Ibu Juwita ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama dari UGA Inspira dengan judul Bait-Bait Cinta. Kemudian di pilihan kedua dengan judul Inspira. Dan pilihan ketiga ini dari Sigma dengan judul Sinaran Hati ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita. Nasyid pilihan pertama, kedua dan ketiga juga ini dipilihkan oleh Ibu Parilah dari GBA 3. Kemudian kita beralih ke Majalaya sahabat MK. Saya sapa ada Ibu Eti Laila yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga dan di pilihan keempat. Dari Cimenyan Kabupaten Bandung, saya sapa ada sahabat Mahadi yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian pilihan kedua dan di pilihan ketiga. Selanjutnya ini ada Ibu Naning ya dari Jogja. Kalau Ibu Naning ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, kemudian di pilihan ketiga dan di pilihan kelima, Masya Allah. Terima kasih Ibu.

Sahabat MG, saya sapa dari grup komunitas Sahabat MG ya, yang sudah memilihkan pilihan pollingnya. Ini polling pertama ya, Sahabat MG. Pilihan pertama ini setelah selesai sholat fardu dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian di pilihan kedua, ini di sepertiga malam terakhir saat tahajud dipilihkan oleh 6 suara. Di pilihan ketiga, ini saat sujud dalam sholat dipilihkan juga oleh 6 suara ya, Sahabat MG. Kemudian di pilihan keempat, ini setelah membaca Al-Quran atau berzikir dipilihkan oleh 7 suara. Dan yang terakhir, ini pilihan kelima saat menghadapi ujian atau memiliki hajat dipilihkan oleh 5

sapa sahabat MQ yang sudah memilihkan pilihan pollingnya ya di grup komunitas sahabat MQ. Saya sapa ada sahabat Riyadi, kemudian ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya, ada Ibu Utik dari Jogja, kemudian dari GBA 3 ini ada Ibu Parilah, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada sahabat Sandi, dan ada sahabat Raihan Rahmadian, sahabat MQ.

Sahabat MK, terima kasih untuk atensinya. Dan silahkan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dan menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan nasyidnya, kami nantikan sahabat MK. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Eki, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga Adil. Ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat asar pada hari ini. Insyaallah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 20 menit. Insyaallah sahabat MK, azan asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 15 lewat 20 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK memasuki menit ke-54, ini lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah saatnya saya menyapa Anda kembali ya sahabat MK di hari ini, yang sudah menyampaikan pilihan nasyidnya sahabat MK. Saya sapa ini dari Cicadas, ada Ibu Pujasari. Ibu Pujasari ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua.

Kemudian saya sapa ini, ada sahabat Milah dari Lampung, sahabat MK, yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di nomor keempat ya. Tidak mengerti. Dari Halte Selatan, saya sapa ada sahabat Irfan yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Ini salam silaturahminya untuk sahabat MK, penyiar MK. Mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.

saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MG ya, yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya. Di nasyid pilihan pertama sahabat MG dengan judul Bait-Bait Cinta, ini dari Uga Inspira featuring Irfan, dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian pilihan nasyid kedua, ini dari No See Heart dengan judul Inspira, dipilihkan oleh 9 suara. Dan pilihan ketiga sahabat MG dari Sigma dengan judul Sinaran Hati, dipilihkan oleh 10 suara. Kemudian pilihan nasyid keempat, ini dari Insub Voice ya, dengan judul Menuju Insan Yang Suci, dipilihkan oleh 4 suara. Dan pilihan nasyid terakhir ini dari New MK Voice dengan judul Cahaya Sahabat MK, dipilihkan oleh 2 suara.

Sahabat MK, saya sapa ini yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya ya di grup komunitas Sahabat MK. Saya sapa dari Jatinangor ada Umi Sally, kemudian ada sahabat Sandi, ada sahabat Riyadi, ada sahabat Hanif, ada Ibu Juwita, kemudian ada sahabat Mahadi, ada Ibu Utik dari Jogja ya. Kemudian dari Cicadas ini ada Ibu Pujasari, ada Ibu Kartini dari Ciberem, dan dari ujung Berung ini ada sahabat Raihan Rahmadian, sahabat MGM.

Dan pilihan nasi terbanyak ya sahabat MK tercatat di nomor pertama, kedua, dan ketiga. Nasi pertama ini dari Uga Inspira featuring Irfan dengan judul Bait-Bait Cinta. Kemudian pilihan nasi kedua ini dari No See Heart dengan judul Inspira. Dan pilihan nasi ketiga ini dari Sigma dengan judul Sinaran Hati, sahabat MK. Dan insya Allah kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini akan segera kami buka ya sahabat MK. Pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, dalam Al-Quran ini terdapat sebuah ayat yang sangat menenangkan hati, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Pertanyaannya, sahabat MK, ayat tersebut ini terdapat dalam surat apa? Dan kunci jawabannya, yaitu ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ya, sahabat MK, ayat 186. Sahabat MK, selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya, sahabat Sia Raisya Aisyah, dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma ubihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan
lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajeg, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.

0: Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat ke-139.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Ar-Rahim, Yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, Yang Maha Pengasih.

0: 기설에
1: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat sore sahabat MK, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan sore hari ini yang tentunya sedang menyimak dalam sajian program Inspirasi Quran di kebersamaan sore hari ini sahabat MK. Yang mudah-mudahan ya, Anda yang sedang menyimak di hari ini senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan rezeki sahabat MK, serta juga setiap langkah yang sudah kita jalani dari pagi hingga sore hari ini bernilai ibadah sahabat MK. Dan di hari ini juga di tanggal 17 Juli 2026 ataupun juga bertepatan dengan 2 Safar 1448 Hijriah sahabat MK. Mudah-mudahan di hari Jumat ini hari penuh berkah, doa-doa yang kita hadirkan senantiasa Allah kabulkan ya sahabat MK. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini juga senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda untuk kita bersama kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu yang akan dihadirkan sahabat MK, dan juga tentunya mengambil sebuah inspirasi dari Al-Quran. Sahabat MK, pernahkah Anda menyadari bahwa Al-Quran hampir selalu ada di rumah kita, tersimpan rapi di rak buku ya sahabat MK, menghiasi meja, bahkan hadir juga dalam genggaman melalui telepon pintar ataupun juga gawai kita ya sahabat MK. Namun pertanyaannya adalah seberapa sering kita benar-benar membukanya, membacanya dan juga memahami isinya, lalu juga berusaha mengamalkannya sahabat MK. Jangan sampai Al-Quran hanya menjadi pajangan sahabat MK dibaca saat Ramadan saja, atau bahkan hanya dibuka ketika ada acara tertentu. Padahal kita ketahui bersama ya sahabat MK, Al-Quran adalah petunjuk hidup, penawar kegelisahan, penyejuk hati sekaligus juga cahaya yang membimbing kita sebagai manusia menuju keselamatan dunia dan juga akhirat sahabat MK. Lalu sahabat MK, bagaimana agar kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran? Apa saja bentuk pengabaian yang sering kali tidak kita sadari sahabat MK? Dan bagaimana juga langkah-langkah sederhana agar hubungan kita dengan kalamullah semakin dekat setiap hari sahabat MK, dan tidak hanya menjadi penghias di rak buku sahabat MK ataupun juga hanya menjadi aplikasi di gawai kita yang sering kali kita lupakan untuk membuka serta membacanya. Insya Allah di kesempatan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, kita akan mencari jawabannya bersama dan juga mengambil sebuah inspirasi ya sahabat MK, bagaimana agar Al-Quran tak diabaikan. Tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, yaitu Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku Mubaligh dan juga trainer Mubaligh Habim sahabat MK. Kami pun juga mengajak Anda, bagi Anda sahabat MK yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini, dapat juga bergabung mengirimkan atensinya, baik berbagi ya sahabat MK yang mungkin barangkali dari Anda memiliki cara ataupun juga tips supaya agar kita tidak mengabaikan Al-Quran dan senantiasa istiqomah dapat membaca, mentadaburi dan juga mengamalkan Al-Quran. Boleh sahabat MK, di kesempatan sore hari ini dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp MKFM dan juga SMS di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811224 1027. Lantas seperti apa sahabat MK agar Al-Quran tak diabaikan? Mari kita simak bersama sajian ilmu yang akan dihadirkan di sore hari ini.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi fenomena Al-Quran diabaikan sebenarnya telah disitir atau telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi wahai rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini yang diabaikan, sesuatu yang diabaikan, mahjura, sesuatu yang diabaikan. Jadi artinya Rasulullah sudah mencurhatkan itu. Pertanyaannya apakah sekarang juga terjadi seperti itu? Tadi sudah disampaikan ya oleh Kang Bahri, sahabat MK, ternyata menurut penelitian dari Institut Ilmu Al-Qur'an ternyata hampir lebih dari 60%, 60%an lebih, itu kalau kita ambil paling sedikitnya 60%, masih banyak di antara umat Islam yang kemudian buta huruf Al-Qur'an bahkan.
0: Ya,
1: jadi ada penelitian yang menunjukkan itu. Jadi umat Islam bahkan bisa jadi punya mushaf Al-Qur'an tetapi bahkan masih buta huruf Al-Qur'an. Gitu. Gitu, dan bahkan saya juga pernah mengalami gitu ya peristiwa harus mewawancarai beberapa orang yang itu rata-rata sarjana, ada yang masih belum bisa baca Al-Qur'an padahal dia seorang muslim dan kemudian lulusan S1 artinya sarjana, harusnya sudah bisa tapi belum bisa baca Al-Qur'an. Jadi ini Al-Qur'an diabaikan. Tadi pertanyaannya kok bisa seperti itu, gitu ya? Pertanyaan seperti itu ya karena memang terjadi umat Islam AB terhadap Al-Qur'an itu karena dia tidak menjalankan fungsi Al-Qur'an dan tidak menjalankan kewajibannya terhadap Al-Qur'an. Kira-kira seperti itu. Tidak menjalankan fungsi-fungsi Al-Qur'an pada dirinya dan tidak menjalankan kewajiban Al-Qur'an, kewajiban dirinya terhadap Al-Qur'an atau hak Al-Qur'an atas dirinya seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, berarti juga tadi salah satu faktornya kenapa Al-Qur'an bisa diabaikan adalah yaitu masih banyak yang buta huruf Al-Qur'an ya,
1: Ustaz, salah satunya. Iya, 60%an lebih itu masih yang banyak yang masih buta huruf Al-Qur'an. Jadi bahkan lebih tinggi daripada buta aksara, buta alfabet gitu ya.
0: Gitu. Apakah faktor yang menyebabkan masih banyak umat Islam, Ustaz, yang masih banyak buta huruf Al-Quran ini? Karena tentunya juga tadi disampaikan ya Ustaz, bahkan juga ada yang mahasiswa, masih mahasiswa
1: sudah ternyata, sarjana bahkan, kalau saya sudah sarjana
0: sudah sarjana masih
1: yang
0: buta huruf Al-Quran
1: itu sudah sarjana.
0: Nah itu faktor apa Ustaz yang menyebabkan kenapa masih banyak sekali umat muslim yang masih buta huruf Al-Quran Ustaz di zaman tentunya era informasi ini Ustaz?
1: Iya, ini memang permasalahannya kembali mungkin kalau kita bicara banyak kalangan umat Islam sendiri tidak menjadikan pendidikan Al-Quran sebagai prioritas dalam pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Ya kita tahu misalkan bisa banyak gitu ya. Orang tua-orang tua yang bahkan mungkin tidak pernah mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anaknya. Lalu kemudian anaknya tersebut sekolah, kemudian sekolahnya mungkin di sekolah negeri yang materi pelajaran agamanya hanya 2 jam juga tidak belajar Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Atau sore harinya tidak ikut ngaji dan sebagainya kan gitu ya. Padahal TPA-TPA sudah banyak. Jadi kembali kepada prioritas pendidikan yang dijalankan oleh keluarga-keluarga tidak memprioritaskan pembelajaran Al-Qur'an. Seperti itu. Saya melihatnya itu yang paling mendasar. Al-Qur'an tidak dijadikan prioritas. Seperti itu. Sebagaimana para ulama yang mengatakan ada yang bertanya mengapa Barat bisa terdahulu sedangkan kaum muslimin menjadi terbelakang, seperti itu jawabannya sama. Barat maju karena meninggalkan kitabnya, muslim mundur karena meninggalkan kitabnya. Di antaranya tidak memprioritaskan pendidikan Al-Qur'an dalam pendidikan di keluarga maupun di sekolah seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, berarti juga faktor-faktor yang menyebabkan abai dengan Al-Quran diantaranya adalah tadinya ya Ustadz tidak menjalankan fungsi Al-Quran pada dirinya, lalu juga Al-Quran tidak menjadi prioritas untuk menjadi pembelajaran diri, dan mungkin faktor apa lagi Ustadz yang menjadikan kita selaku umat muslim ini menjadi abai dengan Al-Quran ini Ustadz?
1: Bahkan kalau digali lebih jauh, berarti ya ada situasi kondisi di lembaga pendidikan Islam sekalipun, itu ada dulu-dulu, mungkin kalau sekarang mungkin udah berkurang ya, banyak yang kemudian tidak menjadikan pembelajaran Al-Quran sebagai prioritas. Karena ada sejarahnya itu bahwa ada penyusupan pemahaman yang dilakukan oleh Snukhorgronyo dulu gitu, di zaman penjajahan, bahwa Snukhorgronyo ini kemudian memberikan pemahaman kepada kalangan pesantren bahkan gitu, bahwa tidak boleh mempelajari Al-Quran terlebih dahulu sebelum menyelesaikan 14 pan ilmu alat. Ya Al-Quran itu ilmu tertinggi yang belum boleh dipelajari kalau belum menyelesaikan 14 pan ilmu alat, 14 kategori ilmu alat seperti itu. Jadi akhirnya di pesantren tersebut sibuk membahas ilmu alat tanpa pernah menyentuh Al-Quran. Karena untuk menyelesaikan 14 pan itu mungkin butuh bertahun-tahun, butuh waktu yang cukup lama dan sebagainya. Nah, itu susupan itu kemudian akhirnya bahkan di lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini pondok pesantren, masih banyak gitu, mungkin kalau sekarang sudah banyak yang berkurang seperti itu, banyak gitu yang kemudian tidak belajar Al-Quran sama sekali, baik membacanya, mentadaburinya, mendalaminya, karena belum boleh gitu. Masih belum selesai 14 pannya, nahu, sorob, balagoh, mantek, usul fikih dan sebagainya gitu. Kalau belum beres itu belum boleh menyentuh Al-Quran, mempelajari Al-Quran seperti itu. Bahkan seperti itu. Ada faktor berikutnya juga seperti itu. Jadi di internalnya umat muslim tidak menjadikan itu prioritas, di eksternalnya ada seolah-olah disakralkan Al-Quran, tapi penyakralannya itu menjadi tidak boleh dipelajari sebelum memiliki ilmu yang lengkap seperti itu. Akhirnya Al-Quran jadi terakhir dan sulit kemudian untuk sampai ke situ. Itu diantara faktor berikutnya.
0: Baik, masalah berarti juga adanya pemahaman-pemahaman yang mempersulit diri kita ataupun juga secara tidak langsung menjauhkan diri kita dengan Al-Quran ya Ustaz?
1: Betul.
0: Baik, apakah pemahaman ini masih berjalan Ustaz di era-era sekarang ini?
1: Saya masih menemukan tuh, menemukan ada yang masih seperti itu. Gitu. Jadi seolah-olah kemudian untuk belajar mempelajari Al-Quran itu, ini kitab suci ini. Kalau kita belum ini sakral, kalau kita belum sampai ilmunya, jangan sekali-kali mempelajari itu. Masih ada, saya masih menemukan ada yang seperti itu. Ketika ditanya kenapa gak belajar Al-Quran, karena gitu katanya, saya dapat pemahaman seperti itu. Masih ada, walaupun rasanya sepertinya sekarang dengan munculnya banyak tayangan berkaitan dengan Al-Quran gitu ya, ini dan sebagainya, sepertinya sudah berkurang, tapi masih ada orang yang memahami seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Berarti juga ada pengaruh dari eksternal seperti tadi pemahaman. Nah, apakah juga ada faktor dari kekurangan dari tenaga pendidik Ustaz, seperti guru-guru ngaji Al-Quran, seperti di kampung-kampung? Mungkin kalau saya dulu Ustaz, diajarkan Al-Quran itu dari guru-guru ngaji di kampung, di musholah.
1: Tapi masih ada orang yang memahami seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Berarti juga ada pengaruh dari eksternal seperti tadi pemahaman. Nah, apakah juga ada faktor dari kekurangan dari tenaga pendidik Ustaz, seperti guru-guru ngaji Al-Quran, seperti di

0: jumlah guru Al-Quran, apalagi yang kompeten ya.
1: Yeah.
0: Ini kan kadang kita bukan tidak ini ya, bukan melihat itu sisi buruk, tapi sudah baik ada orang yang mau ngajarin Al-Quran dan sebagainya.
1: Iya. Yeah.
0: Cuman pertama dari sisi jumlah betul, dari sisi jumlah pasti masih jauh jumlah. Misalkan kalau data di kota Bandung saja, antara guru plus tutor misalkan kalau di pendidikan kesetaraan ya gitu ya, dengan jumlah guru Al-Quran itu jomplang jumlahnya. Walaupun kan kemarin-kemarin ada tuh program Maghrib Mengaji dan sebagainya, itu sudah cukup baik seperti itu. Nah, apalagi kalau ditambah guru yang kompeten. Guru yang kompeten itu artinya dia bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik dan punya pemahaman Al-Quran dengan baik. Karena kadang misalkan, ini sekali lagi bukan dalam rangka merendahkan gitu ya, kadang misalkan orang yang mengajar gitu, kadang kemudian tidak memiliki pemahaman Al-Quran dengan baik, akhirnya mengajarkan sesuatu yang salah gitu. Tapi itu lebih baik daripada tidak ada yang mengajarkan gitu ya. Mudah-mudahan nanti dia kan misalkan tentang makharijul huruf, tentang tajwid dan sebagainya. Jadi misalkan ada kadang kemudian ngajinya dan sebagainya, tapi kemudian tidak sesuai gitu. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali dikenalkan Al-Qur'an. Itu seperti itu. Jadi ada kekurangan jumlah dan secara kuantitas dan secara kualitas para guru Al-Quran juga menjadi faktor.
1: Baik Ustadz, selain juga tadi poin-poin yang sudah dihadirkan berkaitan tentang faktor-faktor yang membuat Al-Quran ini diabaikan di era sekarang, apakah ada faktor lain Ustadz, seperti mungkin di era media sosial ini juga menjadi tantangan tersendiri Ustadz bagi tentunya Gen Z kalau istilahnya ya Ustadz, atau bagi para kaum muda ataupun juga umat muslim sekarang, apakah itu juga termasuk salah satu faktor yang menjadikan Al-Quran ini diabaikan Ustadz?
0: Ya, setuju. Jadi sekarang faktor distraksi orang untuk kemudian bisa fokus terhadap Al-Quran itu semakin banyak gitu. Dulu zaman saya kecil misalkan yang paling mengganggu untuk tidak ngaji itu misalkan ada pertandingan bola yang disiarkan oleh TV misalkan. Atau dulu zaman saya itu ada sinetron Simadun gitu ya. Simidun. Tentara membawa nikmat gitu. Jadi tidak ngaji seperti itu. Cuma itu saja, TV. Dan itu pun jarang gitu ya. Maksudnya jarang orang yang punya TV. Belakangan kemudian kan masuk akhirnya ada konsol game. Kemudian lebih parah lagi ketika masuk era digital, era internet. Lebih meningkat lagi pas faktor distraksinya gitu ya. Faktor ininya adalah ketika handphone dan kemudian tersambung dengan internet gitu ya. Era media sosial. Itu akhirnya orang kalau scrolling sejam dua jam itu tidak terasa gitu ya. Tapi kalau baca Quran seayat dua ayat udah bosen dan ngantuk gitu. Biasanya seperti itu. Itu juga faktor tuh, menjadi faktor. Betul. Jadi screen time dengan Quran time lebih banyak screen time.
1: Screen time-nya ya Ustaz. Dibandingkan dengan Quran time seperti itu.

Baik, Masya Allah, itu dia sahabat MK, baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP, yang dimana tadi faktor-faktor kenapa Al-Quran bisa diabaikan sahabat MK. Ternyata ada banyak sekali faktor ya sahabat MK yang menjadi hambatan ataupun juga Al-Quran ini dapat diabaikan. Salah satunya tadi adalah kurangnya kita memprioritaskan untuk mulai membaca Al-Quran ataupun juga belajar Al-Quran sahabat MK. Karena kalau tadi disampaikan oleh guru kita, masih ada sebagian masyarakat, terusus umat muslim ya sahabat MK, yang masih belum bisa membaca Al-Quran secara fasih ataupun juga benar sahabat MK. Dan ini menjadi perhatian ya sahabat MK, untuk kita bersama senantiasa dapat untuk memulai belajar. Namun terkadang biasanya ada tantangan, yaitu rasa malu sahabat MK, ketika mungkin umur yang sudah semakin bertambah lalu kita malu untuk memulainya. Padahal tidak ada kata terlambat ya sahabat MK untuk memulai belajar Al-Quran.

0: Lalu juga ada pemahaman-pemahaman eksternal yang malah hal ini menjauhkan kita dengan Al-Quran, menjauhkan untuk kita belajar Al-Quran, sahabat MK. Yang tentunya ketika kita sudah mengetahui faktor-faktor tadi, sahabat MK, menjadi perhatian bagi kita untuk bisa mengatasi dan juga menangani hal tersebut, sahabat MK, agar kita dapat bisa dekat dengan Al-Quran dan Al-Quran tidak diabaikan. Dan sahabat MK, di kesempatan sore hari ini juga nantinya kita akan sambung bersama guru kita Ustadz Yasir Amarullah berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan. Dan di kesempatan sore hari ini juga kami mengajak Anda untuk berbagi, sahabat MK, melalui polling yang sudah kami hadirkan juga, yang dimana sahabat MK, seberapa rutin Anda membaca Al-Quran? Apakah di poin yang pertama setiap hari sudah rutin mengistiqomahkan membaca Al-Quran nih, sahabat MK? Lalu di poin yang kedua, beberapa kali sepekan. Jadi mungkin beberapa kali sepekan, 3 kali seminggu, ataupun juga 2 kali seminggu ya, sahabat MK, ataupun juga sepekan. Atau sesekali saja ketika mungkin iman sedang naik, kita mulai membaca Al-Quran. Atau sedang turun, kita mulai tidak membaca Al-Quran. Nah, Anda di bagian poin yang mana, sahabat MK, boleh bergabung di kesempatan sore hari ini, yang tentunya nanti kita akan sapa juga Anda yang sudah bergabung, sahabat MK. Nantinya kita akan sambung kembali, sahabat MK, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com.
8: MCFM Radio.
9: Sahabat MK, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia bersama kami dalam sajian program Inspirasi Quran. Dan tentunya di sore hari ini membahas berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan, sahabat MK. Di sore hari ini juga kami mengajak Anda untuk ikut bergabung, ikut berbagi sahabat MK, dan juga mengisi polling yang sudah kami hadirkan. Kalau Anda sahabat MK, seberapa rutin Anda membaca Al-Quran? Apakah Anda di bagian poin yang pertama nih, sudah istiqomah rutin membaca setiap harinya? Lalu di poin yang kedua sahabat MK, Anda sudah mulai membaca beberapa kali dalam sepekan? Atau di poin yang ketiga sahabat MK, masih sesekali saja ketika mungkin ketika iman naik Anda mulai rajin membaca Al-Quran sahabat MK, atau ketika ada motivasi ataupun juga pemantik Anda mulai membaca Al-Quran? Boleh ikut disampaikan di kesempatan sore hari ini dan langsung dikirimkan saja di WhatsApp dan juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Kami akan menyapa terlebih dahulu sahabat MK, Anda yang sudah bergabung, ada dari Ibu Yuyun dari Bandung yang menyampaikan di kesempatan sore hari ini ikut menyimak MKFM. Semoga juga menyampaikan doanya, sehat selalu untuk Ustadz, berkah ilmunya, Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga semoga disampaikan harapan dari Ibu Yuyun dari Bandung dapat mengamalkan ilmu yang disampaikan, Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apalagi kita panjatkan doa di hari Jumat ini ya sahabat MK, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa terbaik kita, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Yuyun dari Bandung sudah bergabung di sore hari ini. Lalu selanjutnya kita kembali sapa, ada Ibu Rus dari Garut yang sudah bergabung juga menyampaikan pollingnya. Yang Masya Allah nih kalau disampaikan dari Ibu Rus dari Garut, mohon maaf sahabat MK, menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 1, yaitu sudah mulai rutin setiap hari membaca Al-Quran dan juga memberikan tipsnya nih sahabat MK, selalu berdoa Allahumma paksakan, disampaikan oleh Ibu Rus dari Garut, Masya Allah. Sesudah dan sebelum sholat fardu disampaikan oleh Ibu Rus dari Garut, Masya Allah. Yang mudah-mudahan senantiasa Allah istiqomahkan ya Ibu Rus dari Garut, dan bisa juga memotivasi sekeliling kita, rekan-rekan kita, dan juga sahabat MK yang lainnya tentunya. Dan baik sahabat MK, kita akan simak kembali pembahasan di sore hari ini berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan. Seperti apa? Mari kita simak kembali ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP. Sahabat MK, selamat menyimak.

0: Yang pertama Ustadz yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya ada dari sahabat Abah Dedi dari Cicalengka Ustadz yang bertanya. Ustadz, izin bertanya, pengabaian yang dikeluhkan Rasul kepada Allah itu apakah ketidakterimaan untuk membacanya atau pengabaian terhadap esensial aturan hukum yang ada di Al-Quran yang diabaikan Ustadz?
1: Baik, ini pertanyaan bagus sekali dari Abah Dedi, sahabat MK dari Cicalengka ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Baik, jadi bicara mengabaikan Al-Quran itu yang pertama memang tidak menjalankan fungsi Al-Quran. Sebagai, kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu sebagai hudan, bayinat, dan furqan. Dia mengabaikan Al-Quran, tidak dijadikan sebagai hudan, tidak dijadikan sebagai petunjuk, artinya dia tidak digunakan sebagai way of life, tidak digunakan untuk menjalani ya perjalanan kehidupan dari titik awal sampai titik akhir, dari mulai istilahnya dari mikot sampai wijhahnya tidak menggunakan Al-Quran. Jadi dia perjalanan kehidupannya tidak menggunakan Al-Quran dalam menjalani kehidupannya. Kemudian juga tidak jadi bayinat, tidak menjadi penjelas bagi dirinya terhadap petunjuk tersebut. Artinya tidak semakin jelas bagaimana menjalani hidup dari awal sampai akhir itu ketika ketika mengabaikan Al-Quran. Dan yang paling penting kemudian dia abai terhadap Al-Quran itu ketika kehidupannya tidak ada bedanya, tidak ada furqan. Furqan itu kan pembeda ya. Tidak ada bedanya antara dia gitu dengan orang lain, dengan orang yang bahkan tidak mengimani Al-Quran. Jadi ini bisa terjadi bahkan di kalangan umat Islam yang bahkan membaca Al-Quran ya, gitu ya, mempelajari Al-Quran, tapi ketika tidak jadi furqan, tidak menjadi furqan, tidak menjadi pembeda. Nah, kenapa tidak bisa jadi pembeda dalam hidupnya? Karena tidak dijadikan hudan tadi, tidak dijadikan way of life pada dirinya. Nah, way of life tentu adalah di dalam seluruh aspek kehidupan. Istilah ininya di dalam ipoleksos budhankam lah gitu ya. Al-Quran itu dan termasuk kum gitu ya. Jadi Al-Quran itu harus jadi pedoman kehidupan dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Ketika tidak dijadikan itu sebagai hudan, maka nanti akan melahirkan tidak jelas dan tidak furqan, tidak ada bedanya antara umat yang memegang Al-Quran dengan yang tidak memegang Al-Quran. Tidak akan ada bedanya. Misalkan harusnya jelas dalam Al-Quran Allah melarang wala taqrabuz zina gitu ya. Tapi bisa jadi ada gitu orang yang bahkan lagi rame sekarang kan di TV ya. Di televisi gitu ya, na'udzubillah kan, seperti itu. Padahal itu pondok tahfiz Quran.
0: Betul.
1: Jadi itu mengabaikan Al-Quran. Padahal seseharinya mungkin mempelajari Al-Quran, tapi dia tidak dijadikan sebagai way of life, sebagai pedoman kehidupan dalam segala aspek kehidupan, termasuk Al-Quran sebagai sumber hukum, tidak diterapkan dalam kehidupannya. Salah satunya misalkan la taqrubu itu kan berarti tidak boleh mendekati, itu berarti dari mulai sejak aspek menjaga hijab. Artinya laki-laki dan perempuan kan tidak boleh nyuruh mijit, nyuruh ini gitu, berpegangan aja tidak boleh, tangan aja sebenarnya kan tidak boleh. Banyak kan sekarang misalkan karena demi sopan santun, murid ke guru, santri ke guru gitu ya. Nah, kemudian suntangan seperti itu. Padahal itu adalah ghair mahram. Al-Quran mengatakan itu adalah ghair mahram seperti itu, tapi dijalankan karena alasannya budaya sopan santun. Maka akhirnya tidak ada bedanya gitu. Akhirnya orang yang memegang Al-Quran, yang aurasna Al-Quran tadi, yang diwarisi Quran dengan yang tidak diwarisi Quran, yang memegang Al-Quran, yang tidak memegang Al-Quran, tidak ada furqan. Karena itu, karena abe terhadap fungsi Al-Quran sebagai hudan, bayinat, dan furqan gitu. Itu yang yang paling abe, yang paling besar. Karena itu tidak terjadi karena Al-Quran mungkin bisa jadi hanya sampai kepada bacaan. Kalau kata sabda, kalau sabda Rasulullah SAW, kelak akan ada umat yang kemudian tidaklah Al-Quran kecuali bacaan sampai ke tenggorokannya saja, tapi dia keluar dari Islam seperti busur apa seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia membaca Al-Quran, tapi hanya sebatas tenggorokan, karena dia tidak mungkin tidak mentadaburi, tidak mengamalkan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang yang seperti itu. Itu mungkin ya. Jadi termasuk tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum bagian daripada mengabaikan Al-Quran itu sendiri. Seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Abah Dedi dari Cicalengka. Dan juga ini menjadi pengingat ya Ustaz bagi kita semua tentunya, agar kita memperhatikan apa yang kita baca yaitu Al-Quran, tidak abai terhadap fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan juga pembeda tadi ya Ustaz.
1: Betul.
0: Baik, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, kita kembali juga sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi yang bertanya Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah orang tua yang abai terhadap Al-Quran akan mengalami kesulitan dalam membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Ustaz?
1: Baik. Tadi ya, nyambung dengan pertanyaan pertama, karena Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk kehidupan, maka kemudian termasuk di dalamnya adalah petunjuk untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh dan soleha.
0: Yeah.
1: Maka ketika orang tua ya abai terhadap Al-Quran atau menjadikan selain Al-Quran sebagai kurikulum pendidikannya, sebagai dasar dari kurikulum pendidikannya, maka kemudian agak sulit tentunya untuk menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Seperti itu. Sementara kan anak yang soleh adalah salah satu yang menyebabkan tidak terputus amal bagi seorang yang sudah meninggal sekalipun. Sehingga kemudian ini menjadi penting gitu ya. Ketika orang tua ingin anaknya soleh dan soleha, maka dia juga harus, istilahnya harus jos dulu, jadi orang tua yang soleh dan soleha dulu, seperti itu. Nah, bukti dia soleh dan soleha, orang tuanya adalah kesolehannya itu dibuktikan juga dengan ketidakabaian terhadap Al-Quran. Ya agak sulit seorang orang tua yang abai terhadap Al-Quran bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian.
0: Masya Allah, juga berarti penting ya Ustaz untuk orang tua juga menjadi teladan ataupun juga contoh.
1: Betul.
0: Agar tentunya bisa dicontoh oleh anak-anaknya Ustaz, agar tidak adanya kesulitan dalam membimbing anak, terus juga tadi dalam interaksi dengan Al-Quran ya Ustaz.
1: Iya, karena selain betul tadi keteladanan itu menjadi yang paling dasar ya dalam pendidikan agama, pendidikan akhlak, itu keteladanan menjadi paling penting. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya ngaji tapi orang tuanya tidak mau ngaji, orang tua nyuruh sholat, orang tuanya tidak sholat, orang tua nyuruh interaksi dengan Al-Quran baik tapi dia tidak baik dengan Al-Quran, agak sulit itu bisa terwujud seperti itu. Kalaupun ada, tidak akan menjadi pendidikan yang kuat, karena misalkan terpaksa lah, karena inilah gitu ya. Tapi kalau diteladankan, maka kemudian akan menjadi kokoh gitu dalam diri anak gitu ya. Adabnya, akhlaknya terhadap Al-Quran, interaksinya terhadap Al-Quran akan semakin akan kokoh dimanapun dia berada, kapanpun, walaupun bahkan ketika tidak bersama orang tuanya sekalipun.
0: Baik, Masya Allah, menarik Ustaz. Tentunya terkait dengan jawaban yang sudah disampaikan. Selanjutnya Ustaz, kita juga akan kembali menyapa sahabat MK yang sudah kembali menyampaikan atensi pertanyaannya Ustaz. Ada dari Ibu Dedeh Laila dari Bandung Barat yang bertanya di sore hari ini Ustaz. Ustaz, sahabat MK ini bertanya, apakah berdosa apabila mengajarkan anak-anak ikro tapi sahabat kita ini belum fasih dalam mengajarkan ataupun juga dalam pemahaman membaca Al-Quran Ustaz, tapi suka sahabat MK ini merasa kasihan ke anak-anak yang tidak ada yang mengajarkan tadi Ustaz.
1: Ya, baik, pertanyaan yang bagus dari sahabat MK ini. Tadi saya sudah menyampaikan di awal, jadi memang lebih baik ada yang mengajar daripada tidak ada yang mengajar. Tapi sebaik-baiknya seorang pengajar adalah yang terus belajar. Sang pengajar ini tahu bahwa masih ada kekurangan pada dirinya dalam mengajarkan Al-Quran ini, maka kemudian sebaik-baiknya adalah terus belajar. Makanya Rasulullah memberikan ininya dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah, dimulai dengan sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allama, yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi tidak boleh berhenti belajar, apalagi kita tahu nih ada kekurangan. Saya misal belum terlalu fasih dalam makharijul huruf, belum terlalu paham dalam tajwid dan sebagainya, sementara anak-anak butuh diajarkan dan sebagainya. Jangan berhenti belajarnya, mengajarnya, jangan berhenti, tapi gak boleh berhenti mengajar. Akan berdosa kalau kita mencukupkan diri, istagna istilahnya. Gak apa-apa, udah cukup aja, daripada gak ada yang ngajar, udah aja, gak apa-apa, saya bisa ngajarin alif bingkeng juga cukup gitu, seperti itu ya. Kata orang tua dulu mah gak boleh kita merasa cukup dengan itu. Berdosanya adalah karena kita merasa cukup, tidak mau belajar lagi, seperti itu ya, gitu. Sehingga nanti kesalahan itu akan berlanjut itu. Jadi tetap ngajar, tapi kita belajar, dan itu tidak ada henti-hentinya gitu ya. Kan seorang yang mungkin sudah punya ilmu Al-Quran yang cukup baik juga kan akan terus, akan justru sebenarnya kalau kita mempelajari Al-Quran, tuntutannya akan semakin ingin mempelajari, karena semakin banyak yang kita belum paham, belum tahu, belum mengerti dan sebagainya, baik dari sisi bacaan, apalagi dari sisi makna dan isinya, seperti itu. Jadi harusnya menuntut belajar. Jadi berdosanya ketika dia tidak mau belajar, seperti itu.
0: Oh, baik-baik, Masya Allah. Berarti juga tetap ya Ustaz, tetap mengajarkan, namun juga kita yang mengajarkan tidak boleh merasa cukup, senantiasa juga betul, terus belajar, memperbaiki juga.
1: Iya, betul tadi. Jadi
0: kita berkaitan tentang Al-Quran ya Ustaz.
1: Betul, ta'allam Al-Quran wa 'allamah, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dua-duanya harus dijalankan.
0: Baik, Masya Allah, itu dia sahabat MK beberapa pertanyaan yang sudah dihadirkan dan juga mendapatkan jawabannya, yang mudah-mudahan dari jawaban-jawaban yang sudah dihadirkan oleh guru kita, kita dapat mengambil sebuah inspirasi dan juga barangkali mewakilkan pertanyaan sahabat MK yang belum berani disampaikan nih sahabat MK, yang mudah-mudahan juga menjawab dan menjadi perhatian bagi kita semua ya sahabat MK, salah satunya senantiasa terus menghadirkan semangat kita dalam belajar membaca Al-Quran sahabat MK. Jangan sampai kita merasa cukup, barangkali juga masih ada kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki sahabat MK. Maka juga penting kita memanfaatkan sebuah pembelajaran yang ada. Salah satunya mungkin di MKFM juga hadir ya sajian program Mahrib Mengaji, yang bisa kita maksimalkan sahabat MK untuk kita belajar membaca Al-Quran. Karena juga nanti ada guru-guru yang memperbaiki bacaan kita serta juga menyempurnakannya sahabat MK. Dan baik sahabat MK, kami juga akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Ada dari Ibu Juwita dari Cimindir Raya yang alhamdulillah juga sudah bergabung menyampaikan atensinya di sore hari ini. Alhamdulillah ikut menyimak di kajian sore hari ini serta juga menyampaikan alhamdulillah ilmu-ilmunya bertambah, sehat selalu untuk Ustadz dan tetap istiqomah dalam keimanan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindir Raya sudah bergabung juga mengirimkan doa terbaik dan juga berbaginya di sore hari ini. Lalu juga ada Ibu Nisa dari Parken nih, yaitu di Parahyangan Kencana kalau tidak salah, Masya Allah. Baik, terima kasih juga Ibu Nisa yang sudah bergabung di sore hari ini. Lalu ada sahabat kita yang bergabung juga, ada sahabat Hanifah yang menyampaikan pilihan pollingnya di poin yang pertama dan juga ketiga sepertinya, Masya Allah. Baik, terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung ikut memilih, mengirimkan pollingnya sudah dihadirkan. Dan insya Allah nanti kita akan sambung kembali di termin yang ketiga sahabat MK di kebersamaan sore hari ini bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP selaku Mubaligh dan trainer dakwah Habim. Maka dari itu sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, man.
4: Tenang, semua masalah.
5: Kok ada
4: angin? Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: MK, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di termin yang terakhir ataupun juga di segmen yang ketiga dalam sajian program Inspirasi Quran. Tentunya dalam pembahasan agar Al-Quran tak diabaikan sahabat MK. Tentunya di termin yang ketiga ini kita akan sambung kembali kebersamaan kita bersama Ustadz Yasir Amalullah Mubarak SP selaku Mubaligh dan trainer dakwah Habim sahabat MK. Dan tentunya di termin ketiga ini kita akan sambung kembali menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah dihadirkan sahabat MK. Dan juga kita akan simak jawaban dari guru kita berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan. Sahabat MK, selamat kembali menyimak tentunya. Sudah bergabung dari sahabat Ibu Eti dari Balai Endah yang bertanya, Ustadz. Ustadz, apakah boleh ketika kita membaca Al-Quran tetapi belum pas makhorijul hurufnya ataupun juga secara tajwidnya, Ustadz?
1: Baik, pertanyaan bagus nih dari Ibu Eti di Balai Endah, sahabat MK Balai Endah nih. Rasulullah SAW menyabdakan dalam satu hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran ya tatatta, mayakra Al-Quran ya tatatta, ya tatatta, itu artinya terbata-bata. Yeah. Falahu ajron, maka baginya adalah dua pahala, seperti itu. Jadi artinya tidak berdosa dan mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran masih, bahkan masih terbata-bata. Masih terbata-bata seperti itu, yeah. Karena dia belum paham mungkin tajwid, makhrajul huruf, bahkan mungkin masih ada ketukar-ketukar huruf seperti itu, yeah. Itu tidak berdosa baginya. Baginya mendapatkan dua pahala sebetulnya, karena berarti dia pahala membaca Al-Quran dan pahala kesungguh-sungguhan untuk tidak malu, tidak minder, tidak ini untuk membaca Al-Quran dalam keadaan belum lancar sekalipun. Jadi insya Allah tidak berdosa, bahkan mendapatkan pahala.
0: Baik, masya Allah, tetap mendapatkan pahala ya Ustaz, tentunya juga ketika kita masih keadaan belum bisa membaca namun tetap berusaha mengikhtiarkan untuk membaca Al-Quran tentunya. Dan baik Ustaz, tadi di termin yang pertama di awal kita sudah membahas berkaitan tentang faktor-faktor yang membuat kita menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, apakah ada kiat-kiat Ustaz agar kita tidak mengabaikan Al-Quran ataupun juga lebih dekat dengan Al-Quran ini Ustaz?
1: Ya baik, pertama mungkin kiatnya adalah tadi ya, kita jalankan fungsi dan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jalankan Al-Quran sebagai hudan, sebagai bayinat, sebagai furqan, dan kemudian jalankan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu dari mulai membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, kemudian belajar dan mengajarkannya, bahkan sampai mendakwahkan Al-Quran tersebut. Nah, supaya kita tadi, karena ada dua faktor ya, faktor internal dan eksternal gitu ya. Nah, agar internal kita kemudian menjadi orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai orang yang mendapatkan Al-Quran, maka perlu kita, karena Al-Quran ini adalah firman suci dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menyiapkan hati jiwa yang suci seperti itu. Maka menjauhi dosa, menjauhi maksiat, itu bagian supaya kita kemudian interaksi kita dengan Al-Quran semakin kuat, kemudian kita tidak mengabaikan Al-Quran seperti itu. Satu, secara internal. Yang kedua, kemudian kita harus memprioritaskan pelajari Al-Quran dibandingkan mempelajari yang lainnya. Baik. Kalaupun kita mempelajari yang lainnya adalah bagian daripada menguatkan pembelajaran kita terhadap Al-Quran. Dan insya Allah ketika kita mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terdorong juga untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan menjadi sesuatu yang lebih terintegrasi ilmu-ilmu itu, karena kemudian diikat oleh Al-Quran seperti itu. Jadi tidak akan ada dikotomi ilmu, tidak akan ada kemudian hanya mempelajari satu hal dan sebagainya, karena Al-Quran itu begitu luas, maka akan terdorong kita untuk mempelajari misteri-misteri yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, akan kita pelajari juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kemudian prioritaskan, yaitu seperti itu. Yang berikutnya kemudian memang perlu tadi, secara ini mungkin kita sama-sama sebagai umat Islam agar menyiapkan atau secara internal juga ya, secara internal yang ketiga adalah mulai mungkin mengurangi screen time kita diganti dengan Quran time.
0: Insyaallah ya ya.
1: Time kita dikurangi dengan Quran time. Kalau masih misalkan belum mampu semaksimal mungkin gitu ya, minimal kemudian seimbang lah gitu ya, antara jangan sampai kalah screen time jadi lebih banyak daripada Quran time seperti itu.
0: Yeah, yeah.
1: Bisa mungkin lebih banyak, lebih baik seperti itu. Kemudian dari sisi eksternalnya memang perlu ke bersama-sama secara jama'i kita bekerja sama menyiapkan lingkungan gitu ya, baik di keluarga maupun mungkin di masyarakat yang lebih kondusif untuk orang-orang ingin antusias belajar Al-Qur'an gitu ya, dengan misalkan menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an dengan tidak memberikan judging negatif terhadap orang dewasa atau orang tua yang mau belajar Al-Qur'an seperti itu ya. Bahkan mungkin memberikan juga reward kepada anak-anak atau ini yang mau belajar Al-Qur'an seperti itu, membangun kesadaran terhadap Al-Qur'an, kampanye tentang pentingnya Al-Qur'an itu mungkin harus kita bangun secara jama'i, secara bersama-sama seperti itu. Itu bisa jadi kemudian menjadi hal yang bisa menjadikan interaksi kita dengan Al-Qur'an semakin kuat dan akhirnya tidak menjadi orang-orang yang dicurhatkan oleh Rasulullah dalam surah Al-Furqan ayat 30, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Qur'an ini yang diabaikan. Demikian. Wallahu a'lam.
0: Baik, Masya Allah. Karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz di kesempatan sore hari ini, di akhir Ustaz boleh dikuatkan kembali ataupun juga diberikan kesimpulan, dan juga boleh barangkali ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan di akhir kebersamaan ini kepada sahabat MQ Ustaz, silakan.
1: Baik, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi bahwa curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan ayat 30 itu mungkin saja terjadi pada kita saat ini ketika kita menjadi orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Dan fakta empirisnya ada data yang menunjukkan bahwa 60% umat Islam di Indonesia adalah buta huruf Al-Qur'an. Ada banyak faktor tadi yang menyebabkan kita semuanya menjadi orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an, dan pengabaian Al-Qur'an nanti berakibat cukup berat, baik secara pribadi, secara keluarga maupun secara masyarakat, bahkan secara peradaban Islam. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, mengapa Barat maju dan kemudian Muslim terbelakang, itu sama-sama karena meninggalkan kitabnya. Sehingga tugas kita adalah mari kita kembali untuk menjadi orang yang lebih kuat interaksi kita dengan Al-Qur'an, dengan menjalankan fungsi-fungsi Al-Qur'an dan menjalankan hak Al-Quran atas diri kita atau kewajiban kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan ketika Al-Quran kemudian kita perkuat interaksinya, kita dijauhkan dari orang yang mengabaikan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan petunjuk bagi kita, menjadikan penjelas dalam menjalani kehidupan kita, menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang lainnya yang tidak menjalankan Al-Quran, bahkan di dalam ayat yang lain menjadi syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, menjadi obat, menjadi penyembuh, menjadi rahmat kasih sayang Allah bagi kita semuanya. Insyaallah ketika kita kemudian menjadi orang yang ahlul Quran, maka akan menjadi juga menjadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang-orang yang paling baik, karena kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang dirahmati oleh Al-Quran. Allahumma rahamna bil-Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Nastaghfirullah wa lakum. Wallahu a'lam.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Itu dia sahabat MK di kebersamaan sore hari ini bersama guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP, yang dimana kita sudah simak bersama ya pembahasan berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan sahabat MK. Di termin pertama kita sudah simak bersama berkaitan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kita abai dengan Al-Quran sahabat MK. dan juga kita bisa jadikan ya langkah-langkah atau kiat-kiat yang sudah dihadirkan tadi juga kita dapat amalkan sahabat MQ tentunya. Dan mari kita doakan bersama guru kita sahabat MQ Ustadz Yasir Amarullah, yang mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan, Allah senantiasa jaga guru kita sahabat MQ, dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MQ yang sudah bergabung juga mengirimkan atensinya. Kita akan sapa kembali juga ada Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran yang sudah bergabung juga menyampaikan atensi pertanyaannya. Namun mohon maaf Ibu Wiwin, di kesempatan sore hari ini belum sempat ataupun juga belum ada kesempatan untuk tersampaikan. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang dapat tersampaikan pertanyaan dari Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran tentunya. Lalu selanjutnya kita kembali sapa. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang juga sudah bergabung menyampaikan pilihan pollingnya. Yaitu di pilihan pertama sudah mengistiqomahkan membaca Al-Quran setiap harinya nih Masya Allah. Dan juga memohon doanya nih sahabat MQ, sahabat kita Ibu Aminah dari Cipanas Puncak untuk cucu yang baru dioperasi nih Masya Allah. Safakillah, mudah-mudahan cucunya diberikan kembali kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa Allah jaga ya Ibu Aminah dari Cimanas Puncak untuk cucunya nih ya yang baru saja dioperasi nih Masya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih juga bagi Anda sahabat MQ yang bergabung melalui grup komunitas sahabat MQ. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas yang sudah bergabung, yang memilih di pilihan poin yang pertama yaitu setiap hari, yang sudah mulai merutinkan membaca Al-Quran. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa diri kita dapat istiqomah ya sahabat MQ yang sudah bisa membaca Al-Quran setiap harinya. Lalu juga yang mungkin barangkali kita yang belum bisa istiqomah, Allah berikan jalan untuk bisa kita dekat dengan Al-Quran dan dipertemukan dengan orang-orang yang memantik semangat kita untuk senantiasa belajar Al-Quran sahabat MQ, serta juga mentadaburi lalu juga mengamalkannya sahabat MQ. Dan insya Allah di kebersamaan sore hari ini juga kita akan sambung dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam sahabat MQ. Kita akan perbaharui bersama informasi yang akan kami hadirkan dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Tentunya selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini, sahabat MK.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.
1: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia bersama kami di frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Tentunya kita sambung kembali kebersamaan kita di kesempatan kali ini dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam, sahabat MK. Di kesempatan kali ini kami akan nantinya hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam, sahabat MK, yang dapat Anda pilih 3 di antaranya. Karena nantinya sahabat MK, pilihan terbanyak yang Anda pilih akan kami hadirkan lengkap informasinya, sahabat MK. Tentunya juga kami akan hadirkan dulu previewnya untuk Anda. Dan saya tidak sendirian sahabat MK untuk menghadirkan preview 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, karena sudah dibersami juga oleh reporter yang bertugas sahabat MK di studio MKFM Bandung. Ada sahabat Linda Padilah, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri Alamsyah.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya sahabat Linda di kesempatan sore hari ini? Kabar sehat, kabar baik?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga sehat sahabat Bahri Alamsyah. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Linda. Tentunya juga semangat ya, kita akan membersamai sahabat MQ untuk kita hadirkan previewnya lebih lengkap di 6 pilihan berita dunia Islam. Kita akan mulai sahabat MK, hadirkan previewnya dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana rencana Amerika Serikat di Gaza terancam gagal total.
1: Rencana Board Office di Amerika Serikat, sahabat MK, untuk membangun kembali Gaza dilaporkan berada di ambang kegagalan akibat adanya kendala pendanaan dan juga situasi keamanan, sahabat MK. Hal tersebut menjadi upaya untuk menciptakan perdamaian dan juga rekonstruksi di Gaza dan masih sangat memerlukan dukungan internasional yang sangat kuat, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang pertama yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini, yang dimana rencana Amerika Serikat di Gaza terancam gagal total. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Oki kecam rencana Kolombia buka kedutaan di Yerusalem.
1: Organisasi Kerjasama Islam, sahabat MK, alias OKI, mengutuk kesepakatan yang dilaporkan di media mengenai niat Kolombia untuk membuka kedutaan di Yerusalem yang diduduki, sahabat MK. Dilansir dari Wafa, OKI menganggap langkah tersebut sebagai pembalikan yang disayangkan dari posisi historis Kolombia yang mendukung hak-hak sah rakyat di Palestina.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini, yang dimana OKI kecam rencana Kolombia buka kedutaan di Yerusalem. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, UNESCO tetapkan 12 situs Palestina sebagai warisan dunia.
1: Ya sahabat MK, Kementerian Pariwisata dan Purbakala di Palestina mengumumkan pada Kamis kemarin terdapat 12 situs baru yang ditambahkan ke daftar tentatif warisan dunia UNESCO. Kementerian tersebut juga mengatakan sahabat MK bahwa pendaftaran tersebut dilakukan bekerja sama dengan delegasi tetap Palestina untuk UNESCO guna memperkuat kehadiran internasional warisan Palestina dan menyoroti keragaman budaya serta alamnya, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga, yang dimana UNESCO tetapkan 12 situs Palestina sebagai warisan dunia. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, yang dimana Menteri Agama ajak Indonesia pimpin peradaban Islam dunia.
1: Menteri Agama Republik Indonesia, sahabat MK, menegaskan sudah saatnya Indonesia saat ini mengambil estafet kepemimpinan peradaban Islam dunia. Menurut beliau, Timur Tengah telah menuntaskan perannya sebagai tempat lahirnya Islam, sementara Indonesia saat ini, sahabat MK, memiliki modal yang kuat untuk menjadi epicentrum peradaban Islam pada masa depan, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang keempat yang sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda, yang dimana Menteri Agama ajak Indonesia pimpin peradaban Islam dunia. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Indonesia dorong integrasi ekonomi dan politik dunia Islam.
1: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sahabat MQ Muhammad Anies Mata menyatakan pemerintah tengah mendorong integrasi ekonomi dan juga politik dengan negara-negara Islam. Bukan hanya sebatas hubungan sejarah Sahabat MQ, agama dan budaya, tetapi juga integrasi di bidang ekonomi dan juga politik.
0: Nah itu dia Sahabat MQ previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, yang dimana Indonesia dorong integrasi ekonomi dan politik dunia Islam. Dan terakhir Sahabat MQ, di pilihan berita nomor yang ke-6, Wamenlu tegaskan dunia butuh narasi baru lawan Islamofobia.
1: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa dunia membutuhkan narasi baru dalam hubungan antar bangsa guna meredam Islamofobia, Sahabat MQ, dan prasangka antar agama, serta penyalahgunaan identitas agama sebagai instrumen konflik geopolitik, Sahabat MQ. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam Sajid Diplomat Talk yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia atau Sajid, Sahabat MQ.
0: Itu dia Sahabat MQ previewnya di pilihan berita nomor yang ke-6 yang dapat Anda pilih juga ya Sahabat MQ, yang dimana Wamenlu tegaskan dunia butuh narasi baru lawan Islamofobia. Silakan Sahabat MQ, sudah kami lengkapkan 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat langsung Anda ikut bergabung serta juga menyampaikan pilihannya di sore hari ini. 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam Sahabat MQ dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp dan juga SMS MQ FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi Sahabat MQ, 0811-224-1027. Dan dapat Anda lengkapkan ya Sahabat MQ dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda pilih. Tidak lupa juga kami sudah hadirkan Sahabat MQ pilihan berita dunia Islamnya melalui polling. Terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, dapat Anda langsung manfaatkan saja polling yang sudah dihadirkan dan memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam. Kami akan hadirkan kembali Sahabat MQ previewnya 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, Sahabat MQ, rencana Amerika Serikat di Gaza terancam gagal total.
1: Kemudian di pilihan yang kedua, Sahabat MQ, OKI kecam rencana Kolombia buka kedutaan di Yerusalem.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Sahabat MQ, UNESCO tetapkan 12 situs Palestina sebagai warisan dunia.
1: Adapun Sahabat MQ, MENAG ajak Indonesia pimpin peradaban Islam dunia, dapat Anda pilih pada pilihan nomor keempat.
0: Di pilihan berita nomor yang kelima, Indonesia dorong integrasi ekonomi dan politik dunia Islam.
1: Dan di pilihan terakhir, Sahabat MQ, Wamenlu tegaskan dunia butuh narasi baru lawan Islamofobia.
0: Silakan Sahabat MQ langsung dapat Anda kirimkan saja pilihannya di sore hari ini di nomor MQ FM dan juga SMS di nomor 0811-224-1027. Kami akan menyapa Anda nantinya tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Maka dari itu Sahabat MQ tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius, emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan ilmu.

0: kami di termin yang kedua ini dalam segmen Berita Dunia Islam. Tentunya masih ada kesempatan waktu bagi Anda, sahabat MQ, untuk menyampaikan pilihannya. Pilihan Berita Dunia Islam yang ingin Anda pilih, sahabat MQ, untuk nantinya pilihan terbanyak akan kami hadirkan lengkap informasinya. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MQFM di nomor 0811-224-1027, sahabat MQ. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini ataupun juga menyimak ya, sahabat MQ, jangan khawatir. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan kali ini. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MQ, rencana Amerika Serikat di Gaza terancam gagal total.
1: Kemudian di pilihan kedua, sahabat MQ, OKI kecam rencana Kolombia buka kedutaan di Yerusalem.
0: Selanjutnya, sahabat MQ, di pilihan berita nomor yang ketiga, UNESCO tetapkan 12 situs Palestina sebagai warisan dunia.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, sahabat MQ, MENAG ajak Indonesia pimpin peradaban Islam dunia.
0: Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, Indonesia dorong integrasi ekonomi dan politik dunia Islam.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MQ, Wamenlu tegaskan dunia butuh narasi baru lawan Islamofobia. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor keenam.
0: Silakan sahabat MQ dapat langsung manfaatkan saja. Sudah kami hadirkan juga lengkap informasinya ataupun juga lengkap pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dan dapat Anda pilih 3 di antaranya. Baik Anda ingin mengirimkannya melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MQ. Ataupun juga melalui polling yang sudah kami hadirkan juga di grup komunitas sahabat MQ. Dan dapat langsung Anda pilih 3 di antaranya. Silakan sahabat MQ. Kami akan langsung menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya, sahabat MQ. Yang pertama sudah ada dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Sudah menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3 nih, combo 1, 2, 3. Dipilih oleh Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah mengawali di sore hari ini ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Selanjutnya kita kembali sapa Anda yang sudah bergabung, sahabat MQ. Sudah ada Ibu Pujasari dari Cicadas yang juga sama seperti Ibu Juwita memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu selanjutnya kita kembali sapa yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Ada Ibu Anissa dari Parken memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Anissa dari Parken sudah bergabung juga di sore hari ini ikut memilih pilihan beritanya. Kita akan kembali sapa yang sudah bergabung juga, sahabat MQ. Ada dari Ibu Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur nih, sahabat MQ, yang masih kita coba buka pesannya. Dan ternyata kalau dari Umi Zikri memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah bergabung juga. Lalu kita kembali sapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang menyampaikan di hari ini, hari Jumat, di tanggal 2 Safar 1448 Hijriah, sahabat Mahadi memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu kita kembali sapa ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, sudah bergabung juga memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya, sahabat MQ, sudah bergabung juga ada sahabat Elva Umar dari Ranca Manyar yang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya kita kembali sapa ada dari Ibu Rus dari Garut sudah bergabung juga nih memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya juga sama seperti Ibu Rus, Ibu Lilis dari Baleendah juga sudah bergabung menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3.

0: beralih sahabat MQ ke Ibu Lilis dari Balai Endah yang sudah menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu juga kita sapa sahabat kita dari Cikoneng Ciamis. Ada sahabat Udin Wahyudin yang juga sama memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya ada Ibu Siti, 50 tahun nih, Masya Allah. Sudah ikut bergabung juga dari Balai Endah menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung melalui WhatsApp MQ FM menyampaikan pilihan beritanya. Tidak lupa juga kami sapa Anda, sahabat MQ, yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Kita sapa, dan juga setelah dilihat ya sahabat MQ di pilihan berita yang pertama sudah ada 8 suara yang memilih, diikuti juga di pilihan berita nomor yang kedua dan juga ketiga yang sama ada 8 suara, di pilihan berita nomor yang keempat, lima, dan juga nomor keenam baru ada 1 suara yang memilih nih sahabat MQ, dan kami akan langsung menyapa Anda, dan baru saja bertambah 1 suara di pilihan polling nih, Masya Allah. Kita akan langsung sapa sahabat MQ Anda yang sudah bergabung melalui polling. Kita sapa ada Ibu Parilah dari GBA 3. Lalu selanjutnya ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Umu Afifah Mulyani sudah bergabung juga, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Ibu Ida dari Padalarang. Ibu Pujasari dari Cicadas. Ibu Juwita dari Cimendiraya. Nenek Salman dari Ujung Berung, lalu ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung juga. Selanjutnya ada dari sahabat Padilah sudah bergabung juga di sore hari ini. Dan baru saja bergabung, ikut juga kembali memilih Ibu Parilah dari GBA 3 melalui WhatsApp MQFM yang memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga polling di kebersamaan sore hari ini. Dan kita akan langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas pilihan berita nomor berapa saja yang tentunya menjadi pilihan terbanyak yang akan kami hadirkan lengkap informasinya, sahabat MQ. Dan ya, sahabat Linda, pilihan berita nomor berapa saja di sore hari ini yang menjadi pilihan terbanyak dipilih oleh sahabat MQ?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MQ. 3 berita terpilih ada di pilihan nomor pertama, yakni tentang rencana Amerika Serikat di Gaza terancam gagal total. Dilanjut berita nomor kedua, Oki kecam rencana Kolombia buka kedutaan di Yerusalem. Dan yang terakhir, pilihan berita yang ketiga, sahabat MQ, UNESCO tetapkan 12 situs Palestina sebagai warisan dunia. Berikut 3 berita terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MQ.
0: Itu dia sahabat MQ, 3 pilihan terbanyak yang menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda, sahabat MQ, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Jumat 2 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, rencana Board Office di Amerika Serikat untuk membangun kembali Gaza dilaporkan berada di ambang kegagalan akibat adanya kendala pendanaan dan situasi keamanan. Melansir dari laman Ar-Rahmah, program tersebut disebut menghadapi berbagai hambatan sehingga target rekonstruksi Gaza sulit untuk direalisasikan. Sejumlah pihak menilai kondisi tersebut dapat memperlambat pemulihan wilayah yang terdampak konflik. Masyarakat Gaza masih mengharapkan bantuan kemanusiaan sehingga pembangunan dapat segera terlaksana. Upaya menciptakan perdamaian dan rekonstruksi Gaza masih memerlukan dukungan internasional yang kuat. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MQ. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam rencana Kolombia membuka kedutaan di Yerusalem karena dinilai melanggar hukum internasional. Menyadur dari laman Mina News, OKI menegaskan status Yerusalem masih menjadi isu yang harus diselesaikan. Melalui kesepakatan internasional, organisasi OKI menilai langkah tersebut dapat memperburuk konflik di kawasan Timur Tengah. OKI juga mendesak seluruh negara menghormati resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk dukungan terhadap hak rakyat Palestina. Beralih ke berita terakhir, sahabat MQ. Sahabat, sebanyak 12 situs di Palestina resmi ditambahkan ke dalam daftar warisan dunia oleh UNESCO. Mengutip dari laman Mina News, penetapan tersebut menjadi pengakuan internasional atas nilai sejarah, budaya dan peradaban yang dimiliki Palestina. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mendorong perlindungan terhadap situs-situs bersejarah yang terancam konflik. Palestina menyambut hal positif tersebut sebagai bentuk pengakuan identitas bangsanya. Penetapan tersebut menjadi momentum penting bagi pelestarian warisan budaya dunia. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Jumat 2 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.56 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.56 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
2: MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Ya tadi sahabat MK sudah kami hadirkan lengkap informasinya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3 yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh Anda di kesempatan sore hari ini sahabat MK. Di akhir kebersamaan juga kami akan lengkapkan informasi berkaitan tentang Wamenlu tegaskan dunia butuh narasi baru lawan Islamofobia. Sahabat MK, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menegaskan bahwa dunia membutuhkan narasi baru dalam hubungan antar bangsa, tentunya guna meredam Islamofobia, prasangka antar agama, serta penyalahgunaan identitas agama sebagai instrumen konflik geopolitik. Hal itu sahabat MK disampaikan oleh Wamenlu saat menjadi pembicara dalam Sajid Diplomat Talk yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia, sahabat MK, di Gedung Konstitusi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini, sahabat MK, dihadiri sekitar 50 jurnalis dari berbagai media.
1: Ya, sahabat MK, dalam paparannya, Wamenlu mengungkapkan bahwa ketakutan terhadap suatu ideologi, negara maupun agama seringkali direkayasa menjadi instrumen politik untuk membangun persepsi ancaman, sahabat MK. Menurutnya juga, fenomena tersebut tampak dalam berbagai bentuk, mulai dari ketakutan terhadap Cina, Rusia, hingga Islam. Karenanya, diplomasi Indonesia saat ini tengah mengembangkan kerjasama, sahabat MK, dengan sejumlah negara untuk membangun narasi yang memungkinkan masyarakat saling memahami latar belakang agama masing-masing tanpa saling merasa terancam, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, sebagai salah satu contoh, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah menjajaki kerjasama dengan utusan khusus Belanda untuk urusan kebebasan beragama sebagai bagian dari upaya melawan berbagai bentuk fobia yang lahir akibat residu sejarah. Pihak terkait juga mengusulkan agar pameran tentang ulama besar Nusantara, Syekh Yusuf Al-Makassari, tidak hanya digelar di Kedutaan Besar Belanda, tetapi juga di Benteng Rotterdam, Goa, Sulawesi Selatan, sahabat MK.
1: Dalam kesempatan tersebut, sahabat MK, Wamenlu juga mengajak kepada peserta untuk melihat keterhubungan berbagai peristiwa sejarah dunia, seperti jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia pada tahun 1492, hingga kedatangan Portugis ke Nusantara pada tahun 1511. Menurutnya, rangkaian peristiwa ini saling berkaitan dalam membentuk geopolitik global saat ini, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, pihak terkait pun menilai pada era modern, keterhubungan dunia berlangsung jauh lebih cepat sehingga dampak konflik di suatu kawasan dapat langsung dirasakan oleh negara lain. Selain membahas diplomasi, pihak terkait juga menyoroti pentingnya peran media. Ia menegaskan bahwa pemberitaan tidak seharusnya diukur dari kesesuaiannya dengan kebijakan pemerintah, melainkan sebagai instrumen sosial yang membangun diskursus publik, sahabat MK.
1: Disampaikan lebih lanjut oleh pihak terkait, sahabat MK, bahwa kualitas ruang publik harus diarahkan pada pendalaman pengetahuan, bukan sekedar memperbanyak perdebatan yang dangkal, sahabat MK. Ia juga mengingatkan bahwa bahaya model bisnis media sosial yang bertumpu pada sensasi dan provokasi demi mengejar lalu lintas pengguna, sahabat MK.
0: Ya, karena itu juga sahabat MK, pihak terkait berpandangan media yang mengedepankan pendidikan dan pencerahan memerlukan model pendanaan yang tidak semata bergantung pada traffic, tetapi juga didukung dana abadi agar kualitas jurnalisme tetap terjaga. Dan ditutup sahabat MK, juga pihak terkait berharap para jurnalis dapat mengambil peran strategis dalam membangun narasi yang memperkuat dialog, mengurangi prasangka, serta mendorong saling pengertian di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dunia, sahabat MK. Dan itu dia sahabat MK, informasi yang melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini. yang tentunya mudah-mudahan ya sahabat MK di kebersamaan sore hari ini menghadirkan informasi yang memperbaharui informasi kita dalam berita dunia Islam tentunya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah senantiasa setia menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan dalam sajian program Inspirasi Sore di kesempatan kali ini. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah,
1: sahabat reporter Linda Padilla, beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok. lusa yang akan datang sampai kita mati, tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan, dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu, dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah, berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah, dipikir tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi, dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi, janji yang pasti ditepati, tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Fatimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

sang Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim.
0: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: Sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Masih dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi amsrin amsaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Masyaallah sahabat MK, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Sebagaimana hadis yang tadi disampaikan sahabat MK, barang siapa yang membaca satu huruf, maka baginya 10 kebaikan ya sahabat MK. Allah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Masya Allah ya. Sahabat MK, saya Kang Wandi Arisandi dari Yayasan ataupun Lembaga Indonesia Learning Quran. Insya Allah akan menemani ruang dengan Anda hingga menjelang insya mendatang. Tentunya pada program kesayangan kita yaitu di Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Insya Allah ataupun Lembaga Indonesia Learning Quran. Insya Allah akan menemani ruang dengan Anda hingga menjelang insya mendatang. Tentunya pada program kesayangan kita yaitu di Maghrib Mengaji.

Sahabat MT di rumah, seperti biasa di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita, yaitu di Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-51. Sahabat MT, silakan bagi sahabat MT di rumah dapat mempersiapkan mushaf Al-Qurannya terlebih dahulu, lalu dapat mengirimkan tilawah terbaiknya melalui voice note di nomor WhatsApp MKFM Bandung, yaitu di 0811-224-1027 ya, sertakan nama, spasi, usia dan alamatnya, dan jangan lupa passwordnya di Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MT, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu Al-Quran surat An-Nahl ayat 51 ya sahabat MP ya, yaitu ada di halaman 272 ya, ada di sebelah kiri, lembar sebelah kiri di paling bawah apabila yang menggunakan mushaf Utsmani ya. Insya Allah kami dari Yayasan Indonesia Learning Quran memakai kurikulum mushaf Utsmani. Dengan melihat tanda saja kita dapat mengetahui hukum tajwidnya apa, alasannya kenapa, cara bacanya bagaimana. Baik sahabat MQ, kita akan contohkan terlebih dahulu. Sami'na wa ato'na.

0: إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Itu dia sahabat MK, tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-51. Seperti biasa kita akan bahas dulu sedikit dari hukum tajwid dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat di rumah ketika nanti mengirimkan tilawah terbaiknya atau ketika membacakan Al-Quran surat An-Nahl khususnya di ayat ke-51. Baik, kita langsung ke ayat sahabat MK. Seperti biasa di sini ketika ada alif tidak muncul tanda matinya, hukumnya mata bi'ai. Cara bacanya diayun saja sahabat MK. Lalu alasannya karena alif tidak muncul tanda mati, cara bacanya diayun, hukumnya mata bi'ai. Sudah lengkap tuh tiga unsur dasar ketika kita ingin mengetahui apa sih hukum tajwid dari ayat yang kita baca ataupun dari caranya kita membaca ayat tersebut dengan beserta alasannya. Wa qala Allah. Nah, di sini pasti lafaz Allah. Kalau lafaz Allah, hukumnya pilihannya dua sahabat MK, antara ditebalkan atau ditipiskan. Tebal itu menjadi Allah, tebal. Tipis itu lillah. Itu tipis. Di sini cara bacanya tebal apa tipis? Wa qala Allah. Nah, sudah pasti ini tebal. Maka nama hukumnya adalah lam jalalah tafkhim ya. Jadi yang dibaca tebal adalah tafkhim. Cuman kita harus tahu hukumnya lam jalalah tafkhim, cara bacanya tadi tebal, alasannya kenapa? Yaitu alasannya ketika lafaz Allah, lihat huruf sebelumnya. Apabila huruf sebelumnya bukan harokatnya kasroh, maka itu adalah tafkhim. Tapi kalau sebelumnya, sebelum lafaz Allah

0: lafadznya kasrah itu adalah tarfiqo ya. Jadi seperti itu cara melihatnya, kita cukup lihat tanda saja. Wa qallallahu la matbi'i tattakhidhu. Nah, di sini ketika ada panjang bendera bertemu hamzah. Nah, bendera bertemu hamzah itu ada pilihannya nih, hukumnya apa? Ketika hamzahnya itu berdua, ada kan hamzah, cara penulisan hamzah itu ada alif dengan hamzah bersamaan, ada hamzah sendiri, ada hamzah dulu baru ada alifnya. Nah, di sini kita melihat dari cara penulisan dan tandanya juga kita dapat mengetahui nih, ini hukumnya apa. Di sini alif hamzah. Jadi ketika bendera bertemu alif hamzah itu hukumnya majaiz munfasil. Kalau bendera bertemu hamzahnya sendirian, tidak ada alifnya, itu mad wajib mutasil. Ustaz, apa bedanya? Kan sama-sama bendera bertemu hamzah. Bedanya ketika nanti cara baca di akhir kalimat. Kalau di tengah kalimat, oke, bisa sama ya ketukannya. Kita pakai 5 ketukan. Namun ketika di akhir kalimat, nah, cara bacanya, apabila mad jaiz munfasil ketika bendera bertemu alif hamzah, itu pasti nantinya akan pisah kalimat. Maka cara bacanya nanti akan berubah menjadi matobi'i atau di ayun ketika di akhir kalimat. Namun berbeda dengan mad wajib mutasil, ketika di akhir kalimat panjangnya jadi 6 harokat ya. Panjang tertinggi ya, seperti itu. Dan nantinya akan bertemu dengan hamzah yang ujung-ujungnya pasti dihentak. Kenapa hamzah dihentak? Karena kalau hamzah disukunkan, karena kan setiap akhir kalimat huruf hidup pasti disukunkan, kecuali vokal an ya, ataupun tanwin an, jadi mad aiwad. Jadi disukunkan, sukun dari hamzah itu menutup dari rongga tenggorokan, jadi berhenti. Nah, langsung ditutup tuh ya dari rongga tenggorokannya ya. Baik, sahabat MQ, kita lanjutkan. Ila matobi'i juga hai. Hai itu lin saja ya, karena tidak di akhir kalimat. Jadi lin itu ketika panjang disebut mad lin, tapi ketika pendek itu disebut lin saja atau harful lin ya. Ilahainis nain. Nah, sama. Kalau tadi lin saja, tapi karena ini di akhir kalimat menjadi mad lin, karena cara bacanya menjadi panjang. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat ya. Jadi di sini cara bacanya dipanjangkan, mad lin ya di akhir kalimat. Inna ditahan guna asliyah. Nama matobi'i huwa ila matobi'i hum izgham bi guna wa matobi'i hid qalqalah kubra ya, huruf qalqalah mati di akhir kalimat. Fa iya matobi'i iya far itu adalah tafkhim ro ya, ro tafkhim, atau kalau ro itu memang sifatnya adalah inhiraf ya, bisa tebal bisa tipis ya. Jadi di sini cara bacanya ditebalkan, far itu tebal, fir itu tipis. Farhabun mad arid lis sukun. Itu dia sahabat MQ tilawah kita di malam hari ini, dan hukum-hukum yang harus diperhatikan pada ayat atau Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-51 ini. Baik sahabat MQ, silahkan bagi sahabat MQ di rumah yang ingin mengirimkan tilawah terbaiknya, kami mengajak kembali yaitu di Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-51. Sahabat MQ dapat mengirimkan tilawahnya melalui voice note di nomor WhatsApp MQFM Bandung di 0811-224-1027. Baik sahabat MQ, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Tetap bersama kami di MQFM Bandung bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran.
1: Sahabat MQ, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau nggak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan kebatilan.
9: Terima kasih sahabat MQ di rumah masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ, alhamdulillah kita masuk ke sesi yang kedua. Kita mengajak kembali sahabat MQ di rumah yang ingin mengirimkan tilawah terbaiknya dapat mengirimkan melalui voice note di nomor WhatsApp MQFM Bandung di 0811 224 1027, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 51. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama, spasi, usia, dan alamatnya dengan password di Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ di rumah, alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Yang pertama ada dari Bunda Ratna Bale Endah ya. Kepada Bunda Ratna di Bale Endah, takhabdol.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Bale Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم. Hatur nuhun di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah sanu jaza untuk Bunda Ratna di Bale Endah. Masya Allah, alhamdulillah sudah bagus ya Bunda ya untuk bacaan Al-Qur'annya. Alhamdulillah tambahannya hanya di huruf ro takhim di akhir kalimat ya tadi. Faru, faru. Jadi jangan sampai memantul ya, tapi faru habun. Jadi tidak faru, faru. Jadi tidak memantul. Itu saja mungkin tambahannya Bunda ya. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus ya. Dari panjang pendeknya tadi ya, guna asliyahnya, ada idgami gunahnya, bahkan tadi di wasol ya ada ikhfanya ya. Wahidun fa. Nah, cuma tinggal konsisten saja di setiap tahanannya, karena ikhfa tahanan, idgham tahanan, gunah asliyah tahanan. Setiap tahanan, tahanan itu ketukan ya, ketukannya tiga ketukan. Nah, satu, dua, pindah. Contoh yang gunah misalkan ya. Tadi ketika gunahnya yaitu inna, satu, dua, pindah. Ilgom, ilahu wa. Nah, hitungan ketiga pindah. Ketika ihfa, wahidung fa. Nah, sama, semuanya tiga ketukan, konsisten. Alhamdulillah. Selanjutnya, ada dari Ibu Iis di Tangerang. Masya Allah, kepada Ibu Iis, tepadol masyukur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Is di Tangerang, 55 tahun, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: ilahu wahidum fa'iyaya farhabun. Sadaqallahul adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iis di Tangerang, Masyaallah, alhamdulillah. Baik, untuk Ibu Iis sudah bagus bacanya, cuman untuk temponya ya, apabila kita sedang bertilawah seperti ini ya, kholakoh misalkan ya, ataupun sedang setoran gitu ya, baiknya menggunakan tempo yang sedang gitu ya. Kan cara membaca Al-Qur'an itu memang kita bagi 3 tempo ya. Pertama tempo lambat gitu ya, yaitu tahqiq gitu ya. Tempo sedang yaitu tadwir. Tempo cepat yaitu hadar. Nah, kita peruntukannya nih untuk apa? Misalkan tempo tahqiq bagusnya tadi afwan ya, tempo tahqiq bagusnya ketika setoran kayak gini dengan tempo yang lambat gitu ya. Nah, untuk tempo sedang tadwir, nah itu biasanya kita pakai untuk sholat dia sedang. Jadi tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi dari makmumnya misalkan. Terakhir tempo hadar yaitu cepat, biasanya ketika murojaah. Nah, baiknya memang ketika tilawah seperti ini kita memakai tempo yang lambat ya. Afwan, tadi di awal saya menyebutkannya sedang ya. Afwan, kita memakai tempo yang lambat ya, supaya lebih istilahnya lebih masuk ke hukum tajwidnya, jadi lebih mudah untuk mengoreksinya seperti itu ya. Tapi alhamdulillah di sini sudah bagus ya untuk Ibu Iis. Mungkin tambahannya tadi ketika tahanan-tahanannya itu harus lebih konsisten lagi ya untuk Ibu Iis di Tangerang. Contohnya tadi kan ada gunah ya, inna, tadi juga ada sama idgham ilahu wa. Selanjutnya ketika di wasol wahidu fa. Nah, tadi berbeda-beda ya tempo dari hukum gunnah asliyah, idgham ataupun ikhfa. Jadi kecepatannya, tahanannya seperti itu. Lalu di huruf ya bertasdid, nah, setiap huruf yang bertasdid itu seakan-akan ada dua huruf, di mana huruf yang pertamanya itu sukun, huruf yang keduanya hidup. Jadi ada penekanan. Meskipun di sini huruf ya ya, jadi tidak fa'iyya, tapi fa'iyya, fa'iyya. Jadi ada nabroh, nabr ya, penekanan pada huruf yang bertasdid ya. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Jazakillah ahsanul jaza untuk Ibu Iis di Tangerang. Selanjutnya ada Bapak atau Ibu ya, Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Tafadhol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat ke-51 dalam program Maghrib Mengaji bersama Indonesia Learning Quran. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain nisnain. In

0: Sadaqallahul Azim. Dimohon koreksinya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah, terima kasih untuk Bapak ya, Bapak Mahadi Ihsan bin Ramadan ya tadi ya, dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Insyaallah, terima kasih jazakallahu khair atas tilawahnya di malam hari ini. Mungkin tambahannya sedikit saja ya, tadi seperti ada jeda atau berhenti gitu ya, berhenti tanpa mewakaf. Jadi di sana langsung dilanjut lagi. Nah, kalau berhenti dengan diwakaf tentunya kan berbeda ya. Pasti cara mewakafkan dengan cara saktah itu berbeda ya. Ada namanya saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil napas lalu dilanjutkan ya. Ada juga diwakafkan. Nah, itu juga sama-sama berhenti, namun ketika wakaf itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalkan dari huruf hidup menjadi huruf mati. Apabila huruf hidupnya itu huruf ta marbutoh atau hadomir, itu menjadi huruf ha misalkan ya. Ataupun ada mad iwad ketika di akhir kalimat menjadi vokal a. Nah, itu ketika wakaf perlu diperhatikan. Jadi tadi tambahannya, jangan ada pemberhentian yang memang tidak ada hukumnya di sana. Contohnya tidak ada ayat kuribah atau saktah gitu ya di sana. Tapi kalau ada wakaf silakan, namun disesuaikan dengan cara membaca huruf yang dimatikannya seperti itu. Karena cara mematikan huruf itu, kalau di kami di awal ada mematikan satu konsonan langsung, ada dua konsonan gitu ya. Ada yang memang nanti banyak huruf yang sukunnya, dan bagaimana cara mematikannya ketika huruf tebal ataupun tipisnya. Alhamdulillah, itu saja mungkin untuk Bapak Mahadi. Alhamdulillah, selebihnya sudah bagus. Syukran jazakallahu khair. Selanjutnya, terakhir di sesi ini ada Ibu Entin di Cianjur, Tafobor.
2: Itu dia sahabat MI, tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surat An-Nahl.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati bersama kalam baik yang bunyi di Cianjur, umur 76. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la tahtahidu wa ilahaini isnain. Innama huwa lahu wahid. Iyaya parhabun. Sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sami-sami ya, Ibu Entin di Cianjur, masya Allah ya. Begitu istiqomahnya beliau ya, sampai saat ini terus dekat dengan Al-Quran. Ini menjadi penyemangat nih bagi kita semua sahabat MQ yang senantiasa di usianya yang saat ini sudah mungkin lebih dari 50 tahun ya, namun tetap terus dekat dengan Al-Quran ya. Kita yang muda-muda nih harusnya bisa lebih semangat lagi dekat dengan Al-Quran. Insya Allah ketika kita dekat dengan Al-Quran, Allah langsung yang menjaganya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik nak ya, alhamdulillah sudah bagus dari tilawahnya, dari bacaannya. Cuman tadi ada pemberhentian atau wakaf, dan ada huruf-huruf yang harusnya tidak dibaca sebagai huruf ya, karena di sana hanya bersifat sebagai pemanjang, namun dibaca sebagai huruf. Contohnya tadi la tattakhidhu wa ila, di sana tidak ada wa ila, namun waw di sana hanya sebagai pemanjang saja ya. Lalu tadi juga ada ketika huruf alif ya, tadi itu ya huwa ila. Nah, tadi kedengarannya innama huwa lahu. Nah, harusnya di sana huwa ila, karena di sana ada hamzah ya, hamzah yang mungkin tadi tertinggal ya, harus tetap dibaca karena ketika hilang nantinya satu huruf akan merubah ke dalam makna dari bacaan Al-Qur'an tersebut. Masya Allah, hatur nuhun nenek entin ya di Cianjur. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, itu saja mungkin ya sahabat MQ di sesi yang kedua ini. Kita mengajak kembali sahabat MQ di rumah yang ingin mengirimkan tilawah terbaiknya dapat mengirimkan melalui voice note di MQ FM Bandung, yaitu di 0811-224-1027, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-51. Jangan lupa sertakan nama, spasi, usia, dan alamatnya dengan password Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, seperti biasa, sebelum kita memasuki di sesi terakhir, kita akan jeda terlebih dahulu selepas relasi kami berikut ini. Jazakumullahu khair.
4: Sahabat MQ, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat ke-139.
4: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network

0: Sahabat MKI, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan ilmu.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat MKI masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi bersama Yayasan Indonesia Learning Quran. Alhamdulillah kita memasuki di sesi terakhir dan sudah ada yang bergabung juga ya sahabat MKI. Kita langsung saja putarkan dari sahabat MKI Ibu Karmini Sugiharti dari Riung Bandung. Kepada beliau tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Karmini Sugiharti dari Riung Bandung. Maghrib mengaji dengan kalam ilahi. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya farahabun sadaqallahul adim. Mohon koreksinya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair untuk Ibu Karmini Sugiharti dari Riung Bandung ya. Masya Allah ya. Ibu alhamdulillah sudah bagus ya. Terima kasih sudah mengirimkan tilawah terbaiknya Ibu ya. Insya Allah kita terus belajar, terus istiqomah. Mungkin beberapa catatan ya. Di sini tadi di wako, nah ada huruf yang tidak dipanjangkan. Harusnya ketika ada kof bertemu alif dipanjangkan ya untuk Ibu. Waqalallahu la tattaqi. Nah di sini adalah huruf kho. Nah tadi karena memang huruf kho dengan jim itu hanya berbeda dari posisi titiknya ya, namun berbeda dari cara bacanya. Tadi terdengar seperti jim ya, padahal di sana adalah huruf kho. Jadi jangan sampai tertukar ya Ibu untuk huruf kho dengan jimnya. Insya Allah kita akan terus belajar di setiap harinya di maghrib mengaji. Yuk kita terus pantengin, kita belajar, kirimkan tilawahnya, karena kita itu bisa karena biasa ya. Jadi selayaknya kita berteman ya, apabila tidak sering ketemu pasti akan berbeda tuh, berbeda suasananya gitu ya. Namun ketika kita berteman, sering ketemu, ngobrol gitu ya, pasti akan lebih nyaman gitu ya ketika kita dekat. Nah begitupun juga dengan Al-Quran ya. Al-Quran itu apabila kita dekat, terus dibaca setiap hari, insya Allah Allah akan turunkan rahmatnya, Allah akan mudahkan kita, mudahkan lisan kita, dan memudahkan segala urusan kita. Insya Allah. Jazakillahu khair untuk Ibu Karmini Sugiharti. Selanjutnya ada Ibu Yuyun dari Bandung. Tafadhol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn isnain innama huwa ilahu wahid fa iyyaya farhabun. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yuyun atas tilawahnya di malam hari ini ya Ibu ya. Alhamdulillah, Masya Allah sudah bagus ya Ibu. Tidak ada huruf yang tertukar. Namun tambahannya, jangan sampai huruf yang dibaca panjang menjadi dibaca pendek, ataupun yang harusnya dibaca pendek namun dibaca panjang, ataupun tertukar gitu ya, antara matobi'i dengan huruf biasa gitu ya, huruf yang tidak dipanjangkan seperti itu. Tadi ada beberapa yang harusnya dibaca pendek namun dibaca panjang, ataupun sebaliknya. Nah, ya, jadi lebih diperhatikan dari hukum matobi'inya ya tadi ya, panjang pendeknya, jangan sampai tertukar. Itu saja untuk Ibu Yuyun di Bandung ya. Selanjutnya ada Nenek Salman dari Ujung Berung ya, terakhir di sesi ini. Kepada Nenek Salman, tafadhol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn isnain innama huwa ilahu wahidum fa iyaya farhabun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillahu khair kepada Nenek Salman. Masya Allah ya. Dari tilawahnya ya di akhir ya kegiatan kita. Bagus ya, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Memang tambahannya yaitu tadi di huruf bertasdid ya. Untuk nabrohnya ya. Untuk nabrohnya tadi kurang penekanan. Contohnya tata. Nah, jadi ketika ada yang bertasdid itu lebih diperhatikan lagi ya Nek ya. Lalu selanjutnya tadi huruf yang bertasdid di akhir kalimat ya. Wa in. Nah, di sana harus ada nabrah juga ya, tidak fa iya ya, namun fa iya far. Nah, fa iya ya farhabu. Jadi tidak fa iya ya, namun fa iya ya. Jadi ada nabrahnya. Selebihnya sudah bagus. Alhamdulillah jazakillahu khair untuk Nenek Salman di ujung burung. Alhamdulillah. Baik sahabat MQ di rumah, berikut ataupun barusan adalah rekaman terakhir dari tilawah kita dari sahabat MQ di rumah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat MQ, tidak terasa kita memang sudah ada di ujung kebersamaan kita ya sahabat MQ. Namun sebelum kita akhiri, tentunya kami, khususnya saya Kang Wandi dari Yayasan Indonesia Learning Quran, ingin mengajak sahabat MQ di rumah yang ingin bersamaan dengan mudah dan menyenangkan dengan cara melihat hukum atau melihat tandanya saja kita dapat mengetahui hukumnya apa, alasannya kenapa, cara bacanya bagaimana. Itu insya Allah kita di sini kurikulumnya dengan Ustaz Kusmani. Pembelajarnya insya Allah di sini biasanya ada dari anak kecil ya, anak SD ya, ada remaja, ada yang dewasa, ada juga yang lansia. Jadi jangan malu-malu ya. Biasanya di mana Ustaz untuk pembelajarannya? Setiap hari Ahad di Masjid An-Nur PT Inti dari jam 9 sampai setengah 11 siang ya. Sahabat MQ tidak perlu membawa Al-Quran. Insya Allah kita sudah sediakan modulnya ya. Untuk awalan kita belajar memakai modul dulu ya, untuk mengetahui bagi yang awalan ataupun tahap 1 ataupun disebut dengan tahap basic ya. Kita belajar dulu mengenal huruf ya. Setelah mengenal huruf kita sambung huruf ya. Lalu kita pembacaan Al-Quran, insya Allah hukum tajwidnya seperti itu. Insya Allah nanti sudah ada mentornya masing-masing, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat gitu ya. Nanti akan disesuaikan dengan tahapannya. Oh, ini mah tahapan basic aja dulu, nanti khusus mentor basic. Oh, ini udah fasih, kita masuk ke tahapan selanjutnya, kamus tajwid ya, hukum, alasan, cara baca. Masya Allah, alhamdulillah ya. Yuk kita belajar bersama-sama. Tapi sudah ada gurunya. Biasanya kan kendala-kendala gak mau belajar tuh, duh, daya guruna ya di lembur teh. Komentarnya yang selanjutnya berbayar misalkan ya, insya Allah di sini gratis ya sahabat, mah tinggal datang sahabat MQ ya. Selanjutnya kendala lagi malu, nah di sana mah banyak teman tuh, jadi tidak disatukan dengan yang sudah fasih. Nah nanti disatukan dengan yang sama-sama sedang belajar tahap basic seperti itu sahabat MQ di rumah. Yang ingin gabung bagaimana caranya Ustaz? Apa tinggal langsung datang saja? Boleh, tinggal langsung datang saja. Atau dapat menghubungi kontak kami yaitu di 0822-1878-2315. Sekali lagi, di 0822-1878-2315 sahabat MQ ya. Atau bisa DM pada Instagram kami di @elearningquran. Atau bisa juga ke nomor saya misalkan ingin privat kolakoh. Nih, saya insya Allah lokasinya ada di Cihanjuang ya sahabat MQ. Boleh silakan hubungi di 089 0857-6769-6723. Boleh lingkup Cimahi juga boleh, yang ingin privat, ingin sholakoh di masjidnya, yuk kita belajar bersama-sama ya. Itu dia mungkin sahabat MQ, kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih kepada sahabat MQ yang telah mengirimkan tilawahnya. Terima kasih juga kepada panitia yang telah bertugas di malam hari ini dan yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya Kang Wandi Arisandi dari Yayasan Indonesia Learning Quran. Mohon pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-49 Al-Hujurat, Kamar-kamar, 18 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين.
1: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan
1: Allah Tawwabur Rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.
1: Inna Allah ya'lamu ghaib.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Malang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali.
untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ya Allah. Ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan di antaranya adalah Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha
Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat malam sahabat MK. Senang sekali kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini. Tentunya bagi Anda yang menyimak di kesempatan malam hari ini, baik di rumah bersama keluarga tercinta ataupun juga sedang masih di perjalanan sahabat MK, perjalanan menuju pulang, yang tentunya mudah-mudahan dari segala aktivitas yang sudah kita jalani, amanah-amanah yang sudah kita kerjakan sahabat MK, mudah-mudahan ya sahabat MK Allah balas dengan kebaikan. Dan tentunya setiap langkah dan aktivitas kita bernilai ibadah sahabat MK. Dan tentunya juga lelahnya kita yang sudah kita lalui di hari ini hingga malam hari ini tentunya, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa kita sahabat MK. Senang sekali sahabat MK kembali membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah. Di hari ini masih di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Ataupun juga bertepatan yang dimana sudah memasuki di tanggal 3 Safar 1448 Hijriah sahabat MK. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali tentunya menambah hazanah keilmuan, membekali diri kita dengan ilmu sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian tematik. Sahabat MK, mungkin di antara Anda pernah mendengar kata anarkisme, yang mungkin langsung terbayang adalah tindakan kekerasan ataupun juga kerusuhan ya sahabat MK. Namun, apakah Anda mengetahui sahabat MK ada bentuk anarkisme yang jauh lebih berbahaya, yaitu upaya setan yang tak pernah berhenti mengacaukan baik hati, pikiran, dan langkah manusia agar semakin jauh dari petunjuk Allah sahabat MK. Lantas, bagaimana cara setan menggoda manusia? Dan juga mengapa sebagian godaannya begitu halus hingga seringkali kita tidak menyadari sahabat MK? Dan bagaimana Al-Quran serta Sunnah mengajarkan kita agar mampu mengenali sekaligus juga melawannya? Insya Allah malam hari ini kita akan membahas dan juga mengkaji bersama sahabat MK, bersama guru kita nantinya Ustadz Jamaluddin, membahas berkaitan tentang anarkisme setan terhadap manusia sahabat MK. Tentunya juga di malam hari ini bagi Anda yang sedang menyimak, kami pun mengajak serta mengundang Anda nantinya bagi Anda yang ingin bergabung ataupun juga berbagi ya sahabat MK berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja memanfaatkan layanan interaktif kami di WhatsApp ataupun juga SMS kami sahabat MK di nomor 0811224 1027. Sekali lagi 0811224 1027. Dan alhamdulillah juga sahabat MK di malam hari ini guru kita Ustadz Jamaluddin sudah bergabung langsung di layanan interaktif Zoom MKFM. Kita akan langsung sapa tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz di kesempatan malam hari ini? Kabar baik dan juga kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah, sehat lahir dan batin.
0: Amin.
1: Semoga tambah berkah insyaAllah.
0: Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah kembali membersamai sahabat MK di malam hari ini bersilaturahim tentunya juga untuk membahas sebuah tema yang menarik tentunya ya Ustadz, berkaitan tentang anarkisme setan terhadap manusia. Sebagai pengantar di kebersamaan malam hari ini Ustadz, makna anarkisme setan yang dimaksud dalam perspektif Islam ini seperti apa Ustadz? Sebagai juga pengantar di kebersamaan malam hari ini, silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura walau syaa rabbuka ma fa'alu wazarhum wa ma yabdarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita bisa kembali bersilaturahim, syariatnya melewati siaran MKFM. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MKFM dimanapun berada, yang saat ini sedang menyimak, baik yang dari di perjalanan, di rumah, atau yang akan persiapan menjelang tidur ya, mudah-mudahan semua yang kita ikhtiarkan untuk terus menambah ilmu menjadi jalan keberkahan bagi diri kita, bagi keluarga kita. Karena memang satu kewajiban bagi setiap orang yang beriman itu adalah menuntut ilmu atau mencari ilmu. Makanya di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, tambahkan terus kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, ya rizki yang baik, kemudian amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhtiar kita malam ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan rezeki yang baik, kemudian ilmu yang terus bertambah, ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang membuat kita terhindar dari segala kesirikan.
0: Amin.
1: Sahabat MKMM yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa yang namanya setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan manusia. Apa itu setan? Kalau kita lihat pendapat dari Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa yang namanya setan itu adalah setiap sesuatu yang membangkang. Tentu yang dimaksud di sini adalah membangkang perintah-perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Artinya apa? Kalau ada golongan jin yang membangkang perintah-perintah Allah, maka golongan jin itu dinamakan adalah setan. Begitupun sebaliknya, kalau ada dari golongan manusia yang membangkang perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu juga sama sedang dibisiki oleh setan laknatullah na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang namanya setan itu tidak akan pernah berhenti untuk mencelakakan manusia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-112 yang tadi saya bacakan, yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis-jenis bangsa jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang namanya setan itu akan membisikkan, akan menipu manusia seolah-olah sesuatu maksiat itu adalah keindahan, dan sesuatu perintah Allah itu seolah-olah sesuatu yang jelek. Jadi setan itu membolak-balik, sehingga banyak di antara manusia yang kadang-kadang lebih cenderung mengikuti bisikan-bisikan setan, lebih cenderung berbuat maksiat daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tertipu, karena setan itu memang kerjanya ingin menggelincirkan. Pasti bisikan-bisikan setan itu bisikan-bisikan yang membuat agar manusia itu tergelincir, agar manusia itu bisa menemaninya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat tim KPM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kalau kita lihat ya dalil-dalilnya tentang setan yang ingin menggelincirkan manusia. Awal mulanya kenapa setan itu sampai membuat anarkisme kepada manusia, sampai sangat memusuhi manusia? Nah, awal mulanya ya karena memang ketika berawal dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka seluruh malaikat bersujud ya, kecuali iblis ya. Iblis itu adalah rajanya setan. Nah, sehingga iblis tidak mau bersujud ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qulu an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun khilazun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa orang beriman itu untuk masuk surga. Maka Allah ingatkan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sedangkan setan kerjanya adalah mencelakakan manusia. Dia tidak suka kalau manusia itu terhindar dari api neraka. Nah, inilah kerja setan. Sehingga setan ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, waktu itu tidak mau bersujud. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, waktu itu iblis itu rajanya setan ya. Iblis, apa yang membuatmu tidak mau bersujud padahal itu adalah perintahku, kata Allah. Maka iblis mengatakan, ana khairu minhu, karena aku lebih baik daripada dia. Apa, kata Allah, yang membuat engkau merasa lebih baik daripada Nabi Adam? Kau ciptaanku, Nabi Adam ciptaanku, sama-sama ciptaanku. Lalu iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Nah, sebenarnya iblis ini masih mengakui Allah ya, karena masih mengakui Allah sebagai penciptanya. Tetapi karena kesombongannya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya iblis ini oleh Allah diusir dari surga dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena iblis ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir oleh Allah dari surga, sehingga iblis ini balas dendam ya. Balas dendam kepada manusia, sehingga dia memiliki sifat anarkisme ya, memusuhi manusia karena penyakit yang ada dalam hati iblis tersebut. Sehingga iblis ini berusaha untuk menghalang-halangi ketika umat manusia ini ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia ini ingin menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, akan dihalang-halangi. Sehingga iblis mengatakan, qala fa bima aqaitani la aqudana lahum siratakal mustaqim. Nah, kata iblis, wahai Allah, ya karena engkau telah menjadikan aku makhluk yang tersesat, telah menjadikan aku makhluk yang sesat, Iblis ini mengatakan Allah menjadikan yang sesat, padahal iblis sendiri yang tersesat, ya. Maka aku, kata iblis, akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu adalah jalan untuk menuju surga, ya, yang menghindarkan diri dari neraka. Jalan menuju surga itu disebutnya jalan yang lurus. Dan iblis tidak akan suka ketika manusia ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Artinya segala cara iblis ini akan membuat manusia itu artinya belok dari ajaran agama Allah. Maka tidak aneh, tidak heran, ya, kalau kita lihat banyak manusia-manusia yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan yang sangat mudah dilakukan, kadang-kadang tidak mau melakukannya, yeah. Seolah-olah berat. Contoh misalnya melaksanakan sholat, misalkan 5 waktu berjamaah di masjid, itu seolah-olah berat. Padahal itu adalah pekerjaan yang sangat mudah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran seolah-olah pekerjaan yang sangat berat. Bagi orang-orang yang beriman itu ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat mudah dilakukan. Kenapa terasa berat? Terasa berat itu karena mengikuti bisikan-bisikan setan laknatullah. Ya. Maka oleh karena itu, sahabat MKPM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu caranya adalah kita tidak boleh mengikuti bisikan-bisikan setan tersebut. Setan itu tidak bisa memaksa manusia. Setan itu tidak bisa memaksa manusia untuk mengikutinya. Tetapi setan itu hanya sekedar membisikkan. Masalah mengikuti atau tidak itu adalah pilihan kita. Kita, kalau kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan itu tidak bisa menggelincirkan. Yang digelincirkan oleh setan itu adalah orang-orang yang kurang taat, orang-orang yang tidak mau serius mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi orang-orang yang ikhlas, mereka itu akan dijauhi oleh setan, artinya tidak akan digelincirkan oleh setan laknatullah. Sahabat MKMM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kalau berbicara dengan setan ini, tentang setan ini, banyak sekali ya hal yang akan kita bahas, termasuk juga bagaimana setan ini ingin menggelincirkan manusia dengan berbagai macam strateginya, ya. Summala atiyana umum baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Bahkan setan ini akan menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara. Dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Nah, apa yang dimaksud dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
0: Baik, Masya Allah. Baik, itu dia sahabat MK di termin pertama ini. Pembahasan kita berkaitan tentang anarkisme setan terhadap manusia, yang dimana disampaikan ya sahabat MK berkaitan asal-muasal kenapa setan ini begitu memusuhi manusia ataupun juga anarkisme terhadap manusia dengan berbagai macam godaan untuk menggelincirkan manusia, sahabat MK. Dan tentunya juga beberapa cara dilakukan setan untuk menggelincirkan manusia, sahabat MK, baik dari depan ataupun juga belakang ya sahabat MK. Insya Allah seperti apa lebih lengkapnya kita akan sambung ya Ustaz di termin yang kedua tentunya. Bagi Anda sahabat MK di malam hari ini juga yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaannya ataupun juga berbaginya, sahabat MK, silakan, berkaitan tentang anarkisme setan terhadap manusia. Barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan di malam hari ini, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung manfaatkan saja, baik melalui WhatsApp kami, WhatsApp MKFM, ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107. Dan insya Allah nantinya kita akan sambung kembali dan lengkapkan kembali pembahasan kita, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107. Dan insya Allah nantinya kita akan sambung kembali dan lengkapkan kembali pembahasan kita, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat

0: Banyak selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Oh,
6: semua masalah
5: iya.
6: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
5: dan maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi.
8: Loh,

0: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
3: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

Tengki, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik sahabat MK. Tentunya masih menyambung pembahasan kita sahabat MK berkaitan tentang anarkisme setan terhadap manusia, yang juga di malam hari ini kita dibersamai oleh guru kita, Ustadz Jamaluddin. Dan bagi Anda sahabat MK yang di malam hari ini sedang menyimak, kami juga mengajak serta mengundang Anda, barangkali di antara Anda ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbaginya berkaitan tentang anarkisme setan terhadap manusia ini sahabat MK. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811 224 1027, 0811 224 1027 sahabat MK. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali tentunya pembahasan kita di termin yang kedua. Kalau tadi di termin pertama sempat disinggung Ustaz berkaitan tentang iblis yang bersumpah akan menggoda manusia dari empat arah ataupun juga empat penjuru Ustaz, yaitu dari depan, belakang, kanan, dan juga kiri. Ini seperti apa Ustaz lebih lengkapnya?
1: Baik, terima kasih. Setan akan mendatangi manusia itu dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dari depan itu artinya setan ini akan mendatangi manusia itu lewat masalah ibadah ya. Artinya jalan menuju akhirat. Nah, sehingga setan ini akan menghalang-halangi ketika kita ingin misalnya beribadah itu akan dihalang-halangi. Misalnya kalau kita tidur mau berwudu, seolah-olah terasa dingin banget berwudu itu ya. Berat berwudu itu. Yeah. Sehingga kadang-kadang tidak bisa bangun untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya salat tahajud, salat subuh, dia berat melakukannya. Kemudian juga misalnya kalau mau bersedekah dihalang-halangi, kata setan, "Kenapa kamu mau bersedekah, kan lebih baik untuk dirimu sendiri." Yeah. Intinya kalau setiap kita berbuat kebaikan itu ditakut-takuti oleh setan laknatullah melewati bisikan-bisikan tadi. Nah, maka untuk melawannya dengan cara apa? Dengan cara kita mencari ilmu ya. Kita paham ilmu, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Karena kalau kita tidak punya ilmu itu gampang sekali digelincirkan oleh setan laknatullah. Tapi ketika kita sudah punya ilmu, misalnya kita mempelajari Al-Qur'an, kita jadi tahu bahwa sedekah itu misalnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu tidak akan mendatangkan kemiskinan. Yeah. Itu dengan sedekah itu akan semakin bertambah rezekinya. Salat itu adalah suatu bukti keimanan seseorang. Sehingga kalau orang tahu ilmunya, maka dia tidak mudah digelincirkan oleh setan. Yang mudah digelincirkan oleh setan itu adalah orang-orang yang kurang ilmunya. Maka oleh karena itu salah satu solusinya adalah semangat terus untuk mencari ilmu. Makanya wajar kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa talabul ilmu minal mahdi lalai, talabul ilmi minal mahdi lalai. Menuntut ilmu itu dari buaya sampai ke liang lahat. Jangan pernah berhenti mencari ilmu. Yang pertama. Yang kedua, setan akan datang dari belakang. Kata para ulama maksudnya itu adalah bahwa setan ini akan mendatangi manusia lewat dibuat manusia itu senang dengan duniawi, dengan harta. Seolah-olah kalau dengan punya harta itulah kemuliaan. Sehingga manusia ini menghabiskan waktunya untuk mencari duniawi. Sampai dia lupa, sampai dia lalai. Apa tugas pokok sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal tugas pokok diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali semata-mata untuk beribadah. Bukan berarti kita tidak usah mencari duniawi, karena mencari duniawi juga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai dunia itu menipu kita, jangan sampai dunia itu melalaikan kita dari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menjadi sombong dengan punya dunia itu. Bahkan Kalau orang punya dunia dia jadi sombong, maka itulah sebenarnya temannya setan. Kemudian setan juga akan datang dari sebelah kanan dan kiri ya. Dari kanan itu artinya setan ini akan mendatangi manusia yang beribadah, beramal, berbuat kebaikan, tetapi disisipkan, diselipkan sifat-sifat riya oleh setan di dalam diri manusia. Tidak dihalangi dia beribadah, disuruh beribadah, tetapi setan ini akan mengatakan kau hebat, gitu ya, kau adalah hebat. Tidak ada di dunia ini orang yang paling baik selain engkau. Itu semuanya bisikan setan. Kalau orang yang rajin bersedekah, setan mengatakan kau hebat. Tidak ada orang yang paling dermawan kecuali engkau, kata setan. Ini adalah bisikan-bisikan dari setan laknatullah. Nah, kalau itu ada dalam diri kita, maka segeralah beristighfar dan segera untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim, karena sesungguhnya bisikan-bisikan merasa diri paling hebat itu adalah bisikan-bisikan dari setan laknatullah. Sebagaimana iblis tadi merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka waspada kalau kita merasa diri kita paling baik, merasa lebih baik daripada orang lain, maka itu adalah bisikan-bisikan setan yang wajib kita waspadai. Kemudian yang terakhir, setan datang dari sebelah kiri. Dibuat manusia itu senang berbuat maksiat. Dianggap manusia itu apa ya, dibisikkan kepada manusia itu seolah-olah perbuatan maksiat itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Maka tidak sedikit kadang-kadang kita perhatikan ya, banyak di antara para pemuda-pemuda dia lebih senang berbuat keburukan, lebih senang berbuat kemaksiatan daripada berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua bisikan-bisikan yang harus kita hindari. Dan termasuk ketika seseorang punya apa namanya itu harta disesatkan oleh setan. Misalkan kenapa adanya judol gitu kan, judi online gitu kan. Itu semua bisikan-bisikan setan laknatullah semuanya ya. Seolah-olah dibuat senang kalau kau misalnya ikut judi nanti kau akan kaya, kau akan dapat uang lebih besar lagi. Padahal semuanya itu adalah permainan-permainan bisikan-bisikan dari setan laknatullah. Maka kita harus waspada ya, karena setan ini tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan kita. Maka selalulah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalulah semangat untuk datang ke majlis-majlis taklim bersama dengan orang-orang yang soleh, sehingga ketika kita bersama dengan orang-orang yang soleh minimal ada yang mengingatkan ketika kita berbuat kesalahan. Dan insya Allah kalau kita bersama dengan orang-orang yang soleh, berada di majlis-majlis taklimnya orang-orang yang soleh, maka insya Allah setan ini akan sulit untuk menggelincirkan orang-orang yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang akan didiskusikan.
0: Baik, masyaallah. Tadi sudah disampaikan berkaitan tentang bagaimana setan menggoda manusia dari empat arah ya, dari depan, belakang, kanan dan juga kiri. Apakah ada amalan ataupun juga benteng yang bisa dihadirkan Ustaz agar tentunya kita dapat menanggulangi Ustaz dari empat arah godaan setan ini Ustaz?
1: Ya. Intinya kita harus selalu belajar, berusaha untuk meningkatkan keikhlasan kita dalam setiap amal, dalam setiap perbuatan kita. Karena setan itu tidak mampu mengganggu, tidak mampu menggoda orang-orang yang memiliki keikhlasan. Maka ikhlas ini penting sekali dibangun dalam diri kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Hijr ayat ke-39 dan ayat ke-40 ya. Nah, di sini disebutkan qala rabbi bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ukhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, kata iblis, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Maka ayat berikutnya disebutkan di situ, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas, yang terpilih di antara mereka. Maka kata setan, aku tidak bisa menyesatkan mereka. Maka kuncinya adalah kita harus selalu belajar untuk mati keikhlasan. Begitu, walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah. Dan berbicara tentang ciri-ciri, Ustadz, apakah ada ciri-ciri khusus manusia ini mudah sekali digelincirkan oleh setan? Dan apakah hanya orang yang memiliki lemah iman, Ustadz, yang mudah digoda setan? Ataupun juga apakah ada orang seperti mungkin ahli Quran, ataupun juga orang yang sudah dikatakan soleh itu juga dapat digelincirkan oleh setan, Ustadz?
1: Ya, justru yang digelincirkan oleh setan itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang sudah tidak beriman, nggak usah digelincirkan lagi, sudah menjadi teman mereka.
0: Ya.
1: Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, ahli Quran, bahkan para ustadz, para kiai, itu semuanya memungkinkan bisa digelincirkan oleh setan laknatullah. Kan kita sering mendengar berita-berita di televisi ya, ada yang bergelar kiai, bergelar ustadz, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu semua terjadi? Karena digelincirkan oleh setan laknatullah. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang penghafal Al-Qur'an melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya karena bisikan-bisikan dari setan laknatullah. Artinya mereka semua bisa digelincirkan oleh setan laknatullah. Maka kalau kita melihat hal seperti itu, misalkan ada saudara-saudara kita yang digelincirkan oleh setan, jangan dihina, jangan justru dijelek-jelekan, justru harus kita doakan semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Karena kalau orang kafir tidak akan digelincirkan seperti itu, karena orang kafir sudah tergelincir ya. Yang digelincirkan adalah orang-orang beriman. Jadi tidak boleh benci kepada orang-orang beriman yang sedang digelincirkan oleh setan. Harus kita doakan semoga mereka bertobat, semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka dijauhkan dari segala tipu daya setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah. Dan selanjutnya kita akan coba juga langsung sapa Ustadz sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya, Ustadz. Kita sapa, ada sahabat Pak Ruslan, Ustadz, di malam hari ini dari Cijerah yang bergabung dan juga bertanya. Ustadz, sahabat kita ini pernah mendengar sebuah kajian, tapi sahabat kita ini lupa di mana, Ustadz, karena mendengar saja. Apakah benar katanya ketika kita berwudu, ketika kita ingin sholat subuh itu dapat mengurangi gangguan setan, Ustadz?
1: Ya, jadi ketika seseorang tidur, orang itu sedang diikat oleh setan dengan tiga ikatan. Kemudian ketika dia bangun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan ingat Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, maka akan lepas satu ikatan. Kemudian ketika dia berwudu, setelah dia berwudu, maka lepaslah dua ikatan itu. Kemudian ketika ia melanjutkan dengan sholat, sholat malam, tahajud, maka akan lepaslah ketiga ikatan tersebut. Ketika sudah lepas tiga ikatan dari setan tersebut, maka pada hari itu orang tersebut akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah jangan lupa ya ketika kita bangun tidur untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu jangan ragu untuk segera berwudu, kemudian laksanakanlah sholat dua rakaat. Kemudian kalau masih ada waktu ditambah lagi, kemudian tutup dengan witir sholat tahajud. Dan orang yang melaksanakan sholat tahajud itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud diangkat di sini ya, pertama bisa jadi dihindarkan dari segala gangguan setan yang terkutuk. Kemudian yang kedua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya pada hari itu. Kemudian kalau dia berbicara juga akan dibimbing, akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada dalam Al-Qur'an ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bersolat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi memang setan itu akan mengikat manusia dengan tiga ikatan tersebut, bukhul ya istilahnya. Yeah. Hmm. Tapi ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita berzikir, kita berwudu, kemudian sholat, maka semua ikatan itu akan terputus, sehingga kita akan semangat untuk beribadah pada hari itu, sehingga kita akan selalu dibimbing oleh Allah pada hari itu, insya Allah. Wallahualam.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan juga ini menjawab pertanyaan dari sahabat Pak Ruslan dari Cijerah yang sudah bertanya berkaitan tentang berwudu dalam melepas buhul ya. Tadi sahabat MK. Lalu selanjutnya Ustaz, kita kembali sapa juga yang sudah bergabung dari sahabat kita Ibu Utik Ustaz, yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ustaz
1: dari Jogja ya Bu Utik ya.
0: Iya, masya Allah, ini salah satu pendengar yang istiqomah juga dalam bertanya Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang setelah pergi dari suatu tempat Ustaz, kemudian mendatangi tempat lain, lalu menyampaikan pembicaraan dari tempat sebelumnya hingga memicu kesalahpahaman atau mengadu domba Ustaz. Apakah perilaku seperti ini termasuk salah satu tipu daya atau hasutan setan juga Ustaz untuk merusak hubungan manusia? Terima kasih.
1: Iya. Nah, di antara cara setan menggoda manusia itu, ada caranya adalah dengan mengadu domba. Ya, mengadu domba sehingga apa ya, membicarakan sesuatu yang dibesar-besarkan, sesuatu yang sebenarnya kecil bisa dibesar-besarkan. Kalau dalam apa ya, kerajaan setan itu ada disebutnya menteri-menteri setan ya. Di antaranya ada yang namanya, mohon maaf kalau ada yang namanya sama ya, karena memang ini di kitabnya begitu ya. Namanya itu adalah Dasim. Nah, Dasim itu adalah setan yang diperintahkan oleh iblis untuk mengadu domba manusia, sehingga masalah-masalah kecil itu dibesar-besarkan. Intinya gini, kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang membuat manusia itu tidak akur, yang membuat manusia bermusuhan, pasti itu adalah bisikan dari setan laknatullah. Karena kalau yang kebaikan, pasti itu dari bisikan-bisikan malaikat-malaikat Allah ya. Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang tidak baik, kita yakini pasti semuanya itu adalah bisikan dari iblis lanatullah. Maka segeralah untuk banyak bertaus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sempat melakukannya, segeralah untuk ditambah dengan sholat taubat ya. Karena bisikan-bisikan seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang dibisiki oleh setan lanatullah. Wallahualam bishawab.
0: Baik, masya Allah. Mudah-mudahan juga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Utik dari Jogja. Terima kasih Ibu Utik sudah bergabung ikut menyampaikan atensinya di kebersamaan malam hari ini. Dan baik Ustaz, tadi juga sempat disampaikan berkaitan tentang jenis setan. Ada setan dari kalangan bangsa jin dan dari juga jenis manusia Ustaz. Nah, kalau dari jenis manusia ini seperti apa Ustaz perilakunya, agar tentunya juga ini menjadi antisipasi agar kita dapat menjauhi setan dari jenis manusia ini Ustaz?
1: Ya, kalau setan dari jenis manusia, artinya setan yang manusia yang suka mengikuti bisikan-bisikan setan, artinya manusia yang menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dari berbicaranya, kalau berbicaranya itu berbicara yang tidak baik, tidak sesuai dengan syar'i, berbicara yang bukan membuat orang jadi tenang, itu kalau berbicara ini membuat orang jadi panas misalnya ya. Kalau misalkan suami berbicara dengan istri sehingga istrinya jadi marah, nah itu bisa jadi setan yang masuk ke dalam diri manusia. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan suami sedang berbicara kepada istri, istrinya menentang, seperti itu. Nah, menentang itu adalah perbuatan dari setan laknatullah. Karena tadi disebutkan mana setan itu artinya membangkang, menentang ya. Membangkang perintah Allah itu adalah perbuatan setan. Termasuk membangkang perintah suami, kalau suaminya nyuruh kebaikan, itu juga perbuatan setan ya. Karena Allah memerintahkan supaya seorang istri itu taat kepada suami. Begitupun sebaliknya, seorang suami harus berbuat baik kepada keluarganya. Kalau ada suami yang tidak berbuat baik kepada keluarganya, berarti itu adalah perbuatan setan laknatullah. Intinya kita bisa dilihat ya, perbuatan-perbuatan akhlak yang baik itu adalah dari Allah, karunia dari Allah. Tetapi kalau ada akhlak-akhlak yang buruk, yang apa ya, yang akan membuat tidak baik, akan merusak, Itu semuanya pasti dari setan laknatullah. Tinggal kita lihat cirinya seperti itu. Yang baik dari Allah, yang buruk dari setan laknatullah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah. Jadi juga ini bisa menjadi perhatian ya Ustaz. Jangan sampai kita menjadi salah satu golongan yang setan dari jenis manusia ini, Masya Allah. Baik, kita selanjutnya juga akan kembali sapa nampaknya Ustaz. Pertanyaan dari sahabat MK yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Ada dari sahabat MK juga yang senantiasa istiqomah hadir dan juga ikut menyimak. Ada sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang Ustaz yang menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Ustaz izin bertanya, apakah para milenial perlu mengetahui jika tindakan anarkisme adalah perbuatan dosa yang amat besar dan dapat terjerumus dalam kefasikan dan kesyirikan yang nyata Ustaz? Terima kasih.
1: Ya, yang namanya godaan setan itu kan bukan kepada yang tua saja, yang muda juga sama. Justru yang paling sering digoda itu yang masih muda. Ya. Kenapa? Karena pemuda ini kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya dipergandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, adalah para pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling dihalang-halangi oleh setan untuk beribadah itu adalah para pemuda, ya. Makanya kenapa kadang-kadang para pemuda ada istilahnya apa ya? Para milenial itu, saya lebih mampu masih muda, memanfaatkan waktu muda untuk berbuat yang tidak baik, untuk bermaksiat dan sebagainya. Jadi salah dalam berpikirnya. Padahal seharusnya para pemuda itu justru kesempatan baginya untuk menyiapkan bekal di masa tuanya nanti. Ketika masa mudanya dia rajin belajar, maka masa tuanya dia akan banyak ilmu. Ketika masa mudanya dia rajin menghafal Al-Quran, masa tuanya dia punya hafalan Al-Quran. Ketika masa mudanya dia sudah terbiasa beribadah, masa tuanya dia beribadahnya juga dengan tenang, nyaman gitu kan. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ya, falahum ajrun khairum mamnun, maka balasan untuk mereka itu pahala yang mengalir. Kata para ulama di antara maknanya adalah bagi mereka waktu masa mudanya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya rajin tahajud, rajin baca Al-Quran misalnya. Ketika datang masa tua, dia tidak kuat lagi berdiri. Mungkin tahajudnya, mungkin yang tadinya bisa 11 rokaat, yeah, misalkan tinggal 2 rokaat, tinggal 3 rokaat dengan witir, bahkan tinggal 1 rokaat dengan witirnya saja. Yang dulunya dia bisa baca Quran misalkan 1 juz sehari misalnya, pas masa tua sudah tidak kuat lagi. Nah, ketika dia sudah masa tua tidak kuat lagi beribadah seperti itu, maka ketika masa mudanya dia rajin beribadah, pahalanya terus mengalir di masa tuanya. Seolah-olah masa tuanya itu terus menerus membaca Al-Quran tadi 1 juz, kemudian dia tahajud yang lama, walaupun masa tua tidak bisa melakukannya lagi. Jadi orang yang beribadah di masa muda, masa tuanya terus mengalir pahalanya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah, berarti juga penting ya Ustaz untuk kalangan muda, malah lebih penting dibanding regulan tua nih, Masya Allah. Dan baik Ustaz, nampaknya kita harus jeda kembali di termin yang kedua. Nantinya insya Allah kita akan sambung Ustaz di termin yang terakhir ataupun juga di termin yang ketiga.
1: Baik.
0: Baik, bagi Anda sahabat MK di malam hari ini yang ingin juga bergabung, mengirimkan atensinya ataupun juga berbagi pengalamannya di kesempatan malam hari ini dengan tema yang dibahas sahabat MK, yaitu anarkisme setan terhadap manusia. Masih ada waktu di sesi yang ketiga nanti sahabat MK, Anda pun dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan Anda pun yang sedang menyimak di malam hari ini melalui live TikTok MK FM juga boleh ikut juga bergabung menyampaikan atensinya sahabat MK. Nanti juga kami akan sapa Anda yang sudah bergabung tentunya. Silakan Anda dapat langsung manfaatkan kembali sahabat MK WhatsApp ataupun juga SMS kami di nomor 0811-224-1027. Insya Allah kami akan sambung kembali tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
5: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di sesi yang terakhir ataupun juga di segmen yang ketiga. Masih dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik. Dan di termin yang ketiga ini masih tentunya juga menyambung ya sahabat MK, pembahasan dan juga perbincangan berkaitan tentang anarkisme setan terhadap manusia yang dibersamai di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Jamaluddin. Dan di sesi yang ketiga ini juga masih ada waktu sahabat MK bagi Anda yang ingin bergabung ataupun juga berbagi, silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja di malam hari ini di WhatsApp ataupun juga SMS ya sahabat MK di nomor 0811224 1027. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali kebersamaannya di termin yang ketiga. Ustadz kembali menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ustadz,
1: silakan.
0: Baik, selanjutnya kita sapa di malam harinya sudah bergabung ada sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, Ustadz, yang bertanya. Ustadz, izin bertanya, mengapa di berbagai belahan dunia masih sering menyaksikan kekerasan, Ustadz, peperangan seperti juga yang dilakukan bangsa Zionis Israel terhadap bangsa Palestina? Apakah juga ini termasuk dari salah satu setan dari kalangan manusia, Ustadz? Terima kasih.
1: Ya, kalau Zionis Israel ya jelas itu adalah tentara-tentaranya setan di dunia ya, dari kalangan manusia. Jadi setan itu punya tentara-tentara ya, ada tentara dari golongan manusia, ada tentara dari golongan bangsa jin. Yeah. Kalau tentara dari golongan bangsa jin ini yang selalu ya membisik-bisiki manusia agar manusia itu tersesat gitu ya. Tapi kalau tentara-tentara setan dari golongan-golongan manusia ya itu yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, semua orang-orang kafir yang merusak, membuat kerusakan di muka bumi ini itu adalah tentara-tentaranya setan laknatullah. Ya, yang ingin mencelakakan manusia. Jadi kita harus yakin ya bahwa mereka yang perusak-perusak itu sebenarnya adalah bagian daripada setan dari golongan manusia. Maka kita harus selalu waspada, jangan percaya kepada mereka ya, karena mereka itu kalau berbicara itu seolah-olah manis, tetapi pada akhirnya mereka itu adalah berbuat satu keburukan. Kita sering lihat ya, kalau misalkan Zionis misalkan mengadakan perjanjian-perjanjian damai, mereka sendiri yang akhirnya apa namanya itu yang menentangnya, mereka sendiri yang akhirnya yang tidak menepati janjinya. Nah, itulah perbuatan-perbuatan setan. Kadang-kadang ya seolah-olah berjanji tapi dia tidak menepati janjinya. Berjanji manis tapi yang keluar adalah pahit. Itu adalah perbuatan-perbuatan setan laknatullah. Maka kenapa kalau Zionis itu pantas kalau dikatakan Zionis laknatullah ya. Zionis laknatullah artinya sama dengan setan laknatullah. Begitu, wallahualam bishawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan terima kasih sahabat Mahdi sudah bergabung juga di malam hari ini menyampaikan atensinya. Lalu juga selanjutnya kita kembali sapa Ustadz sahabat kita, sahabat MK yang di malam hari ini tidak menyebutkan namanya, dari hamba Allah yang bertanya. Ustadz izin bertanya, saya memiliki, sahabat kita ini memiliki saudara yang kecanduan main judi online, Ustadz. Nah, bagaimana cara mengingatkan berkaitan tentang judi online ini, Ustaz, agar berhenti, Ustaz? Terima kasih.
1: Ya. Pertama, hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, ya kita memiliki kasih sayang kepada saudara kita yang sudah tergelincir seperti itu. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah dengan berdoa. Berdoa itu, doa itu senjata kita ya, senjatanya orang beriman. Karena yang bisa membolak-balik hati saudara kita yang tergelincir tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan, kalau perlu kita sholat khusus untuk beliau ya, kita sholat hajat misalkan meminta kepada Allah supaya saudara kita yang tergelincir ini dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan tersebut. Yang kedua, kita harus banyak apa ya, harus ngobrol silaturahim. Kenapa dia bisa terjebak seperti itu? Jangan-jangan karena memang banyak kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terperhatikan, sehingga dia seolah-olah ingin apa ya, memancing harta lewat perbuatan-perbuatan judi tersebut supaya dia semakin kaya. Yeah. Padahal yang namanya judi itu tidak pernah membuat orang jadi kaya. Yang pasti judi itu adalah racun kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Judi itu pasti akan membuat orang tambah miskin ya.
0: Yeah.
1: Kalau yang beriman nanti dia akan apa ya, akan hilang keimanannya. Kalau yang kaya nanti dia akan hilang kekayaannya, karena judi itu adalah tipu daya setan laknatullah. Nah, jadi jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara kita yang sudah tergelincir seperti itu, dan dekati, sampaikan ilmunya bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, tapi kalau dia menolak bagaimana? Apa zakir innama anta muzakir. Kita hanya sebatas mengingatkan saja ya, sebatas mengajak saja. Adapun hidayah dia mau balik ke jalan yang benar, itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Juga itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jangan pernah ragu untuk mendoakan saudara kita yang sudah seperti itu. Bahkan dulu guru saya juga menyebutkan ya, kalau kita ingin mendoakan seseorang ya enggak apa-apa, kita kirimkan Al-Fatihah khusus untuk orang tersebut, semoga dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walau lam bisawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab dan juga menjadi solusi untuk sahabat kita yang bertanya dari hamba Allah yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Lalu Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui bahwa sesuatu keputusan yang kita ambil Ustaz adalah benar-benar petunjuk dari Allah atau malah justru dipengaruhi oleh setan Ustaz, agar juga ini bisa menjadi pembeda, menjadi langkah terbaik yang bisa dihadirkan?
1: Yang pertama ya, memang ketika kita ingin memilih sesuatu maka laksanakan sholat ya, sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah selesai sholat, kita mendatangi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, coba kita berdialog kepada orang-orang soleh tersebut, minta pandangannya apakah ini baik atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan sunnah hadis Rasulullah SAW. Kalau dia sesuai, berarti ini adalah petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertentangan, menentang petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diikuti, pasti itu adalah petunjuk-petunjuk dari setan laknatullah. Jadi sebenarnya Rasul telah mengajarkan ya, kalau kita punya satu pilihan maka ambillah air wudhu, kemudian lakukan sholat dua rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan sholat istikharah. Dan sholat istikharah itu bukan hanya sekali ya, lakukan berkali-kali sampai kita benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wallahualam.
0: Baik, Masya Allah. Dan kalau juga berbicara tentang godaan setan Ustaz, biasanya sering terjadi ketika sedang sholat Ustaz, yaitu sholat tidak khusyuk ataupun juga kadang pikiran itu kemana-mana Ustaz. Nah, apakah ada cara agar kita ketika melakukan ibadah sholat itu tentunya khusyuk hanya kepada Allah Ustaz, dan terlindung dari bisikan-bisikan setan ketika sholat ini?
1: Ya, ketika dikumandangkan suara azan, maka setan-setan itu akan berlari sejauh-jauhnya, sampai kalau dalam hadis itu disebutkan setan itu sampai berlari sampai terkentur-kentur gitu ya, karena saking tidak sukanya mendengar suara azan tersebut. Ketika azan selesai dikumandangkan, maka setan itu akan datang lagi untuk menggoda orang yang mau sholat tersebut. Lalu dikumandangkanlah suara qomar, setan berlari lagi. Ketika selesai qomar dikumandangkan, maka setan akan mendatang lagi untuk mengganggu orang yang sholat, sehingga orang tersebut akhirnya tidak khusyuk dalam sholatnya. Dia akan ingat ini, ingat itu, bahkan dia akan lupa rokaatnya. Berarti sudah berapa rokaat dia sholat, itu terlupa karena tipu daya setan yang Maka salah satu ikhtiarnya, solusinya adalah, yang pertama adalah ketika kita akan sholat maka berwudu dengan sempurna. ketika kita berwuduk dengan sempurna, itu salah satu ikhtiar awal dari kita untuk menghindarkan diri dari segala tipu daya setan, sehingga dalam sholat kita bisa khusyuk. Yang kedua, kita memang harus belajar ilmu tentang sholat. Kalau bisa kita pahami makna-makna bacaan-bacaan sholat tersebut, bisa bila perlu kita paham juga makna dari gerakan-gerakan sholat tersebut. Nah, yang ketiga, jangan lupa sebelum kita sholat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan membaca doa yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 97 ayat 98. Ya, yang sering sekali kita baca, ya Rabbi, a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayadurun. Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari segala bisikan-bisikan setan dan berlindung kepadamu dari kehadiran setan kepadaku. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya. Tapi yang jelas, ya ketika kita sholat, kita harus merasa kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka yakini Allah melihat kita. Wallahualam bishawab.
0: Baik, Masya Allah. Dan juga nampaknya di malam hari ini, Ustaz, nampaknya menjadi sudah di penghujung kebersamaan. Di akhir, Ustaz, barangkali juga bisa dikuatkan pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang anarkisme terhadap manusia, dan juga barangkali ada informasi yang ingin disampaikan. Silakan, Ustaz.
1: Baik. Jadi musuh terbesar manusia itu bukan hanya musuh-musuh yang tampak saja, tetapi juga musuh yang tidak tampak, tidak terlihat oleh mata kita, yaitu setan. Maka Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya ia hanya mengajak golongan agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Fatir ayat 6. Kemudian setan melakukan anarkisme atau tindakan merusak terhadap manusia. Tujuannya bukan sekedar membuat manusia berbuat dosa, tetapi menghancurkan akidah, menghancurkan akhlak, menghancurkan keluarga, bahkan menghancurkan kehidupan masyarakat. Maka di antara cara-cara setan merusak manusia itu, yang pertama dengan membisikkan keraguan terhadap iman, sehingga manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghiasi kemaksiatan agar terlihat indah dan dianggap biasa. Ketiga, akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, termasuk juga mengajak kepada perbuatan keji dan munkar, lalu membuat manusia itu suka menunda-nunda tobat dengan angan-angan bahwa masih ada waktu. Karena itu, seorang mukmin harus selalu waspada. Allah mengajarkan agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan doa yang saya sampaikan tadi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayadun. Karena setan akan selalu datang untuk menggoda. Dan jika datang kepadamu suatu godaan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 200. Nah, kemudian cara kita melawan gangguan-gangguan setan itu adalah dengan memperkuat keimanan kita, menjaga sholat kita, memperbanyak zikir, banyak membaca Al-Quran, berdoa, dan memilih lingkungan yang baik. Insya Allah itu adalah ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari segala tipu daya setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan malam hari ini. Mudah-mudahan tentunya Amin. Menjadi ilmu yang manfaat dan juga menjadi amal jariah untuk Ustaz yang menyampaikan, Ustaz. Dan Amin. Semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan untuk Ustaz dan diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Terima kasih Ustaz, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di malam hari ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Jamaluddin yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang anarkisme setan terhadap manusia, yang tentu juga menjadi perhatian bagi kita bersama ya sahabat MK, bahwa tentunya musuh terbesar manusia bukan hanya yang tampak di hadapan mata, tetapi juga musuh yang terus bekerja secara tersembunyi membisikkan dan menggelincirkan kita sebagai manusia, yaitu setan sahabat MK, yang dimana tadi disampaikan juga oleh guru kita, ketika setan terusir karena kesombongannya tadi ya sahabat MK, tentunya iblis sudah bertekad untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam, lalu juga dengan berbagai cara datang dari berbagai arah sahabat MK, baik dari depan yang tentunya dengan menimbulkan keraguan terhadap agama ataupun juga ibadah kita, lalu dari belakang sahabat MK dengan menumbuhkan kecintaan berlebih kepada dunia, lalu juga dari kanan dengan merusak keikhlasan amal, dan dari kiri dengan mengajak kepada kemaksiatan. Yang mudah-mudahan kita dapat hadirkan ya sahabat MK ikhtiar-ikhtiar terbaik kita, dan juga menghadirkan doa-doa yang sudah disampaikan tadi oleh guru kita yang dapat kita amalkan tentunya, untuk tentunya menguatkan langkah kita dan juga terhindar dan juga menguatkan dari godaan-godaan setan sahabat MK. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini, yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi yang lainnya tentunya sahabat MK. Dan insya Allah di malam hari ini juga kita akan sambung kebersamaan dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan 3 morotal pilihan malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya. Dan nantinya morotal terbanyak sahabat MG akan kami hadirkan ataupun juga putarkan. Dimulai dari pilihan morotal yang pertama sahabat MK, ada Quran Surat Al-Qamar. Lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Waqi'ah. Dan terakhir di pilihan morotal nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Hadid sahabat MK. Silakan bagi Anda di malam hari ini yang ingin bergabung menyampaikan pilihan morotalnya, dapat Anda langsung sampaikan saja dan juga kirimkan di WhatsApp dan juga SMS sahabat MK di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Nantinya juga kami akan hadirkan pilihan morotalnya melalui polling yang dapat Anda pilih juga sahabat MK, satu di antara 3 morotal pilihan malam. Insya Allah nanti akan kami sapa sahabat MK, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Murotal pilihan Anda.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Dan di kesempatan kali ini Anda pun masih dapat ikut bergabung ya sahabat MK, ikut menyampaikan pilihan Morotal Malam yang sudah kami hadirkan pilihannya di ruang dengar Anda. Satu di antara tiga pilihan sahabat MK, silakan. Dan kami akan hadirkan kembali tiga morotal pilihan di malam hari ini yang dapat Anda pilih sahabat MK. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Qamar. Lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Waqi'ah. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Hadid. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan morotalnya, karena nanti pilihan terbanyak akan diputarkan ya selepas sajian program Inspirasi Malam, membersamai juga tentunya waktu di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Hadid. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan morotalnya, karena nanti pilihan terbanyak akan di

langsung dapat sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan sahabat MK juga yang sedang menyimak melalui live TikTok juga dapat ikut bergabung. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja di live TikTok langsung. Nanti insya Allah akan kami juga sapa Anda yang juga ingin ikut memilih moratal pilihan malamnya. Tidak lupa juga sudah kami hadirkan polling di malam hari ini, polling morotal pilihan. Bagi Anda yang juga sudah tergabung di grup komunitas Sahabat MK, Anda dapat memilih morotalnya di polling Sahabat MK. Silakan dapat memilih satu di antara tiga morotal pilihan malam melalui polling. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah bergabung melalui live TikTok yang menyapa. Ada sahabat Titas yang menyapa dari Purwakarta nih, Masya Allah. Terima kasih sahabat Titas sudah bergabung di malam hari ini. Lalu kita beralih ke WhatsApp MK FM yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya nih sahabat MK. Pertama ada Ibu Ida dari Padalarang sudah menyampaikan pilihan morotalnya, disampaikan di pilihan nomor kedua. Nomor kedua yaitu di Quran Surat Al-Waqi'ah. Lalu juga menyampaikan Alhamdulillah ikut menyimak kajian di malam hari ini disampaikan oleh Ibu Ida. Dan juga mengucapkan jazakallahu khair untuk Ustadz atas ilmu-ilmu yang sudah dihadirkan. Menyampaikan doa terbaiknya untuk Ustadz dan juga keluarga, mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat, berkah ilmunya sehat, dan juga tentunya untuk sahabat siar, semua kru dan juga sahabat MK yang sedang menyimak di malam hari ini. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ida dari Padalarang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya dan juga menyampaikan doa terbaiknya di malam hari ini, yang mudah-mudahan ya Allah kabulkan doa terbaik juga untuk Ibu Ida dari Padalarang. Selanjutnya sahabat MK, kita lanjutkan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang juga sama menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah bergabung juga di malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya. Lalu selanjutnya kita sambung kembali menyapa Anda sahabat MK. Ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi yang juga sama seperti Ibu Aminah dan juga Ibu Ida dari Padalarang menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi sudah bergabung juga di malam hari ini. Selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa yang sudah bergabung juga. Sudah ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Waqi'ah dan menyampaikan terima kasihnya. Terima kasih kembali Umi Zikri dari Cianjur yang sudah juga ikut bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya. Lalu selanjutnya kita kembali sapa, sudah ada juga Ibu Nia dari Pangalengan. Di malam hari ini sudah ikut hadir, ikut juga menyampaikan pilihannya. Menyampaikan di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Waqi'ah, dipilih oleh Ibu Nia dari Pangalengan. Baik, terima kasih Ibu Nia dari Pangalengan sudah bergabung juga di kebersamaan malam hari ini, ikut memilih morotalnya. Lalu selanjutnya kita kembali sapa yang sudah bergabung. Ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Kalau Ibu Nani di malam hari ini berbeda dari sahabat MK yang sebelumnya yang rata-rata memilih di morotal pilihan nomor yang kedua. Kalau Ibu Nani di pilihan yang pertama nih Masya Allah, yaitu di Quran Surat Al-Qamar. Baik, terima kasih juga Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika di malam hari ini sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya. Lalu selanjutnya kita kembali sapa. Sudah bergabung kembali ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung.

0: yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Waqi'ah. Terima kasih juga sahabat Mahdi sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa pendengar MQ yang baru saja bergabung nih. Masya Allah, ada sahabat Ibu Eneng yang dari Majalaya sudah menyampaikan pilihannya juga di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, terima kasih juga Ibu Neng dari Majalaya sudah bergabung di malam hari ini, ikut menyampaikan pilihan murotalnya. Lalu juga ada sahabat MQ juga yang baru saja bergabung, ikut mengirimkan murotal pilihannya. Ada Ibu Betty dari Cianjur, ikut menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang kedua. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Betty dari Cianjur sudah ikut bergabung menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini. Selanjutnya Ibu Nia dari Pangalengan yang kembali mengirimkan atensinya nih, Masya Allah. Selanjutnya kita kembali sapa ada Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Waqi'ah. Terima kasih juga Ibu Yanti. Dan kita kembali di WhatsApp MKFM sudah ataupun juga baru saja bergabung ya sahabat MK. Ada dari sahabat Endri Safitri yang juga menyampaikan murotal pilihannya di nomor yang kedua di Quran Surat Al-Waqi'ah. Dan menyampaikan untuk sahabat Syiar dan untuk semua sahabat MK yang sedang menyimak, selamat malam dan juga selamat beristirahat nih, Masya Allah. Baik, terima kasih sahabat Endri Safitri, juga selamat beristirahat juga. Tentunya mudah-mudahan setiap langkah ataupun juga setiap amanah yang sudah dijalani menjadi amal kebaikan tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Andri Safitri sudah bergabung juga menyampaikan pilihan murotalnya. Lalu kita sapa sahabat MK yang juga menyapa melalui live TikTok. Ada sahabat Laviola Kusnadi dari Ciparai hadir, Masya Allah. Terima kasih sahabat Laviola Kusnadi. Lalu juga ada sahabat Dwi Dindui ini juga, terima kasih sudah bergabung dari Jakarta Timur, Masya Allah, dari Jakarta juga ikut menyimak di kebersamaan malam hari ini. Lalu juga ada sahabat Adius Zuckerberg nih, Masya Allah, susah sekali membacanya. Terima kasih juga sudah bergabung. Sahabat Tuti yang juga bergabung menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, terima kasih juga sahabat MQ yang sudah bergabung juga melalui live TikTok. Ada 14 orang yang sudah bergabung, terima kasih. Lalu kita akan kembali yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MQ FM di nomor 082 sekian-sekian sudah bergabung juga menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, Masya Allah, terima kasih sahabat MQ yang sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan murotalnya. Dan juga di live TikTok ya, sahabat MK ada yang memilih di Quran Surat Al-Kahfi. Namun mohon maaf sahabat MK, di malam hari ini belum dapat dihadirkan Quran Surat Al-Kahfi karena ada 3 murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Ada Quran Surat Al-Qamar, Quran Surat Al-Waqi'ah, dan juga Quran Surat Al-Hadid. Baik, Masya Allah, terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensi murotalnya. Dan sudah tertebak ya sahabat MK, murotal terbanyak di malam hari ini. Dan nampaknya kita juga belum menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Ada Pak Sandi dari Banjaran, lalu juga ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang juga sudah bergabung melalui polling. Terima kasih tentunya. Sahabat MQ, kita akan sapa yang sudah memilih juga murotal pilihannya. Ada sahabat Titas yang memilih di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, Masya Allah, nampaknya banyak jatuh di murotal pilihan nomor yang kedua ya sahabat MQ, di Quran Surat Al-Waqi'ah. Dan insya Allah Quran Surat Al-Waqi'ah akan dihadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan malam hari ini sahabat MQ, yang tentunya ini menjadi teman kita ya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Waqi'ah, dan juga bisa menjadi teman murojaah kita di malam hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ dan juga di pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, dan ilmu yang sudah kita simak bersama dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Robbal Alamin. Sudah saatnya sahabat MK, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, tuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri an-naffathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaitan.

0: Mama Asbaha bin Ni'matin au bi ahadin min khalqik faman kawahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan Tuhannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: pujian.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di waktu pagi hari ini, waktu yang penuh berkah, tentunya Allah kembali memberikan kepada kita sebuah kesempatan, sahabat MK, sebuah nikmat untuk kita kembali menjalankan sebuah amanah kehidupan dan juga mengawali mengerjakan segala aktivitas di hari ini, sahabat MK. Yang tentu patut kita syukuri dan juga kita hadirkan, sahabat MK, semangat kita dalam mengistiqomahkan amalan-amalan kebaikan yang sudah kita hadirkan di hari-hari sebelumnya. Tentunya semangat dalam beribadah, semangat dalam bersedekah, sahabat MK, dan juga semangat dalam memperbaiki akhlak tentunya. Dan ini menjadi sebuah kesempatan bagi diri kita di hari ini, tentunya menghadirkan upaya kita, tekad kita, sahabat MK, dalam mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita hadirkan di kesempatan yang lalu, sahabat MK. Maka mari sahabat MK, kita senantiasa upayakan mengistiqomahkan amalan kebaikan di hari ini sebagai juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini sahabat MK, di tanggal 18 Juli 2026 ataupun juga bertepatan dengan 3 Safar 1448 Hijriah. Tentunya senang sekali sahabat Sir Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan juga mari kita kembali sahabat MK juga menghadirkan keistiqomahan dalam menambah hazanah keilmuan, tentunya dalam sajian program manajemen kolbu pagi, sahabat MK. Dan tentu spesial di hari Sabtu ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan hikmah berkaitan tentang kesehatan, sahabat MK.

takutkan. Yang nantinya kita akan simak bersama ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM. Yang tentu di pagi hari ini kita akan menyimak bersama pembahasan berkaitan tentang vitamin hati, belajar sehat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian yang kedua. Dosa yang memburu. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MG di pagi hari ini ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik yang dapat kita panjatkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MG. Dan juga tentunya dapat juga nantinya menyampaikan pertanyaan sahabat MG, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Ujian. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kami sampaikan sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, lalu juga melalui streaming kami sahabat MK yang dapat Anda cari dan juga ketikkan dengan mengetikkan www.mkfmnetwork.com. Selain itu juga, Anda dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM, di MKFM Live Kajian Sahabat MK, lalu juga melalui Facebook kami di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @MKFMBandung tentunya. Lalu juga Anda pun dapat menyimak melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan saja sahabat MK, MKFM. Dan terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MG juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Wahai Tuhanku yang Esa. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Apakah dapat bersihkan diri dari segala. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, sebelum kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita, kami pun akan menghadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat dimanfaatkan dan juga dapat kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK.

Tentunya sahabat MK di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda, tentunya melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

sahabat MG dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Sambil kita menantikan juga guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan menyapa Anda terlebih dahulu yang sudah juga bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama sudah bergabung ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang alhamdulillah sudah menyampaikan laporannya di kesempatan pagi hari ini. Dari Ibu Citra, kalau dari Cijantung Ciamis terdengar sangat jernih, mencerang, jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahim kepada seluruh sahabat setia pendengar radio dan kepada petugas penyiar radio, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah mengawali di kebersamaan pagi hari ini, sudah melaporkan juga kualitas siaran di pagi hari ini, sahabat MK. Lalu juga kita kembali juga sapa, ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang juga sudah melaporkan kalau dari Perum Samolo dapat tersimak dengan baik, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya untuk semua guru-guru, sahabat siar yang sedang bertugas dan juga semua sahabat MK. Mudah-mudahan sehat semuanya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sudah bergabung juga di pagi hari ini. Lalu ada Ibu Reni dari Cikarang yang juga menyampaikan selalu menyimak MKFM setiap harinya, alhamdulillah. Dan juga melaporkan dari Cikarang bagus dan bersih. Lalu juga menyampaikan doa terbaiknya di pagi hari ini untuk kru serta guru-guru serta semua jamaah pendengar. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ibu Reni dari Cikarang sudah ikut juga bergabung di kesempatan pagi hari ini.

setiap ketika. Selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa ya Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak yang juga sudah melaporkan di pagi hari ini. Dari Ibu Nengsih, kalau dari Cipanas Puncak terdengar bersih, alhamdulillah. Dan juga Ibu Nengsih menyampaikan doanya untuk para guru dan kru serta juga sahabat pendengar dimanapun berada, semoga disehatkan selalu dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak sudah bergabung menyampaikan doa terbaik dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini.

0: lagi.
1: Baik, lalu selanjutnya sahabat MK sudah bergabung juga ada dari Kang Ujang dari Cianjur yang juga bergabung di kesempatan pagi hari ini ikut menyimak tentunya. Dan baik sahabat MK, kita juga sudah terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM. Sahabat MK, mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini.

Andai kata tadi ada sedikit masalah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat MK pagi semua, alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kembali kita untuk bisa bertemu ya, untuk kita bisa mengkaji berbagai macam ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita, mengkaji berbagai macam apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mempunyai derajat sehat yang lebih sehat. Sahabat-sahabat MK pagi semua, apa kabar pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat. Bagi sahabat-sahabat mungkin yang sekarang sedang diuji sakit, sedang diuji mungkin sekarang itu ada keluarganya yang sakit atau sedang diuji oleh ujian apapun, semoga Allah segera mencabut dan meluluskan ujian itu. Semoga Allah memberikan ujian itu sebagai peningkat iman dan melipat gandakan pahala. Sahabat-sahabat MP pagi semua, jangan lupa nih, pada pagi hari ini kita prosedur apa? Vitamin S dosis tinggi ya. Jadi ketika kita bangun, bagaimana kita mengkonsumsi langsung vitamin untuk hati kita, untuk kalbu kita. Vitamin apa? Vitamin S, yaitu vitamin syukur. Alhamdulillah, ya Allah, saya telah dibangunkan kembali dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, ya Allah, saat ini saya dibangunkan dalam kondisi masih bisa bernafas, jantung bisa masih bisa berdenyut. Tadi pagi begitu ibu bapak ke kamar mandi, ya bu, gimana? Seakan-akan biasa-biasa aja bu ya. Masuk kamar mandi, kemudian juga buka pintu handle-nya, kemudian nyari sikat gigi atau nyalain keran dan sebagainya bu. Pernah nggak ada orang yang takut ke kamar mandi bu? Pernah bu? Ada pak yang takut ke kamar mandi? Biasanya kalau orang misalnya nyampe ke sebuah tempat di mana orang tersebut misalnya, misal pun tadi ya, ada yang meninggal, biasanya takut ke tempat itu. Wah, di tempat ini dulu pernah terjadi misalnya kecelakaan. Di tempat ini pernah terjadi sesuatu begitu ya, takut. Ibu bapak, sesungguhnya yang banyak meninggal itu kalau kita lihat dari data justru lebih banyak meninggal di tempat tidur ya. Orang jarang ya takut ke tempat tidur kan. Orang juga banyak yang meninggal ditakdirkan syariatnya adalah jatuh dari kamar mandi. Kan jarang orang yang takut ke kamar mandi saat ini ya. Baik, sahabat-sahabat MK pagi semua yang menyimak di manapun berada, ibu bapak semua, salah satu aspek yang menjadikan diri kita sehat lebih sehat adalah vitamin syukur. Jadi ketika kita ke kamar mandi, ya Allah, berapa banyak orang yang menjadi syariat terjadinya stroke karena jatuh dari kamar mandi. Saya ini bertahun-tahun masuk ke kamar mandi. Saya ini bertahun-tahun, beribu-ribu kali mungkin ya, dalam seumur hidup saya ini masuk ke kamar mandi, ternyata engkau berikan keselamatan, tidak jatuh dan tidak jadi stroke. Ketika kita lantunkan syukur, ibu bapak semua, atas nikmat yang sepertinya biasa-biasa saja, atas nikmat yang sebetulnya menurut kita masih rutinitas begitu ya, itulah salah satu bentuk syukur kita. Jangan sampai ibu bapak semua, ketika kita berjalan pada suatu daerah, ya pulang pergi ke kantor, pulang pergi ke sekolah begitu ya, ya. Jangan sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru bersyukur tatkala kita diuji jatuh. Biasanya juga saya selamat kok. Nah, kata biasanya itulah menjadi salah satu jebakan kenapa kita jarang bersyukur. Sahabat-sahabat MP pagi semua, insya Allah pada pagi hari ini kita akan coba bahas mengenai bagaimana aspek makanan. Ya, baik. Kang Punten, ini videonya nge-lag gak Kang Punten? Mohon informasi bisi videonya ini nge-lag ya. Punten. Terutama yang di MK TV ya. Baik, sahabat-sahabat semua, ketika kita lihat data, bagaimana sebetulnya keadaan kondisi penyakit kekinian yang menjadi salah satu faktor penyebab dalam tanda kutip atau secara syarat kematian, ibu bapak semua, maka sebetulnya itu bisa kita pelajari. Sahabat-sahabat MK pagi, ketika kita berbicara masalah
adanya leading cause of the death, atau dalam bahasa kita mungkin adalah penyebab utama kematian secara syariat, ya, maka kita lihat data yang konsisten dari tahun ke tahun, ibu bapak semua. Data itu ternyata hampir tidak pernah berubah. Dan data itu, ibu bapak semua, kalau kita lihat, ternyata data tersebut mempunyai dampak terhadap sistem atau aturan-aturan yang mengikat. Baik itu aturan-aturan dari segi kesehatan begitu ya, atau aturan-aturan yang sekiranya menjadikan manusia itu bisa terlepas atau menurunkan angka kejadian syariatnya kematian yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit itu. Apa penyakitnya ibu bapak semua? Penyakit pertama yang secara syariat menyebabkan kematian, ya, satu penyakit diabetes. Itu menyebab kematian secara tidak langsung. Kenapa? Karena diabetes itu akan berdampak pada apa? Peningkatan resiko terjadinya stroke. Ya, terjadinya penyakit jantung gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua ibu bapak semua, ternyata kalau kita lihat datanya, penyakit stroke dan serangan jantung juga dipicu oleh apa? Dipicu oleh hipertensi. Maka ketika kita belajar tentang hipertensi, ketika kita belajar tentang diabetes, sesungguhnya itu adalah akar dari penyakit penyebab kematian tertinggi ya Bu. Jadi begini, ceritanya begini Bu ya. Penyakit penyebab kematian tertinggi adalah serangan jantung. Yang kedua adalah stroke. Nah, stroke ibu bapak semua dan serangan jantung itu mempunyai akar penyebab utama. Penyebab utamanya itu ada tiga ibu bapak semua. Penyebab utamanya ada berapa Bu? Pak? Ada tiga gitu ya. Yang pertama, penyebab pertama yang menyebabkan serangan jantung, yang menyebabkan adanya serangan stroke, faktor risiko utama adalah hipertensi, darah tinggi. Oh dok, kan darah tinggi mah banyak di mana-mana juga, bisa selesai dengan tensimeter, kemudian dilakukan pengobatan amlodipin, captopril gitu ya. Iya kan Bu, Bu? Nah, kejadian yang paling sering adalah mengobati hipertensi itu hanya pada angka. Sekali lagi Bu, mengobati hipertensi itu hanya pada angka. Bergembira jika tekanan darah 130/90, bersedih hati ketika tekanan darah 180/110. Mengobati umumnya hanya sebatas angka. Jadi ibu bapak semua, ketika kita hanya mengobati sebatas angka, maka kita tidak menelusuri kenapa kok tekanan darah itu naik. Apa dampaknya ketika tekanan darah itu naik? Ya Bu, Pak. Demikian juga dengan diabetes. Banyak kita itu terjebak dengan mengobati angka dalam tanda kutip. Berbahagia jika kadar gula darah sewaktu 180, sedih ketika kadar gula darah nyampe pada angka 400. Problemnya adalah kenapa kok angka itu bisa naik dan apa dampaknya dengan mengobati angka dalam tanda kutip. Berbahagia jika kadar gula darah sewaktu 180, sedih ketika kadar gula darah nyampe pada angka 400. Problem

Kenapa itulah yang seharusnya menjadi titik tolak kita dalam melakukan intervensi. Menjadi hal yang paling utama ketika kita mengendalikan gula darahnya. Menjadi hal yang sangat prioritas ketika ingin tekanan darahnya normal. Bukan ketika tekanan darahnya tinggi, minum Captopril saja. Bukan ketika gula darahnya tinggi, minum glibenklamid saja. Tetapi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tekanan darah tinggi, faktor apa saja yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, itu yang lebih penting. Ya Bu, Pak. Sehingga kita itu tidak menjadikan obat sebagai cemilan. Punten ya Bu ya, Pak. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita mengetahui ibaratnya begini Pak Bu ya. Misalnya di lantai itu ada genangan air, Pak, Bu. Ketika kita lihat ada genangan air, wah ini bahaya, bisa orang terpleset, bisa orang jatuh. Suatu hal yang wajar kalau genangan air itu kita keringkan, Bu, ya. Tapi andai kata kita tidak mencari penyebab kenapa genangan air itu ada, setiap saat kita hanya mengeringkan, ada basah lagi, keringkan lagi, basah lagi, keringkan lagi gitu ya. Maka pekerjaan kita adalah pengeringan, bukan pengeringnya. Pekerjaan kita adalah pengepel begitu ya. Mau kayak gitu begitu terus. Yang bagus adalah selain dikeringkan genangan air itu adalah mencari penyebab. Kenapa kok genangan air itu ada di lantai? Ya Pak, Bu. Apakah karena wah diinvestigasi itu kenapa ini ada air menggenang di lantai? Diinvestigasi tuh, diteliti. Apakah ada mungkin di bawahnya itu adalah pipa air yang pecah? Diteliti, Bu. Apakah ini memang sumbernya dari bawah? Yang kedua, mungkin apakah ada plafon yang bocor sehingga ada air netes ke lantai. Ya, teliti lagi. Yang ketiga, mungkin ini sebagai jalan bulak-balik anak-anak tuh main air ya, Bu, Pak. Ketika kita tahu penyebab kenapa ada air yang mengenang di sana, maka pekerjaan ngepel itu adalah salah satu bagian untuk mengeringkan air. Tapi pekerjaan yang utama adalah bagaimana menyelesaikan penyebab genangan air ya Bu. Oke? Jadi pekerjaan kita bukan hanya ngepel, dicari tuh. Oh iya, ternyata ada pipa air di bawah tembok ini, di bawah keramik ini yang pecah. Ya Bu. Akibatnya apa? Kita bukan hanya ngepel tapi memperbaiki saluran air yang pecah. Oh, ternyata ada genting yang bocor, genting yang pecah. Sehingga ketika hujan, air itu menetes ke plafon, jatuh ke lantai basah. Oh, ternyata ini anak-anak suka bulak-balik bawa air. Oh, kalau begitu tempat air yang dibawa anak itu diganti supaya tidak tumpah airnya. Ya Pak, Bu, bisa diikuti di sini. Jadi, ketika kita berbicara masalah ada genangan air, maka kita bukan hanya mengeringkan genangan itu saja, tetapi mencari penyebab kenapa genangan air itu ada, sehingga kerjaan kita itu tidak hanya ngepel. Ya, Bu. Atau nambah kerjaan, Dok? Iya, nambah kerjaan pada awalnya, tetapi ini bisa menuntaskan masalah secara total ya Bu. Nah, demikian juga Ibu Bapak semua, ketika kita berbicara tentang penyakit, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, rata-rata kita hanya disibukkan mengobati angka, hanya disibukkan ngepel air yang tergenang. Kenapa gula darah bisa naik? Kenapa tekanan darah itu bisa naik? Itu yang jarang dipelajari dan yang jarang dilakukan intervensi. Sehingga pekerjaan kita sehari-hari ngepel. Punten ya Pak Bu. Tapi dah memang kebanyakan seperti itu. Jadi mengobati hipertensi rata-rata puas dengan angka. Ketika angkanya 120 merasa senang. Ketika angkanya

kadar gula di bawah 200 merasa nyaman begitu ya. Nah, untuk itulah kita belajar ibu bawa semua. Banyak faktor yang menyebabkan air tergenang. Ya, banyak faktor yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, tekanan darah itu tinggi ya Bu. Kalaulah kita bagi dua ibu bapak semua, faktor-faktor itu yang pertama adalah ada faktor fisik, yang kedua adalah faktor non-fisik. Ada faktor hati, ada faktor jiwa, ada faktor rasa. Ya Pak, Bu. Dua-duanya ini berpengaruh. Ada faktor fisik, faktor jasad, ada faktor hati, faktor kolbu. Berpengaruh? Iya. Contoh misalnya begini, tekanan darah lagi normal-normalnya, tiba-tiba dapat kabar di WA, tring, ibu maaf, ternyata tagihan ibu sudah jatuh tempo, tring lagi, bapak maaf, ternyata proyek yang bapak ajukan ini proposalnya ditolak, tring lagi, pak maaf, ini ternyata laporan triwulan perusahaan dalam keadaan kerugian, tring, datang lagi notifikasi, pak maaf, ini UKT anak harus segera dibayarkan, dan lain sebagainya. Faktor ketenangan hati terpengaruh oleh kabar-kabar seperti tadi. Pertanyaannya, ketika tekanan darah tadinya normal dengan amlodipin, apakah tekanan darah itu bisa baik-baik aja? Apakah tekanan darah itu bisa normal-normal aja ketika dapat hal-hal kabar seperti itu? Enggak, ya Bu. Bu. Buktinya apa? Buktinya Ibu, kalau kita lihat dari data patofisiologi, maka ketika seseorang mempunyai kabar sedih, kabar duka, kabar stres, kabar yang menyebabkan dia cemas, depresi, maka akan terjadi perubahan di otak yang disebut dengan HPA axis, HPA axis. Apa itu HPA axis? Yaitu mengaktivasi dari hipotalamus ke hipofise, memberikan instruksi kemana? Ke kelenjar suprarenal. Untuk apa? Untuk mengeluarkan hormon-hormon kewaspadaan tingkat tinggi. Hormon apa itu? Ada hormon kortisol, ada hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin, begitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya tekanan darah menjadi tinggi. Pemecahan glikogen di dalam sel-sel otot menjadi meningkat. Akhirnya kadar gula darah meningkat, kemudian tekanan darah tinggi. Singkatnya begitu. Dari stres ternyata pengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Dari stres ternyata berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah ibu bapak semua. Jadi itu ada faktor fisik, ada juga faktor hati, faktor kolbu. Jadi ketika kita belajar bagaimana tekanan darah, bagaimana kadar gula darah itu bisa kita kendalikan, maka sahabat-sahabat semua, kedua faktor itu harus kita juga intervensi. Bukan hanya amlodipinnya, bukan hanya metforminnya gitu ya Bu, Pak. Sekali lagi, kita tidak hanya mengeringkan air di lantai, tapi kita juga mencari penyebab kenapa air itu tergenang. Punten Kang, di MKTV nge-lag nggak? Punten, bisa nge-lag di MKTV punten. Ini saya lagi berada di luar kota ibu bapak semua, semoga sinyalnya bagus. Kang punten mohon info, bun HP ayah punten bunda, dek punten deh HP ayah dek. Bisa teman-teman yang di MK punten atau ayah itu punten. Punten. Kok kayak ngeleng ya yang di TV? Punten.

Ternyata udah bimbingan belajar segala macam, ternyata dua kali tuh dalam seleksi UTBK misalnya nggak lulus juga, seleksi mandiri nggak lulus juga. Gimana caranya menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan supaya hati ini menjadi ridho? Inilah perlu proses, ibu bapak semua. Ada lima rumus supaya vitamin R ini ada di dalam diri. Ada lima rumus supaya vitamin R itu bisa melejit dosisnya di dalam diri. Vitamin ridho, bu ya. Yang satu, pastikan diingat bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali pasti atas izin Allah. Ketika kita nyadar bahwa itu adalah atas izin Allah, ibu bapak semua, maka kita akan menurunkan kadar level stres di dalam diri kita. Yang kedua, ibu bapak semua, pastikan bahwa ketika Allah menurunkan sebuah ujian, ternyata ujian itu sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita. Nggak mungkin Allah memberikan ujian tanpa tahu bagaimana kapasitas kita menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, ibu bapak semua, bagaimana kita meyakini bahwa setiap kesulitan, setiap ujian, itu pasti ada solusi. Ibu bapak yang sudah hidup misal 50 tahun, yang sudah hidup 40 tahun, apakah ada problem yang gak selesai? Selesai semuanya, ibu bapak semua. Kalaupun gak selesai, nanti diselesaikan di apa? Ketika kita wafat, ya kan udah beres, itu gak ada masalah lagi, kecuali masalah hisab. Jadi yang kedua, ibu bapak semua, pastikan kita yakin bahwa ujian pasti sesuai dengan porsi kita. Yang ketiga, kita pastikan bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'usri usra, fa inna ma'usri usra. Yang keempat, ibu bapak semua, yang penting, ketika kita menginginkan sebuah peristiwa yang menurut kita adalah baik, ketika kita menginginkan anak kita lulus di PTN yang dipilih nomor satu, ketika kita menginginkan posisi kerja misalnya, menurut versi kita baik, ternyata Allah takdirkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka rumus yang keempat adalah wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa'asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci tuh kamu gak lulus anaknya ke perguruan tinggi negeri. Boleh jadi kamu gak suka pangkat kamu gak naik. Boleh jadi kamu itu gak jadi naik gajinya. Boleh jadi kamu gak suka. Padahal justru itu adalah yang terbaik bagi kamu. Tidak diluluskan di PTN, ternyata mungkin Allah takdirkan lulus di perguruan lain begitu ya, di mana di sana prospeknya lebih bagus. Tidak dinaikkan jabatan, ternyata jabatan yang ditempati itu ternyata 2 bulan kemudian masuk ke rompi orange. Ya. Jadi ketika kita meyakini wa asa antakrahu syai'a wa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah menutup dalam ayatnya wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Kamu mah tidak tahu bagaimana kamu 2 tahun yang akan datang. Kamu mah tidak tahu 10 tahun kamu akan jadi apa. Dan kamu juga tidak tahu di balik jabatan itu ada apa. Dan kamu juga tidak tahu ya posisi anak ketika dilurus PTN itu akan bertempat tinggal di mana. Kamu gak tahu. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Ketika kita mempunyai keterbatasan, ibu bapak semua, tentang bagaimana waktu yang akan datang, serba terbatas. Ketika kita mempunyai keterbatasan, ibu bapak semua, tentang di mana kita akan tinggal, maka di sanalah ada penyadaran yang sangat mendalam dalam diri kita. Allah ingatkan tuh, wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Kamu mah gak tahu apa-apa. Allah tahu akan segalanya. Jadi rumus yang keempat, ibu bapak semua, yakin bahwa yang terbaik sebenarnya adalah yang terbaik versi Allah, bukan yang terbaik versi kita. Walaupun kadang-kadang kita memandangnya kecewa. Ibu, Pak, jadi yang pertama apa, Bu? Yang pertama, pastikan bahwa yang terjadi di muka bumi itu pasti atas izin Allah. Nggak mungkin
sesuatu terjadi kalau Allah tidak mengizinkan, ya Bu ya, Pak. Yang kedua, gimana rumusnya supaya dapat vitamin ridho? Yang kedua, pastikan bahwa Allah telah menakar apa yang terjadi menurut kita framing negatif itu, yang menurut kita ujian, yang menurut kita itu tidak mengenakan. Allah pasti menakar sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Andai kata kita merasa itu ternyata lebay banget, ternyata itu berat banget, berarti masalahnya adalah bagaimana cara kita menerimanya, bukan pada besarnya masalah. Segenggam garam jika dimasukkan ke dalam segelas air, maka akan kerasa banget airnya. Kenapa? Sempitnya gelas. Tapi andai kata segenggam garam dimasukkan ke telaga, gak ada apa-apanya. Berarti kita yakin ketika masalah itu kita rasa terlalu berat, yang ada adalah bagaimana kita menyikapi masalahnya. Yang kedua, ya Bu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga rumusnya apa Bu? Yang ketiga adalah di balik kesulitan, setiap kesulitan, apapun kesulitannya selalu diapit dengan dua kemudahan. Itu janji Allah. Ya Bu, yang keempat adalah yang terbaik menurut versi kita belum tentu yang terbaik menurut versi Allah. Kenapa? Karena pengetahuan kita tentang yang akan datang, pengetahuan kita tentang waktu, bagaimana 20 tahun, 10 tahun, kita sangat terbatas. Yang kelima, Ibu Bapak semua, ini rumusnya ya. Kita jangan hanya melihat peristiwa dari screen yang nampak saja. Kita jangan hanya melihat dari cover yang terlihatnya saja. Kita jangan hanya melihat dari apa yang nampak di depan mata saja. Tetapi kita coba telusuri apa yang ada di baliknya. Apa yang ada di behind the screen. Ketika kita melihat sebuah peristiwa yang menurut kita mah begitu ya, itu adalah sebuah yang menyakitkan. Kira-kira apa sih hikmah di balik itu? Kadang-kadang hikmah itu tidak terlihat Ibu Bapak semua pada saat kejadian negatif. Kadang-kadang hikmah itu muncul belakangan, beberapa tahun kemudian. Beberapa hari yang lalu ada seorang sejawat saya begitu ya, menyampaikan, Kang, anak saya itu ketika akan dikateterisasi jantungnya karena ada kelainan bawaan, ternyata gagal. Sampai dia berderai air mata. Anak yang satu-satunya itu mempunyai kelainan jantung bawaan, ketika akan ditutup lewat selang yang dimasukkan ke dalam lewat kateterisasi, ternyata gagal. Beberapa hari kemudian, Ibu Bapak semua, peristiwa yang derai air mata itu ternyata datang lagi, Kang, dengan senyuman yang berbeda, dengan nada yang sumriah. Kenapa? Kang, karena gagal, ternyata anak saya itu harus dioperasi. Ternyata, Kang, karena operasi itulah ada ketahuan, ada kelainan yang disebut dengan VSD ya, ventricle septal back, yang ketahuan saat operasi. Padahal ketika di ekokardiografi itu gak ketahuan, padahal sudah diperiksa berkali-kali oleh dokter spesialis jantung anak, itu gak ketahuan. Ketahuannya kapan? Saat operasi. Jadi, Kang, alhamdulillah, satu kali tindakan ternyata ada penyakit tuh yang ketahuan, dan sekalian saat itu juga dilakukan penutupan, Masya Allah. Pada saat kejadian, kecewa, nangis, berdarah air mata, satu minggu kemudian berubah jadi senyuman yang luar biasa. Ada hikmah di balik kejadian yang menurut kita framingnya negatif. Tapi kadangkala hikmah itu tidak muncul pada saat kejadian, Ibu Bapak semua. Maka ketika rumus yang kelima nih, jadi ketika kita Ibu Bapak semua melihat sebuah kejadian, pastikan kita mencari hikmah di balik itu. Andai kata hikmah itu belum ada, belum nampak Ibu Bapak semua, maka solusinya adalah husnuzon. Ya Bu Pak. Jadi Ibu Bapak semua, ketika kita mempunyai vitamin R accepted ridho tadi, ketika terjadi sesuatu yang misalnya ada yang marahin, ada yang menyinggung, kemudian ada yang membuat sebuah keonaran, maka daya tahan hati kita itu luar biasa. Nggak mudah marah, nggak mudah tersinggung, nggak mudah stres, dan nggak mudah depresi. Kenapa? Ada Allah yang menakdirkan kejadian itu terjadi. Ada Allah
yang menakdirkan kejadian itu pasti sesuai dengan porsinya. Ada Allah yang menjanjikan ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Ada Allah yang menakdirkan ibu bapak semua dan yang menjanjikan bahwa yang terbaik versi manusia itu belum tentu terbaik menurut versi Allah. Dan yang kelima, Allah menjanjikan dalam sebuah peristiwa pahit sekalipun ternyata ada hikmah yang ambil di dalamnya. Sahabat-sahabat yang pagi semua, ada yang mengatakan, ya beberapa komentar kadang-kadang masuk. Dok, itu kan teori, gak mudah dok pelaksanaannya. Dokter, itu kan dokter berkata-kata ketika gak ada masalah. Tidak semudah itu dok. Baik, ibu bapak semua. Ketika di dalam pikiran kita, di dalam alam bawah sadar kita, mengatakan hal-hal yang negatif terhadap masukan yang baik, maka disanalah mulai terjadinya barrier. Mulailah terjadinya mental block. Bahwa itu tidak mudah, bahwa itu perlu perjuangan, bahwa itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Muncul barrier, hambatan, hambatan, mental block itu dalam diri kita. Apa susahnya bagi Allah untuk membukakan pintu solusi? Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang menguasai jagat raya, Allah yang menguasai masalah, dan sekaligus genggaman Allah itu ada pada solusinya. Jadi sahabat-sahabat MK pagi semua, maka salah satu vitamin hati yang bisa membuat hati ini lebih tangguh, tidak rapuh, yang membuat hati kita itu bisa bertahan dalam berbagai macam ujian dan virus-virus hati, penyakit-penyakit hati yang masuk ke dalam diri adalah vitamin ridho. Accepted dalam bahasa medisnya, dalam bahasa psikologinya, ridho dalam bahasa kitanya. Ada berkembang pertanyaan, ternyata accepted itu beda dengan ridho. Kalau accepted itu lebih pada arti dalam diri, tapi kalau ridho ada keterkaitan antara diri dengan kholiknya. Banyak ibu bapak semua pendapat-pendapat lain. Jadi sahabat-sahabat yang pagi semua, kita telah berbicara tentang salah satu vitamin hati ya. Nah insyaallah nanti akan kita bahas vitamin lainnya, yaitu vitamin S dosis tinggi. Wah apalagi tuh Pak Dokter, ngarang lagi ya ya ya. Ini sebuah analogi supaya apa? Supaya kita mudah memahami dari bahasa-bahasa ilmiah gitu ya, dalam bahasa-bahasa tauhid ke dalam bahasa sehari-hari. Insya Allah nanti akan kita bahas di setiap hari Senin ya, di jam 9 di MKTV dalam acara Sapa Dokter. Insya Allah saya sampaikan juga ibu bapak semua, atas usulan dari beberapa rekan yang ada di sini, kemudian usul dari masukan dari teman-teman. Insya Allah MK Afiat bekerja sama dengan DKM Daru, teman-teman yang ada di Daru Tauhid ya. Insya Allah pada tanggal 2 ya, tanggal 1 Agustus kita akan mengadakan seminar plus. Kenapa dikatakan plus? Karena 3 hari sebelum seminar kita akan masuk dalam pengkondisian begitu ya, tentang materi-materi lewat WA grup begitu ya. Kemudian pada tanggal satunya kita akan masuk ke dalam seminarnya gitu ya. Dan 3 hari pasca seminar kita akan coba rialdoh, akan latihan-latihan apa yang didapatkan dalam seminar. Seminar itu bertajuk belajar sehat dari Nabi ya. Yaitu judul yang sekarang adalah kembali ke kilometer nol. Apa kilometer nol itu? Nanti dibahas ya. Jadi sahabat-sahabat semua, insya Allah akan dilaksanakan dua platform ya. Satu, kita akan lakukan secara offline, yaitu di Darul Haj, qadarullah kapasitasnya terbatas untuk 250 ya. Kita berbarangan nanti siangnya itu adalah acara mabit bersama Agim ya. Kemudian malamnya juga mabit. Jadi insya Allah pagi-pagi kita akan seminar dulu di sana dari mulai jam 8 sampai jam 11 ibu bapak semua. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan mabit ya. Jadi silakan ibu bapak semua, andai kata ibu bapak semua mungkin tempatnya jauh, maka bisa ikut dalam acara secara daring ya, secara online.
karena kita juga menyiapkan 500 kuota untuk online. Baik. Jadi itu ibu bapak semua, silakan mudah-mudahan kita bisa silaturahim ya di Darul Jannah di kota di Darul Haji ya, di Darul Haji di kompleks pesantren Darut Tauhid Bandung. Ibu bapak semua, jadi kesimpulannya ketika kita berbicara permasalahan yang ada pada saat ini, di mana ternyata angka kejadian stres, cemas dan depresi, angka kejadiannya itu bukan menurun, bahkan naik begitu ya. Ketika kita berbicara sekarang ternyata kesehatan mental itu ternyata bukan nurun, ternyata malah naik begitu ya. Dengan kemajuan teknologi, dengan kemudahan kita berkomunikasi, ternyata akses informasi itu membuat kadang-kadang sebagian itu meningkatkan kadar stres. Ketika kita berhadapan ibu bapak semua dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, seharusnya ini adalah salah satu karunia yang Allah titipkan kepada kita. Kemudahan dan kedekatan jarak itu sekarang mudah menjadi sesuatu solusi begitu ya. Maka ternyata ada efek yang mungkin harus kita tutupi. Efek apa itu ibu bapak semua? Yaitu bagaimana kita bisa menyaring informasi tadi sehingga tidak menjadi sumber stres, sumber gelisah dan sumber depresi. Sahabat-sahabat yang pagi semua, ketika kita berbicara tentang di mana sekarang tinggal, dari data ternyata angka kejadian terus meningkat ibu bapak semua. Kalau kita perhatikan, ternyata yang tadinya cemas, yang tadinya stres, yang tadinya gelisah, ternyata bisa berdampak pada aspek fisik. Ternyata kecemasan bisa meningkatkan tekanan darah, Bu, ya, Pak. Benar enggak? Iya. Secara penelitian juga ternyata orang yang mempunyai tingkat kecemasan tinggi ternyata bisa berpengaruh terhadap peningkatan kadar tekanan sistol dan diastolik. Ternyata pada orang cemas, stres, dan gelisah juga bisa memicu terjadinya peningkatan kadar gula dalam darah. Sahabat-sahabat semua, ternyata angka cemas, angka stres, dan depresi itu bukan hanya di dalam hati, tapi juga bisa berdampak pada aspek jasad.

Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah limpahkan karunia kesehatan, Allah senantiasa jaga beliau, dan juga tentunya Allah istiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini dapat Allah mudahkan kita untuk memahami serta juga mengamalkan ya sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum juga kami sambung menyapa Anda sahabat MK yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu kembali tentunya informasi sebuah amal kebaikan sahabat MK.

0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Kebenaranmu. Selain itu sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda, sahabat MK, di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Tuhanku yang Esa, bila kenangkan. Kami sapa kembali Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih sudah ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang sudah juga menyampaikan atensinya. Lalu juga ada Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Gianti dari Bantul Yogyakarta, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende juga sudah bergabung di pagi hari ini ikut menyimak. Selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Yanti dari Antapani. Selanjutnya juga ada Ibu Din Rahmawati dari Belitung Timur ikut juga bergabung di kesempatan pagi hari ini. Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, Abah Akbar dari Ciranjang. Lalu ada sahabat Hendra juga yang bergabung di pagi hari ini. Dan terakhir sahabat MK, ada sahabat Entri Safitri yang alhamdulillah juga sudah bergabung menyampaikan ikut menyimak di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung ikut mengirimkan atensinya, yang mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa terbaik kita yang sudah dihadirkan serta juga menjadi amal kebaikan di kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan segala aktivitasnya di akhir pekan ini sahabat MK. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga segala aktivitas kita tentunya dan senantiasa bernilai ibadah. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga syukurku
1: bertambah. Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Pastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Evi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, apa kabar Kang Herlan dan para sahabat PMK FM Radio? Insyaallah, mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan ya, insyaallah.
0: Amin, insyaallah, alhamdulillah. Bisa silaturahim lagi, alhamdulillah, pagi hari ini Bunda Evi ya, dengan sahabat MK juga, untuk kita bincangkan satu topik yang ini sedang momentumnya begitu ya, dan perlu kemudian orang tua juga membekalkan diri dengan hal-hal yang kalau biasanya euforianya sekolah mengawali sekolah kembali begitu ya, yang disiapkan adalah seragam baru, tapi ada hal-hal yang mungkin saja jadi luput ya untuk lebih dipersiapkan dengan baik. Nah, ini apa, kita akan awali bincang kita pagi hari ini Bunda Evi sembari menyapa sahabat MK.
1: Alhamdulillah, ya betul Kang Herlan, ya minggu ini ya insya Allah ya. Awal tahun ajaran baru yaitu 2025-2026. Insya Allah pasti ayah dan bunda, sahabat semua yang mempunyai anak-anak sekolah ataupun anak-anak kuliah ini, kalau kuliah agak berbeda mungkin Kang Herlan karena ada bulan yang sekitar September masuk ya atau Agustus insya Allah. Tapi euforianya memang sudah terasa ya, walaupun dari melepas dari SMA untuk kuliah pasti ada preparing-preparing ya, yang kehebohannya misalnya contoh dari anak SMA kemudian jadi kuliah, tadinya berseragam pasti ada anak itu mungkin di rumah ya, seperti misalnya waktu anak saya pertama kali kuliah pasti seragam, kita sekarang nggak pakai seragam harus pakai baju apa bunda, setiap hari bajunya tidak ditentukan kan gitu ya. Untuk anak-anak yang sudah punya style di fashion mungkin tinggal melanjutkan ya, tapi untuk anak-anak yang memang terbiasa di seragam, bayangkan berapa 12 tahun ya keheran ya, itu anak-anak kita pakai seragam kemudian nanti kuliah tidak memakai seragam, dan bagaimana batasan-batasannya gitu yang harus dipersiapkan. Kita saya mulai dulu ya dari anak SMA menuju ke kuliah, mungkin banyak ada yang di sekolah negeri ataupun lulusan dari sekolah IT ataupun boarding school atau pesantren seperti lulusan di Darul Tauhid ya, dari boarding school misalnya. Nah, ini juga yang mungkin lebih terasa ke akhwat ya atau ke putri ya, karena biasanya ditentukan dengan aturan-aturan memakai hijab yang sampai ke dada dan semua aurat kaos kaki, dan kemudian tiba-tiba masuk ke lingkungan yang heterogen. Nah, ini apakah masih konsisten gitu. Nah, ini yang bukan hanya seragam baru atau fashion baru, tapi ini pun ada makna baru dari kesiapan orang tua mengawal anandanya, terutama putri ya. Bagaimana nanti ananda putri masih tetap konsisten dengan seragam-seragam yang dulu ditentukan oleh lembaga atau oleh sekolah. Kemudian yang putra juga sama, Kak Herlan dan sahabat MK, biasanya kan dipotong dengan aturan 3-2-1 misalnya ya. Tapi kemudian kuliah euforia nih, di rambut mumpung sudah jadi tidak jadi anak SMA, tidak jadi anak school, dipanjangkan gitu. Nah, ini juga butuh pengawalan-pengawalan yang memang orang tua sudah menyiapkan anak-anaknya menuju ke mental, ke level yang lebih tinggi. Jadi bukan sama euforianya tentang seragam, pensil, dan tas yang insya Allah itu sudah merupakan bagian dari rutinitas kita sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak sekolah gitu. Tapi juga mental orang tuanya, ayah dan bunda, dan sahabat MK. Contoh misalnya yang tadinya tidak masuk TK, kemudian kan jadi masuk TK nih. Apa yang harus disiapkan ketika anak-anak masuk TK? Bukan hanya tentang seragam, tapi mental orang tua. Orang tua belajar untuk melepas. Saya mungkin masih ingat, atau Kang Herlan masih ingat, pertama mengantarkan anandanya masuk ke TK, mulai belajar melepas ya, tidak ditinggal lagi, tidak ditungguin gitu ya. Yang anak-anak TK ini memang kita butuh juga, apakah ibu-ibunya ikut nunggu sampai ke anak-anak selesai yang bergerombol di depan TK itu misalnya, itu kan harus disiapkan. Apa yang harus dibincangkan ketika harus berkumpul dengan ibu-ibu, apakah masuk ke frekuensi yang sama atau kita punya aktivitas lain. Nah, ini juga harus disiapkan karena ibu-ibunya pun anak sekolah baru, lingkungan ibu-ibunya pun baru, karena sekarang kan zamannya berbeda dengan zaman saya dulu sekolah, di mana keterlibatan orang tua tidak sampai menjadi komunitas atau circle para orang tua ya. Kemudian orang tua yang mempunyai SD mulai membimbing belajar gitu. Yang SMP orang tua sudah bisa harus jadi pendengar yang baik, berbeda ketika anak kita jadi SD gitu ya. Udah SMP nih sudah mulai fitrah seksualitasnya, mengenal lawan jenis, sudah mulai banyak dandan, banyak fokus yang beralih gitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa mempunyai tempat yang nyaman untuk curhat gitu. Nah, kemudian SMA, dari SMP masuk ke SMA, anak-anak yang tadinya remaja masuk ke dewasa awal, bukan hanya kita sebagai pendengar tapi harus bisa bertindak sebagai mentor gitu ya. Nah, ini ya, kan berarti yang anak-anak naik kelas, kita pun harus naik kelas gitu.
0: Betul.
1: Perilaku dan cara kita memperlakukan anak-anak sesuai dengan tumbuh kembangnya ketika anak-anak waktu masih kecil. Sekarang bagaimana kita memperlakukan mereka, pola asuh kepada mereka itu sesuai dengan tahapan. Jangan-jangan anak kita sudah SMP tapi kita masih belum move on jadi orang tua SD gitu ya. Ataupun misalnya sahabat MPR, ini mah saya anak kedua, anak ketiga, ataupun anak keberapa. Tapi nanti pun akan ada lingkungan baru, yaitu orang-orang tua baru. Contoh misalnya, saya mempunyai anak bungsu, tapi kemudian lingkungannya, atau teman-temannya, atau orang tua teman-temannya itu di anak pertama. Berarti saya bergaul dengan adik-adik ya, teman-teman yang merupakan di bawah umur saya misalnya. Saya pernah ada di tahapan itu ketika anak ketiga ya. Kalau yang pertama ya sama-sama anak pertama itu banyak gitu ya. Tapi kemudian pas anak ketiga banyak yang anak pertama gitu ya. Nah, oh berarti menempatkan sebagai siapa nanti saya di lingkungan yang baru itu. Nah, itu juga adaptasi. Begitu mungkin kan Herlan, Mas.
0: Baik. Jadi ini yang perlu bersiap itu sebetulnya orang tuanya juga ya, Bunda ya, tidak hanya anak. Dan kalau kita coba melihat juga ini fenomena kemudian euforia kembali ke sekolah ini, apa hal yang sebetulnya penting untuk diperhatikan ya oleh orang tua maupun anak gitu ya. Boleh jadi ada hal-hal yang sebetulnya belum ada kesalahan yang dilakukan mungkin oleh orang tua anak yang mudah-mudahan ini dapat dihindarkan oleh kita, Bunda.
1: Oke, betul. Nah, anak-anak kita juga masuk ke dalam lingkungan baru, terutama misalnya mereka belajar bagaimana bisa memutuskan segala sesuatu, tidak lagi berpaling kepada bu gurunya, tapi dia harus memutuskan dengan cepat ini diikuti atau tidak. Contoh misalnya yang dulunya dikawal oleh guru dengan intens di TK misalnya, SD mulai berkurang kan guru-guru, apalagi SMP. Yeah. Nah, ketika SMP jam istirahat semuanya kan heterogen, kadang-kadang random gitu apa yang dibicarakan oleh anak-anak atau apa yang distimulus oleh lingkungan. Nah, anak kita apakah daya tahan terhadap stimulus-stimulus ini kuat atau tidak, atau yang kita sebut sekarang daya lenting atau resilient terhadap tantangan. Nah, ini yang harus kita siapkan. Jadi ayah dan bunda tidak mengawasi 24 jam sekarang gitu, tapi di level-level tertentu mereka pergi pagi pulang sore. Nah, ini setengah hari dari hidupnya waktu melek itu ada di dalam lingkungan yang di luar rumah. Apakah daya tahan anak kita kuat menghadapi godaan-godaan atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan norma yang kita ajarkan? Maksud saya bukan hanya norma secara agama, tapi itu mah sudah pasti yang Kang Herlan, tapi misalnya norma etika, kebiasaan atau budaya yang kita sudah stimulus di rumah zonanya masih aman. TK, SD masih aman, SMP misalnya mencoba ke negeri misalnya yang semuanya heterogen gitu ya, latar belakang juga heterogen. Nah, apakah anak kita masuk ke dalam lingkungan ini bisa tidak membawa jati dirinya, dan ini memang harus disiapkan dan tidak boleh instan, ayah bunda dan sahabat MQ semua. Ini harus kita mulai dari awal, dari rasa kecil. Tidak hanya mungkin Kang Erlan, kalau kita bisa sebut soal waktu sholat contohnya. Kalau misalnya di luar ayah bundanya, karena SMP misalnya SMP umum gitu, waktu sholat kan keputusannya ada pada diri anak kita ya, mau sholat duhur atau mau sholat asar tidak gitu, karena orang tua tidak mengawasi dan guru pun di beberapa sekolah terutama yang sekolah umum ini tidak mewajibkan atau mengawasi sampai sejauh itu ya. Kalau boarding mungkin masih diikuti oleh para musrif atau musrifahnya ya, atau di absensi di masjid. Tapi di sekolah umum bisa saja ini diberikan keputusan kepada ananda sendiri. Nah, apakah stimulus kita waktu kecil ini menempel, dibawa keluar, dia diwarnai atau dia mewarnai, Kang Erlan? Disitulah uji nyali dari pola asuh kita.
0: Pola asuh
1: sudah kita stabil atau belum? Begitu, Kang Erlan.
0: Baik-baik. Jadi situasi ini juga jadi fase adaptasi yang kalau menurut Bunda Evi ini cukup berat juga untuk anak, atau seperti apa sih kondisinya Bunda ketika masuk ke lingkungan yang baru, heterogen tadi seperti yang Bunda sampaikan?
1: Iya, cukup menantang Kang Erlan. Kalau berat kayaknya takut berat.
0: Ya. Oh, iya,
1: cukup menantang, betul, karena di sini di usia-usia SMP itu pengaruh lingkungan dan ingin diterima oleh lingkungan ini mendominasi dari fitrah individualitas dan sosialitasnya. Jadi ingin diterima oleh lingkungan ini saat-saat gongnya kalau kita bilang gitu ya. Nah, trompasenya karena mereka juga sedang mencari identitas. Nah, sangat pengaruh sekali ketika seseorang remaja ini merasa dikucilkan atau tidak sama dengan lingkungan sekitar. Contoh misalnya kalau kamu nggak ingin mencoba, maaf ya misalnya nyobain nge-vape gitu ya, nggak asik, nggak modern gitu ya, nggak termasuk circle. Nah ini bagaimana dia memutuskan, Kang Erlan? Mau dikucilkan atau misalnya mau dia masuk untuk bisa bergaul dan diterima gitu oleh lingkungannya. Ini mau tidak mau ketahanannya betul-betul diuji dan ini sangat challenging ya. Justru misalnya kalau dahulu banyak stimulus-stimulus yang masih tampak, misalnya rokok dengan aromanya ya, sekarang nge-vape dengan hanya setengah dari kelingking kita bentuknya, gampang diselipkan dan lain sebagainya, membuat anak-anak mengeksplor atau keinginan tahunya untuk mencoba karena terstimulus oleh lingkungan. Nah ini menantang buat mereka, situasinya sangat berbeda. Dulu misalnya contoh gitu, saya maaf ya sedikit membuka karena ini memang fenomena yang harus kita waspadai, ayah dan bunda juga sahabat MP. Contoh kalau dulu untuk mendapatkan paparan pornografi itu hard file ya Kang Erlan gitu ya, dan itu besar gitu, sulit disembunyikan. Tapi sekarang masuk ke dalam handphone yang sangat tipis dan ini bisa di-hide gitu dan lain sebagainya. Sepersekian detik sudah bisa diakses oleh anak-anak kita. Dan survei pun menunjukkan, Kang Erlan gitu ya. Dan itu besar gitu, sulit disembunyikan. Tapi sekarang masuk ke dalam handphone yang sangat tipis dan ini bisa di-hide gitu dan lain sebagainya.

0: ini rame misalnya, kan penasaran ya anak SMP untuk memberikan apa sih ini diklik, ternyata ada sesuatu yang membuat mereka satu detik merasa ini merasa bersalah melihatnya, kemudian penasaran dan terus penasaran penasaran. Nah, lama kelamaan dia menjadi edik atau menjadi kebutuhan untuk mengakses itu. Kenapa bisa menjadi edik? Karena pornografi ini melahirkan kesenangan atau menstimulus dopamin instan untuk keluar. Nah, sehingga ada rasa senang, ada rasa aneh mula-mula, tapi kemudian penasaran dan kemudian menyukai. Nah, ini pergaulan ini adalah hal-hal yang bukan menimbulkan parno ya dari orang tua, tapi kekuatan dari anak, mempercayai anak. Ini harus dari awal bagaimana kekuatan kepercayaan anak-anak itu bukan takut sama ayah dan bundanya, bukan takut dengan
1: Iya,
0: gurunya,
1: benar.
0: bagaimana mengenalkan takut dengan Allah gitu. CCTV-nya 24 jam dari Allah, bahkan Allah tidak akan pernah berkedip. Nah, hal-hal serupa ini apakah kita sudah bisa mengenalkan anak kita dari mulai anak-anak masuk ke lingkungan baru di luar rumah, yaitu prasekolah gitu. Nah, dengan bahasanya, kemudian anak-anak menjadi belief system-nya sudah terbentuk ketika dia SD. Dan contoh misalnya mungkin, nah yang menantang lagi sekarang anak-anak jadi dibawakan HP ya, Kang Herlan.
1: Dibawakan HP. Oh
0: Dibawakan
1: iya.
0: laptop gitu sebagai penunjang dari aktivitas belajar. Ini dua mata pisau yang memang gambling untuk kita. Apakah anak-anak bisa steril, bisa imun menghadapi keingintahuan yang nanti bisa diakses oleh mereka ketika WiFi terasa tidak ada hambatan ya. Ini mungkin yang menurut saya harus harus dipikirkan, apakah anak kita, apakah kita sudah bisa melepaskan anak kita dan merasa bahwa Allah selalu melihat mereka dimanapun gitu, walaupun ayah dan bundanya tidak mengawasi mereka. Begitu kan Helen, tantangan zaman
1: Tantangannya.
0: sekolah anak-anak sekarang.
1: Masya Allah, baik-baik. Jadi kalau tadi Bunda Evi sampaikan ada beberapa hal yang kemudian dirasakan oleh anak ya, ketika memang masuk pada dunia yang baru, yang tadi heterogen juga, memang dunianya sedang banyak ingin tahunya gitu ya. Selain itu sebetulnya, sebelum kita jeda ya Bunda ya, apa yang dialami anak nih secara psikologis ketika memasuki dunia yang baru gitu ya, dunia sekolah tadi yang baru heterogen itu, selain tadi memang ada masanya memang anak ini ingin tahunya lebih, secara psikologis sebetulnya apalagi yang mereka sedang rasakan gitu Bunda?
0: Iya, yang pasti sama-sama euforia kan, gitu ya.
1: Euforia ya, betul.
0: Iya, sama-sama diurut di berbagai jenjang sampai mereka kuliah pun euforia gitu ya. Karena ini dunia baru mereka gitu. Dari tahapan yang paling lama itu SD 6 tahun ya, gitu ya. Masuk ke SD pun mereka dengan deg-degannya, mulai lepasnya, bahkan misalnya sekarang alhamdulillah bahwa orang tua di SD terutama di kelas 1 wajib dia antar dulu di hari pertama oleh orang tuanya ya. Ini agar mereka ada transisi rasa aman gitu. Even itu anak itu TK dulu atau tidak dulu gitu. Alhamdulillah pemerintah khususnya Kota Bandung gitu ya mewajibkan orang tua untuk mengantarkan dulu anak-anaknya. Jadi hari pertama itu orang tua mengantarkan MPLS ya gitu ke dalam ke pintu gerbang sekolah. Dan ini memang menurut anak-anak ini sangat luar biasa. Tadinya sekolahnya kecil, sekarang luas karena untuk 6 angkatan tentu saja ya.
1: Iya,
0: Tadinya
1: betul.
0: mereka terbonding dengan guru, biasanya sekarang mereka harus berani bermain bersama teman se seusianya gitu, dan ini tanpa pengawalan yang jauh lebih ketat dibanding dengan misalnya ketika mereka di TK. Ini nervous ya atau gugup ya, pasti gugup. Ada saya perhatikan di video-video ya Kang Helen, di hari pertama MPLS itu anak-anak ada yang sampai erat memegang tangan ibu bapaknya gitu atau ibunya gitu ya. Itu itu nervous, terlihat tegang ketika ada sambutan dari meriah dari guru-guru.

SD ya sekarang pakai-pakai kostum yang luar biasa agar anak-anak lebih rileks gitu. Itu karena nervous. Kemudian masih ada yang menangis kan gitu ya. Ada yang nggak mau masuk, ada yang inginnya masuk. Bagaimana handling guru-guru di SD gitu. Itu adalah nervous gitu. Nah,

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: Baik Bunda Evi, kembali kita menyambung perbincangan kita di termin yang kedua. Ini sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa mengawali termin yang kedua ini Bunda Evi ya. Ada sahabat kita dari 085793 sekian-sekian. Ini sahabat kita bertanya, anak dari sahabat kita yang bertanya ini baru saja masuk ke SMP katanya Bunda. Nah belakangan anak dari sahabat kita ini sering berkata katanya gimana kalau nanti tidak punya teman karena teman-teman lamanya berpencar ke sekolah lain katanya. Nah bagaimana cara mendampingi anak agar lebih percaya diri katanya Bunda beradaptasi di lingkungan yang baru? Itu pertanyaannya ya. Bunda.
1: Subhanallah, pasti itu betul, itu sangat wajar kan. Ini bagian dari nervous tadi, bagian dari kekhawatiran gitu ya. Dan ini pertama-tama harus divalidasi oleh orang tua. Karena ini bukan pertanyaan yang tanpa alasan. Karena ini betul-betul, alhamdulillah di satu sisi anak masih bisa curhat ya, masih bisa menyampaikan kekhawatirannya. Dan itu adalah normal. Dan ini yang harus kita misalnya gak boleh gitu, kamu sudah besar gitu ya, masa harus ikut semua teman-teman, teman kesini kamu ikut, teman sana ikut, nah gitu kan, ini sudah mulai serangan ya gitu. Dan ini kalau itu kita menyamakan rasa stabilnya masuk ke lingkungan baru ini seperti usia kita saat ini, saat seusia dengan ayah dan bundanya, itu tidak fair, tidak adil. Karena anak kita pasti ini saat pertama, mereka itu sekarang, bahkan kita sampai saat ini selalu punya dan diberikan oleh Allah saat pertama gitu. Saat saya pertama masuk MKFM misalnya, saat pertama, semua saat pertama, termasuk anak kita yang dengan usianya pasti merasa risau. Nah, itu karena kekhawatiran ada di dalam lingkungan yang baru. Pasti pertanyaannya adalah, teman-teman aku nggak masuk SMP ini, gitu. Bagaimana aku kalau tidak punya teman? Jawaban kita mungkin gini, dulu juga kamu nggak kenal sama mereka, tapi kan baik-baik saja, malah jadi sahabat. Nah itu jawaban yang sangat menyudutkan buat anak-anak gitu. Iya, pasti waktu seumuran kamu, bunda pun, ibu pun, atau umi pun, gitu. Pasti bunda juga merasakan hal yang sama. Gugup, khawatir, teman-teman baru, guru baru bahkan, sekolah baru, ada kakak-kakak kelas, semua baru. Nah, ini semua kita akan mengalami hal yang baru. Dulu juga ayah sama bunda itu gak kenal, baru kenal. Gitu. Setelah lama kenal, tapi kemudian baru mengenal lebih jauh ketika ayah sama bunda menikah. Itu hal yang baru, semua baru. Bunda juga dulu dari SMP ke SMA gak ada teman. Ada satu atau dua, tapi gak sekelas. Pasti gugupnya sama dengan kamu. Jadi ceritanya tuh disamakan dengan level-level di mana anak kita usia saat itu ya. Nah ini yang gugup itu biasanya itu di SD ke SMP kan, kan? Karena dari masa anak-anak masuk ke masa ke remaja gitu. Nah ini yang membuat mereka seringkali, gimana kalau yang gak apa-apa kamu merasa takut, merasa malu, merasa gugup, itu wajar nak gitu. Wajar gitu. Insya Allah nanti kamu misalnya duduk, kamu mungkin tidak bisa memilih siapa teman sebangkumu. Kalau sekarang mungkin jarang yang sebangku ya Kang Erlan, karena semuanya sudah single chair gitu ya.
0: Single chair.
1: Tapi misalnya kalau masih ada yang satu bangku dengan sekolah umum misalnya, kita tidak tahu nanti dipilihkan atau bahkan kita memilihkan. Tapi ingat semua yang sudah ngatur itu Allah, siapa yang akan jadi teman sebangku, siapa yang jadi akan gurumu, siapa yang akan jadi teman kelasmu, itu Allah sudah, insya Allah sudah mengaturnya semua ini. Ada tantangan, ada nanti kamu bertemu dengan anak-anak yang begini dan begini gitu. Misalnya digambarkan apapun gitu ya. Insya Allah sebelum sekolah kita kan berdoa ya agar Allah melindungi kita. Insya Allah ayah sama bunda juga berdoa. Dan insya Allah sekolah yang kita pilih pun kan hasil istikharah gitu. Nah kalau saya tahu misalnya sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang Kodarulos tidak memilih untuk di sekolah umum misalnya, di sekolah swasta dengan banyak varian gitu, di mana anak-anak bisa memilih, itu kita Yang paling penting adalah melibatkan anak ke dalam istikharah, Kak Herlan. Karena insya Allah ya, kalau dari SD ke SMP sudah paham gitu ya. Ya, yuk kita istikharah. SMP yang kita lihat itu ada 1, 2, 3 aja. Nanti kita minta Allah yang memilihkan. Nah, kalau sudah masuk terus masih ada gugup, wajar, nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu gitu siapa yang dipilihkan Allah menjadi teman kita. Yang dipilihkan Allah menjadi teman kita. Kita sudah meminta sama Allah dipilihkan sekolah yang terbaik dan kita tidak tahu siapa teman-teman kita dan siap kita untuk berkenalan dengan mereka. Jadi melibatkan Allah dalam setiap keputusan, melibatkan Allah dengan kegugupan atau rasa-rasa yang mereka miliki setelah validasi. Jadi utamakan dulu validasi, kemudian melibatkan Allah. Ini Allah nanti yang sudah pilihkan. Nah, kalau nanti ada tantangan, kan nggak semuanya sama ya, gitu. Orang tuanya berbeda, cara memberikan pengasuhan juga berbeda, pasti akan ada berbeda. Mereka juga sama. Bertemu dengan kamu untuk pertama kalinya, sama mungkin gugupnya, tapi ada yang ditampakkan, ada yang dibicarakan dengan ayah bundanya seperti kamu misalnya, ada yang keluarnya misalnya lewat, hey langsung, hey kamu, aku mau kenalan gitu, ada yang seperti itu. Kita bawa seperti biasa saja, kalau ada yang mau kenalan, ya kita kenalan, tapi aku malu bunda, aku gak mau kenalan gitu, aku mau gak mau duluan gitu. Kadang-kadang ada ya beberapa anak yang nunggu yang intrapersonalnya jauh lebih besar, itu yang menghampiri gitu. Gak apa-apa kalau kamu itu nunggu aja, tapi tetap mukanya senyum ya gitu. Kalau ada yang kenalan, kenalan. Itu aja, gak selalu harus kamu yang menghampiri. Tapi kalau kamu yang mau ngajak kenalan juga gak apa-apa. Nah, itu seperti itu. Kalau misalnya SMP, sekarang swasta sudah ada yang dipisah hawat ikhwan. Tapi kalau sekolah umum, misalnya ada yang masih dalam satu kelas gabung gitu ya. Batasan-batasan itu misalnya nanti kalau aku misalnya ada yang ngajak salaman Ikhwan atau Putra gimana bunda? Kita gini saja bilangin ya, salam kenal, aku namanya siapa, Putri gitu. Oh ya, aku namanya Putra misalnya ya. Tetap saja tetap ramah tapi dengan adab yang insya Allah sudah kita terapkan ya Naya gitu. Jadi divalidasi karena khawatirnya misalnya dulu di SD-nya IT ada batasan yang sudah jelas. Kemudian SMP, SMP kodarullahnya memilih sekolah umum. Nah ini kan heterogen ya, masuk ya, dua jenis kelamin ini semua masuk dalam satu kelas dan ini pasti tidak semuanya aturannya tahu dan sama gitu. Nah ini juga pasti akan menimbulkan kegugupan gitu. Bunda katanya kalau di sekolah umum ada ngeceng dan tidak ngeceng atau konversi ya, sekarang ditembak dan tidak ditembak dan lain sebagainya, itu diungkapkan karena anak-anak SD itu sudah mengetahui itu ya. Nanti kita kalau dia ada pertanyaan gitu, jangan hush, nggak boleh ya ngeceng, nggak boleh suka sama lawan jenis, bukan nggak boleh, pasti iya. Nanti ini fitrah kalau perempuan menyukai laki-laki atau laki-laki menyukai perempuan. Di saat-saat di SMP ini saat-saat yang rata-rata sudah punya perasaan itu karena rata-rata sudah akil balik, nah gitu. Nah itu aja, nyantai aja seperti itu, karena semakin kita berusaha tenang untuk menjawab yang pertanyaan yang mengagetkan gitu, semakin mereka merasa oh, tempat yang aman dan tidak dihakimi adalah orang tuanya. Nanti ada fase-fase di mana mereka membagikan cerita yang lebih private kepada sahabatnya dan kita di skip gitu ya. Ada kalau kita salah menanggapi biasanya di skip ataupun kita sudah tepat tapi karena mereka khawatir tanggapannya mengagetkan dari kita atau khawatir dilarang dan lain sebagainya, biasanya saat-saat SMP itu mulai membagikan cerita yang lebih serunya kepada sahabatnya. Itu mungkin Kak Herlan ya, insya Allah ini bagian dari drama sahabat MK ya, yang kita akan alami di fase-fase anak kita remaja. Validasi ya, gitu, gugupnya, rasa takutnya dan lain sebagainya, ini wajar insya Allah. Begitu kan?

0: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Bunda Evi, kembali menyambung di termin yang terakhir nih bincang kita pagi hari ini. Sudah kembali ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa kembali Bunda ya. Sudah ada sahabat kita Ibu Dewi di Cimahi ini bertanya, sebagai orang tua hal yang sangat dikhawatirkan betul Bunda katanya untuk anak yang bersekolah di SMP atau SMA negeri atau swasta umum gitu ya, adalah bagaimana pelaksanaan ibadah sholatnya selama anak berada di lingkungan sekolah, termasuk kekhawatiran tentang kemampuan anak untuk tetap memiliki karakter yang baik dan kuat di lingkungan yang heterogen. Namun pencerahannya katanya Bunda, ini dari Ibu Dewi di Cimahi.
1: Insyaallah barakallahu fiik untuk ayah bunda yang insyaallah masih tetap mempunyai attention, masih mempunyai kemampuan, kemauan dan effort ya kalau kita bilang ya, daya juang untuk bisa mempersiapkan anak-anak untuk menuju ke lingkungan-lingkungan yang lebih luas setiap tahapnya. Insyaallah tip dari saya mungkin yang paling pertama dan utama adalah iringi anak dengan doa gitu ya. Setiap anak keluar dari rumah, kita iringi dengan doa. Pastilah medan perjuangan, bahkan kita mengetahui ya dari Rasulullah SAW bahwa kita siapa, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu adalah jihad sampai dia kembali ke dalam rumah. Nah, kata jihad ini pun saya sematkan kepada anak-anak yang melepas mereka keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, sehingga meaningfulnya dapat gitu, dan anak paham aku sedang berjihad. Yang namanya berjihad itu bayangannya itu tidak selalu halus dengan dardirsurah dengan peluru gitu ya, seperti bayangan misalnya sama-sama berjihad gitu ya di medan perang, dan menuntut ilmu pun berjihad. Nah, ini jihad kita sebagai orang tua, mendoakan jihadnya anak kita untuk mencari ilmu karena kita tidak tahu apa yang mereka hadapi di sana gitu. Nah, insyaallah itu yang paling gitu. Percayakan sisanya itu kepada Allah gitu ya. Ya Allah lindungi, karena kami tidak bisa melindungi seperti Engkau melindungi anak hamba gitu ya. Dan itu yang paling membuat kita tenang gitu. Ketakutan, kekhawatiran itu kita ekspresikan melalui doa insya Allah. Selebihnya apa yang sudah kita lakukan di sebelum-sebelum anak kita sekolah itu sudah insya Allah akan ada dampak. Tapi ayah bunda pasti kita tidak pernah mulus ya, karena pasti Allah akan menguji sesuai dengan tahapan-tahapannya gitu. Insya Allah mungkin tip yang selanjutnya adalah siap melepas sedikit demi sedikit sesuai dengan level mereka, nanti pasti naik ya. Insya Allah level itu naik, baik itu usia ataupun level pendidikan ya. Yang kedua, menerima bahwa setiap anak itu berkembang dengan kecepatannya sendiri. Jadi kalau misalnya di SD-nya selalu juara, tapi di tahapan SMP karena lingkungannya berbeda, cara bergaulnya pun berbeda dan dia pun berbeda atau berkembang, maka pasti akan ada saat-saat di mana konsentrasi belajarnya mungkin saja beralih ke organisasi misalnya gitu ya. Jadi punya kecepatan yang berkembang yang berbeda-beda, dan kita harus siap gitu ya, siap menerima ekspektasi yang berbeda gitu ya, siap menjadi pendamping bukan penyelamat. Di usia-usia tertentu kita harus bisa mendampingi, siap membangun komunikasi baru sesuai dengan usia anak kita yang memang sudah naik gitu, siap mengelola ekspektasi gitu ya. Barangkali nanti akan ada sesuatu yang anak kita jadi berbeda ya gitu sih. Yeah. Barangkali tidak akademis gitu, tapi mungkin dia di ekstrakurikuler, dia mungkin baru menemukan gitu ya, akademis terasa menantang buat si anak baru kita ini gitu ya, tapi kemudian dia enjoy dengan olahraga-olahraganya. Nah, ini ekspektasi kita kan harus dikelola ayah dan bunda ya.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Kemudian siap berkolaborasi dengan sekolah. Jadi kita bukan kontrak dari sekolah gitu ya, tapi kita partner dari sekolah, karena masya Allah ya ayah dan bunda, insya Allah ya pendengar MKFM, insya Allah setuju dengan saya. Jadi kita tuh bukan lawan dari sekolah. Kalaupun ada sekolah yang kekurangan di sana sini, kitalah partnernya. Kita mengisi kekurangan-kekurangan itu. Kalaupun nanti misalnya ada usulan-usulan, skema atau alurnya kan insya Allah sudah ada ya, ada POMG atau komite gitu ya. Atau misalnya kalaupun itu private tentang anak kita yang misalnya keadaannya husud gitu ya, apakah konsentrasinya belum terbentuk atau anak kita yang gaya belajarnya ada hambatan dan lain sebagainya, mungkin bisa langsung bertemu dengan wali kelas gitu. Atau misalnya hal-hal yang lebih tinggi, bertemu dengan kepala sekolah. Jadi biasakan untuk tidak punya masalah itu langsung fokus kepada masalahnya, tapi sertakan juga solusinya gitu ya. Nah, hal-hal yang sering menjadi bola salju yang terus menggelinding adalah ketika melontarkan sesuatu di grup misalnya gitu ya, dan ini saling menggoreng gitu. Jadi bukan mencari solusi tapi mungkin jadi kontraproduktif dengan sekolah. Nah, tolong hindari ini, karena salah satu yang menurut saya ya ya Bunda ya dan sahabat MK, salah satu keberkahan dari anak kita menuntut ilmu adalah cara kita memperlakukan guru anak kita.
0: Baik.
1: Itu sangat berpengaruh. Jadi bukan karena anak kita misalnya IQ-nya terbesar, tertinggi gitu, itu tidak menjamin. Tapi ketika kita punya mengajarkan adab sebelum berilmu, dengan cara kita pun menghormati guru kita, memperlakukan mereka sebagai sumber ilmu dari anak kita, insya Allah itu keberkahannya luar biasa. Apa itu keberkahan yang tampak? Ketika anak kita sama-sama dengan temannya mendapatkan ilmu, taruh misalnya dalam satu kelas 20-30 orang misalnya ya, satu sumber suara itu, guru itu menerangkan hal yang sama karena tempatnya sama, tapi hanya beberapa orang yang diizinkan sama Allah paham. Paham, mendengarnya sama gitu, soundnya sama gitu, tapi paham, dan ini pahamnya sampai bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi pendidikannya, pengajarannya itu menjadi pendidikan buat anak kita. Pengajarannya apapun itu ajarannya gitu, itu sampai kepada pendidikan karakternya. Nah, ini yang namanya keberkahan menurut saya ya, ya Bunda. Salah satunya, walaupun misalnya ada apa perilaku guru atau tidak sesuai dengan etika moral misalnya, atau ketidaksesuaian dengan cara pandang kita, baik-baik kita berbicara kepada organ-organ yang ada di manajemen sekolah gitu. Tidak melemparkan semua sehingga bergulir menjadi topik yang viral tanpa ada kejelasan gitu. Bicarakan tabayun kalau kita kenal ya gitu ya. Insya Allah apapun itu, kalau kita sudah melibatkan Allah dari awal pemilihan sekolah, ada tantangan insya Allah akan ada, karena ini yang menguatkan anak kita. Di belajar itu bukan hanya mata pelajaran, tapi terbawa bagaimana cara dia bersikap menghadapi lingkungan. Nah, insya Allah ini yang hal-hal yang insya Allah akan menguatkan anak kita. Jadi iringi selain dengan doa, ajarkan anak kita adab sebelum ilmu, karena ini yang akan mengundang keberkahan, keriduan dari para guru untuk mengajarkan anak kita, dan ini akan meaningful atau mengikat makna kepada anak kita. Begitu Kang Heran.
0: Baik, alhamdulillah Bunda. Dan ini nampaknya jadi atensi terakhir Bunda di kebersamaan kita pagi hari ini. Sudah ada kembali sahabat kita ini, hamba Allah bertanya, tidak menyampaikan namanya. Nah Bunda, seberapa kita boleh kemudian membiarkan anak untuk mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri ketika menghadapi situasi-situasi di sekolah, semisal anak tiba-tiba bercerita menjadi korban ejekan temannya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua katanya, dan bagaimana membiarkan anak untuk mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri ini pada tahapannya seperti apa, begitu Bunda?
1: Ya, subhanallah ya, banyak sekali ya kasus-kasus yang misalnya konflik yang berujung ke bullying atau perundungan ya. Tapi ya, mulainya betul. Konflik, kalau konflik itu bisa terjadi kuat sama kuat ya Kang Ersan gitu ya. Kalau ya, konflik ya. Bisa kuat sama kuat atau bisa kuat dengan lemah ya. Tapi kalau perundungan itu sudah jadi target yang kuat mentargetkan kepada yang lemah gitu. Jadi kalau kita melihat ada anak gelut berantem di tengah lapangan, itu konflik, bukan perundungan gitu, karena sama-sama sedang berkonflik ya, sedang gelut, dan bisa jadi win-win atau salah satu kalah gitu. Tapi kalau perundungan itu terus-menerus dan itu sudah adanya tujuan menegakkan power gitu terhadap golongan atau pribadi tertentu gitu. Nah, ketika misalnya kalau ujiannya anak kita menjadi salah satu korban dari beberapa temannya yang memang pasti ada masalah gitu ya. Jadi kita melihat yang melakukan itu ada masalah yang ingin dia ungkapkan. Jadi tidak langsung kepada perundungan, apakah itu masalah yang ada dia bawa dari rumah yang kemudian rasa marahnya dikeluarkan di sekolah berupa kekerasan, baik itu secara verbal ataupun misalnya sudah secara fisik gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Alhamdulillah kita bilang terima kasih untuk kepercayaan kakak bilang sama bunda tentang masalah ini, bunda sangat menghargai. Apa yang bilang terima kasih dulu karena kepercayaannya. Dia bilang, iya bunda, terima kasih ya kakak udah percaya bunda untuk mendengarkan ujian kakak atau masalah kakak. Yang kedua, apa yang sekarang kakak rasakan? Ini bunda, ini. Validasi kemudian, gitu. Nah, terus kemudian pasti kakak ngerasa gak enak, gak nyaman, dan itu. Lalu rencana kakak gimana seterusnya? Kalau besok udah ketemu lagi sama dia, rencana kakak seperti apa? Aku sih kayaknya mau menghindar bun, misalnya. Aku takut bunda nggak mau masuk sampai ke ekstrim ya, tidak mau masuk misalnya. Baik, gitu. Izinkan atau tidak bunda membantu, gitu. Misalnya, kalau misalnya tidak pun aku dulu yang handle misalnya, aku dulu yang menghadapi, aku akan menghindari gitu. Dia kayaknya ngabisin waktu kalau diladenin misalnya ya, ada yang seperti itu gitu ya. Gitu. Oke, baik gitu. Tapi kalau perlu bantuan bunda siap ya. Iya. Nah, sampai di mana kamu akan bertahan misalnya. Oh, kalau dia begini udah aku hadapi, udah aku larang, aku udah fight gitu ya, udah aku bilang aku gak suka kamu melakukan hal ini, tapi dia terus-terusan, mungkin aku akan bilang ke bunda lagi gitu. Nah, besoknya kalau dia sudah tidak mau masuk kelas, baru kita kasih jeda untuk cooling down gitu.
0: Baik.
1: Sekarang kamu sudah satu hari tidak masuk, bunda nanti minta izin dulu ya ke wali kelas, kamu mau istirahat dulu ya, bunda boleh gak bilang ke wali kelas? Nah, kita jangan dulu bunda. Oke, hormati itu gitu ya, jangan dulu. Nanti sampai dia mungkin merasa takut diapa-apakan dan lain sebagainya, wajar itu. Tapi kemudian dua hari kamu sudah tidak masuk, atau hari kedua kita tawarin sudah berani masuk, sudah bunda. Oke, apa yang kamu lakukan ketika bertemu lagi dengan dia? Nah, biarkan kita pakai tanya pertanyaan, bukan setir. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam otak anak kita gitu. Nah, diberikan terus kesempatan untuk mengungkapkan. Nah, kalau misalnya sampai ekstrimnya dia nggak mau sekolah, dia merasa takut dan kita minta izin, boleh bunda bilang sama wali kelas untuk mencari tahu dan lain sebagainya. Misalnya, boleh.